0: dari tentara Israel. Hal itu disampaikan Menteri Sugiono dalam sambutannya di Bandar Udara Soekarno-Hatta.
1: Mengucapkan terima kasih atas kerjasama, koordinasi dari semua pihak yang telah bekerja keras mengupayakan dilepaskannya saudara-saudara kita. Terima kasih kepada Bapak Presiden atas arahannya, kepada para anggota Komisi 1, pimpinan dan anggota Komisi 1 DPR RI. Khusus ucapan terima kasih kami sampaikan kepada pemerintah Turki, Jordan, dan Mesir yang juga telah membantu, khususnya lagi, terlebih khusus lagi pemerintah Turki yang juga membantu penjemputan saudara-saudara kita ini dari Ashdod.
0: Menlu Sugiono kembali menegaskan sikap Indonesia mengecam perlakuan semena-mena tentara Israel terhadap relawan kemanusiaan yang merupakan pelanggaran hukum internasional. Kecaman Indonesia disampaikan di forum PBB pada tanggal 21 Mei tahun 2026 lalu.
1: Indonesia kembali mengecam perlakuan yang dilakukan, yang perlakuan yang diberikan kepada saudara-saudara kita jelas merupakan satu pelanggaran dari hukum internasional. Mereka adalah masyarakat sipil yang mengusahakan bantuan kemanusiaan kepada saudara-saudaranya, saudara-saudara kita yang ada di Palestina.
0: Sementara itu, seorang jurnalis, Heru Rahendro, menceritakan perlakuan tentara Israel terhadap relawan selama ditangkap. Heru mendapatkan penyiksaan fisik dari tentara Israel.
2: Bilik khusus eksekusi, bisa dibilang bilik khusus eksekusi. Jadi setiap kita mau berpindah ruangan, ada satu bilik khusus eksekusi di mana kita dipukuli, terus kita ditendang. Bahkan karena saya jatuh, saya sempat diinjak juga, dan saya sempat disetrum juga beberapa kali. Ya, sempat disetrum juga di bagian badan, kaki, punggung saya.
0: Seperti diketahui, kapal rombongan kemanusiaan global Sumut Flotilla ditangkap oleh militer Israel di perairan Mediterania. Puluhan kapal dengan berbagai relawan dari 70 negara membawa bantuan makanan dan obat-obatan untuk rakyat Gaza, Palestina. Dari 9 WNI ditangkap, terdapat jurnalis dari berbagai media di tanah air, seperti Bambang Noroyono dan Taudi Badai dari Republika, Andre Preset Tionugroho dari TV Tempo, serta Rehendro Herubowo dari Enews. Dari Jakarta, Sugandia Fandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah Provinsi Jawa Timur resmi menjalin kerjasama strategis dengan Dongseo University Korea Selatan untuk membuka peluang beasiswa internasional bagi pelajar berprestasi. Berikut laporan selengkapnya Anik Hasanah.
4: Siswa-siswi berprestasi asal Jawa Timur berkesempatan untuk mendapatkan beasiswa ke perguruan tinggi di Korea Selatan. Hal itu terungkap dalam pertemuan hangat antara Gubernur Jawa Timur Khofifa Indar Parawansa dengan Direktur Dongseo University Profesor Park Inson di Grahadi. Gubernur Jawa Timur Khofifa Indar Parawansa menyambut baik tawaran tersebut yang diharapkannya akan berdampak baik bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia SDM di Jatim, khususnya adalah penguatan bidang digital ekosistem yang dimiliki oleh Dongseo University, khususnya teknologi kecerdasan buatan hingga perfilman.
5: Sumber daya manusia di Indonesia, khususnya Jawa Timur, dengan berbagai program-program yang saya rasa tingkat penguatan digital ekosistemnya akan sangat banyak terbantu jikalau program ini bisa kita maksimalkan, dari mulai AI, computer science, kemudian perfilman, broadcast, dan seterusnya.
4: Sementara itu, Profesor Parkinson menjelaskan bahwa kedatangannya ke Jatim adalah memperkenalkan Dongseo University, sekaligus menginformasikan berbagai program yang dimiliki untuk bisa diminati para pelajar asal Jawa Timur.
6: Saya datang ke sini untuk memperkenalkan Dongseo University dengan berbagai programnya, seperti tadi yang telah dibicarakan oleh Ibu Gubernur, seperti AI, kemudian digital creator, kreatif industri, dan lain sebagainya. Dan Ibu Gubernur juga berjanji untuk memberikan bantuan kerjasama agar kerjasama ini bisa tercapai dengan baik.
4: Meskipun belum ditentukan jumlah kuota penerima beasiswa yang disediakan, Gubernur Khofifa menuturkan jika sampai saat ini dari Indonesia rata-rata sebanyak 60 pelajar per tahun menempuh studi di Dongseo University. Ani Hasana melaporkan.
3: Badan Narkotika Nasional BNN Kabupaten Kediri, Jawa Timur mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap peredaran narkoba yang kini mulai menyasar melalui rokok elektrik. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Heri Susanto.
7: Badan Narkotika Nasional BNN Kabupaten Kediri mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap peredaran narkoba yang kini mulai menyasar melalui liquid rokok elektrik atau vape. Fenomena ini dinilai sangat mengkhawatirkan, terutama bagi kalangan generasi muda. BNN menyebut perkembangan penggunaan vape yang semakin masif telah dimanfaatkan oleh oknum tidak bertanggung jawab sebagai media baru dalam penyalahgunaan narkotika. Cairan atau liquid vape dapat dicampur dengan berbagai zat berbahaya tanpa mudah terdeteksi oleh pengguna. Kepala BNN Kabupaten Kediri, AKBP Andi Febrianto Ali menjelaskan, hasil pengujian laboratorium BNN menemukan sejumlah sampel liquid vape mengandung zat narkotika seperti ketamin dan etomidate yang berdampak serius terhadap sistem saraf pusat dan memicu adiksi berat.
8: Jadi pelaku-pelaku dari narkotika ini selalu mengupgrade. Nah, mereka juga menyasar rokok elektrik. Jadi rokok elektrik itu vape, itu terdiri dari 3 bagian. Pot, liquid, sama cartridge. Apa yang kira-kira bisa dimasukin adalah liquidnya. Jadi berdasarkan kasus yang terjadi maupun hasil uji lab, itu di liquid ternyata ditemukan senyawa narkotika.
7: Sementara Ketua Tim Rehabilitasi BNN Kabupaten Kediri, Dali Silvinia, mengatakan untuk masyarakat yang telah terjerat narkoba dapat melakukan rehabilitasi di klinik BNN dengan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon klien agar pengguna bisa terlepas dari jerat narkoba.
9: Masyarakat bisa langsung datang ke klinik BNN Kabupaten Kediri. Persyaratannya juga cukup mudah, yaitu cuma cukup membawa fotokopi KTP atau KK aja. Nanti setelahnya akan ada screening, tes urin, dan juga asesmen dari teman-teman yang sudah berkompeten di bidangnya. Setelah itu nanti akan dinilai kelayakannya, apakah dia layak untuk rawat jalan di BNN atau memang harus diberikan rekomendasi untuk dirawat inap di lembaga-lembaga mitra BNN.
7: Ia menambahkan untuk masyarakat yang melakukan rehabilitasi rawat jalan di BNN Kabupaten Kediri diberikan pelayanan secara gratis dengan pertemuan 6 hingga 8 kali konseling yang dilanjutkan dengan kunjungan rumah untuk pemantauan selama 3 bulan dan 6 bulan. Heri Susanto melaporkan.
3: Menjelang puncak musim haji Armusna, jemaah Kloter 61 Jombang, Jawa Timur mengikuti kegiatan ngabur bersajadah. Berikut Anda Kusuma melaporkan selengkapnya.
10: Menjelang pelaksanaan puncak ibadah haji di Arafah, Musdalifah dan Mina atau Armusna, jemaah haji Kloter 61 Kabupaten Jombang mengikuti kegiatan bertajuk ngabur bersajadah di Tanah Suci Mekah. Kegiatan tersebut digelar sebagai upaya memperkuat kesiapan spiritual sekaligus menjaga kondisi fisik jemaah sebelum memasuki rangkaian inti ibadah haji. Program itu dikemas melalui pengajian ba'da zuhur berjamaah yang dipadukan dengan relaksasi ringan antar sesama jemaah. Pembimbing ibadah haji Kloter 61 Kabupaten Jombang, Muhajir, kepada RRI menjelaskan bahwa kegiatan ngabur bersajadah ini menjadi bagian dari pemantapan manasik menjelang Armusna. Menurutnya, penguatan ibadah perlu diimbangi dengan upaya menjaga kebugaran tubuh karena rangkaian ibadah Armusna membutuhkan stamina yang cukup tinggi.
11: Kegiatan ini untuk membantu jemaah lebih siap baik secara spiritual maupun fisik. Jadi bukan hanya penguatan manasik, tapi juga supaya kondisi tubuh jemaah tetap rileks dan nyaman. Untuk jemaah Kloter 61 ini dijadwalkan diberangkatkan menuju Arafah pada tanggal 25 Mei. Nanti kita akan menempati Maktab 80 dan semoga semua proses keberangkatan ke Arafah sudah diatur supaya berjalan tertib dan sesuai jadwal.
10: Sementara itu, Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Jombang, Ilham Rohim, turut menegaskan agar seluruh jemaah haji tetap menjaga kondisi kesehatan sehingga seluruh tahapan ibadah haji dapat dijalani dengan aman dan juga lancar.
12: Jadi himbauannya adalah kepada jemaah haji untuk menjaga kondisi tubuh dan kesehatannya dengan pola makan dan istirahat yang cukup karena tentunya membutuhkan waktu yang panjang. Doanya semoga seluruh jemaah haji semuanya diberikan kesehatan dan kenikmatan beribadah bahagia bersama keluarga dan mabrur haji dan umrohnya.
10: Jemaah Kloter 61 dijadwalkan akan diberangkatkan menuju Arafah pada 25 Mei 2026 dan akan menempati Maktab 80. Hingga saat ini sebanyak 380 jemaah dari Kloter 61 dilaporkan dalam kondisi kondisi sehat dan juga siap untuk mengikuti puncak ibadah haji. Selanjutnya, kegiatan wukuf di Arafah dijadwalkan akan berlangsung pada 26 Mei 2026 atau bertepatan dengan 9 Zulhijjah. Anugusuma melaporkan.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pelemahan tajam indeks harga saham gabungan atau IHSG kembali memicu kekhawatiran pelaku pasar. Pemerintah dan otoritas pasar modal berupaya menjaga optimisme investor dengan menekankan kuatnya fundamental ekonomi nasional. Berikut informasi selengkapnya disampaikan oleh Rian Suryadi.
13: Laporan khusus.
14: Emang intinya kita kan selalu harus melakukan komunikasi dan edukasi. Dan di saat bersamaan kita...
15: Indeks harga saham gabungan IHSG mengalami pelemahan tajam pada perdagangan Kamis kemarin. IHSG ditutup turun 3,54% atau terkoreksi 223,559 poin di tengah derasnya tekanan jual di pasar saham domestik. Sejak awal perdagangan, IHSG bergerak di zona merah setelah dibuka pada level 6.366,48. Indeks sempat menyentuh posisi tertinggi di level 6.378,81 sebelum terus melemah. Chief Executive Officer atau CEO Danantara Indonesia, Rosan Ruslani, menilai pergerakan pasar saham saat ini dipengaruhi berbagai faktor teknikal dan persepsi pasar. Meski demikian, ia optimis fundamental ekonomi Indonesia masih cukup kuat untuk jangka menengah dan panjang.
14: Saya yakin kita lihat lagi terutama saham-saham BUMN kita performanya bagus dan meningkat gitu. Jadi ya ada faktor teknikal, persepsi, tapi kalau kita lihat fundamentalnya, insya Allah kita akan bukannya berarti fundamentalnya bagus gitu. Kan bisa dilihat, tapi persepsi yang di market ya semuanya kan juga sedang tertekan. Jadi yang penting secara menengah ke depannya, long run-nya itu akan baik.
15: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa kembali menanggapi jatuhnya indeks harga saham gabungan IHSG di saat Bursa Asia menghijau. Purbaya mengaku hal tersebut merupakan hal yang wajar lantaran publik hingga saat ini masih belum tahu dampak langkah yang dilakukan pemerintah untuk menjaga stabilitas ekonomi dalam negeri. Purbaya mengatakan pemerintah juga sudah memutuskan untuk membentuk badan ekspor baru yang diharapkan dapat meminimalisir praktik kecurangan seperti underinvoicing yang kerap terjadi.
16: Ada ketidakpastian, bisa takut jual dulu. Nanti kalau mereka nanti mengerti dampaknya yang seperti apa, harusnya akan naik. Karena gini, nanti underinvoicing kan akan tertutup dengan adanya badan ekspor itu. Jadi tadinya yang biasa jadi uang jadi mainnya oleh pemilik, karena perusahaan yang di luar negeri punya pemilik kan, sekarang bisa harusnya terrefleksi langsung di penjualan mereka yang murni.
15: Sementara Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengatakan DPR dan otoritas pasar modal membahas langkah penguatan fundamental bursa melalui penyempurnaan regulasi serta strategi memperluas partisipasi investor baik global ataupun domestik. Dasko optimis berbagai langkah yang tengah disiapkan Bursa Efek Indonesia bersama regulator akan mulai menunjukkan hasil positif setelah akhir bulan Mei.
17: Nah, dengan fundamental yang ada, kita yakin dan percaya bahwa bursa kita ke depan akan semakin kuat. Mudah-mudahan kita akan lihat hasilnya setelah tanggal 29 ini, semua yang dilakukan atau kerja keras dan niat baik ini akan membuahkan hasil.
15: Aktivitas transaksi di Bursa Efek Indonesia tercatat cukup tinggi. Tekanan jual terlihat dominan dengan sebanyak 663 saham melemah, sementara hanya 88 saham menguat dan 69 saham bergerak stagnan. Kondisi tersebut memicu kekhawatiran investor dan memberi tekanan terhadap pergerakan pasar modal dalam negeri. Selain itu, sentimen pembentukan BUMN ekspor juga disebut menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi persepsi pelaku pasar terhadap kondisi bursa domestik. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Masyarakat berharap ada langkah yang menenangkan dari pemerintah dan otoritas jasa keuangan atau OJK untuk mengatasi turunnya indeks harga saham gabungan dalam beberapa waktu terakhir ini.
18: Nama saya Aldi dari Bintaro. Kalau IHSG turun sedalam ini, masyarakat pasti khawatir ya. Apalagi rupiah juga melemah. orang jadi takut, kondisi ekonomi sedang tidak baik-baik saja soalnya. Banyak investor retail sekarang bingung, mau bertahan takut makin rugi, mau jual juga harga sudah jatuh. Jadi kepanikan itu memang terasa. Kalau memang ini bagian dari reformasi pasar modal, masyarakat tentu mendukung. Tapi jangan sampai investor kecil yang paling banyak jadi korban. Pasar saham itu soal kepercayaan. Ketika indeks turun terus, publik jadi bertanya-tanya, sebenarnya kondisi ekonomi kita aman atau enggak sih?
19: Halo, saya dengan Tommy. Ya, kalau menurut saya ya, dengan melihat kondisi pasar saham yang turun cukup dalam, tentu sebagai kita masyarakat kayak gini tuh khawatir. Apalagi nilainya sampai turun besar dan rupiah tuh ya juga ikut melemah. Biasanya kondisi seperti ini tuh mempengaruhi kepercayaan investor ya kalau yang saya lihat. Dan bisa menimbulkan kekhawatiran terhadap kondisi ekonomi kita ke depan. Namun saya juga pengen kasih penilaian nih. Pemerintah dan OJK perlu menjelaskan lebih rinci soal pernyataan bahwa penurunan ini merupakan konsekuensi reformasi pasar modal. Reformasi memang penting ya untuk memperbaiki tata kelola dan membersihkan pasar dari praktik yang kurang sehat. Tetapi masyarakat juga perlu memahami tujuan dan dampaknya agar tidak menimbulkan kepanikan seperti itu.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik indeks harga saham gabungan yang anjlok dan ujian ekonomi Indonesia. Naskah disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan Rani Indira.
20: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pasar saham Indonesia kembali mengalami tekanan luar biasa. Dalam sepekan terakhir, indeks harga saham gabungan atau IHSG merosot tajam 8,35%. Ambruknya indeks ini otomatis membakar kapitalisasi pasar hingga Rp1.190 triliun. Dan menyisakan kapitalisasi pasar di angka Rp10.635 triliun. Badai di pasar saham ini tidak datang tiba-tiba. Melemahnya nilai tukar rupiah yang sempat menembus Rp17.300 per dolar Amerika Serikat menjadi pemicu utama runtuhnya sentimen investor. Logikanya sederhana. Saat rupiah melemah, investor asing akan berbondong-bondong menyelamatkan aset mereka dan menarik dana dari pasar negara berkembang, termasuk Indonesia. Namun di tengah situasi genting ini, pernyataan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK justru memantik tanda tanya baru. OJK menyebut kejatuhan pasar saat ini hanyalah konsekuensi logis dari reformasi pasar modal yang sedang berjalan. Pernyataan diplomatis ini tentu tidak bisa dibiarkan mengambang. Publik dan pelaku pasar butuh penjelasan yang lebih rinci. Reformasi seperti apa yang dimaksud? Apakah ini terkait pengetatan regulasi pembersihan saham-saham gorengan atau ketegasan pengawasan emiten? Semua harus dibuka secara terang-benderang. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, kita sepakat, reformasi untuk memperkuat tata kelola pasar modal itu penting. Namun, momentumnya harus dihitung dengan matang dan penuh kehati-hatian. Sebab, jika komunikasi kebijakan dari otoritas dilakukan secara gamang, pasar yang sudah sensitif justru akan meresponnya dengan kepanikan massal. Perlu diingat, pasar saham adalah bisnis yang mengelola kepercayaan dan psikologi. Sedikit saja ada ruang ketidakpastian, dampaknya bisa fatal, memicu aksi jual massal dalam hitungan detik. Oleh karena itu, semua berharap pemerintah dan otoritas keuangan untuk satu suara dan konsisten dalam berkomunikasi. Transparansi bukan lagi pilihan, melainkan kewajiban demi meredam gejolak finansial global. Pasar modal hanya butuh dua hal, kepastian dan kepercayaan. Tanpa kedua jangkar tersebut, badai di pasar saham akan terus menjadi ancaman nyata bagi stabilitas ekonomi nasional. Sekian editorial RRI. Selamat pagi dan sampai jumpa.
3: Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio menyatakan kemajuan signifikan telah dicapai dalam

Velez finish di peringkat ke-15 dengan 45 poin. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.go.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Terima kasih untuk Anda yang masih tetap setia bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya. Melanjutkan perjalanan Surabaya pagi ini, saya Sari Julia masih bertugas ya hingga nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat, temani Anda untuk mengikuti sejumlah program acara untuk edisi kali ini. Dan tentunya pendengar, nanti kami undang Anda untuk bisa berinteraksi ya melalui line telepon dan juga WA kami dalam dialog aspirasi pukul 8 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. Tema kita kurban aman hewan sehat bersama dengan Dr. Rondius Solvaine, Kepala Pusat Penelitian LPPM UKWS, dan juga Bapak Weli Mulyono, Ketua Pengawas Aspetnak Indonesia, Asosiasi Pengusaha Daging dan Hewan Ternak Indonesia. Anda nanti kami undang begitu ya, karena tentu tinggal beberapa hari lagi banyak masyarakat yang sudah mulai menyiapkan begitu ya untuk bisa memberikan hewan kurban yang baik dan juga sehat pada momen Idul Adha nanti 27 Mei 2026. Anda kami undang tentunya berinteraksi melalui telepon dan juga WA kami di Pro 1 RRI Surabaya. Sembari berbagi kabar tentu ya, terus bisa Anda lakukan bersama kami hingga nanti dalam program-program kami lainnya.

0: Lacerte.
1: Aku tadi ikut rapat, dan ternyata banyak keputusan bagus datang dari ide perempuan-perempuan di tim.
2: Sudah seharusnya begitu ya. Kesetaraan gender ini bukan hanya soal kesempatan kan, tapi juga soal menghargai kemampuan setiap orang.
1: Kadang masih ada yang menganggap perempuan itu kurang mampu di bidang tertentu.
2: Betul, padahal kan kemampuan itu tidak ditentukan oleh gender. Yang penting adalah kompetensi, kerja keras, dan kesempatan yang setara.
1: Benar, kalau semua diberi ruang yang sama, hasilnya pasti lebih baik bagi semua.
2: Kesetaraan gender memperkuat masa depan. Beri ruang, beri kesempatan, dan bangun Indonesia yang inklusif.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Kalau kita bicara tentang momen Idul Adha, tentu mobilitas hewan kurban ini mengalami peningkatan. Dan tradisi ini membawa berkah ekonomi ya, namun dibalik itu tersimpan resiko kesehatan hewan yang tidak bisa diabaikan. Pengawasan lalu lintas ternak menjadi kunci agar momentum ibadah tetap aman dan berkelanjutan. Penyakit mulut dan kuku PMK yang mudah menular ini menuntut kesiapsiagaan sistematis dari semua pihak. Apakah kita sudah punya koordinasi yang cukup antara peternak, pemerintah, dan masyarakat untuk mencegah penyebaran penyakit ini? Dan tentunya pertanyaan-pertanyaan ini penting ya untuk kita ketahui dan kita bahas bersama. Dan dalam pengawasan ketat, SDM siap, koordinasi solid, resiko dapat ditekan. Dan kurban tidak hanya soal ibadah. Tadi ya kita juga bahas dalam program Mutiara Pagi ini tentang bagaimana upaya kepedulian kita terhadap sesama. Namun itu tadi harus dilihat tata kelola peternakan yang bijak agar masyarakat tenang dan ternak tetap sehat. Itu yang nanti kita akan diskusikan bersama dalam sesi diskusi pukul 8 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. Selamat pagi.
5: Halo, selamat pagi. Assalamualaikum Mbak Sari Julia. Maaf mengganggu kalau Mbak Sari lagi bicara, ada telepon masuk. Oke, gini Mas Sari, saya barangkali mau sedikit respon atau menanggapi mengenai pemadaman air-air ini. Aduh kok gak nyaman ya. Sebentar-sebentar Mbak, dia agak nguing-nguing.
4: Oke, baik.
5: Halo.
4: Ya, Bu Wira silahkan.
5: Jadi mungkin dalam, aduh mesti terganggu juga, mungkin dalam hal ini pihak PLN adanya atau adakan jadwal resmi atau jadwal awal untuk pemberitahuan, maksudnya tuh mengenai pemeliharaan listrik ini ada pemberitahuan awal melalui medsos yang resmi, jadi atau apa, aplikasi PLN Mobile, jadi pelanggan itu bisa mengetahui misalnya kalau tiba-tiba atau breakout seperti ini kan bingung kan. Jadi kalau untuk seperti pemutusan sementara seperti itu biasanya kita memahami pada saat hujan petir itu kita udah paham tuh sebentar lagi listrik mati nih. Kalau udah petir gitu, kita pamit. Itu dalam waktu jangka tertentu itu dia udah hidup gitu. Ataupun kadang juga ada misalnya ada perbaikan jaringan, itu ada kita mendapat surat pemberitahuan, lembaran pemberitahuan dari RT biasa bagi. Jadi kita tahu nih jam sekian sampai jam sekian. Jam sekian sampai jam 4 listrik baru nyala. Ya udah kita jadwal keluar aja daripada kepanasan di luar. Nah, berikutnya barangkali mengenai ini kan sutet ya, itu kan dia biasa ada di tengah, ada di perumahan, di sawah seperti itu kan, dia itu kan punya daya yang sangat atau pengalian ke beberapa lokasi tertentu gitu. Bukan tertentu, masih ada beberapa lokasi. Kita bayangkan aja ya, seorang sutet, kita umpamakan manusia, seorang sutet ketika dia berdiri gagah, dia itu kan penghubung tol yang dia harus ke beberapa lokasi, dia harus memberi seperti itu. Nah, dalam hal itu, apabila itu kan mata jasa juga, apabila pemakaian atau berlebihan, tingkat pemakaiannya berlebihan itu tuh gimana? Ini berkali pertanyaan ke, apabila suatu saat ada narasumber dari PLN hadir. Terus itu yang kedua, ketika listrik mati, kita menggunakan genset. Iya kan, genset itu ya kalau kita menggunakan dalam kategori yang pemakaian cuman listrik mati kita memakai. Nah, genset itu sebenarnya juga dia juga bisa mempengaruhi apabila satu gedung atau hotel atau apapun juga ketika dia punya daya dia punya penggunaan apa ya pemakaian yang begitu besar, bisa mengakibatkan pemadaman juga mungkin. Ketika saat yang saya bicara ini, apabila ada PLN, kalau Mbak Sari, saya tahu Mbak Sari kan cerdas, saya ingat ini kan tinggi toh. Apabila ini saya menitip atau Mbak Sari catat, nitip di Mbak Sari, mungkin ada kan pertanyaan-pertanyaan seperti ini yang saya sampaikan. Apakah itu juga pengaruh? Karena genset itu kan dia ada punya kekuatan yang pemakaian. Jadi kalau di perlebihan suatu gedung atau apa, begitu tuh, yang terlalu itu tuh bisa mengakibatkan pemadaman juga. Memang 3 hari yang kemarin itu ada beberapa apa PLN mobil-mobil itu kan mereka berhenti di satu apa itu mereka berhenti. Waduh, ini sebentar lagi lampu mati nih gitu kan. Kita kalau bilang lampu mati aja bahasa udah stres banget seperti kayak gitu kan. Bayangkan aja kayak orang bilang listrik itu bagaikan kita air mati, itu satu ya, panas atau apa itu seperti kayak gitulah. Jadi kita bayangkan seperti itu. Itu mereka juga memang benar ada perbaikan-perbaikan sistem jaringan, yaitu misalnya di gardu atau apa yang tertentu itu yang udah alat-alat yang udah tua banget tuh, ya udah kan sudah berdiri tuh, kita bayangkan aja di depan rumah rumah mami saya di Kupangan itu masih ada. Jadi itu dari tahun berapa itu ya? Jadi untuk sekarang yang kita lihat itu kadang juga mereka perbaikan yang baru karena sudah lama banget takut alat atau apa mereka tuh perbaikan. Jadi dalam hal ini juga ya mereka itu juga bertarung nyawa ya ketika bekerja seperti itu. Semoga para pekerja PLN itu mereka selamatlah dari mara bahaya. Mereka itu dari saya aja Mbak Sari ya.
4: Terima kasih
5: Mbak Sari. Salam semangat selalu. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Nah, ini sayangnya nggak ada pemberitahuan sih Bu ya. Jadi ini mendadak dan durasinya sangat lama begitu ya, sehingga itu tadi masyarakat berspekulasi bahwa wah ini jangan-jangan blackoutnya sama seperti yang ada di luar negeri gitu ya, ketakutan-ketakutan itu gitu ya. Karena memang ada gangguan di gardu induk tadi di kawasan Gresik gitu ya. 2 jam Bu Nurfilaila. Kalau Bu Dian tadi cuma sekitar 30 menit. Biasanya kalau pemadaman bergilir memang selalu ada informasi dari teman-teman PLN dari jam berapa sampai jam berapa gitu kan ya. Ya mungkin bisa seperti Bu Wira gitu ya. Pergilah ke mall ngadem gitu. Tapi kalau ini secara serentak begitu ya. Sumatera itu luasannya juga luar biasa, ada kepanikan sehingga kan muncul. Nah, ini yang kemudian memantik permohonan maaf tadi dari teman-teman PLN begitu ya, bahwa akan ada upaya pemeliharaan lebih lagi dan mencegah hal serupa terjadi di wilayah lain ya. Karena tentu kalau malam hari gitu ya, biasanya kan kalau tadi sempat saya tanyakan ke Budian itu yang mati area perumahan situ saja atau bagaimana gitu. Biasanya kan lingkupnya oh jalan ini aja yang lainnya terang, enak gitu ya. Tapi kalau misalnya hampir semua kota, wah ya panik pastinya ya kan. Hotel-hotel diserbu, pembelian genset dan sebagainya, waduh banyak kemarin itu ya kan. Tapi terima kasih Bu Wira urun rembuknya, mudah-mudahan lah ya PLN bisa tetap memberikan pelayanan yang terbaik gitu ya, agar masyarakat juga tidak khawatir. Kalau pemeliharaan tentu kita sangat-sangat memaklumi gitu ya, karena tentu dari sebuah peralatan kelistrikan itu perlu ada upaya perbaikan dan juga pemeliharaan. Kita fokus dulu ya untuk tema kita, dialog aspirasi kurban aman hewan sehat. Nah, ini masyarakat juga perlu mengetahui gitu ya, pasar-pasar hewan kurban sudah mulai banyak dipadati oleh masyarakat begitu ya. Tahukah Anda ciri-ciri hewan yang sehat itu seperti apa begitu ya? Itu yang penting sekali dilakukan, karena penyakit mulut dan kuku PMK itu juga masih membayangi berkaitan dengan pelaksanaan Idul Adha di edisi kali ini. Nanti kita akan berbincang bersama dengan Bapak Weli Mulyono, Ketua Pengawas dari Asosiasi Pengusaha Daging dan Hewan Ternak Indonesia. Kemudian ada juga Dr. Rondius Solvaine, Kepala Pusat Penelitian LPPM UKWS. Nah, Anda juga boleh ikut berinteraksi bersama kami begitu ya. Bagaimana berkaitan dengan ketersediaan hewan kurban tahun ini khususnya di Jawa Timur? Kemudian bagaimana pengawasan lalu lintas ternak saat permintaan hewan kurban meningkat drastis, dan seberapa besar sih ancaman PMK begitu ya terhadap distribusi perdagangan hewan kurban saat ini, dan bagaimana pelaku usaha juga harus memastikan hewan yang dijual itu benar-benar sehat dan layak kurban? Dan bagaimana masyarakat sudah memiliki pemahaman nggak sih berkaitan hal tersebut? Karena yang namanya pengawasan penting begitu ya, dan juga pengetahuan masyarakat berkaitan hal ini juga sangat-sangat penting sehingga hewan yang dikurbankan ini benar-benar layak. Nanti kita akan perbincangkan hal tersebut. Kami juga undang Anda untuk bisa berinteraksi bersama kami. Nah, kalau kita bicara tentang Idul Adha, pemerintah itu terus memperkuat pengawasan kesehatan hewan menjelang Idul Adha 1447 Hijriah, menyusul kasus penyakit mulut dan kuku atau lapis skin disease atau LSD yang muncul di sejumlah wilayah. Kementerian Pertanian ini mencatat jumlah pemotongan hewan kurban di Indonesia tahun 2025 angkanya mencapai 2,26 juta ekor atau meningkat sekitar 12% dibandingkan tahun 2024. Kondisi ini membuat pengawasan kesehatan hewan kurban menjadi perhatian penting untuk memastikan keamanan masyarakat. Ketua Umum PB Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia PDHI, Dr. Hewan Muhammad Munawaro, ini mengatakan masyarakat perlu cermat dalam memilih hewan kurban, terutama di tengah masih ditemukannya kasus PMK dan LSD. Sebagai bagian dari upaya menjaga kesehatan kurban, hewan kurban maksudnya, begitu ya, Human Initiative bersama PDHI memperkuat kerjasama dalam program Serbar Kurban 2026. Kolaborasi tersebut mencakup pendampingan peternak, pemeriksaan kesehatan hewan kurban, hingga edukasi kepada masyarakat terkait penanganan daging kurban yang baik dan higienis. HI dan PDHI juga melakukan quality control di sejumlah titik distribusi hewan kurban guna memastikan kondisi hewan tetap sehat sebelum penyembelihan. Jadi ini yang memang harus diketahui oleh masyarakat. Dan seperti apa sih pengawasannya? Apakah bisa dipastikan hewan kurban yang diperjualbelikan itu dalam kondisi sehat dan tidak terpapar PMK atau LSD? Ini penting. Bagaimana masyarakat juga mengetahui ciri-ciri hewan yang sehat? Tidak hanya sekedar beli begitu kan ya. Ya, ini menjadi pemahaman kita bersama. Ada waktu 2 hari ketika Anda mempertimbangkan untuk membeli hewan kurban seperti apa dan bagaimana, itu yang nanti kita akan coba perdalam lagi dalam sesi diskusi kita pada pukul 8 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat bersama dengan dua narasumber yang akan kami hadirkan spesial juga untuk Anda di pagi ini.

Salam olahraga, saya Muhammad Kusnaini. Mari kita rayakan semangat sportivitas, persatuan, dan kegembiraan dari seluruh penjuru dunia. Bersama RRI, kita sambut momen penuh aksi, harapan, dan sorak kemenangan yang menyatukan jutaan hati. Nikmati kemeriahan, dukung tim favoritmu, dan jadilah bagian dari euforia Piala Dunia 2026. RRI, sekali di udara, tetap di udara.

0: Bel, presentasi kamu tadi keren banget. Itu poin yang bikin klien kita akhirnya mau kerjasama dengan kita.
1: Terima kasih ya Mas Andi. Padahal saya pikir Mas Andi yang bakal ambil alih bagian itu seperti biasanya.
0: Tadinya saya maunya gitu. Tapi mereka juga perlu tahu kalau tim ini punya otak sehebat kamu, Bel.
1: Tapi saya kan masih belajar, Mas. Kalau saya salah tadi, Mas Andi juga kan yang kena dampaknya.
0: Bel, saya memberi kamu kesempatan itu karena saya percaya kamu bisa. Kalau tidak diberi kesempatan, kamu gak akan bisa berkembang, kan? Pemimpin yang baik itu bukan yang paling terang lampunya, tapi yang bisa memastikan semua orang di timnya punya lampu yang menyala bersama. Besok, presentasi berikutnya, kamu yang pimpin dari awal sampai akhir ya, Bel.
1: Siap, Mas Andi.
0: Cahaya kita tidak akan meredup hanya karena kita menyalakan lilin orang lain. Justru, dunia jadi jauh lebih terang saat kita berbagi kesempatan yang lain untuk bersinar.

Menjelang Hari Raya Idul Adha, tentu para peternak dan juga sohibul kurban itu perlu memahami berbagai cara untuk merawat hewan kurban agar kondisi ternak itu tetap sehat dan aktif dan layak untuk dikurban. Perawatan yang tepat tidak hanya membantu menjaga kualitas hewan, tapi juga meminimalkan risiko penyakit yang dapat menurunkan nilai jual maupun kesehatan ternak secara keseluruhan. Dan tentunya untuk momentum Idul Adha kali ini masih ada ancaman berkaitan dengan penyakit mulut dan kuku. Bagaimana sebenarnya begitu ya, hewan seperti halnya sapi, kambing, domba itu juga mendapatkan perawatan yang terbaik sehingga terhindar dari penyakit tersebut. Dan tentunya ini harus dilakukan oleh peternak. Ketika momen Idul Adha semakin dekat, masyarakat pun juga akan mencari hewan ternak terbaik. Sehingga itu tadi, masyarakat juga perlu mengetahui ciri-ciri hewan ternak yang baik untuk dikurbankan itu yang seperti apa, gitu. Dan bagaimana untuk proses penularan penyakit mulut dan kuku, bagaimana seharusnya agar terhindar dari hewan kurban yang kemudian kondisinya sakit dan tidak layak dikurbankan. Nah, tentu ini ada upaya begitu ya untuk pengawasan agar benar-benar melalui mobilitas hewan ternak dan juga distribusinya itu aman dan siap untuk nanti momen Idul Adha 2026. Saat lagi kami ajak Anda juga untuk berinteraksi bersama kami melalui telepon dan juga WA dalam dialog aspirasi pukul 8 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat berkaitan dengan tema kita untuk edisi kali ini, begitu ya. Ini adalah untuk kurban aman hewan sehat. Nah, ini Anda boleh ya tentunya nanti urun rembuk berkaitan dengan informasi dan juga obrolan-obrolan yang kami hadirkan untuk Anda. Saya menyapa Pak Agus Rianto, terima kasih untuk informasi yang dikirimkan kepada kami. Kawasan Bukit Mas, Maijen Sungkono, Surabaya, kondisinya cerah. Sebagian jalan masih basah dampak hujan tadi malam. Terima kasih informasinya, Pak. Anda yang ingin berbagi kabar tetap boleh begitu ya sampaikan juga hingga nanti tentunya Surabaya pagi saya temani Anda pada pukul 10 waktu Indonesia Barat.

0: Sekdes.
1: Iya.
0: Akhir-akhir ini saya makin sering ditanya warga loh. Mereka itu ingin tahu perkembangan desa, terus pengen tahu kebijakan pemerintah, sampai pengen tahu itu loh berita-berita nasional.
1: Oh iya iya Pak, betul itu. Tapi masalahnya banyak informasi itu yang simpang siur di media sosial. Nah kalau salah pilih sumber itu kan bisa menyesatkan.
0: Ah betul sekali Bu. Saya itu butuh referensi yang jelas, cepat dan bisa dipercaya.
1: Pak, sudah pernah buka rri.co.id belum?
0: Belum.
1: Itu tuh portal resmi RRI. Nah, beritanya lengkap. Mulai dari pembangunan ada, ekonomi, ada budaya, sampai bahkan berita terkini dari daerah loh Pak. Semuanya akurat dan langsung dari sumbernya.
0: Oh, jadi selain dengar RRI di radio atau lewat aplikasi, sekarang ada websitenya juga toh?
1: Betul Pak, jadi tinggal buka rri.co.id. Nah semuanya ada di sana lengkap, termasuk berita-berita update kegiatan pembangunan desa di seluruh Indonesia Pak.
0: Wah, luar biasa RRI, ini yang kita butuhkan, supaya warga desa kita bisa melek informasi dari sumber yang terpercaya.
1: Tepat sekali Pak Kades, rri.co.id, sumber berita terpercaya untuk Indonesia.

Jangan sampai ketinggalan kesempatan terbaik tahun ini. Book Cabin Travel Fair hadir dengan berbagai promo spesial untuk tiket pesawat hingga paket umroh. Nikmati penawaran mulai dari flash sale dan cashback hingga 1 juta untuk tiket penerbangan domestik dan internasional. Grand prize tiket liburan gratis setiap harinya. Paket perjalanan umroh dengan penawaran spesial dari travel agent terpercaya. Cashback cabin points hingga 2 kali lipat. Gratis eSIM untuk pembelian paket umroh dan tiket penerbangan ke luar negeri. Hingga merchandise eksklusif dari Book Cabin. Dapatkan semua keuntungan hanya di Book Cabin Travel Fair. Catat tanggal dan lokasinya 29-31 Mei 2026 di Mall Ratu Indah, Makassar. 5-7 Juni 2026 di Mall Kota Kasablanka, Jakarta. 12-14 Juni 2026 di Tunjungan Plaza, Surabaya. 19-21 Juni 2026 di Sun Plaza, Medan. Segera download aplikasi Book Cabin dan kunjungi eventnya sekarang. Book Cabin Travel Fair. Umroh tenang, liburan senang.

0: pagi ini di edisi awal pekan Senin 25 Mei 2026 menyapa Anda para pendengar Pro 1 dan juga pemirsa kanal YouTube RRI Surabaya untuk bisa mengikuti sesi dialog aspirasi di edisi kali ini. Line telepon 534-5474 ataupun WA 081-33-14-992 boleh nanti Anda gunakan untuk berinteraksi bersama dengan kedua narasumber kita. Dan terlebih juga Anda yang mendengarkan kami melalui aplikasi RRI Digital, terus ya kita ajak Anda untuk memanfaatkan kolom live chat untuk berkomunikasi dengan kami. Dan juga Anda yang menyaksikan kami melalui kanal YouTube RRI Surabaya, Anda juga bisa menggunakan kolom komentar. Berkaitan dengan tema kita, kurban aman hewan sehat, beberapa hari jelang Idul Adha 1447 Hijriah, tentu ada begitu banyak persiapan yang dilakukan oleh masyarakat, termasuk bagaimana untuk hewan kurbannya. Itu yang akan kita perbincangkan untuk edisi kali ini, pendengar, bersama dengan dua narasumber yang sudah gabung melalui Zoom Meeting. Kita coba sapa terlebih dahulu satu persatu. Yang pertama ada Bapak Weli Mulyono, Ketua Pengawas Asosiasi Pengusaha Daging dan Hewan Ternak Aspetnak Indonesia. Selamat pagi, Pak Weli.
1: Selamat pagi, Ibu.
0: Baik, terima kasih waktunya untuk Pro 1 RRI Surabaya. Kabar baik juga, sehat ya, Pak Weli?
1: Alhamdulillah, sehat.
0: Baik. Selain Pak Weli, saya juga bersama dengan Dr. Rondius Solvaina, Kepala Pusat Penelitian LPPM UKWS. Selamat pagi, Dok.
2: Selamat pagi, Mbak.
0: Baik.
2: Sehat selalu, Mbak.
0: Sehat selalu. Terima kasih juga untuk waktunya. Ya, jelang Idul Adha 1447 Hijriah, ada begitu banyak persiapan tentunya yang dilakukan oleh masyarakat. Nah, terlebih saya ke Pak Weli terlebih dahulu begitu ya. Ingin mengetahui bagaimana sih kondisi ketersediaan hewan kurban tahun ini di Indonesia, khususnya di Jawa Timur. Bagaimana, Pak?
1: Ya, terima kasih, Bu, buat kesempatannya untuk bergabung di RRI begini. Jadi, kalau lihat dari persiapan tahun ini, saya melihat jauh lebih baik daripada beberapa tahun yang sebelumnya, di mana waktu wabah merebak sangat masif di tahun 2022, kurang lebih ya. Itu kita sampai persiapannya agak begitu repot. Sekarang ini jauh lebih baik, Bu.
0: Oke, baik. Artinya masyarakat tidak perlu panik begitu ya berkaitan dengan wabah PMK, namun tetap waspada begitu ya, Pak Weli?
1: Tepat sekali. Jadi saya melihat seluruh dinas terkait dan pihak terkait serta peternak sudah belajar banyak tentang kasus yang lalu ya. Sehingga kalau saya lihat, saya amati dari transaksi lalu lintas ternak yang kami selama ini alami, itu sampel labnya, pengecekannya ya, kemudian sentuhan-sentuhan yang terkait di dalam keamanan untuk pengiriman ternak itu sangat baik sekali.
0: Oke, baik. Artinya kalau kita bicara tentang seberapa besar sih ancaman PMK terhadap distribusi dan perdagangan hewan kurban pada momen Idul Adha tahun ini, boleh dikatakan persentasenya mengalami penurunan yang signifikan begitu, Pak Weli?
1: Iya, saya melihat itu ya.
0: Oke. Dan apa sih tantangan terbesar untuk pengawasan lalu lintas ternak saat tentunya momen Idul Adha itu meningkatkan permintaan hewan kurban di tengah-tengah masyarakat?
1: Ya, tantangan terbesarnya adalah pihak seperti karantina dan dinas terkait itu di desa atau di kecamatan-kecamatan serta kota madya yang ada di daerah kita. Kalau lalu lintas lewat antar pulau itu jauh lebih lebih detail ya. Jadi mungkin yang harus diawasi betul adalah di masalah di daerah-daerah yang kecil.
0: Sejauh ini pengawasan seperti apa yang sudah dilakukan oleh Aspetnak sendiri untuk bisa mengawasi bahwa para peternak ini sudah melakukan upaya untuk menjaga hewan ternaknya tetap sehat dan siap didistribusikan?
1: Ya, Aspetnak sendiri selalu berusaha turun langsung, Bu, ke bawah, edukasi ke peternak, karena memang di peternakan, karena di peternakan ini kita harus turun edukasi ke peternak-peternak langsung ya. Karena yang menjadi sumber dari semuanya adalah edukasi ke peternak, sehingga melakukan biosecurity yang baik, melakukan penggunaan pakan yang baik, sehingga bisa semuanya virus ini bisa teredam dengan baik.
0: Oke, jadi ada upaya juga ya untuk melakukan pengawasan agar para peternak ini juga paham begitu ya. Bagaimana sih cara dan juga upayanya menjaga hewan ternak? Nah, sebenarnya susah-susah gampang nggak sih Pak untuk bisa menjaga hewan ternak di tengah masih adanya penyakit mulut dan kuku itu sendiri? Apa yang harus dipahamkan juga kepada para peternak, Pak?
1: Bu, sebentar ya, Bu, sebentar.
0: Oke, baik. Baik, saya coba geser dulu ya ke narasumber saya yang kedua begitu ya. Oke, baik. Saya geser dulu ke narasumber saya yang kedua untuk pagi hari ini ada Dr. Rondius Solvaine, Kepala Pusat Penelitian LPPM UKWS. Dokter, kalau misalnya kita bicara juga berkaitan dengan momen Idul Adha 1447 Hijriah di tengah masih adanya wabah penyakit mulut dan kuku begitu ya. Apa yang harus dipahamkan kepada masyarakat sehingga kalau tadi dikatakan oleh Pak Weli situasinya berbeda begitu ya dokter ya dibandingkan tahun 2022 di mana masih cukup tinggi gitu ya wabah PMK tersebut. Nah, sekarang sudah mulai ada pemahaman juga dari para peternak untuk bisa menjaga kesehatan, melakukan vaksin dan lain sebagainya. Nah, seberapa besar sih sebenarnya resiko penyebaran PMK saat mobilitas hewan kurban meningkat menjelang Idul Adha dan apa yang harus dipahamkan oleh kepada masyarakat berkaitan dengan wabah ini? Bagaimana dokter?
2: Ya, terima kasih Mbak Sari. Selamat pagi pendengar RI Surabaya. Ya, jadi menurut saya upaya pemerintah mengenai wabah PMK sudah cukup masif ya. Artinya semua ternak hampir di terutama Jawa Timur itu sudah tercover oleh program vaksinasi PMK. Kemudian juga program vaksinasi ini juga masih tetap dilakukan walaupun kejadiannya PMK sudah menurun drastis. Sehingga peternak menurut saya dalam kegiatan kurban ini ya tidak perlu khawatir ya. Artinya kondisinya sudah tertangani dengan baik oleh pemerintah. Hanya saja peternak tetap harus istilahnya itu taat dengan apa yang sudah jadi kebijakan pemerintah seperti ya, daerah yang misalnya ternak yang dipunyai sekarang ini harus misalnya mau divaksin begitu ya. Kemudian juga ketika mau dijual ini kondisinya juga sudah dicek oleh dokter hewan setempat, oleh tenaga kesehatan hewan setempat, sehingga ketika dia dijual ke masyarakat nanti untuk dibawa ke Surabaya, ke daerah-daerah yang membutuhkan hewan kurban, ini memang sudah memenuhi kriteria kesehatan hewan. Nah, nanti setelah sampai di daerah-daerah program ini hewan kurban ini, maka nanti akan terjadi pengecekan ulang, cross check dari dinas. Misalnya di Surabaya kan dinas ketahanan pangan kerjasama dengan Fakultas Kedokteran Hewan, WKS maupun di Airlangga ini kan menerjunkan banyak sekali adik-adik mahasiswa tingkat akhir untuk ngecek ulang, cross-check untuk melihat bagaimana sih perjalanan hewan dari luar kota misalnya yang masuk ke Surabaya ini kondisinya apakah masih tetap optimal, masih sehat begitu. Dan nanti kalau ditemukan tanda-tanda hewannya itu tidak optimal, itu akan dimintakan untuk ditukar begitu, jangan dipakai untuk korban begitu, Pak Sari.
0: Oke, artinya memang ketaatan dan juga pengawasan begitu ya dokter ya. Ketika kita ingin memastikan bahwa hewan kurban yang kemudian diperjualbelikan ini dalam kondisi sehat, apalagi tadi dikatakan prosentasenya sudah sangat-sangat menurun, vaksinasi yang diberikan oleh pemerintah ini berdampak masif begitu ya. Nah, ini juga untuk memastikan sejauh ini bagaimana juga keterlibatan akademisi untuk mengajak para peternak, masyarakat untuk memahami begitu ya berkaitan dengan wabah PMK. Ini wabah yang seperti apa dan apakah bisa juga menularkan dari manusia, dari hewan ke manusia, dan juga bagaimana nanti dampaknya ketika mengkonsumsi daging yang terpapar PMK sendiri, dok? Itu yang perlu dipahamkan kepada masyarakat, bagaimana?
2: Ya, jadi untuk hewan kurban ini kan dalam kegiatannya pemerintah kota, dinas ketahanan pangan misalnya dengan Fakultas Kedokteran Hewan yang menurunkan tim itu kan melakukan beberapa tahapan kegiatan untuk mengantisipasi penyakit-penyakit yang mungkin timbul atau hewan-hewan yang mungkin tidak layak untuk jadi hewan kurban. Hmm. Nah, tahapan itu bisa dimulai dari yang mungkin sudah minggu-minggu ini sudah dijalankan, Mbak Sari. Misalnya adalah penyuluhan edukasi ke takmir-takmir masjid. Hmm. Panitia bahwa kegiatan yang akan dilakukan ini berupa pemisahan sebelum hewan disembelih dan hewan setelah disembelih. Jadi misalnya pemisahan hewan sebelum disembelih itu untuk memastikan hewan-hewan yang memang sudah mempunyai surat kesehatan hewan dari daerah itu memang benar-benar sehat. Okay. Nah itu sudah disampaikan nih minggu-minggu ini nih ke panitia-panitia hewan kurban. Kemudian setelah pemeriksaan antemortem atau pemeriksaan sebelum hewan kurban itu disembelih, itu pada hari hanya itu juga akan melakukan pemeriksaan pada daging, pada jeroan dan sebagainya untuk memastikan bahwa daging yang akan didistribusikan itu layak dan memenuhi kriteria asuh gitu ya, okay. Aman, sehat, utuh begitu. Oh. Nah, kalau tadi kaitannya Mbak Sari menanyakan apakah misalnya ada kejadian nih, misalnya sampai kebobolan ada kasus hewan yang masih terinfeksi PMK, kemudian dari pemeriksaan teman-teman adik-adik karena saking banyaknya titik-titik hewan kurban ini di Surabaya ada yang belum tercover pemeriksaan itu dan ternyata masih ada, maka hewan atau daging yang terkena atau terinfeksi PMK ini sebetulnya secara ilmiah ya, secara teorisnya, idealisnya memang tidak layak untuk dikonsumsi. Ya, tetapi karena penyakit ini tidak menular pada manusia, tidak zoonotik, jadi dengan pengolahan dan sebagainya itu akan lebih aman lah begitu. Tapi memang kalau dari kriteria asuh tadi itu aman, sehat, utuh, halal gitu ya, sepertinya kurang begitu. Begitu Mbak Sari.
0: Oke, baik. Ini yang memang harus dipahami oleh masyarakat karena PMK ini wabah penyakit mulut dan kuku tidak zoonosis ya, tidak ditularkan dari hewan ke manusia. Tapi kalau kriteria berdasarkan hewan kurban yang sehat, nah ini agaknya tidak masuk. Nah, tapi bagaimana juga sih sebenarnya kepatuhan para peternak dan juga kesadaran masyarakat kita untuk mengecek keberadaan hewan kurban sebelum itu tadi membeli hewan kurban dan diberikan kepada takmir masjid dan lain sebagainya, sejauh ini sudah cukup baik nggak sih dok?
2: Ya, kalau dari pantauan kami dari fakultas selama ini dari dinas provinsi ya, dinas peternakan provinsi maupun dinas di ketahanan pangan Surabaya itu sosialisasi pada takmir masjid pada panitia kurban itu sudah cukup luas sehingga saya rasa selama ini masyarakat di Surabaya sudah mempunyai kesadaran yang tinggi Mbak Sari mengenai pentingnya kesehatan hewan, pentingnya hewan-hewan yang apa ini memenuhi kriteria gitu ya untuk dikurbankan. Sehingga saya yakin bahwa tahun ini selain memang ancaman penyakit PMK sudah menurun drastis walaupun masih ada, tetapi sekarang itu sudah terkendali, kemudian juga kolaborasi dari Dinas Peternakan Kesehatan Hewan maupun dari Fakultas Kedokteran Hewan sudah berjalan selama ini dengan baik dan sudah terlaksana. Maka saya melihat untuk tahun ini akan lebih baik lah dari tahun yang sebelumnya.
0: Oke, baik. Ya, dengan kesadaran dan juga itu tadi ya, pemahaman gitu ya, mudah-mudahan kita nggak jumpai lagi ada hewan kurban yang terpapar wabah PMK. Tapi kalau misalnya sebagai masyarakat umum begitu ya dok ya, untuk mengetahui apa sih indikator utama hewan yang terpapar PMK dan bagaimana kita itu bisa mengenali secara sederhana, itu bisa dilihat dari mananya sih dok?
2: Ya, untuk mudahnya masyarakat untuk mengenali PMK itu karena namanya penyakit mulut dan kuku, maka dilihat di fokus di dua bagian itu. Yang pertama, masyarakat atau panitia cukup melihat bagian mulut sapi itu apakah mengeluarkan banyak saliva atau air cairan lendir begitu ya. Dan kalau di apa istilahnya itu diraba gitu kelihatan hangat karena dia menunjukkan dia meradang, bagian mulutnya itu keluar banyak saliva. Kemudian juga dari kakinya itu akan terlihat terpincang-pincang kalau yang memang sudah sampai pada kakinya begitu. Jadi itu akan terlihat secara mudah bagi takmir masjid atau panitia kurban itu untuk melihat ini kok dari bagian hidung mulutnya sapi itu kok kelihatan keluar banyak cairan, menetes-netes begitu, kemudian jalannya kok tidak tegak, tidak lurus berjalannya, tapi agak terpincang-pincang. Nah, itu tanda-tanda itu, Mbak.
0: Oh, iya. Sebenarnya simpel ya untuk kita mengetahui. Ya. Kalau misalnya masyarakat nih jelang 2 hari Idul Adha sudah mau memilih atau membeli hewan kurban, dari ciri-ciri yang disampaikan oleh dokter tadi, ini bisa digambarkan, oh ini sehat atau enggak gitu ya, Dok ya. Oke, baik. Nah, saya juga undang Anda ya pendengar untuk bisa berinteraksi bersama kami. Line telepon 534-5474 atau WA 081-331-4-992 boleh Anda akses. Mbak Rika Herlin, terima kasih. Tadi sudah sempat saya tanyakan juga ya, ini berkaitan dengan ciri hewan yang terkena virus PMK seperti apa dan efeknya bagi masyarakat untuk ketika mengkonsumsi. Ya, itu tadi sudah disampaikan juga ya, sebenarnya ini bukan zoonosis, aman ketika diolah ya, Dok ya, dengan baik dan benar begitu. Tapi itu tadi, kalau dari kriteria hewan kurban ini nggak layak gitu ya. Baik, saya ke penelpon dulu Pak Weli dan juga dokter untuk bisa menampung pertanyaan dari pendengar. Selamat pagi.
3: Assalamualaikum, selamat pagi Mbak Sari Julia. Selamat pagi Dok, selamat pagi Bapak narasumber yang satu. Siapa Mbak Sari?
0: Ada Pak Weli dan juga Dr. Ronius.
3: Oh iya, Bapak Dok, tadi Dok dan Bapak Ronius. Oke, terima kasih. Mungkin dalam hal ini saya ingin menyampaikan pertanyaan dari saya. Apa perbedaan intensitas aroma bau kambing yang dijual di jalan? Itu kan biasa gini, kalau kita melewati jalan, sekarang itu kambing tuh penjualannya di mana-mana tuh banyak banget gitu kan. Jadi kalau kita begitu dari jauh sih nggak seberapa, kalau udah lewat tuh bau nyangatnya, itu tuh baunya minta amplop gitu kan. Sedangkan sementara ini kayak di perumahan kami, di perumahan Orchid Sirodadi, sementara ini kan baru sapi yang datang 5 ekor, kambing baru 6, itu total kambing 21 ekor, sapinya 10 ekor di perumahan kami. Jadi yang ingin saya tanyakan itu kepada Dok, apa yang menyebabkan, apa perbedaan intensitas aroma kambing di jalan dan di area perumahan? Terus gimana dengan sanitas biologis kambing itu sendiri? Kan biasa kita lihat nih kambing, kalau mereka atau sekarang ini juga itu kayak pacaran seperti gitu ya, kita lihat itu selucu. Terus nanti kalau pada waktu disembeli itu kan ada suatu kesedihan, itu mereka udah mulai udah rasa sedihnya itu tuh ada gitu loh. Jadi perubahan yang ada pada mereka tuh terlihat sekali kayak sedih seperti kayak gitu. Itu yang kita melihat karena kebetulan pas di depan rumah saya, jadi saya bisa melihat langsung para kambing dan sapi-sapi itu yang saya melihat, yang ada yang aktivitasnya dia masih semangatnya tuh dari awal ke cabai itu tuh tinggi banget, dan ada yang itu yang dia merasa satu kesedihan, dia diem aja. Nah, cuman tahun kali ini, kalau tahun kemarin itu kan sapi-sapi datang tuh, aduh, gemuk-gemuk semua. Cuman di sini yang pribadi punya paling gede itu nggak tahu itu berapa tahun, nggak tahu, tapi gede banget yang pribadi punya ya, dua yang saya temukan. Okay. Jadi itu dibikin pertanyaan dari saya, Mbak Sari, Pak Dokter dan Pak Cornelius. Selamat pagi, salam sehat selalu, bahagia selalu. Semoga ketika keluar dari studio RRI Pro 1 dilancarkan tiba dengan selamat di lokasi.

0: Ya, terima kasih Bu Sari. Jadi ini pertanyaannya juga membawa kita langsung mendapatkan rezeki bisa tertawa gitu ya. Karena memang ini pertanyaan kelihatan sepele tapi benar itu. Saya sepakat bahwa dari aroma juga bisa menunjukkan bahwa di dalam peternakan itu semuanya berjalan dengan baik tidak perawatannya. Karena kandang yang bersih, ya perawatan yang baik, pemberian pakan yang baik, kemudian perawatan tubuh yang baik, itu juga bisa memaksimalkan pertumbuhan dan kualitas daging yang akan disembelih. Begitu, Bu Sari.
1: Oke, nah ini juga yang menarik gitu ya. Ketika tadi bagaimana proses perawatan, biasanya para peternak nih hitung-hitungan gitu kan ya Pak Weli, apalagi dengan kondisi ekonomi yang sekarang semua serba mahal gitu ya. Nah ini apakah juga sangat mempengaruhi nantinya nilai jual? Masyarakat pun juga harus tahu begitu ya, ketika ini dirawat dengan baik, ya tentu akan menghasilkan kualitas hewan ternak yang baik. Sejauh ini seberapa banyak sih para peternak kita yang memahami begitu ya, katakanlah ini sebagai sebuah SOP agar hewan ternaknya tadi tumbuh sehat begitu ya, kuat dan juga punya nilai jual yang tinggi. Bagaimana Pak Weli?
0: Ya, saya sepakat Bu Sari bahwa peternak memang harus terus diedukasi bahwa peternak yang baik dan cara merawat yang baik, menggunakan biosecurity yang baik, itu harus terus dilakukan Bu, oleh dinas-dinas terkait ke daerah-daerah lumbung-lumbung peternakan kita. Sehingga kalau misalkan beternak dengan baik itu akan menghasilkan masa panen yang cepat, masa panen yang teratur, sehingga kualitas daging baik. Karena kan ujungnya ini kan dari ke pembeli langsung. Pembeli akan melewati pemotong begitu ya. Pemotong itu juga akan berhitung, oh ini kambing ini, sapi ini kira-kira menghasilkan berapa persentasenya. Kalau misalkan dilihat kambing ini, sapi ini kok kurus ya, kok kurang baik, dagingnya kurang, maka itu juga akan mengalami kesulitan di dalam melakukan transaksi penjualan.
1: Tapi sejauh ini ketika tadi dikatakan sosialisasi dari dinas terkait dan juga teman-teman asosiasi, apakah memang gayung bersambut juga dengan kesadaran peternak terhadap biosecurity dan juga kesehatan ternak? Apalagi kita baru saja begitu melewati masa-masa krisis di mana ada wabah PMK begitu Pak Weli.
0: Ya, jadi memang grafik untuk kesadaran peternak untuk peternak yang baik itu mengalami peningkatan. Wabah ini memang membuat kita terpukul, tetapi juga membuat satu pintu masuk yang baik supaya berbenah semua di dalam peternakan. Karena kalau kandangnya itu kotor, kandangnya tidak pernah dirawat dengan baik, genetikanya tidak berjalan dengan tidak dilakukan dengan baik, maka akan merugikan peternak sendiri gitu. Dan kalau pertanyaannya terus akan dilakukan atau tidak, kami juga terus melakukan dan memang harus sabar. Tidak semua daerah bisa kita sentuh untuk melakukan edukasi, Ibu. Moga-moga dengan program ini semuanya teredukasi begitu,
1: Ya,
0: Ibu.
1: ya, baik. Karena tentu itu tadi ya, kalau kita bicara dalam tanda kutip oknum ya pasti ada lah peternak yang pengennya dapat untung lebih tapi perawatannya nggak maksimal. Tadi bisa dilihat dari bagaimana sih kebersihan kandangnya, perawatannya itu juga bisa dilihat nanti kualitas hewan ternaknya seperti apa. Dokter, ada tambahan mungkin?
2: Ya, Mbak Sari, saya menambahkan dari Pak Weli ya. Jadi tadi pertanyaannya cukup memang apa sederhana tapi agak panjang juga sebenarnya penjelasannya. Ini kaitannya kalau tentang apa ini bau ya, bau dari ternak itu memang namanya ternak itu kan memang nggak bisa menjaga dirinya sendiri.
1: Artinya, dia nggak bisa mandi sendiri.
2: Artinya tergantung sekali dengan pemiliknya,
1: dengan
2: ternaknya. Kalau tadi sampaikan peternaknya itu sudah punya kesadaran tinggi dan sebagainya, maka ternaknya juga akan bersih gitu. Dalam arti apa ini limbahnya ya, limbah biologisnya. Ini concern saya memang masalah kalau di Surabaya tentunya limbah yang masuk ke Surabaya ini kan harus bisa tertangani dengan baik. Begitu. Sehingga memang bau tidak bisa hilang, tetapi mungkin ada beberapa trik supaya bau ini tidak mengganggu lalu lintas di jalan, kemudian masyarakat sekitar tidak terganggu. Tentunya para apa yang membuka lapak penjualan hewan-hewan kurban ini harus, misalnya yang mudah itu adalah membuat apa istilahnya itu lapak.

0: lapisan dengan batu kapur begitu ya, supaya feses atau ini buangan dari hewan itu bisa sedikit teredam begitu. Tapi tidak bisa menghilangkan sama sekali. Ini tadi saya menyambung dari yang disampaikan Pak Weli ya, mengenai bahwa kualitas dari hewan ternak ini memang berangkat dari pemeliharaan hewan yang baik. Pertama itu, di mana cukup pangan, kemudian pangan-pangan yang kalau di ayam petelur kan ada telur organik ya. Ya, kita di daging pun sebenarnya juga harus mengikuti itu, organik artinya pada dasarnya kan hewan ternak itu makannya kan hijauan. Hijauan. Jadi dia harus diberi makanan hijauan yang cukup. Kemudian kalau jerami ya jerami yang kualitasnya tinggi yang sudah diolah begitu. Dan mengurangi atau seminimal mungkin itu bahan-bahan kimiawi. Nah, ini saya mempunyai concern yang besar karena ini menjadi isu nasional pun internasional. Yang pertama adalah penggunaan antibiotika. Jangan sampai lepas dari pengawasan dari pemerintah, dari dinas terkait bahwa menjelang hewan kurban ini untuk misalnya peternak supaya merasa tenang, aman, hewannya itu disuntik dengan antibiotika yang tidak ada indikasi penggunaannya. Ini bahaya sekali. Karena ini isu yang sudah nasional, internasional, di mana kalau penggunaan antibiotika yang tidak terkendali, karena kadangkala peternak itu merasa, udah tenang nih hewanku, udah dikasih antibiotika, nanti nggak kena sakit nih. Nah, ini nggak boleh. Kalau tidak ada nggak ada pengawasan dokter hewan atau tidak ada kegunaan yang praktisnya, misalnya memang sakit, ya tidak boleh disuntik antibiotik, karena efeknya nanti ketika hewan ternak kurban yang mau dikurbankan ini disuntik dengan antibiotika, maka akan terjadi residu nanti antibiotika di situ. Itu yang pertama. Yang kedua ini yang sifatnya ini dadakan, Mbak Sari. Dadakannya itu yang di lapak-lapak di penjual di Surabaya kan mulai banyak ini. Jangan sampai ada, ini sebenarnya fenomena lama, yaitu sapi gelonggong misalnya. Atau kambing gelonggong gitu. Artinya supaya meningkatkan berat badan, sapinya itu di, apa ini, biasanya berapa jam sebelum penjualan itu diberi air yang luar biasa banyak. Ini juga pertama akan apa ini istilahnya itu tidak sesuai dengan keserawan ya. Keserawan itu kan tentang kaitannya dengan kesejahteraan hewan ya. Etikanya kemudian juga dari nanti kualitas daging ketika nanti disembelih itu juga menurun drastis gitu. Itu kualitasnya dagingnya menjadi pucat, kemudian ya banyak sekali yang menurunkan kualitas daging itu. Ya itu mungkin tambahan saya, Mbak.
1: Masih ada juga ya sebenarnya ya para peternak yang dalam tanda kutip itu tadi menginginkan keuntungan dengan melakukan gelonggong dan juga penyuntikan antibiotika begitu ya, Dok.
0: Ya ini kita waspada saja, Kak. Makanya kita pentingnya pemeriksaan antemortem sehari sebelum hewan kurban dan pada saat nanti hari H-nya itu untuk memastikan. Karena kan hasil akhirnya ini adalah daging yang asuh yang harus diterima masyarakat. Aman, sehat, utuh, dan halal ini harus bisa diterima oleh masyarakat. Jangan sampai kita kecolongan ini dengan daging-daging yang tidak asuh tadi itu. Karena nanti tentunya akan merugikan bagi kita semua.
1: Tentu ini kita harus bersama-sama gitu ya untuk bisa mewujudkan yang tadi. Karena kan esensial dari kurban itu tidak saja bentuk ketaatan kita kepada sang pencipta, tetapi juga bagaimana solidaritas dan kepedulian sosial kita gitu kan dia. Dan ini dibuktikan juga dengan memberikan hewan kurban yang layak untuk konsumsi. Ditahan dulu dokter dan juga Pak Weli, saya ke penelpon. Selamat pagi.
2: Pagi Mbak Sari.
1: Pak Joni, terima kasih sudah menunggu, silahkan.
2: Selamat pagi dokter Rondius sama Pak Weli, salam sehat. Sehat Indonesia. Ya. Terkait hewan kurban ya. Halo.
1: Ya, Pak Joni, silakan.
2: Oh ya, putus-putus ini.
1: Oh baik.
2: Begini, harapan saya masyarakat ya masyarakat secara menyeluruh ya, ini apa betul sudah benar-benar memahami terkait hewan-hewan yang harus di apa namanya dijadikan untuk korban maupun dikonsumsi ya. Nah kalau dari perspektif spiritual agama juga dari perspektif medis Ini hampir sama. Karena ada beberapa kriteria, jenis dan umur, kondisi fisik dan kesehatan, cara penyembelihan sesuai syariat agama ya, Islam ya. Kemudian ini hasil curian apa bukan? Nah, ini kan masyarakat harus betul paham. Nah, cuman bagaimana bisa mereka tahu data ini benar-benar tervalidasi sehingga mereka bisa melakukan kurban ataupun membeli hewan tersebut. Nah, lantas berikutnya ini Pak, terkait kandang ternak, limbah dan sebagainya. Rumah potong hewan kan sangat terbatas ya, kita ini terbatas, tapi Indonesia kan negara peternakan besar juga. Kadangkala teman-teman yang suka motong-motong itu di dalam acara ini panitia-panitia kurban ya, kadang di tempat-tempat yang bukan seharusnya begitu, mungkin di pinggir sungai dan sebagainya. Nah, ini dampak daripada kotoran, limbah-limbah jeroan dan sebagainya. Ini kan juga berbahaya, menimbulkan efek rumah kaca ya, yang memicu pemanasan global. Ini termasuk harus diperhatikan, karena ada gas dan partikel yang dilepaskan itu dari hewan-hewan itu. Mungkin harapan saya masyarakat betul-betul sudah aware, memahami itu semuanya. Edukasi memang sangat diperlukan dari pemerintah, ada sosialisasi dan sebagainya.
1: Baik.
2: Saya rasa itu, matur nuwun, selamat pagi.
1: Terima kasih Pak Joni, selamat pagi. Menarik juga rentetan dari momen Idul Adha memang tidak bisa dilepaskan dari bagaimana sih masyarakat itu memilih hewan ternak yang sehat, jauh dari wabah PMK begitu ya. Kemudian tadi ya, untuk bisa menghasilkan daging yang dikurbankan itu asuh begitu ya, seperti dikatakan Dr. Rondius. Tapi juga tadi berkaitan dengan kegiatan pemotongan atau penyembelihannya, banyak ya kita jumpai begitu ya Pak Weli dan juga dokter, bahwa mereka membersihkannya di sungai gitu kan. Ini limbahnya seperti apa? Tadi dokter juga sempat mengatakan berkaitan dengan limbah, belum lagi soal pengemasan, ini juga menjadi sorotan. Nah, upaya sosialisasi itu tidak bisa berhenti hanya sekedar memastikan hewan ternaknya itu sehat, tapi keberlanjutannya setelah penyembelihan dan juga pengemasan dan juga konsumsi, ini menjadi sesuatu yang penting. Dokter, apa komentarnya?
0: Ya, Mbak Sari, ini dari Pak Joni memang kritis sekali ya pertanyaannya. Jadi saya melihat memang masalah penyembelihan hewan, ini ruminansia, itu memang sebetulnya adalah urusan dari pemerintah pada prinsipnya. Karena aturannya itu bahwa hewan ternak, ruminansia ya, kambing, domba, sapi itu tempat pemotongannya ada di rumah potong hewan.
1: Yeah.
0: Nah, karena ini adalah istilahnya agenda nasional yang tidak mungkin diselenggarakan oleh
1: RPH ya, saja ya.
0: RPH saja, maka pemerintah memberi istilahnya itu dispensasi lah. Dispensasi kepada masjid-masjid untuk melakukan penyembelihannya secara mandiri. Tetapi ada catatannya nih. Catatannya tadi misalnya pertama tentang Perda di Surabaya juga kayaknya sudah ada bagaimana larangan untuk tidak boleh membuang limbah jeroan ke sungai, ke tambak dan sebagainya. Terus kemudian yang kedua tadi dari Dinas Peternakan Provinsi sampai ke Dinas Kota itu selalu berkolaborasi mengedukasi masyarakat bahwa panitia harus mengikuti arahan dari Dinas Kota maupun dari nanti petugas-petugas yang akan melakukan pemusnahan hewan kurban ini. Artinya memang panitia takmir hewan kurban itu sebetulnya selalu dianggap awam, walaupun mereka punya pengalaman, tetapi harus selalu dianggap awam karena memang ini bukan kompetensi masyarakat sebetulnya. Kompetensi yang harusnya ada di pemerintah atau ini dalam hal ini RPH dan sebagainya. Sehingga ketika ada masalah-masalah yang nanti berkaitan dengan keamanan limbah, bagaimana kita bisa mencegah pencemaran lingkungan, itu harus ada prosedur-prosedur yang harus dilakukan, dipatuhi oleh panitia. Misalnya tadi itu limbah fesesnya dulu nih sebelum disembelih kan harus dibuang dengan lubang galian begitu, termasuk nanti ketika hewan itu nanti disembelih, darahnya kemudian jeroannya semuanya itu juga harus tidak boleh dicuci di sungai atau di tambak dan lain-lain, tetapi harus dicuci dengan air yang melayar, airkan di tempat itu juga, dan itu harus ada seperti sapi tank begitu. Itu harus harus mempunyai syarat-syarat itu, dan ini sudah disampaikan sebetulnya.
1: Oke. Tapi gitu, pertanyaannya, sudahkah dok itu dilakukan?
0: Ya, saya melihat dari tahun ke tahun semakin meningkat, Mbak Sari. Baik. Jadi, ya, terutama ya, di Surabaya, saya sangat apresiasi masyarakatnya sangat sadar bagaimana menjaga kesehatan lingkungan, kemudian yang nanti kaitannya dengan kualitas daging tadi itu, karena itu saling berkaitan lah begitu.
1: Oke. Okay. Artinya memang ini ya keaktifan dari Pemda setempat untuk bisa memastikan bahwa aturan yang dibuat itu dilakukan begitu ya. Karena tadi dikatakan Surabaya sih ya sudah mulai mentaati, tapi daerah-daerah lain bagaimana? Nah ini yang kemudian harus dikawal terus begitu ya dok ya.
0: Ya betul.
1: Oke. Okay. Ya baik. Saya geser ke Pak Weli. Pak Weli tadi juga Pak Joni menanyakan berkaitan juga dengan data tervalidasi. Nah ini agar masyarakat juga mengetahui. Nah ini seperti apa juga Pak Weli?
3: Ya. Terima kasih Bu Sari. Jadi pertanyaannya memang luar biasa. Dan saya menambahkan Dr. Romdius bahwa saya melihat sih di hampir rata-rata di masjid-masjid di perumahan dan perkampungan itu sudah mulai sadar. Karena ini kan dengan isu yang wabah ini, ya, yang terjadi juga menyebabkan teman-teman semuanya ini mulai teredukasi, Bu. Jangan sampai daging korban ini yang kita makan sendiri ini bisa berdampak. Yeah. Jadi mulai ada dokter-dokter hewan di sekitar lingkungan kita, lingkungan mereka, itu sudah mulai aktif, periksa dulu sebelum dipotong ya, kelihatan dari mulut kakinya semuanya dicekin semua ya, sudah mulai teratur semua. Dan saya sepakat dengan program ini, kita terus edukasi masyarakat, ini sangat bermanfaat sekali sehingga teman-teman akhirnya lebih aware terhadap penyakit dan wabah ini. Itu Bu Sari.
1: Baik, tentu kalau kita bicara tentang momentum begitu ya, ini persiapannya juga sudah banyak dilakukan, namun bagaimana menjaga agar itu tadi selain jelang Idul Adha ini tetap dilakukan setiap harinya agar tadi para peternak, masyarakat pun juga memiliki mindset yang sama begitu ya. Bagaimana peternak itu tadi bisa menjaga kebersihan kandangnya, merawatnya dengan baik, memeliharanya dengan baik begitu ya. Tidak hanya sekedar momentum belaka. Nah, ini perlu kesepakatan begitu ya. Bagaimana juga teman-teman di Aspetnak sendiri untuk bisa mengajak para peternak begitu ya agar tetap patuh sesuai dengan aturan yang ada untuk bisa menjaga hewan ternaknya baik, tidak saja di momen ini. Bagaimana Pak Weli?
3: Ya, kita terus bekerja sama, terus turun ke lapangan langsung untuk edukasi peternak. Kita ingatkan terus bahwa dunia peternakan ini potensinya sangat besar terhadap ekonomi di negara kita, termasuk di peternaknya sendiri gitu. Sehingga beliau-beliaunya, mereka-mereka itu disadarkan bahwa persaingan bukan hanya ada di dalam negeri, juga ada barang impor yang masuk. Sehingga kita harus menghasilkan ternak yang baik, ternak yang bermutu tinggi, berkualitas tinggi, dengan harga yang sangat baik, sehingga tidak mudah dicerai-beraikan oleh oknum tertentu ya, yang ingin membuat peternakan ini tidak berjalan dengan baik.
1: Okay.
3: Itu terus kita edukasi.
1: Ah, jadi ada tantangan juga gitu ya, bagaimana menghasilkan hewan ternak yang baik gitu ya untuk kebutuhan di dalam negeri, mengingat ada ancaman impor dan lain sebagainya. Tapi bagaimana sih sebenarnya koordinasi antara asosiasi peternak dan juga pemerintah sejauh ini begitu ya untuk tadi memenuhi kebutuhan dari masyarakat dalam negeri, termasuk juga upaya pencegahan penyebaran penyakit hewan begitu. Ini sejauh ini seperti apa, Pak Weli?
3: Saya sangat apresiasi Bu terhadap pemerintah dan dinas terkait, beliau-beliaunya totalitas untuk meredam status PMK atau virus PMK di negeri kita ini dengan sangat baik. Banyak sekali bantuan-bantuan vaksin yang sudah disebarkan ke daerah-daerah di Indonesia. Nah, di karantina sendiri juga sama, sangat ketat sekali Bu untuk bisa melakukan lalu lintas pengiriman ternak antar pulau maupun di dalam pulau itu sendiri. Kemudian dengan program-program seperti ini Bu, dan banyak program yang lain, memang cepat atau lambat saya yakin akan teredukasi semuanya dengan baik.
1: Oke, baik. Saya geser ini ke Dr. Rondius. Dokter, tadi sudah ada koordinasi yang baik gitu ya antara asosiasi, para peternak dan juga pemerintah. Nah, sekarang bagaimana sih kalau dari sisi akademik dan juga penelitian begitu ya? Apakah sistem pengawasan ternak di Indonesia ini sudah cukup efektif kah begitu ya? Dan bagaimana peran laboratorium, dokter hewan dan juga tenaga kesehatan dalam mencegah wabah begitu ya? Karena kan tentu lepas dari PMK kita juga ada kekhawatiran dan ketakutan gitu ya, karena virus, bakteri juga terus bermutasi dan lain sebagainya. Bagaimana, Dok?
0: Ya, tanggapan saya begini, Mbak Sari. Jadi mengenai penyakit itu, penyakit pada hewan itu kan ini seperti pada human juga, pada manusia. Ya, itu ada badan kesehatan hewan dunia juga. Ya, itu yang selalu tiap tahun mengupdate list-list atau daftar penyakit yang harus diwaspadai begitu. Dan itu peran dari pemerintah pusat dalam hal ini di Kementerian Pertanian, Direktorat Kesehatan Hewan itu selalu memberikan update penyakit-penyakit yang harus selalu dikawal supaya tidak terjadi letupan begitu di masyarakat. Nah, kita dari akademisi atau kita yang ada di kampus itu selalu berkoordinasi lah, dan kita juga selalu mengikuti arahan dari pemerintah apa yang harus diupdate, termasuk keilmuan dan riset-riset apa yang diarahkan ke sana begitu. Nah, kita di kedokteran hewan itu ada bagian-bagian yang misalnya pada bagian bidang mikrobiologi atau bagian virologi itu juga para peneliti terutama di kampus-kampus yang risetnya maju seperti Erlangga ataupun di Gajah Mada itu risetnya juga selalu mengikuti arahan dari pemerintah supaya misalnya nih contohnya PMK ini Indonesia sudah mandiri bahkan sejak lama itu sudah mampu menghasilkan vaksin sendiri dari virus PMK ini. Itu artinya pemerintah dan para peneliti di kampus juga udah saling kolaborasi begitulah. Jadi, nah, ini konteks dalam hewan kurban ini, Mbak. Saya memberikan titik fokusnya itu ada dua penyakit yang mesti diwaspadai oleh masyarakat. Apa? Yang itu dari tahun ke tahun itu tidak pernah hilang. Yang pertama adalah vaskula atau cacing hati, Mbak. Karena aturannya sebetulnya memang jeroan termasuk hati itu kan tidak untuk dikonsumsi sebetulnya, tetapi budaya kita, kebiasaan kita di masyarakat itu masih sesuatu yang sangat bermanfaat lah bagi masyarakat itu. Nah, tentunya kita mempunyai concern misalnya hati pada sapi, pada kambing domba itu bisa dikonsumsi, tetapi harus bebas, benar-benar bebas dari tadi itu sebenarnya cacing hati. Nah, bagaimana kita bisa menemukan mengidentifikasinya? Nah, pada saat pemeriksaan hewan kurban pada hari H itu atau postmortem itu yang dilakukan oleh adik-adik mahasiswa kedokteran hewan itu yang akan memvalidasi apakah hati jeroan yang akan dikonsumsi itu ini layak atau tidak. Nanti akan diputuskan di situ pada panitia untuk ini diafkir, oh ini masih boleh dikonsumsi. Nah, yang kedua itu yang penting karena saya tadi pagi juga menyimak dari paparan dari Mbak Sari dari mengenai berita tentang tuberkulosis ya Mbak Sari. Nah, Indonesia kan salah satu negara yang mempunyai kejadian tuberkulosis ya. Itu tinggi di Indonesia, di dunia. Nah, ini jangan keliru bahwa di ternak itu juga ada kuman ini, kuman tuberkulosis.
1: Baik.
0: Jadi kita mesti hati-hati. Dan itu nanti bisa kita identifikasi pada saat hewan itu sudah disembelih. Jadi nanti kita akan memeriksa kalau tadi yang kaitannya penyakit cacing hati itu pada hatinya. Kalau yang pada ini, pada tuberkulosis pada hewan itu selain pada parunya seperti pada human ya. Ada bungkul-bungkul granulomanya itu pada bagian usus. Nah, untungnya saya juga sudah mendengar dari beberapa panitia di Surabaya ini, panitia hewan kurban masjid itu sudah mengeluarkan atau mengafkir semua jeroan. Akhirnya karena sudah bertahun-tahun kita edukasi, itu beberapa panitia sudah tidak menggunakan jeroan untuk dikonsumsi masyarakat atau tidak dibagikan lagi. Itu kita sudah bersyukur. Tetapi masih ada nanti beberapa titik-titik tempat penyembelihan itu yang masih membagikan jeroan. Nah, itu yang akan concern kita cek supaya hatinya sapi, kambing, domba itu bebas dari cacing hati. Kemudian yang kedua, parunya itu juga bebas dari
1: tuberkulosis.
0: Tuberkulosis. Itu sangat berbahaya.
1: Oke, baik. Artinya selain PMK, kita juga harus mewaspadai dua penyakit ini ya, Dok ya. Ada tuberkulosis dan juga cacing hati begitu ya.
0: Betul sekali, Mbak Sari.
1: Oke, kalau persentasenya sendiri bagaimana? Tentu masyarakat juga akan berpikir, ini bagaimana kan nanti yang memastikan juga teman-teman dari proses penyembelihannya sendiri begitu, Dok.
0: Ya, idealnya ini kan jeruannya semuanya tidak boleh dibagikan. Tidak boleh dibagikan. Artinya ini kalau ya secara ideal kalau di luar negeri kan ini jeruan ini untuk diolah kembali menjadi pakan ternak.
1: Iya, betul.
0: Nah, tetapi kalau kita memang masih memanfaatkan, itu boleh, Mbak. Tetapi syaratnya tadi itu, bahwa pada saat nanti ada tim pemeriksa, itu panitia harus taat nih. Ini nggak boleh nih, Pak. Kalau ini tidak layak, ini ada apa ini cacingnya. Oh, ya, ini ya, ada ya. Indikasi ada kuman tuberkulosisnya. Ini panitia harus mengikuti arahan kita. Jangan tanda kutip ngeyel. Wah, ini nggak apa-apa, nanti direbus mati ya, memang mati yang dewasa, tapi telurnya ini bahaya.
1: Masih ada ya.
0: Cacing ini dia tahan panas ya.
1: Iya, iya, iya. Oke, ini bisa juga melalui program vaksinasi seperti halnya wabah PMK, kah, Pak, untuk penyakit ini? Kalau, dan ancamannya seberapa serius untuk ternak di Indonesia?
0: Kalau di ternak, untuk cacing itu memang nggak bisa dihindari, Mbak. Artinya memang dia ada karena makan raw materialnya dari rumput, hijau, ya. Jadi selalu terkena, dan itu dia mempunyai ambang batas, artinya kalau misalnya ambang batasnya masih bisa diterima maka tidak masalah. Tetapi kalau sudah meningkat ambang batasnya maka harus diberi pengobatan obat cacing dan seterusnya. Maka mungkin Pak Weli juga sudah mengetahui bahwa peternak itu selalu diimbau melakukan pembelian obat cacing yang rutin pada ternak itu, tujuannya itu di salah satunya mengeliminasi adanya cacing-cacing hati. Sedangkan tuberkulosis itu hanya bisa dicek dari pemeriksaan laboratorium ya. Jadi tentunya ada indikasi-indikasi hewannya itu demam, hewannya itu tidak memperlihatkan perilaku yang apa ini normal, itu akan dicek secara menyeluruh ya. Pemeriksaan darahnya untuk memastikan, karena ini tuh berprosesnya di dalam ya, perkembangan. Tidak bisa dicek pada saat hewan itu masih hidup oleh peternak itu sendiri.
1: Baik, ya layaknya memang kita bisa memelihara sebuah hewan ya harus diketahui gitu ya, bagaimana kesehatannya, termasuk juga bagi para peternak tadi ada selain wabah PMK, cacing hati dan juga tuberkulosis, ini yang masih dimungkinkan begitu ya, ada dalam momen Idul Adha. Namun tadi upaya-upayanya, sosialisasi edukasinya diharapkan sudah tidak lagi muncul begitu berkaitan dengan hal tersebut. Kalau toh memang di luar negeri jeroan itu sudah itu tadi ya dialihfungsikan istilahnya ya untuk pakan ternak, nah diolah lagi, kalau di Indonesia masih ada yang ingin mengkonsumsi, nah ini yang harus benar-benar diwaspadai dan penuh kehati-hatian. Kita berharap tentu momen Idul Adha yang tinggal 2 hari lagi ini memunculkan persamaan persepsi dari para peternak dan juga masyarakat begitu ya, bagaimana untuk bisa mewujudkan kurban aman hewan sehat begitu ya. Apa yang bisa disampaikan ini yang penting juga diketahui oleh masyarakat berkaitan hal tersebut, karena waktu kita juga terbatas sebelum nanti closing statement begitu ya. Pak Weli, nanti saya baru ke Dr. Rondius.
3: Terima kasih, Bu Sari. Ini yang penting saya mau tambahkan, yaitu kita harus menyadari mencari nafkah ini tidak mudah di keadaan seperti sekarang ini. Tetapi di dunia peternakan, itu menjadi satu peluang yang sangat baik dan sangat besar, Bu Sari. Jadi, saya berharap masyarakat di Indonesia juga memanfaatkan di dunia peternakan ini untuk mencari nafkah. Sehingga harapan saya, kalau ada keuntungan yang baik di sini, ya, maka akan muncul peternak-peternak atau pengusaha-pengusaha yang baik, yang menciptakan sapi-sapi atau kambing domba yang baik, sehingga mendapatkan keuntungan yang cukup, ya. Sehingga kualitas pun akan naik, Bu Sari. Kualitas akan naik, sehingga buat peternak-peternak yang masih belum sadar, belum berubah, belum mau berubah menjadi baik, itu akan tereliminasi dengan baik, dengan teratur. Sehingga kualitas ternak yang dihasilkan di Indonesia akan bertumbuh signifikan menjadi kualitas yang terbaik. Sehingga di dalam membutuhkan suatu, menciptakan suatu peternakan yang baik atau ternak yang baik itu, pasti dibutuhkan obat cacing, vaksinasi yang baik, dan semua obat-obatan yang memang identitasnya adalah yang cocok atau food grade, sehingga membuat sapi, kambing, domba bisa muncul mutunya yang baik, kualitasnya yang baik. Contoh begini, supaya tidak bingung. Biasa mungkin beternak 1 tahun gitu atau 2 tahun baru bisa panen, mungkin dengan menggunakan pakan, bukan mungkin, ini pasti menggunakan pakan yang baik dan vitamin serta obat-obatan yang baik, maka akan terjadi percepatan di dalam masa panen, sehingga kualitas dagingnya, kualitas kalau kita yang pemotong ya, kita sudah tahu nih, oh sapi seperti ini hasilnya berapa persentasenya, sapi yang menggunakan pakan yang kurang baik berapa persentasenya, itu lebih rendah, pasti akan memilih persentase yang baik. Itu mungkin yang saya tambahkan, sehingga kaitannya dengan Idul Adha yang kita harus, kewajiban kita yang harus kita lakukan setiap tahun, itu juga, maaf ini, dokter-dokter hewan akhirnya juga tidak susah lagi di dalam filter hasil ternak yang mau dikorbankan. Begitu Bu Sari.
1: Oke, baik. Ya tentu ini sama-sama ya begitu. Tidak bisa hanya dibebankan kepada teman-teman peternak saja atau pemerintah saja dalam hal ini dinas terkait, tapi kita semua begitu, bagaimana memiliki kesadaran untuk tadi ya bisa mewujudkan sebuah ibadah yang ada korelasinya juga terhadap kepedulian sosial. Baik, terima kasih Pak Weli, dokter. Mungkin ada yang bisa ditambahkan juga sekaligus sebagai closing statement apa ini?
0: Ya, saya menambahkan yang pertama untuk para pedagang ya, maksudnya pedagang kan ini sudah mulai banyak penjualan hewan kurban di Surabaya, di pinggir-pinggir itu untuk mengikuti aturan yang sudah ditetapkan pemerintah ya, misalnya mengambil hewan yang mempunyai surat sehat gitu, dari dinas yang terkait, kemudian juga menjaga kebersihan lingkungan, limbah-limbahnya itu tidak asal apa ini ditumpuk saja, tetapi juga menyiapkan galian atau membuang kembali limbah-limbah pada saat penjualan itu berlangsung. Kemudian untuk takmir hewan kurban ya, atau panitia hewan kurban ya, selalu update dari apa ini sosialisasi hewan kurban dari pemerintah, dari apa ini kolaborasi dari dinas terkait maupun dari Fakultas Kedokteran Hewan, sehingga ketika nanti proses hewan kurban itu bisa menjamin pertama pada hewannya sendiri itu memperoleh hewan yang memang layak untuk dikurbankan, kemudian juga menjamin bahwa nanti daging yang akan dikonsumsi itu memang betul-betul sehat dan asuh tadi, sehingga salah satu kecepatan distribusi itu bisa tercapai Mbak, karena ketika daging yang sudah selesai di kuliti, dicacah, itu maksimal 4 jam untuk layak untuk dikonsumsi. Ketika misalnya dari menyembelih pukul 8 selesai pukul 12, maka pukul 12 maksimal pukul 3 atau pukul 4 itu harus sudah sampai di tangan penerima daging itu. Kalau lebih dari itu, lebih dari 4 jam, maka tidak bisa menjamin kualitas daging itu karena dagingnya sudah mengalami pembusukan. Begitu Mbak
1: Sari. Oke, baik. Ini obrolan-obrolan kita pagi hari ini semoga itu tadi ya bisa menambah wawasan dan juga memberikan edukasi kepada masyarakat begitu ya, bahwa ya kita berharap momentum Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah ini bisa berjalan aman, sehat dan tidak menimbulkan resiko kesehatan. Tentunya dengan hal-hal yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Weli dan juga Dr. Rondius. Sekali lagi terima kasih untuk sesi diskusi yang luar biasa. Mudah-mudahan kita bisa bertemu dan kesempatan begitu ya untuk bisa terus mengedukasi masyarakat, menambah wawasan masyarakat dan mensosialisasi kasihkan hal-hal baik agar itu tadi ya wawasan kita, pengetahuan kita semakin bertambah. Sekali lagi terima kasih, kita tentu berharap momen Idul Adha tahun ini berjalan dengan baik dan juga lancar. Sekali lagi terima kasih dokter, terima kasih Pak Weli. Mudah-mudahan kita bertemu dengan kesempatan. Selamat pagi, selamat melanjutkan aktivitas.
3: Terima kasih.

Sampai ketinggalan kesempatan terbaik tahun ini. Book Cabin Travel Fair hadir dengan berbagai promo spesial untuk tiket pesawat hingga paket umroh. Nikmati penawaran mulai dari flash sale dan cashback hingga 1 juta untuk tiket penerbangan domestik dan internasional. Grand prize tiket liburan gratis setiap harinya. Paket perjalanan umroh dengan penawaran spesial dari travel agent terpercaya. Cashback cabin points hingga 2 kali lipat. Gratis eSIM untuk pembelian paket umroh dan tiket penerbangan ke luar negeri hingga merchandise eksklusif dari Book Cabin. Dapatkan semua keuntungan hanya di Book Cabin Travel Fair. Catat tanggal dan lokasinya 29 sampai 31 Mei 2026 di Mall Ratu Indah, Makassar. 5 sampai 7 Juni 2026 di Mall Kota Kasablanka, Jakarta. 12 sampai 14 Juni 2026 di Tunjungan Plaza, Surabaya. 19 sampai 21 Juni 2026 di Sun Plaza, Medan. Segera download aplikasi Book Cabin dan kunjungi eventnya sekarang. Book Cabin Travel Fair. Umroh tenang, liburan.

0: Beredar sebuah unggahan di media sosial berupa tautan untuk mengakses program bantuan peternakan dari pemerintah periode 2026. Bantuan meliputi penyaluran benih ayam, ikan, sapi, dan kambing, serta modal usaha dan pakan ternak. Faktanya, klaim berupa tautan untuk mengakses program bantuan peternakan dari pemerintah periode 2026 adalah hoax. Laman tersebut bukan laman resmi pemerintah dan tidak terafiliasi dengan program bantuan dari instansi manapun. Tautan itu terindikasi modus pencurian data pribadi. Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Ditjen PKH Kementerian Pertanian, telah mengeluarkan imbauan soal penipuan berkedok bantuan hewan ternak.
1: Cek fakta selengkapnya, klik RRI.com.

0: Halo RRI Surabaya. Program khusus seputar keluhan pelayanan publik dan masalah-masalah sosial lainnya. Halo RRI Surabaya.
1: Terima kasih untuk Anda yang masih tetap setia bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya. Melanjutkan perjalanan Surabaya pagi, saya Sari Julia masih bertugas hingga nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat. Kami hadirkan program Halo RRI ya di edisi hari ini Senin 25 Mei 2026 untuk juga bisa merespon keluhan-keluhan yang sempat Anda sampaikan di edisi hari Jumat yang lalu begitu ya, berkaitan dengan kondisi jalan rusak gitu ya di beberapa kawasan di Kota Surabaya. Nah, Anda juga yang ingin menyampaikan keluhan, boleh ya line telepon 5345474 atau WA 081331x992 itu boleh Anda akses untuk bisa berbagi informasi dan juga menyampaikan keluhan kepada kami dalam program Halo RRI. Hari Jumat yang lalu pendengar, itu beberapa pendengar itu juga menginformasikan berkaitan dengan kondisi jalan yang rusak ada di sekitaran Jalan Kapasan, itu dikeluhkan oleh Pak Tria karena kondisinya bergelombang begitu ya. Kemudian ada juga Ibu Titi di kawasan Jambangan yang menginformasikan juga bahwa sepanjang Jalan Bibiskara yang mengarah ke pintu air, mulai bawah tol sampai pintu air depan hotel Singgasana, itu jalan bekas box culvert banyak lubang-lubang, tidak rata dan membahayakan pengguna jalan. Nah, ini kita juga sudah konfirmasi bersama dengan teman-teman di SDABM. Informasinya juga nanti akan kami hadirkan untuk Anda apa respon dan juga tanggapannya. Berkaitan juga dengan keluhan yang disampaikan oleh Ibu Ririn begitu ya, berkaitan dengan kondisi PJU di kawasan Kartini yang padam. Nah, nanti kita juga akan update informasinya seperti apa. Anda bisa sampaikan ya melalui telepon dan juga WA kami di Pro 1 RRI Surabaya.

0: Untuk pagi hari ini, program Halo Radio saya dibantu oleh rekan saya Leni Maulana, ada Nita Sivlia dan juga Fahri begitu ya, untuk bisa menampung keluhan Anda dan kita sampaikan kepada dinas terkait. Untuk hari Jumat memang dominasi berkaitan dengan keluhan tentang jalan rusak dan juga bergelombang di beberapa wilayah di kota Surabaya. Mungkin Leni ada tambahan?
1: Ya Zahri, terima kasih. Ini keluhan dari Bu Susi, kondisi aspal jalan Tanjung Sari yang bergelombang kalau malam itu sangat bahaya sekali, mohon perhatiannya.
0: Oke.
1: Dan ini juga ada kemarin hari Jumat ada keluhan dari Bu Titi Jambangan yang sepanjang jalan Bibiskara yang mengarah ke pintu air, mulai bawah tol sampai pintu air depan hotel Singgasana. Jalan bekas box culvert banyak lubang-lubang tidak rata membahayakan pengguna jalan.
0: Oke.
1: Dan yang kedua ada Pak Tria, jalan Kapasan rusak bergelombang. Nah, ini sudah pihak RRI sudah menghubungi kepada Kepala Bidang Kabid Jalan dan Jembatan di Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga DSDAA BM Kota Surabaya Dedi Purwanto. Pak Dedi Purwito. Dan beliaunya sudah menjawab. Sari, terima kasih informasinya akan kami tindak lanjuti seperti itu. Terima kasih.
0: Oke, baik. Jadi tiga keluhan berkaitan dengan jalan rusak ya dari hari Jumat yang lalu, ada Bu Titi di Jambangan, kemudian Pak Tria berkaitan dengan jalan Kapasan, dan yang terbaru tadi Bu Susi begitu ya yang juga menginformasikan bahwa kondisi jalan di Tanjung Sari juga sama seperti yang ada di Kapasan bergelombang dan kalau malam sangat bahaya sekali begitu ya. Ini kita juga sudah sampaikan tadi ya, teman-teman Gatekeeper sudah menyampaikan hal tersebut dan ditanggapi oleh Kepala Bidang Kabid Jalan dan Jembatan di Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga DSDABM Kota Surabaya, Pak Dedi Purwito, yang nanti akan ditindaklanjuti. Teman-teman di DSDABM Kota Surabaya itu juga punya Satgas Percepatan untuk Penanganan Jalan Rusak. 1x24 jam, informasi yang diterima, keluhan dari masyarakat itu akan dilakukan upaya perbaikan. Saya juga minta Anda ya, kalau melintas kembali di jalan-jalan yang sempat Anda keluhkan kepada kami, saya juga ingin begitu ya, bagaimana kondisinya, apakah sudah dilakukan perbaikan atau belum, sehingga nanti kita bisa terus kawal sampai kondisinya membaik begitu ya, dan kita akan terus juga sampaikan kepada teman-teman di DSDABM Kota Surabaya. Oke, Anda juga boleh sampaikan ya keluhan-keluhan lain untuk pagi hari ini, sembari juga line telepon 5345474 dan juga WA 081331-4x992 itu juga bisa Anda akses untuk berbagi informasi dan juga keluhan kepada kami.
2: Motivasi hari ini. Perjalanan akan jauh lebih mudah apabila kamu tidak membawa masa lalumu.
3: Aduh, macet banget sih. Mana meeting bentar lagi mulai, mana sinyal jelek banget. Mau posting update kerjaan aja susah.
4: Sabar, Pa. Lihat deh, itu di sebelah kiri jalan.
3: Apaan sih? Pengemis lagi. Udah biasa, Ma.
4: Bukan. Itu ibu-ibu jualan kerupuk sambil gendong anak kecil. Hujan mulai turun, tapi dia gak punya payung. Dia cuma nutupin anaknya pakai plastik bekas.
3: Anaknya sampai menggigil gitu ya, Ma. Kita di sini ngeluh soal macet dan AC yang kurang dingin. Sementara mereka...
5: Peka sosial bukan soal seberapa besar yang kamu beri, tapi seberapa tulus kamu peduli.
6: Punya keluhan soal pelayanan publik seperti jalan rusak, listrik biarpet, air PDAM yang kurang lancar atau masalah pada pelayanan rumah sakit?
7: Jangan dipendam sendiri, sampaikan problem Anda lewat program Halo RRI.
6: Halo RRI, siap menerima apapun problem yang Anda alami. Meneruskan info kepada pihak yang berwenang agar mendapatkan solusi yang terbaik.
7: Ingat ya, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik yang Anda alami dan dapatkan solusinya di program Halo RRI.
6: Setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat.
7: Hanya di Pro 1 RRI Surabaya FM 99,2 MHz.
6: Hubungi kami langsung di nomor telepon 031-534-5474
7: atau via WhatsApp di 081-331-4x992. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

0: Hingga nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat, kami ajak Anda untuk bisa menyampaikan keluhan yang ya beberapa waktu yang lalu kita juga bisa dengarkan begitu ya. Bagaimana ada keluhan-keluhan dari masyarakat yang kemudian sudah ditanggapi oleh dinas-dinas terkait. Kita upayakan gitu ya menjadi jembatan untuk bisa menyampaikan informasi tersebut untuk bisa ditindaklanjuti. Leni, ada tambahan?
1: Ya, ini dari Pak Aan Sari di Balas Klumprik. Saya bacakan ya, saya pengguna Telkomsel, kantor saya di Surabaya Pusat. Kalau pas di kantor sinyalnya oke sekali, tapi kalau sudah sampai rumah, kenapa ya sinyalnya lelet sekali? Ini kenapa gitu? Apakah Telkomsel simpati di daerah Balas Klumprik? Tepatnya di Kebraon 2 memang lelet. Masa harus ganti operator gitu, Sari?
0: Oke, baik. Banyak juga yang mengeluhkan ya, gimana nih gitu kan ya, Telkomsel tuh sekarang kondisinya lelet begitu ya. Di beberapa wilayah Surabaya Utara pun juga demikian. Nanti kita coba sampaikan juga ya. Jadi ini Pak Aan mengeluhkan di sekitaran wilayah Kebraon 2. Kalau misalnya pakai Telkomsel di kantor Surabaya Pusat, itu sinyalnya oke gitu ya. Tapi kalau pas sampai di rumah kawasan Balas Klumprik begitu ya, tepatnya di Kebraon 2, itu kondisinya lelet. Nah, masa harus ganti operator sih? Nah, ini boleh ya. Nanti kita sampaikan juga begitu ya. Sekaligus juga mengingatkan Anda pendengar ya, terus kita ingatkan dan tidak bosan bahwa program Halo RRI itu 1 minggu 3 kali gitu ya. Ada di hari Senin, Rabu dan juga Jumat, disiarkannya pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan kita akan mengupdate juga jawaban dari dinas-dinas terkait begitu ya, ketika Anda memiliki keluhan begitu ya. Tapi untuk keluhan yang bisa Anda sampaikan itu bisa di setiap harinya. Coba kasih gitu ya hashtag Halo RRI ketika Anda mengirimkannya melalui line WA di Pro 1 RRI Surabaya, agar teman-teman penyiar dan juga gatekeeper ini menandai untuk bisa disampaikan kepada dinas terkait. Karena setiap harinya, setiap jamnya, gak perlu nunggu jam Halo RRI, itu Anda bisa sampaikan begitu ya. Karena kalau misalnya ada keluhan nih, misalnya soal parkir gitu kan ya, kalau ditunggu besok, nah lupa gitu kan ya. Padahal Anda bisa sampaikannya setiap hari, di jam berapapun, via WA gitu, kirim foto, video, disertai keterangan gitu ya, caption yang lengkap, penjelasan yang lengkap dari Bapak siapa dan Ibu siapa. Kalau itu jalan rusak, itu titiknya di mana gitu ya, kasih hashtag Halo RRI. Nah, itu akan memudahkan kita untuk menandainya, sehingga keluhan tersebut akan bisa kita update pada siaran Halo RRI pada hari Senin, Rabu dan juga Jumat begitu ya. Beberapa pendengar ini sudah mendapatkan manfaatnya, Bu Mimi kemarin ya, ketika mengeluhkan bagaimana sulitnya mendaftar BPJS dan melalui aplikasi JKN, ini sudah kita sampaikan dan ada upaya perbaikan. Kemudian berkaitan dengan epeken begitu ya, bersama dengan teman-teman di Kompumdak itu juga sudah langsung didampingi begitu ya, sehingga ada hasil yang baik. Dan beberapa informasi yang kita teruskan juga berkaitan dengan jukir liar begitu ya, kemudian kondisi parkir dan sebagainya sudah ditangani juga oleh teman-teman di Subkota Surabaya. Kalau kemarin berkaitan dengan PJU, nah Bu Ririn nanti kita tunggu juga ya informasinya, apakah sudah nyala di kawasan Kartini, atau pendengar lain yang kemudian melintas di kawasan tersebut pada sore hari jelang maghrib, itu biasanya lampunya padam dikeluhkan. Nah, ini bagaimana kondisinya begitu ya. Boleh tambahkan Anda juga ya yang sudah menyampaikan keluhan, kita juga minta umpan baliknya. Ketika sudah ditangani, kondisi jalannya sudah mulus misalnya ya, Anda boleh sampaikan kepada kami bagaimana juga kondisi jalan tersebut begitu ya. Atau juga pendengar-pendengar yang lain yang juga turut membantu berkaitan dengan keluhan-keluhan yang disampaikan oleh para pendengar terkait jalan rusak dan lain sebagainya.

Adha diperingati setiap 10 Zulhijjah sebagai hari besar umat Islam. Momentum ini mengingatkan kita pada kisah Nabi Ibrahim alaihi salam dan Nabi Ismail alaihi salam tentang ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nilai utama yang diajarkan adalah keikhlasan dan pengorbanan. Melalui ibadah kurban, kita belajar berbagi kepada sesama. Daging kurban menjadi simbol kepedulian dan kebersamaan. Idul Adha juga mengajarkan pentingnya empati terhadap yang membutuhkan. Setiap kebaikan yang dilakukan dengan tulus memiliki nilai ibadah. Mari jadikan Idul Adha sebagai momentum memperkuat iman dan kepedulian. Selamat Hari Raya Idul Adha. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita dengan rezeki yang cukup, hati yang lapang, dan iman yang kuat.

0: Sekdes.
1: Iya.
0: Akhir-akhir ini saya makin sering ditanya warga loh. Mereka itu ingin tahu perkembangan desa, terus pengen tahu kebijakan pemerintah, sampai pengen tahu itu loh berita-berita nasional.
1: Oh iya iya Pak, betul itu. Tapi masalahnya banyak informasi itu yang simpang siur di media sosial. Nah kalau salah pilih sumber itu kan bisa menyesatkan.
0: Ah betul sekali Bu. Saya itu butuh referensi yang jelas, cepat dan bisa dipercaya.
1: Pak, sudah pernah buka rri.co.id belum?
0: Belum.
1: Itu tuh portal resmi RRI. Nah, beritanya lengkap. Mulai dari pembangunan ada, ekonomi, ada budaya, sampai bahkan berita terkini dari daerah loh, Pak. Semuanya akurat dan langsung dari sumbernya.
0: Oh, jadi selain dengar RRI di radio atau lewat aplikasi, sekarang ada websitenya juga toh?
1: Betul Pak, jadi tinggal buka rri.co.id. Nah semuanya ada di sana lengkap, termasuk berita-berita update kegiatan pembangunan desa di seluruh Indonesia Pak.
0: Wah, luar biasa RRI, ini yang kita butuhkan. Supaya warga desa kita bisa melek informasi dari sumber yang terpercaya.
1: Tepat sekali Pak Kades, rri.co.id, sumber berita terpercaya untuk Indonesia.

0: www.kompastv.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Kita juga dapat informasi dari pendengar begitu ya, berkaitan dengan kondisi lapangan padel Atlas di Dharmahusada. Kita coba dengarkan terlebih dahulu begitu ya, voice note yang dikirimkan untuk kita di program Halo RRI edisi kali ini.
2: Halo, selamat pagi. Saya Felicia. Jadi saya ingin melaporkan lapangan padel Atlas Dharmahusada itu apakah bisa diatur jam operasionalnya ya? Karena sampai malam itu masih beroperasi, jadi mengganggu waktu istirahat warga begitu. Terima kasih.
1: Oke, baik. Terima kasih Mbak Felicia. Nah, kalau kita lihat memang di Surabaya banyak sekali ya sekarang lapangan padel. Lagi happening olahraga yang satu ini. Namun, ini satu di antaranya yang ada di sekitaran Dharmahusada, lebih tepatnya ini lapangan padel Atlas, itu kondisinya cukup mengganggu bagi warga setempat begitu ya. Ini yang tadi juga dikeluhkan oleh Mbak Felicia begitu ya, berkaitan dengan jam operasional gitu ya, karena sampai malam pun beroperasional, jadi mengganggu waktu istirahat warga. Ini yang dikeluhkan, nanti kita juga coba sampaikan gitu ya, berkaitan dengan keluhan dari Mbak Felicia. Lain telepon 534-5474 ataupun WA 081-33-14-992 seperti halnya dilakukan Mbak Felicia dengan mengirimkan voice note begitu ya, berkaitan dengan keluhan Anda. Boleh Anda sampaikan.

0: Punya keluhan soal pelayanan publik seperti jalan rusak, listrik biarpet, air PDAM yang kurang lancar atau masalah pada pelayanan rumah sakit?
1: Jangan dipendam sendiri, sampaikan problem Anda lewat program Halo RRI.
0: Halo RRI, siap menerima apapun problem yang Anda alami. Meneruskan info kepada pihak yang berwenang agar mendapatkan solusi yang terbaik.
1: Ingat ya, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik yang Anda alami dan dapatkan solusinya di program Halo RRI.
0: Setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat.
1: Hanya di Pro 1 RRI Surabaya FM 99,2 MHz.
0: Hubungi kami langsung di nomor telepon 031-534-5474.
1: Atau via WhatsApp di 081-3314-992. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

0: 101.1. Anda masih dalam program Halo RRI hingga nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat. Saya ke Arif pribadi. Arif.
1: Ya, Sari, untuk informasi dari Bu Susi tadi tentang kondisi aspal Jalan Tanjung Sari yang bergelombang, ini telah kita teruskan langsung ke Pak Camat ya, Pak Febri Aditya Prajatara. Ini siap akan dicek dan nanti mungkin bisa dibantu juga untuk update posisinya apakah di sepanjang jalan atau mungkin ada titik tertentu yang bergelombang ataukah ada yang lobang gitu ya. Jadi biar proses pembetulannya itu bisa pas gitu ya. Jadi ini nanti akan dicek oleh tim yang menangani di lokasi ini.
0: Oke, baik. Jadi selain tadi ya disampaikan ke teman-teman di SDABM, nah ini kita juga sampaikan kepada camat setempat begitu ya. Nah, seringkali saya juga ajak Anda ketika menyampaikan berkaitan dengan kondisi jalan rusak, Anda boleh sampaikan titiknya itu di mana sehingga itu akan memudahkan tim untuk bisa melakukan pengecekan. Dan tadi juga disampaikan oleh Arif bahwa teman-teman di kecamatan akan melakukan upaya pengecekan begitu ya, apakah di sepanjang jalan tersebut atau hanya di beberapa titik saja. Nah, ini yang nanti kita juga coba update informasinya. Bu Susi, kita sudah teruskan ya informasinya begitu ya, sudah ditangani oleh teman-teman di SDABM dan juga teman-teman di kecamatan setempat. Nah, saya juga ke pendengar selanjutnya begitu ya, yang juga Arif, ada tambahan?
1: Ya, untuk catatan pendengar ini termasuk tadi ada voice note dari Bu Felicia ya tentang lapangan ya. Padel ini akan kita teruskan ya. Jadi sudah sampai di Humas Pemkot ya. Jadi Pak Yudo Febriadi dari Humas Pemkot Surabaya ini sudah menerima. Nanti akan biasanya ini akan berjenjang, akan diserahkan ke dinas mana begitu, kita akan dikabari nanti, Sari.
0: Oke, baik. Ya, saya ingatkan juga ya, tadi itu ada voice note yang dikirimkan Ibu Felicia berkaitan dengan keberadaan lapangan padel Atlas Dharma Husada yang ya ini jam operasionalnya sangat-sangat mengganggu begitu ya, sampai tengah malam. Nah, ini kita juga sudah sampaikan kepada teman-teman Humas Pemerintah Kota Surabaya. Biasanya nanti dari sana akan diteruskan kepada dinas terkait untuk melakukan upaya penertiban dan juga penanganan. Karena ya kanal aduan gitu ya, kalau kita tinggal di Kota Surabaya sangat-sangat banyak begitu ya. Tinggal nanti kita saling berkoordinasi untuk bisa menjadi jembatan tersebut dan menyampaikan kepada dinas terkait untuk ditindaklanjuti. Bu Felicia, sabar ya untuk keluhannya, kita juga sudah sampaikan kepada teman-teman di Humas Pemkot Surabaya untuk ditindaklanjuti. Sehingga nanti akan ditunjuk ini dinas mana yang bertanggung jawab berkaitan hal tersebut. Karena kalau kita lihat cukup masif ya keberadaan lapangan padel di Kota Surabaya, mulai dari Surabaya Pusat, Surabaya Timur, Surabaya Utara, Barat dan juga Selatan, sangat banyak. Karena tadi saya bilang olahraga padel ini sangat-sangat happening sehingga nyaris begitu ya pembangunan yang cepat, kian masif itu ya membuat ya aktivitas operasionalnya itu di jam-jam yang di luar nalar gitu ya. Kadang loh jam 10 kok ya masih olahraga di saat jam tidur. Bola yang dipantulkan ke tembok dan lain sebagainya gitu, atau pukulan bolanya itu ya itu tadi loh apa namanya menimbulkan suara kebisingan, gaduh gitu kan ya. Kalau jam istirahat ya akan sangat mengganggu gitu ya. Padahal kalau di Atlas dulu itu kan ada kolam renang dan juga gymnya gitu ya. Gak masalah sebenarnya karena jam operasionalnya ya relatif normal begitu ya. Paling malam ya sampai jam 9 lah ya. Lepas dari itu gak ada aktivitas. Tapi kalau padel tadi dikeluhkan jam-jam istirahat loh, lewat jam 10 malam kok masih ada yang aktivitas. Nah, pertanyaan itu akan sangat-sangat mengganggu. Sudah kita sampaikan kepada Humas Pemkot Surabaya untuk ditindaklanjuti bersama dengan dinas terkait begitu ya, yang menangani permasalahan tersebut.

0: Di, kamu daftar sekolah rakyat buat anakmu?
1: Enggak, Rin.
0: Loh, kan gratis. Lumayan loh.
1: Iya sih, tapi itu kan buat keluarga yang kurang mampu. Alhamdulillah, aku masih bisa nyekolahin sendiri.
0: Oh, iya juga ya.
1: Kasihan kalau kita yang mampu malah ambil. Banyak yang lebih butuh. Buat mereka, sekolah gratis itu harapan.
2: Indonesia is me. Program Sekolah Rakyat hadir untuk membuka akses pendidikan bagi keluarga prasejahtera. Dukung agar tepat sasaran, karena kejujuran kita menentukan masa depan mereka.

0: Tahukah kamu bahwa posisi kemudi di sebelah kanan dan penggunaan jalur kiri yang diterapkan di Indonesia memiliki akar sejarah kolonial yang sangat mendalam dan dipengaruhi oleh dinamika politik di Eropa abad ke-19. Hal ini bermula dari masa pendudukan Inggris di bawah pimpinan Thomas Stamford Raffles pada tahun 1811, di mana standar berkendara di sisi kiri jalan secara resmi diperkenalkan dan diterapkan di Nusantara sesuai dengan tradisi yang berlaku di Britania Raya. Selain faktor historis Eropa, Jepang yang juga secara konsisten mengadopsi sistem jalur kiri sejak masa kekaisaran memproduksi kendaraan massal dengan spesifikasi setir kanan yang sangat sesuai dengan infrastruktur jalan raya yang telah terbangun di Indonesia. Sinkronisasi antara warisan sejarah kolonial dan kemitraan ekonomi modern dengan produsen otomotif utama di Asia ini menjadikan sistem kemudi kanan sebagai standar permanen yang sangat sulit untuk diubah tanpa melakukan perombakan total terhadap seluruh infrastruktur transportasi nasional.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Anda yang sudah menyampaikan keluhannya, tetap bersabar begitu ya, karena kami juga akan terus mengupayakan ada tanggapan dari dinas terkait berkaitan dengan keluhan-keluhan yang Anda sampaikan kepada kami. Tadi ya, kalau berkaitan dengan jalan rusak, kita juga minta tolong kepada Anda untuk bisa mengetahui titik pastinya di mana. Misalnya nih, dari ruko A ke sekolah B misalnya sepanjang jalan itu. Jadi ada ya ada batasan wilayah yang rusak itu sepanjang jalan itu, atau hanya ada batasan di antara ruko dan sekolah itu tadi, atau seperti apa, ada titik yang jelas untuk bisa teman-teman dari kecamatan, dari DSDABM terutama satgasnya itu mencari tahu begitu ya, mengecek di lapangan kondisinya seperti apa. Keluhan lain pagi ini juga kita terima melalui line WA begitu ya. Untuk kali ini kita coba dengarkan dulu apa keluhan yang disampaikan oleh para pendengar.
1: Halo, perkenalkan nama saya Bu Sumarni. Saya mau melaporkan kondisi Kali Tebu Surabaya yang berada di kawasan sungai di Surabaya Utara yang membentang melintasi wilayah Kelurahan Sidotopo Wetan atau Kecamatan Kenjeran dan Kelurahan Tanah Kali Kedinding. Di sini banyak sekali sampah rumah tangga. Kira-kira bagaimana cara mengatasi kesadaran warga supaya jangan buang sampah sembarangan? Dan mohon perhatian dari Pemkot agar dibersihkan karena sudah sangat mengganggu sekali.
0: Oke, Ibu Sumarni, terima kasih. Jadi, keluhannya berkaitan dengan kondisi Kali Tebu Surabaya. Ini kawasan sungai di wilayah Surabaya Utara ya, membentang dari wilayah Kelurahan Sidotopo Wetan, lebih tepatnya Kecamatan Kenjeran dan Kelurahan Tanah Kali Kedinding. Dikeluhkan banyak sampah rumah tangga. Nah, ini gimana nih kesadaran warganya supaya jangan buang sampah sembarangan? Ini berulang kali juga ya, kalau soal sampah, kembali lagi nih, teman-teman di LH Kota Surabaya menyerukan, memang ini menjadi tanggung jawab dari dinas terkait. Tapi bagaimana upaya dari masyarakat memunculkan kesadaran untuk tidak buang sampah sembarangan? Di sungai, pinggir jalan, banyak begitu kan ya. Dan ini ketika sudah menumpuk, nah tentu akan menimbulkan dampak. Bisa jadi itu banjir, aroma yang tidak sedap, pemandangan yang kurang nyaman. Nah, ini yang kemudian dikeluhkan oleh Bu Sumarni. Ayolah, sama-sama sosialisasi tidak kurang-kurang gitu kan ya. Warga diminta untuk tidak buang sampah sembarangan, utamanya di sungai karena itu tadi bisa menyumbat aliran air begitu ya, sehingga kalau hujan itu bisa memunculkan banjir gitu ya. Dan ini yang dikeluhkan juga, minta tolong dong karena sudah menumpuk, teman-teman DLH begitu ya, itu bisa membantu membersihkannya. Nah, teman-teman gatekeeper ini tengah mendidingi menghubungi maksudnya dari Camat Kenjeran begitu ya. Rekanita Silvia ini tengah berupaya untuk bisa mengkonfirmasi keluhan ini kepada Camat Kenjeran untuk bisa mendapatkan respon. Sekali lagi saya undang Anda juga ya, keluhan-keluhan yang bisa Anda sampaikan boleh lewat telepon dan juga WA hingga nanti merapat pada pukul 10 waktu Indonesia Barat.
2: Motivasi hari ini. Nikmatilah hal-hal kecil yang ada dalam hidup, sebab suatu hari nanti kamu akan melihat ke belakang dan kemudian menyadari bahwa itu adalah hal-hal besar.
3: Tadi saat rapat, pendapat kita beda-beda, tapi semua bisa disampaikan tanpa saling memotong.
4: Itu penting, menghargai pendapat orang lain membuat diskusi lebih sehat.
3: Kadang kita merasa pendapat sendiri yang paling benar.
4: Padahal dengan mendengarkan orang lain, kita bisa melihat sudut pandang baru dan menemukan solusi lebih baik.
3: Benar, perbedaan pendapat itu wajar, yang penting tetap saling menghormati.
4: Berpendapat dengan bijak, menghargai dengan tulus. Kita Indonesia bersatu dalam perbedaan. Kita berdiri, bangga menjadi
5: anak negeri. Pernah merasa ide justru muncul saat sedang jalan santai?
4: Penelitian dari Stanford University menemukan berjalan kaki dapat meningkatkan kreativitas hingga sekitar 60% dibandingkan duduk diam. Saat tubuh bergerak aktif, pikiran terasa lebih lepas dan lebih mudah menghubungkan banyak hal. Mungkin itu sebabnya langkah kaki yang sederhana sering membawa kita pada ide yang luar biasa. Dan kadang inspirasi datang saat kita memilih bergerak.
2: Punya keluhan soal pelayanan publik seperti jalan rusak, listrik biarpet, air PDAM yang kurang lancar atau masalah pada pelayanan rumah sakit?
4: Jangan dipendam sendiri, sampaikan problem Anda lewat program Halo RRI.
2: Halo RRI, siap menerima apapun problem yang Anda alami. Meneruskan info kepada pihak yang berwenang agar mendapatkan solusi yang terbaik.
4: Ingat ya, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik yang Anda alami dan dapatkan solusinya di program Halo RRI.
2: Setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat.
4: Hanya di Pro 1 RRI Surabaya FM 99,2 MHz.
2: Hubungi kami langsung di nomor telepon 031-534-5474
4: atau via WhatsApp di 081-33-14-992. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

0: ada tambahan Leni dari keluhan yang disampaikan Ibu Felicia?
1: Ya, ini tim RRI sudah berusaha untuk menghubungi Pak Mudita Kabid Satpol PP. Beliaunya juga sudah menjawab by WhatsApp. Siap Ibu terkait permasalahan tersebut, kapan hari sudah dimediasi teman-teman kecamatan, saya koordinasi dulu nggih.
0: Baik, siap. Jadi ini kita sudah sampaikan juga Bu Felicia bersama dengan Bapak Mudita Kabid Satpol PP, dan tadi sudah diinformasikan juga oleh rekan saya Leni begitu ya, bahwa permasalahan tersebut sebenarnya sudah dimediasi oleh teman-teman kecamatan dan ini sedang dikoordinasikan terlebih dahulu. Nah, nanti kita coba hubungi juga begitu ya teman-teman kecamatan, seperti apa ini, apakah memang sudah mendapatkan titik temu atau enggak gitu ya, berkaitan dengan keluhan dari Ibu Felicia terkait keberadaan lapangan padel Atlas Dharma Husada yang menimbulkan kebisingan gitu ya, karena operasionalnya hingga tengah malam. Saya juga mendapatkan informasi ya dari rekan Anita begitu ya, berkaitan dengan keluhan tadi yang disampaikan oleh Ibu Sumarni tentang kondisi Kali Tebu Surabaya di kawasan Sungai Surabaya Utara begitu ya, yang ditengarai banyak sampah begitu ya. Lebih tepatnya ini sampah rumah tangga. Nah, ini diminta kesadarannya untuk tidak membuang sampah sembarangan. Ada voice note yang dikirimkan sebagai tindak lanjut dari keluhan tersebut. Ini dari Camat Kenjaran Surabaya, Bapak Gingin Ginanjar SP. Kita dengarkan voice note-nya.
2: Terima kasih pendengar Halo RRI atas kepeduliannya terhadap lingkungan khususnya di wilayah Sungai Kali Tebu. Masalah sampah merupakan salah satu perhatian utama kami di pemerintah kota. Pak Wali Kota dalam hal ini melalui program Kampung Pancasila mengajak seluruh warga Surabaya untuk memilah sampah mulai dari rumah tangga. Harapannya agar nantinya lingkungan dapat mengolah sampah secara mandiri. Mungkin hal ini dapat diwujudkan dalam bentuk bank sampah atau yang lainnya, sehingga sampah yang dibuang ke TPE, ke TPA atau TPS nantinya dapat berkurang dan bisa bernilai ekonomi, sekaligus dapat meningkatkan kesadaran warga terhadap lingkungan khususnya penanganan sampah. Saat ini untuk sampah-sampah liar yang ada di sepanjang Sungai Kali Tebu rutin dilakukan pembersihan oleh petugas DLH. Pesan kami kepada seluruh warga Surabaya untuk tidak membuang sampah sembarangan dan meningkatkan kepedulian dan kesadaran terhadap kebersihan lingkungan.
0: Oke, baik. Itu tanggapan berkaitan dengan apa yang dikeluhkan oleh Ibu Sumarni begitu ya, tentang ya sampah ya, kembali lagi gitu ya, masyarakat yuk diminta yuk untuk bisa sama-sama tanggung jawab menjaga kebersihan gitu, jangan buang sampah sembarangan, pilah lah sampah itu dari rumah tangga begitu ya. Kalau toh memang ada sampah menumpuk nanti dikoordinasikan untuk bisa diangkut begitu ya. Tapi kembali lagi begitu ya, sama-sama dibantu untuk warga untuk tidak membuang sampah sembarangan. Itu tadi pernyataan yang disampaikan oleh Camat Kenjaran Surabaya, Bapak Gingin Ginanjar SP, berkaitan dengan keluhan dari Ibu Sumarni yang tadi disampaikan terkait kondisi Kali Tebu Surabaya, kawasan sungai di Surabaya Utara yang kemudian ini ditengarai banyak sampah rumah tangga. Bagaimana juga kesadaran warga supaya jangan buang sampah sembarangan, dan mohon perhatian dari pemerintah kota agar dibersihkan. Oke, baik. Kalau tadi juga ya berkaitan dengan keluhan jalan rusak begitu ya, itu juga sudah disampaikan. Ini sedang diminta begitu ya untuk tanggapannya begitu, karena berkaitan dengan jalan rusak tadi di awal rekan Leni juga sudah membantu begitu ya untuk bisa menyampaikannya, dan ada Pak Dedi Kabid Jalan Dinas Sumber Daya Air dan Dinas Bina Marga dan Bina Marga maksudnya ya. Jadi Pak Dedi Kabid Jalan Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Kota Surabaya yang sudah dihubungi dan memang akan menindaklanjuti keluhan-keluhan berkaitan dengan kondisi jalan rusak begitu ya. Nanti ini coba kita dengarkan juga begitu ya, berkaitan dengan upayanya klarifikasi dan juga terkait juga dengan tanggapannya, karena cukup banyak begitu ya yang masuk tadi pagi begitu ya, mulai dari hari Jumat dan pagi tadi, berkaitan dengan kondisi jalan bergelombang, jalan rusak dan lain sebagainya di sekitaran kota Surabaya. Ini sudah disampaikan dan pesannya sampaikan juga kepada kita akan ditindaklanjuti. Namun nanti untuk jawabannya kita akan coba hubungi begitu ya, atau minimal mengirimkan voice note berkaitan dengan pernyataan dari teman-teman di DSD ABM gitu ya, terkait juga upaya penanganan jalan rusak yang ada di Surabaya yang dikeluhkan oleh para pendengar.

0: Hey Mit, kamu ngerasa nggak sih? Akhir-akhir ini harga-harga makin naik ya?
1: Iya nih, banget. Itu karena inflasi nggak sih, Rik?
0: Iya. Inflasi itu kan kondisi di mana harga-harga barang dan jasa naik secara umum.
1: Iya sih, tapi kenapa kok bisa terjadi ya?
0: Banyak faktor, Mit. Bisa karena permintaan tinggi, biaya produksi naik, atau nilai tukar rupiah melemah.
1: Pantes aja, belanja sekarang tuh rasanya lebih mahal gitu loh. Tapi uangnya ya segitu-gitu aja.
0: Nah itu dampaknya, daya beli masyarakat jadi turun.
1: Terus kira-kira ada nggak sih cara ngatasinnya?
0: Biasanya pemerintah dan bank sentral bakal atur suku bunga atau kebijakan ekonomi lainnya, Mit.
1: Oh gitu ya, jadi inflasi itu sebenarnya wajar nggak sih? Atau wajar tapi masih terkendali?
0: Betul itu. Yang bahaya kalau inflasi itu terlalu tinggi dan nggak terkendali, Mit.
1: Wah, jadi makin paham nih sekarang kenapa ekonomi sering banget bahas soal inflasi.
2: Pernah sadar kemanapun pergi, kata oke hampir selalu dimengerti? Menurut catatan sejarah bahasa, kata oke mulai populer di Amerika Serikat sejak abad ke-19. Awalnya, istilah ini digunakan sebagai singkatan santai, yakni all correct, yang berarti semuanya benar atau tidak ada masalah. Karena pendek, mudah diucapkan, dan bernada positif, kata oke cepat menyebar lewat media, dunia militer, hingga komunikasi internasional. Itulah sebabnya, meski bahasanya berbeda-beda, kata oke telah dipahami dimanapun. Oke, dua huruf sederhana tapi menyatukan banyak bahasa.

0: Beberapa keluhan sudah kita sampaikan ya. Kalau tadi jalan rusak, teman-teman di SDABM melalui Pak Dedi begitu ya. Untuk perbaikan jalan itu juga sudah kita sampaikan. Untuk lebih lengkapnya nanti kita tunggu begitu ya. Karena beliau juga sedang ada kesibukan, nanti minimal kita bisa sampaikan voice note berkaitan dengan tanggapan dari dinas terkait. Beliau adalah Kabid Jalan Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Kota Surabaya, Pak Tria, kemudian juga Bu Susi gitu ya, dan beberapa pendengar lainnya yang juga sempat mengeluhkan berkaitan dengan kondisi jalan rusak, Bu Titik. Nah, ini juga nanti kita coba sampaikan lagi update-annya pada hari Rabu. Kemudian ini Pak Aan, kita juga terus sampaikan berkaitan dengan Telkomsel begitu ya. Yang ya disinyalir kondisinya nggak bagus gitu kan ya. Ini pengguna Telkomsel aktif yang mengeluhkan sinyal berkaitan dengan teman-teman di provider Telkomsel Simpati begitu ya. Kemudian juga kalau tadi berkaitan dengan sampah, Ibu Sumarni, kita juga sudah sampaikan ada jawaban dari Camat Kenjaran Surabaya, Pak Gin Ginanjar. Kemudian juga berkaitan dengan tadi lapangan padel, itu kita juga sudah sampaikan, sudah ada koordinasi tentunya bersama dengan teman-teman di kecamatan. Ini Bapak Mundita, Kabid Satpol PP, juga akan melakukan upaya koordinasi lebih lanjut dan nanti hasilnya disampaikan juga dalam program Halo RRI. Teman-teman Gatekeeper itu juga sudah menghubungi teman-teman di kecamatan setempat untuk bisa mendapatkan klarifikasi dan juga tanggapan berkaitan dengan keluhan Ibu Felicia berkaitan jam operasional lapangan padel. Terima kasih juga untuk Anda yang sudah mengirimkannya, kita update lagi pada hari Rabu dan juga Jumat begitu ya, berkaitan dengan program Halo RRI. Saya terus ingatkan Anda pendengar, setiap hari di jam berapapun program Halo RRI bisa terus Anda akses, sampaikan keluhan melalui telepon, WA ataupun ya mungkin bisa mengirimkan foto, video, voice note begitu ya. Tambahkan hashtag Halo RRI untuk menandai agar teman-teman penyiar dan gatekeeper itu bisa begitu ya menindaklanjuti dan mencatat keluhan-keluhan Anda. Pagi ini saya juga dibantu oleh rekan Lenny Maulana, ada Nita Silvia dan juga Fahri yang terus menghubungkan bersama dengan teman-teman di dinas-dinas terkait. Untuk sesi kali ini kita tutup, yang belum dijawab kita akan respon lagi begitu ya, sampaikan lagi keluhannya dan akan kita sampaikan pada hari Rabu pada program Halo RRI di jam yang sama, pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Terima kasih banyak untuk kebersamaannya. Saya Sari Julia pamit, selamat pagi dan sampai jumpa.
1: Telah Anda ikuti Halo RRI Surabaya.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pancasila, satu, ketuhanan yang Maha Esa, dua, kemanusiaan yang adil dan beradab, tiga, persatuan Indonesia, empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Selamat siang pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Kita hadirkan untuk Surabaya siang ini pendengar ya, berbagai informasi terupdate untuk Anda sampai nanti jam 3 sore ditemani oleh Salia Cahyani. Dan jam 10 kita hadirkan informasi update ya, lalu ada dinamika olahraga dan Surabaya siang ini, lalu juga nanti ada musik kita 100% Indonesia ya. Anda bisa terus stay tune pendengar ya di Pro 1 RRI Surabaya di 99,2 dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Kita hadirkan untuk Surabaya siang ini.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda. Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
2: Laporan terkini.
3: Pendengar, kita update laporan terkini. Di tengah tantangan ekonomi dan geopolitik global, penjualan otomotif Januari sampai dengan April 2026 justru tumbuh 21% dibanding periode sama tahun lalu. Berikut laporannya akan disampaikan oleh Ermina Jen. Silakan Ermina.
4: Ya, pendengar, pelemahan nilai tukar rupiah hingga 17.805 per dolar Amerika Serikat pada hari ini ternyata belum menekan pasar otomotif. Di tengah tantangan ekonomi dan geopolitik global, penjualan otomotif hingga April 2026 justru tumbuh 21% dibandingkan tahun lalu. Dan momentum ini diyakini tetap bertahan hingga gelaran Indonesia International Motor Show atau IIMS di Surabaya yang dijadwalkan berlangsung pada 26 Mei hingga 31 Mei 2026 di Surabaya. Dan menurut Project Manager IIMS, Rudy MF, tren konsumsi otomotif ini diyakini tetap kuat meski rupiah melemah dan daya beli masyarakat juga ikut tertekan. Ia mengatakan bahwa berdasarkan pengalaman IIMS di Jakarta 2026 yang mencatatkan transaksi 8,7 triliun rupiah dengan 580 ribu pengunjung, angka ini naik dibandingkan tahun lalu sebesar 8 triliun rupiah. Dan di Surabaya juga pihaknya optimis bahwa penyelenggara bisa mentargetkan 32 ribu pengunjung dengan transaksi 265 miliar rupiah. Ia mengakui bahwa tekanan suku bunga dan daya beli memang saat ini masih terjadi. Namun menurutnya kebutuhan masyarakat terhadap kendaraan tetap tinggi. Dan di Surabaya sendiri sektor otomotif menjadi penggerak ekonomi dan pada tahun 2025 lalu ekonomi Surabaya tumbuh 5,87% dengan kontribusi terbesar berasal dari perdagangan dan reparasi kendaraan bermotor sebesar 26,9%.
5: Kalau melihat di periode April bahkan sampai Mei, melihat rilisnya dari para brand roda 4, roda 2, rasanya belum terlalu signifikan. Bahkan para brand banyak memberikan promo-promo, tambahan-tambahan benefit untuk konsumen tetap membeli. Kita tetap berharap nilainya stabil, terjaga untuk ke depan juga tidak signifikan terhadap perubahan harga. Tapi kalau dilihat trennya di Mei jelang di Surabaya ini belum ada dampak signifikan.
4: Iya, ia juga menambahkan bahwa tren konsumsi otomotif ini diyakini tetap tumbuh kuat meskipun saat ini nilai tukar rupiah sendiri masih terus melemah dan daya beli masyarakat disebut tertekan. Dan demikian laporan Ermina, kembali ke studio.
3: Terima kasih untuk laporan dari Ermina Jen, pendengar ya, untuk terkait tantangan ekonomi dan geopolitik geopolitik global ya, yang penjualan otomotif dari bulan Januari sampai dengan April 2026 justru tumbuh 21%. Kita akan melanjutkan untuk perjalanan Surabaya siang ini pendengar dengan informasi terupdate untuk Anda dan ditemani oleh komposisi lagu pop Indonesia.

Dengan terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya. Nah, ini terkait tuberkulosis ya pendengar ya, yang menjadi peringkat dunia yang urutan kedua dari Wamenkes menyoroti tantangan tersebut ya. Nah, ini wakil dari Menteri Kesehatan yaitu Benjamin Paulus Octavianus yang memaparkan tantangan deteksi dini terkait tuberkulosis di Indonesia. Ia menyebutkan bahwa Indonesia berada di peringkat kedua dunia dengan kasus TB terbanyak pendengar. Karena berdasarkan dari BPS ya, di Jawa Timur kasus TB ini didominan menyerang usia produktif dan tingginya mobilitas dan interaksi sosial yang dinilai mempercepat penyebaran penyakit tersebut. Nah, Benjamin juga mengapresiasi capaian Jawa Timur pendengar ya dalam penanganan kontak rumah pasien TB sekitar 46% dan anggota keluarga pasien telah memperoleh pengobatan. Dan Wamenkes juga mengatakan Jawa Timur memiliki sedikitnya 100 alat screening TB, alat X-ray ya yang portable dan juga bisa dibawa kemana-mana yang hasilnya langsung bisa keluar. Ini juga menjadi solusi untuk pencegahan dini ya yang dilakukan di Jawa Timur.

Mari rayakan semangat sportivitas, persatuan, dan kegembiraan dari seluruh dunia. Bersama RRI, kita sambut momen penuh aksi, harapan, dan suara kemenangan yang menyatukan jutaan hati. Nikmati kemeriahan, dukung tim favoritmu, dan jadilah bagian dari euforia sepak bola dunia 2026. Saya Anissa Zafarina, Direktur Madura United FC. Ini RRI, sekali di udara, tetap di udara.

2026, jangan cuma lihat hasil pertandingan saja. Buat para pecinta sepak bola, ikuti siaran spesial Bincang Sepak Bola Piala Dunia 2026. Hadir live setiap hari di RRI Pro 1 Surabaya. Kami akan ajak Anda membahas berbagai hal menarik seputar Piala Dunia. Mulai dari jadwal pertandingan, prediksi tim unggulan, analisis strategi, pemain yang sedang bersinar, hingga cerita unik di balik panasnya persaingan sepak bola Piala Dunia. Nikmati serunya atmosfer dengan ikut bergabung secara langsung, menyampaikan pendapat, dukungan, hingga prediksi skor tim favorit. Melalui siaran interaktif di 99,2 FM, Pro 1, RRI Surabaya. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Pendengar, menjelang libur dari Idul Adha besok nih ya pendengar ya, dari kapal feri ataupun ke Tabang Gilimanuk itu memperkuat layanan ya untuk lintas ke Tapang dan Gilimanuk yang menjelang Idul Adha ya, dengan mendatangkan kapal feri perbantuan dari KMP Rodita pendengar. Nah, ini juga antisipasi lonjakan penumpang pendengar dan kendaraan yang diperkirakan meningkat selama periode panjang ya, di jalur libur panjang ya pendengar, karena dari mulai tanggal 26, 27 sampai setelah itu banyak weekendnya juga pendengar, terhubung dengan weekend, jadi mengantisipasinya dengan menambahkan armada ya. Nah, untuk kapal feri yang diperbantuan ini juga memiliki kapasitas angkut hingga 58 unit kendaraan kecil atau sekitar 30 unit kendaraan campuran pendengar, dan armada tersebut diharapkan untuk mampu menjaga kelancaran arus penyerbangan di pelabuhan Ketabang ya maupun juga pelabuhan Gilimanuk sebelum momentum libur Idul Adha. Dan juga selain itu dari ya area yang ada di sana dari Ketapang dan Gilimanuk itu sudah menyiapkan juga unit-unit yang menampung 400 unit truk logistik guna untuk mengurangi kepadatan kendaraan di sekitar pelabuhan utama pendengar ya. Karena dua hari lagi pendengar ya kita akan melaksanakan atau merayakan Idul Adha. Jadi untuk armada-armada untuk yang mau pulang kampung ya, biasanya tuh momen-momen yang Idul Adha seperti ini yang banyak pulang kampungnya pendengar ya, untuk anak-anak rantau di seluruh Indonesia, bahkan bukan hanya di Jawa Timur saja.

0: Oke, kenapa kita mulai? Ada perkembangan isu apa ya yang harus saya tahu hari ini?
1: Ada, Pak. Sedang mencuat peristiwa tentang hujan deras yang berdampak banjir semalam. Dan adanya problem tentang perparkiran yang sedang viral. Saya dengarkan langsung tadi, Pak, lewat RRI Digital. Dan beritanya masih hangat.
0: RRI Digital? Lewat radio kantor?
1: Oh, bukan, Pak. Ini lewat aplikasi RRI Digital di HP. Jadi bisa dengar Pro 1, Pro 2, Pro 3, sampai RRI daerah.
0: Oke, coba saya lihat. Tunjukkan ke saya aplikasinya.
1: Sebentar, Pak. Nah, ini, Pak, aplikasi RRI Digital.
2: Pro 1 RRI Surabaya, FM 99,2 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
0: Ah, suaranya jernih juga ya. Praktis juga. Bisa didengarkan sambil kerja nih.
1: Iya, Pak, betul. Dan informasi tetap jalan, pekerjaan juga nggak terganggu.
0: Oke, bagus itu. Tim kita perlu update terus tanpa harus berhenti bekerja ya.
1: Betul, Pak. Dengan RRI Digital, informasi nasional sampai daerah selalu siap didengar.
0: Butuh informasi yang cepat dan terpercaya? Dengarkan berita, dialog, dan siaran RRI kapan saja lewat RRI Digital. Satu aplikasi untuk update tentang Indonesia.
3: Laporan terkini.
4: Pendengar, kita update laporan terkini terkait puluhan peserta antusias ikuti seleksi Timnas Football 7 Indonesia di Kediri. Laporan selengkapnya akan disampaikan Ayu Citra. Silakan, Ayu Citra.
5: Ya, pendengar, saat ini puluhan peserta tampak antusias dalam mengikuti atau memeriahkan tahapan seleksi Timnas Football 7 Indonesia yang berlangsung di lapangan Insia Mini Soccer Kediri. Dan hanya pendengar, setelah lapangan Insia Mini Soccer Kediri ini, pendengar terpilih menjadi salah satu venue untuk tahapan seleksi Timnas Football 7 Indonesia. Dan pendengar, saat menghadiri seleksi Timnas ini, pada hari ini perwakilan manajemen Insia Mini Soccer Kediri, Saiful Rahman terpaksa mengatakan, bahwa seleksi ini pendengar berhasil menarik perhatian dari publik setelah mantan pelatih Timnas Indonesia, Sintayong, dikabarkan kembali ke Indonesia untuk memimpin tim nasional mini soccer Indonesia di bawah naungan Indonesia Football 7 Federation. Dan tim ini pendengar diproyeksikan akan tampil pada ajang Intercontinental Cup Italia 2026 dengan format permainan 7-7. Berikut pernyataan dari Saiful Rahman.
6: Seleksi timnas untuk mencari bibit-bibit pemain yang akan dibawa ke Jakarta. Karena kalau hari ini ada yang lolos, besok tanggal 26 langsung seleksi timnas di Jakarta. Pokoknya kalau ada hari ini yang terpilih langsung disuruh berangkat ke Jakarta untuk melanjutkan seleksi di Jakarta, seleksi akhir. Untuk berangkat ke Italia pertandingan internasional mini soccer.
5: Ya, karena kita tahu dalam pertandingan ini atau seleksi kali ini hadir 65 orang peserta, salah satunya Sinka Angga Pramudia, seorang mahasiswa asal Kediri. Ia mengaku sangat antusias untuk mengikuti ajang kali ini karena memang pihaknya telah sudah lama berlatih di sekolah sepak bola SSB dan juga ingin berkiprah menjadi salah satu pemain sepak bola profesional seperti halnya pemain kebanggaannya, yakni Marcelino. Dan sebagai pendengar, bahwa dibukanya panggilan seleksi untuk pemain Timnas Football 7 Indonesia ini berada di sejumlah kota di antara Yogyakarta, Surabaya, Kediri. Dan untuk wilayah di Kediri, pendengar, berlangsung di lapangan Insia Mini Soccer Kediri pada tanggal 25 Mei ini pukul 7 pagi hingga 10 pagi tadi. Dari Kediri, Ayu Citra melaporkan.
4: Baik, terima kasih laporan Ayu Citra, pendengar ya, untuk update-nya di laporan terkini siang hari ini. Dan kita masih melanjutkan untuk perjalanan di Surabaya siang ini, pendengar, kita hadirkan lagu dari Mahalini, yaitu Kulakukan Semua Untukmu.

beberapa informasi untuk di Surabaya siang ini ya. Setelah ini kita hadirkan untuk informasi dari Dinamika Olahraga Pro 3 Jakarta. Sebelum kita melanjutkan untuk Surabaya siang ini, dan dari BMKG pun juga memperingati pendengar ya, memperingatkan terkait cuaca musim pancaroba. Kalau dilihat sekarang di Jalan Pemuda nih, mendung pendengar cuacanya ya. Kadang-kadang cuacanya ekstrim panas sekali, lalu tiba-tiba hujan berdurasi singkat. Nah, ini yang harus diwaspadai untuk tetap menjaga kesehatan ya, dan banyak minum air putih untuk menjaga dehidrasi, serta harus gunakan masker saat berada di luar ruangan, dan penggunaan sunscreen ya saat beraktivitas juga di luar ruangan ya. Anda bisa terus stay tune pendengar ya di Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

0: Eyang, aku itu suka banget lihat superhero di TV loh. Kalau Eyang suka superhero yang mana?
1: Superhero ya? Kalau Eyang ini dulu sukanya sama Gatot Kaca.
0: Hah? Gatot Kaca?
1: Iya.
0: Superhero dari mana itu Eyang?
1: Nah, Gatot Kaca ini superhero original asli dari Indonesia. Lebih tepatnya, dia ini adalah tokoh pewayangan Jawa.
0: Oh, Indonesia juga punya superhero ya?
1: Loh iya.
0: Kekuatannya apa sih, Ayang?
1: Kekuatannya Gatot Kaca ini dikisahkan luar biasa. Dia mampu terbang di angkasa tanpa menggunakan sayap, serta terkenal dengan julukannya Otot Kawat Tulang Besi.
0: Wah, keren banget, Eyang.
1: Wah, iya.
0: Aku mau denger nih ceritanya Gatot Kaca dan tokoh wayang lainnya ya, Eyang.
1: Oke, Eyang nanti akan ceritakan semuanya.
2: Banggalah menceritakan kehebatan sejarah, seni, dan nilai budaya kita kepada anak cucu kita. Karena di setiap cerita yang Anda bagikan, ada benih jati diri Indonesia yang akan terus tumbuh di hati para penerus bangsa.

0: Jack Des.
1: Iya.
0: Akhir-akhir ini saya makin sering ditanya warga loh. Mereka itu ingin tahu perkembangan desa, terus pengen tahu kebijakan pemerintah, sampai pengen tahu itu loh berita-berita nasional.
1: Oh iya iya Pak, betul itu. Tapi masalahnya banyak informasi itu yang simpang siur di media sosial. Nah kalau salah pilih sumber itu kan bisa menyesatkan.
0: Ah betul sekali Bu. Saya itu butuh referensi yang jelas, cepat dan bisa dipercaya.
1: Pak, sudah pernah buka rri.co.id belum?
0: Belum.
1: Itu tuh portal resmi RRI. Nah, beritanya lengkap. Mulai dari pembangunan ada, ekonomi, ada budaya, sampai bahkan berita terkini dari daerah loh Pak. Semuanya akurat dan langsung dari sumbernya.
0: Oh, jadi selain dengar RRI di radio atau lewat aplikasi, sekarang ada websitenya juga toh?
1: Betul Pak. Jadi tinggal buka rri.co.id. Nah, semuanya ada di sana lengkap, termasuk berita-berita update kegiatan pembangunan desa di seluruh Indonesia, Pak.
0: Wah, wah, luar biasa RRI. Ini yang kita butuhkan, supaya warga desa kita bisa melek informasi dari sumber yang terpercaya.
1: Tepat sekali, Pak Kades. rri.co.id, sumber berita terpercaya untuk Indonesia.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Koma mencetak sejarah lolos ke Liga Champion musim depan. Novak Djokovic sukses mengamankan kemenangan pertama di Paris Terbuka 2026. Pelita Jaya Basketball Jakarta meraih kemenangan tipis 84-82 atas Rans Simba Bogor. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Senin 25 Mei 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Kami awali dinamika olahraga siang hari ini dari lapangan sepak bola mancanegara. Manchester City catatkan laga terakhirnya di Liga Inggris musim 2025-2026 dengan kekalahan tipis. City takluk dari Aston Villa dengan skor 1-2. Nur Diansyah Krishna melaporkan selengkapnya.
1: And he mocks a trophy celebration in one of the spare balls, but chaos, confusion reign in that City penalty.
2: Aston Villa menutup Liga Inggris musim 2025-2026 dengan kemenangan 2-1 atas Manchester City. Pada hari penuh emosi di Stadion Etihad, Brest, Ollie Watkins di babak kedua mengakhiri periode gemilang City dengan cara yang pahit. Bertanding di Stadion Etihad malam tadi, Antoine Semenyo menjadi pemecah kebuntuan gol pada menit ke-23 lewat sundulannya memanfaatkan tendangan sudut Tijani Reinders. Namun, Aston Villa mampu mengejar dengan 2 gol Ollie Watkins pada menit ke-47 dan menit ke-61. Phil Foden mampu menyamakan kedudukan menjadi 2 sama pada menit ke-90, namun gol tersebut dianulir wasit karena dianggap offside. Selesai pertandingan, manajer klub Manchester City, Pep Guardiola, mengatakan bahwa dirinya yakin klub berada di posisi ideal untuk terus sukses ke depannya.
3: The club will support you unconditionally.
2: Klub akan mendukungmu tanpa syarat. Itu adalah pujian terbesar atau keberuntungan terbesar yang pernah kami dapatkan dari semua manajer yang pernah berada di sini. Bersama Chikwe, sekarang kita akan bekerja sama dengan Ferran dan semua pekerja, terutama Colden. Jadilah dirimu sendiri karena kamu akan dilindungi di saat-saat sulit lebih dari klub manapun, dan bebaslah serta sampaikan ide-idemu. Bekerja keraslah dan semuanya akan baik-baik saja. Sementara manajer klub Aston Villa Unai Emery menyampaikan bahwa ini adalah cara mengakhiri musim yang luar biasa.
4: Very fantastic, outstanding. Outstanding how we finish the season.
2: Sangat fantastis, luar biasa, sungguh luar biasa. Bagaimana kami mengakhiri musim dan Liga Inggris adalah yang terpenting. Prioritas yang kami tetapkan dan finish di posisi keempat, meraih lagi tiket ke Eropa dan Liga Champions tahun depan, dan tentu saja mengalahkan beberapa tim di awal musim. Mereka memulai musim dengan persaingan yang lebih ketat daripada kami untuk berada di sini, tetapi kami berjuang dengan fantastis.
4: Manchester City away is really fantastic.
2: Dengan gelar juara yang sudah dipastikan akan jatuh ke tangan Arsenal, pertandingan ini bukan soal perebutan gelar. Ini sebagai bentuk penghormatan sekaligus pesta perpisahan untuk Pep Guardiola, John Stones, dan Bernardo Silva yang meninggalkan The Citizens. Erling Haaland memenangkan Golden Boot Liga Inggris untuk ketiga kalinya dalam 4 musim adalah suatu bukti kesiapan Manchester City ke depannya. City kini bersiap untuk hidup tanpa pria yang membawakan 20 trofi di 10 tahun kebersamaannya sama klub. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Inggris kita ke negeri Matador. Villarreal membungkam Atletico Madrid dengan skor telak 5-1 di laga penutup musim La Liga dini hari tadi. Karisma Rizky melaporkan.
1: Villarreal membantai Atletico Madrid dengan skor telak 5-1 di laga penutup musim La Liga dini hari tadi. 5 gol kemenangan dicetak oleh Dani Parejo lewat titik penalti. Ayoze Perez dengan 2 gol, Georges Mikotes dan Pape Gueye. Sementara Atletico hanya bisa membalas lewat Marc Pubil. Kemenangan spektakuler ini menjadi kado perpisahan sempurna untuk pelatih Marcelino, sekaligus memutus tren buruk 6 laga tanpa kemenangan Villarreal atas Atletico. Marcelino mengungkapkan kepuasan luar biasa dan berterima kasih kepada para pemain atas pertunjukan indah sebagai penutup yang sempurna.
2: Kepuasan yang luar biasa. Terima kasih kepada para pemain atas apa yang telah mereka berikan kepada kita hari ini. Pertunjukan indah ini menjadi penutup yang sempurna.
1: Sementara itu, pelatih Atletico Madrid, Diego Simeone, hanya bisa menerima kekalahan tersebut.
2: Saya rasa kita sudah melakukan sesuatu usaha besar di seluruh musim, dan kami juga telah tersingkir dari Arsenal saat melawan Cheta. Saya rasa itu dari mereka yang bermain paling baik dan mereka yang bermain paling banyak. Kami juga punya peluang mencetak gol. Kami juga punya peluang memenangkan pertandingan, tetapi tidak hari ini.
3: Fallaron mucho goles ellos y ganamos. Después contra Girona fallaron mucho goles y ganamos. Y hoy no fallaron. Hoy
1: todo. Villarreal sukses finish di peringkat ketiga La Liga untuk pertama kalinya sejak musim 2007-2008. Sebaliknya, kekalahan memalukan ini menutup musim yang mengecewakan bagi Diego Simeone, di mana Atletico finish di luar tiga besar untuk kedua kalinya dalam tiga musim terakhir. Dari Jakarta, Karisma Rizky Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Spanyol kita ke negeri pizza Italia. Como 1907 sukses memastikan lolos Liga Champions musim depan setelah mengalahkan Cremonese dengan skor 4-1 di pekan terakhir Serie A. Lucas Dacuña mencetak 2 gol, sementara Jesus Rodriguez dan Anastasios Dovigas masing-masing 1 gol. Cremonese hanya mampu membalas lewat Federico Bonazzoli, dan kemenangan ini semakin sempurna setelah AC Milan kalah di San Siro, memastikan Como finish di zona 4 besar. Pelatih Cesc Fabregas mengungkapkan emosi yang hebat karena ini adalah momen bersejarah bagi Como.
1: Ini adalah emosi yang hebat, sebuah usaha yang sangat penting, bahwa hari ini pasti kita semua bahagia. Kami berada di Liga Champions dengan Como bermain dengan para pemain. Jadi ini momen yang sangat penting untuk sejarah Como.
0: Sementara itu, Cremonese yang diperkuat kiper timnas Indonesia Emil Audero harus terdegradasi ke Serie B, dan ini menjadi tonggak sejarah bagi Como untuk pertama kalinya tampil di Liga Champions.
2: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Ballcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Woo!

0: Kini kita ke serba-serbi Piala Dunia 2026. Kejutan besar mewarnai panggung Piala Dunia 2026 setelah negara pulau kecil di Laut Karibia, Curaçao, dipastikan lolos ke putaran final. Skuad yang dijuluki The Blue Wave ini sukses mengamankan tiket setelah tampil impresif dan finish di posisi teratas pada babak kualifikasi zona CONCACAF. Kita simak ulasan bedah tim bersama reporter Indra Firjantara dan Tomo Hakim berikut ini.
1: Selamat datang di bedah tim sepak bola Pro 3 RRI. Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, yaitu Curaçao. Dan tim berjulukan Blue Wave ini adalah salah satu tim yang berhasil melakukan debut di Piala Dunia. Salah satu kekuatan mereka yakni banyaknya pemain yang berbasis di Belanda, namun memiliki garis keturunan dari Pulau Karibia.
2: Ya, sejak Januari 2024 mereka dilatih pelatih Dick Advocaat.
1: Berbicara tentang Advocaat, pelatih asal Belanda itu pernah bawa negara mencapai perempat final Piala Dunia di Amerika tahun 94 ya. Dan memimpin Korsel di Piala Dunia Jerman 2006.
2: Ya, Curaçao di bawah asuhan Advocaat juga tampil sebagai pencetak gol terbanyak di antara semua tim zona CONCACAF waktu babak kualifikasi.
1: Karena dalam 10 pertandingan pemain-pemain muda Curaçao ini seperti Rivano Komenensina dan Takir Chong berhasil ngumpulin 28 gol dan cuma kebobolan 3 gol dalam 6 laga.
2: Widih, keren. Nah, tim dari Karibia ini akan menghadapi lawan berat yakni Jerman pada 4 Juni di Houston Stadium serta Ekuador tanggal 20 Juni di Kansas City Stadium.
1: Sementara pertandingan terakhir kualifikasi Grup N akan dilakoni Curaçao menghadapi Pantai Gading tanggal 25 Juni di Philadelphia Stadium.
2: Gimana pendapat Anda tentang Curaçao? Silakan ramaikan kolom komentar media sosial kami dan baca ulasannya di
1: situs rri.co.id.

0: Kita beralih ke kabar tenis mancanegara. Novak Djokovic selamat dari ujian berat saat mengalahkan petenis Prancis Giovanni Petsi Pericard dengan skor 5-7, 7-5, 6-1, 6-4 di putaran pertama Roland Garros. Ia mencatat rekor penampilan ke-82 di turnamen besar dan menjadi yang terbanyak dalam sejarah Grand Slam setelah mengatasi servis keras lawan yang didukung penonton Philippe Chatrier. Djokovic yang hanya bermain satu pertandingan di tanah liat musim ini karena cedera akhirnya melaju setelah membaca umpan lawan lebih efektif. Ia mengaku sempat gugup menghadapi lagan tersebut.
1: It's nice.
2: Ini bagus kalau soal pertandingan, itu sangat menantang, tentu saja secara mental. Dan bagi saya untuk menahan gugup di momen-momen penting yang tidak terjadi di set pertama, tetapi setelah itu sangat bagus. Karena saya bisa membaca servisnya dengan lebih baik dan mengantisipasinya dengan lebih baik.
0: Djokovic juara 3 kali Roland Garros dan memiliki 82 berbanding 2 rekor di pertandingan pembuka Grand Slam dengan kekalahan terakhir di Australian Open 2006. Dan ia selanjutnya akan menghadapi petenis Prancis Valentin Royer di putaran kedua. Meski merasa start tidak ideal karena minim persiapan di tanah liat, Djokovic tetap berusaha memberikan yang terbaik di Paris.

0: Kita beralih ke lintasan sirkuit. Pebalap Mercedes Kimi Antonelli memperlebar keunggulan dalam perebutan gelar juara Formula 1 setelah memenangi Grand Prix Kanada 2026. Ia finish terdepan, sementara rekan setim sekaligus rival terdekatnya, George Russell, gagal menyelesaikan balapan akibat masalah mesin pada lap ke-30 saat memimpin. Kemenangan keempat beruntun ini membuat Antonelli unggul 43 poin atas Russell di klasemen sementara. Balapan berlangsung dramatis dengan duel agresif antara kedua pebalap Mercedes. Sempat terjadi senggolan ringan di chicane terakhir dan Lewis Hamilton finish kedua untuk Ferrari, hasil terbaiknya sejak GP Las Vegas 2024. Sementara itu Max Verstappen melengkapi podium, McLaren juga mengalami hari buruk dengan juara bertahan Lando Norris gagal finish untuk pertama kalinya sejak GP Belanda 2025.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Kini kami hadirkan informasi dari sepak bola futsal. Babak reguler Pro Futsal League 2025-2026 resmi ditutup dengan dramatis di Nambo Jaya Sport Center Tangerang setelah 132 pertandingan penuh tensi. Pangsuma FC menang 6-3 atas Rebit FC. Kuda Laut Nusantara melumat Asahan FC 8-2. Juara bertahan Bintang Timur Surabaya menundukkan unggul FC Malang 6-4 dan Black Steel FC Papua mengunci kemenangan tipis 1-0 atas Cosmo JNE lewat gol kilat di menit kedua. Empat tim lolos ke Final Four yaitu Vavage Banua, Cosmo JNE, Black Steel FC Papua dan Bintang Timur Surabaya. Semifinal mempertemukan Vavage Banua melawan Cosmo JNE, sementara Black Steel FC Papua melawan Bintang Timur Surabaya. Keempat tim tidak hanya bertarung demi trofi juara, tetapi juga memperebutkan satu tiket emas ke Piala Interkontinental. Regulasi tanpa degradasi sukses melahirkan kompetisi yang kompetitif dan agresif sepanjang musim.

Kabar dari basket IBL, Pelita Jaya Basketball Jakarta meraih kemenangan tipis 84-82 atas Rans Simba Bogor di laga playoff IBL 2026. Pertandingan berjalan ketat dengan kedua tim silih berganti unggul hingga akhirnya Perrin Buford menjadi pahlawan dengan 2 poin dari jarak dekat saat laga tersisa 14 detik. Upaya serangan balik Rans gagal membuahkan poin hingga laga berakhir. Laga playoff ini menggunakan sistem best of three sehingga game kedua akan berlangsung di kandang Pelita Jaya 28 Mei mendatang. Jika Rans berhasil membalas kekalahan, persaingan akan dilanjutkan ke game ketiga dan Pelita Jaya yang merupakan unggulan pertama harus bekerja keras menghadapi perlawanan sengit Rans yang tampil di hadapan pendukung tuan rumah.

Kita selanjutnya beralih ke arena net di mana ganda putra Raymond Indra dan Nicolaus Joaquin batal bertanding di Singapore Open 2026 karena cedera yang dialami Raymond pada lutut belakang kiri. Pelatih Antonius Budi Arianto memutuskan menarik pasangan ini demi kebaikan. Meski sebenarnya masih bisa main tapi tidak maksimal karena pergerakan tertentu yang kurang lepas. PBSI berharap Raymond dan Joaquin bisa kembali tampil di Indonesia Open 2026 2 hingga 7 Juni mendatang. Dengan mundurnya Raymond dan Joaquin, kekuatan ganda putra Indonesia di Singapore Open 26 hingga 31 Mei nanti bertumpu pada Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri yang akan menghadapi Li Fang Cli dan Li Fang Jen dari Taiwan. Dan Sabar Karyaman Gautama yang berpasangan dengan Reza Pahlevi Isfahani akan menghadapi Eng Kiat Wesley dan Junsuke Kubo dari Singapura. Total wakil Indonesia berkurang dari 9 menjadi 8.

0: Bali bersiap menjadi tuan rumah kejuaraan karate Asia Senior atau AKF Senior Championship 2026. Saat ini pihak panitia terus bergerak mempersiapkan berbagai hal demi kelancaran dan kesuksesan event bergengsi tersebut. Putu Nirawati melaporkan.
1: Bali menjadi tuan rumah kejuaraan Karate Asia Senior AKF Senior Championship 2026 yang akan diselenggarakan pada 19 hingga 21 Juni. Kejuaraan prestisius ini akan menghadirkan karateka terbaik dari seluruh Asia. Ketua Umum Pemprov Federasi Olahraga Karate di Indonesia Forky Bali, Sensei Arman Setiawan Mulyanadi kepada RRI di Denpasar kemarin mengatakan, secara umum Bali dalam kondisi siap sebagai tuan rumah AKF Senior Championship 2026. Saat ini pihak panitia terus bergerak untuk mempersiapkan segala hal demi kelancaran dan kesuksesan event bergengsi tersebut.
2: AKF, ya panitia terus bergerak, panitia terus berjalan, mudah-mudahan berjalan lancar lah intinya itu.
1: Sementara itu, Wakil Ketua Umum 1 Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Bali, Marioto Subakti mengatakan, momentum ini menjadi kesempatan baik bagi Bali dalam menguji kualitas karateka yang akan turun di AKF Senior Championship 2026. Ia meminta Litbang dan Binpres KONI Bali dapat turun langsung memantau performa atlet karate Bali di medan laga.
3: Event-event semacam ini tentunya menjadi perhatian khusus. Ya. Paling tidak kita bisa memantau kemampuan atlet kita yang ikut terjun nantinya di sana. Oleh sebab itu, nanti mungkin Binpres dengan Litbang bisa terjun langsung.
1: Marioto Subakti menambahkan selain fokus memantau perkembangan atlet-atlet yang turun di ajang internasional AKF Senior Championship 2026, KONI Bali di bawah komando sang nakoda baru Wagub Inyoman Giri Praste juga mulai mempersiapkan tim menuju Pekan Olahraga Nasional PON Bela Diri 2026 di Manado, Sulawesi Utara. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.

Kabar terakhir pecatur senior Grandmaster Novendra Priasmoro memuncaki klasemen sementara kategori Open Java FIDE Rated 2026 dengan 4,5 VP bersama dengan IM Muhammad Lutfi Ali. Novendra meraih kemenangan krusial di babak kelima setelah menundukkan Stefan Ki dalam laga alot 65 langkah meski sempat hampir remis karena sisa waktu tinggal 3 menit. Selanjutnya ia akan bersua rival lamanya yaitu IM Lutfi Ali di babak ke-6. Di kategori challenger, Abram Raja Ferdinand dan Sudung Tampu Bolon belum tersentuh kekalahan hingga ronde ke-5 dengan angka sempurna 5 poin. Turnamen ini juga spesial karena diikuti 12 pecatur disabilitas yang bermain melawan peserta umum. VP Head of Social Investment Java menyebutkan kehadiran atlet dengan kemampuan berbeda atau para chess sebagai aspirasi apresiasi dalam penyelenggaraan kompetisi catur federated tersebut.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tersebut, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Sore RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami, Instagram dan juga X at RRI Program 3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya. Kita kumandangkan azan zuhur untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Oke, rapat kita mulai. Ada perkembangan isu apa ya yang harus saya tahu hari ini?
1: Ada, Pak. Sedang mencuat peristiwa tentang hujan deras yang berdampak banjir semalam. Dan adanya problem tentang perparkiran yang sedang viral. Saya dengarkan langsung tadi, Pak, lewat RRI Digital. Dan beritanya masih hangat.
0: RRI Digital? Lewat radio kantor?
1: Oh, bukan, Pak. Ini lewat aplikasi RRI Digital di HP. Jadi bisa dengar Pro 1, Pro 2, Pro 3, sampai RRI daerah.
0: Oke, coba saya lihat. Tunjukkan ke saya aplikasinya.
1: Sebentar, Pak. Nah, ini, Pak, aplikasi RRI Digital.
2: Pro 1 RRI Surabaya, FM 99,2 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
0: Ah, suaranya jernih juga ya. Praktis juga. Bisa didengarkan sambil kerja nih.
1: Iya, Pak, betul. Dan informasi tetap jalan, pekerjaan juga nggak terganggu.
0: Oke, bagus itu. Tim kita perlu update terus tanpa harus berhenti bekerja ya.
1: Betul, Pak. Dengan RRI Digital, informasi nasional sampai daerah selalu siap didengar.
0: Butuh informasi yang cepat dan terpercaya? Dengarkan berita, dialog, dan siaran RRI kapan saja lewat RRI Digital. Satu aplikasi untuk update tentang Indonesia.
3: Laporan terkini.
4: Pendengar, kita hadirkan laporan terkini terkait Universitas Wijaya Kusuma Surabaya telah menggelar edukasi jalan pintas menuju pasar tenaga kerja Eropa hari ini. Laporan selengkapnya disampaikan Farida Kusnia. Silakan, Farida.
5: Iya, pendengar, saat ini saya masih berada di Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, UWKS, di mana kampus swasta ini telah menggelar edukasi jalan pintas menuju pasar tenaga kerja Eropa hari ini. Dalam kegiatan tersebut, mahasiswa-mahasiswi UWKS mendapatkan informasi peluang kerja di Eropa dengan gaji yang cukup tinggi. Karena itu, UWKS bekerja sama dengan Prometheus Academy. Tadi sudah dilakukan penandatanganan MOU dan MOA bersama 8 fakultas di UWKS. Lewat Prometheus Academy ini, diharapkan mahasiswa UWKS mendapatkan sertifikat lewat pembelajaran online. Kemudian nantinya dibantu oleh perusahaan pengiriman pekerja migran Indonesia yang terpercaya dan aman. Farida Kusnia melaporkan.
4: Baik, terima kasih untuk laporan dari Farida Kusnia, pendengar ya, terkait kegiatan yang ada di kampus Universitas Wijaya Kusuma. Kita masih di Surabaya siang ini, pendengar, update informasi sampai nanti di jam 13.30, pendengar ya, sebelum kita masuk ke program musik kita 100% Indonesia.

Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya. Kita update informasi cuaca untuk siang hari ini, pendengar, yang berlaku sampai nanti di jam 13:40 ya. Ini melihat di tanggal 25 Mei, pendengar, ada potensi hujan dengan intensitas sedang sampai dengan lebat ya. Ini juga meluas ke di luar kota Surabaya, itu ada Kabupaten Bondowoso, lalu juga Kabupaten Situbondo, Gresik, lalu juga ada Bangkalan, Pamekasan, Pasuruan, Sumenep, dan kota Surabaya ini kecamatan yang potensinya meluas di Simokerto, lalu Pabean Cantikan, Bubutan, Tandes ya, Kerembangan, Semampir, Lakasantri, Wiyung, Duku Pakis, Gayungan, Jambangan, Tenggilis, lalu juga Mulyorejo, Sukomanunggal, Asmerowo, Sambikerep, dan sekitarnya. Pendengar, ini di perkirakan akan turun hujan sampai nanti, berlaku masa berlakunya di jam 15, pendengar ya, 13:40 ya. Nanti kita update kembali untuk informasi cuaca wilayah Jawa Timur, begitupun juga di kota Surabaya. Anda juga bisa update, pendengar ya, informasi cuacanya itu melalui radar BMKG ataupun juga dari sosial media dari BMKG ya, bisa melihat untuk bagaimana kondisi cuaca di kota Surabaya dan sekitarnya.

0: www.kompastv.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Oke, rapat kita mulai. Ada perkembangan isu apa ya yang harus saya tahu hari ini?
2: Ada, Pak. Sedang mencuat peristiwa tentang hujan deras yang berdampak banjir semalam. Dan adanya problem tentang perparkiran yang sedang viral. Saya dengarkan langsung tadi, Pak, lewat RRI Digital. Dan beritanya masih hangat.
1: RRI Digital? Lewat radio kantor?
2: Oh, bukan, Pak. Ini lewat aplikasi RRI Digital di HP. Jadi bisa dengar Pro 1, Pro 2, Pro 3, sampai RRI daerah.
1: Oke, coba saya lihat. Tunjukkan ke saya aplikasinya.
2: Sebentar, Pak. Nah, ini, Pak, aplikasi RRI Digital.
3: Pro 1 RRI Surabaya, FM 99,2 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ah, suaranya jernih juga ya. Praktis juga. Bisa didengarkan sambil kerja nih.
2: Iya, Pak, betul. Dan informasi tetap jalan, pekerjaan juga nggak terganggu.
1: Oke, bagus itu. Tim kita perlu update terus tanpa harus berhenti bekerja ya.
2: Betul, Pak. Dengan RRI Digital, informasi nasional sampai daerah selalu siap didengar.
1: Butuh informasi yang cepat dan terpercaya? Dengarkan berita, dialog, dan siaran RRI kapan saja lewat RRI Digital. Satu aplikasi untuk update tentang Indonesia.

Mendengar karena cuaca di seluruh Indonesia ya, bukan hanya di Jawa Timur aja, itu mengalami yang namanya El Nino Godzilla, mendengar. Ini ada 7 penyakit yang harus diwaspadai dari BMKG yang memprediksi bahwa Indonesia itu berpotensi menghadapi fenomena El Nino Godzilla, pendengarnya, pada tahun 2026. Dan kondisi ini juga diperkirakan membuat musim kemarau datang lebih cepat dengan cuaca yang lebih panas dan kering dibandingkan biasanya. Dikutip dari The Independent, pendengar ya, terkait El Nino Godzilla, itu terjadi ketika suhu permukaan laut di Samudra Pasifik, pendengar, itu mengalami peningkatan yang mempengaruhi pola cuaca global. Dampaknya, curah hujan di Indonesia itu dapat menurun drastis dan memicu musim kemarau lebih panjang ya. Selain berdampak pada lingkungan, pendengar ya, suhu panas ekstrim dan udara kering itu juga bisa memicu berbagai gangguan kesehatan ya, terutama tubuh yang dipaksa bekerja lebih keras untuk menjaga suhu tetap stabil, pendengar ya, itu ada kualitas ataupun udara-udara yang saat musim kemarau itu juga cenderung memburuk, pendengar ya. Ini dirangkum menjadi satu, pendengar, terkait penyakit dan gangguan kesehatan yang berisiko meningkat saat fenomena El Nino Godzilla itu terjadi. Nanti kita akan hadirkan, pendengar ya, untuk Anda. Dan tentunya kalau mengenai cuaca itu pasti kita harus waspada terus, pendengar ya, banyak-banyak minum air putih itu pasti, lalu juga vitamin ya, kalau pagi memang mataharinya lebih sehat, lakukan untuk berjemur, olahraga ringan selama 30 menit untuk menjaga imunitas ya, karena itu tadi cuaca yang sangat-sangat tidak menentu.

merasa lebih bahagia setelah makan coklat? Menurut berbagai penelitian, termasuk di bidang ilmu gizi dan kesehatan, coklat mengandung senyawa seperti flavonoid dan juga fenilatilamin yang dapat membantu merangsang pelepasan hormon perasaan senang di otak. Selain itu, rasa manis dan teksturnya juga memberi efek nyaman secara psikologis. Tak heran, coklat sering dikaitkan dengan rasa rileks dan bahagia. Dan mungkin itu sebabnya, dalam potongan kecil coklat, kita menemukan jeda manis di tengah hari yang padat. Kadang, kebahagiaan datang dari hal yang sederhana.

Siang hari ini pendengar yang ditemani lagunya dari Semusim yang Marcel ya. Ya ini sama halnya kita yang bahas musim-musim pancaroba dan juga musim yang tidak menentu terkait cuaca pendengar. Ini kalau dirangkum jadi satu ya terkait gangguan kesehatan yang beresiko meningkatkan saat fenomena El Nino Godzilla itu terjadi, yaitu yang pertama adalah heat stroke atau sengatan panas. Nah, heat stroke ini merupakan kondisi darurat ya medis ketika suhu tubuh meningkat drastis akibat paparan panas yang berlebih ya. Dari dikutip dari Healthline, gejalanya itu meliputi tubuh terasa sangat panas, kebingungan, lalu bicaranya melantur, mual, muntah hingga kejang dan kehilangan kesadaran pendengar ya. Lalu yang kedua adalah gangguan pernapasan. Dan ini terkait udara yang semakin kering ya saat musim kemarau, itu dapat memicu gangguan pada sistem pernafasan. Hal ini juga membuat saluran napas menjadi lebih mudah iritasi pendengar karena lendir pelindung di hidung dan tenggorokan itu mengering. Nah, itu juga kualitas udara saat kemarau biasanya memperburuk akibat debu, polusi, dan juga potensi kebakaran hutan maupun lahan yang lebih tinggi pendengar ya. Ini ya dua yang harus diperhatikan, heat stroke dan juga gangguan pernafasan ya, yang sudah mulai batuk pilek ya harus segera diobati karena ya bisa jadi ya akhir-akhir ini tenggorokan itu terasa kering, lalu juga hidungnya banyak apa karena lendir pelindung di hidung itu mengering juga, jadi itu yang mengakibatkan gangguan pernafasan.

0: Aduh, macet banget sih. Mana meeting bentar lagi mulai, mana sinyal jelek banget. Mau posting update kerjaan aja susah.
1: Sabar, Pak. Lihat deh, itu di sebelah kiri jalan.
0: Apaan sih? Pengemis lagi? Udah biasa, mah.
1: Bukan. Itu, ibu-ibu jualan kerupuk sambil gendong anak kecil. Hujan mulai turun, tapi dia nggak punya payung. Dia cuma nutupin anaknya pakai plastik bekas.
0: Anaknya sampai menggigil gitu ya, mah. Kita di sini ngeluh soal macet dan AC yang kurang dingin. Sementara mereka...
2: Peka sosial bukan soal seberapa besar yang kamu beri, tapi seberapa tulus kamu peduli.
3: Oke, rapat kita mulai. Ada perkembangan isu apa ya yang harus saya tahu hari ini?
4: Ada, Pak. Sedang mencuat peristiwa tentang hujan deras yang berdampak banjir semalam. Dan adanya problem tentang perparkiran yang sedang viral. Saya dengarkan langsung tadi, Pak, lewat RRI Digital. Dan beritanya masih hangat.
3: RRI Digital? Lewat radio kantor?
4: Oh, bukan, Pak. Ini lewat aplikasi RRI Digital di HP. Jadi bisa dengar Pro 1, Pro 2, Pro 3, sampai RRI daerah.
3: Oke, coba saya lihat. Tunjukkan ke saya aplikasinya.
4: Sebentar, Pak. Nah, ini, Pak, aplikasi RRI Digital.
5: Pro 1 RRI Surabaya, FM 99,2 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
3: Ah, suaranya jernih juga ya. Praktis juga. Bisa didengarkan sambil kerja nih.
4: Iya, Pak, betul. Dan informasi tetap jalan, pekerjaan juga nggak terganggu.
3: Oke, bagus itu. Tim kita perlu update terus tanpa harus berhenti bekerja ya.
4: Betul, Pak. Dengan RRI Digital, informasi nasional sampai daerah selalu siap didengar.
3: Butuh informasi yang cepat dan terpercaya? Dengarkan berita, dialog, dan siaran RRI kapan saja lewat RRI Digital. Satu aplikasi untuk update tentang Indonesia.
6: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
2: Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih bersama Pro 1 RRI Surabaya ya. Kita masih membahas tentang ini ya, waspada terkait musim yang tidak menentu ini atau disebut dengan El Nino Godzilla. Ya, terkadang kita sudah waspada minum air putih banyak, tapi ada aja yang terskip, pendengar ya. Yang harus diperhatikan adalah itu tadi ya, head stroke, lalu juga gangguan pernafasan. Yang ketiga yaitu adalah migrain dan sakit kepala. Nah, ini yang sering terjadi ya, dehidrasi akibat sakit kepala, lalu juga itu memicu yang namanya cuaca atau suhu tubuh yang tidak baik ya. Kadang-kadang kebalik, ini kalau sudah mulai cuaca yang tidak menentu, sakit kepalanya muncul. Kondisi itu juga dipengaruhi oleh pembuluh darah di otak yang memicu nyerinya kepala. Nah, ini yang migrain dan gampang sakit kepala itu tidak hanya makanannya saja, tapi ada dehidrasi akibat panas ya. Itu juga berpengaruh pada migrain dan sakit kepala. Buat yang kerja-kerja di luar ruangan ataupun juga itu ya, yang berhubungan dengan lapangan, enggak tuh? Betul, dengan lapangan bisa menggunakan sunscreen, lalu juga menggunakan masker, topi berlapis, itu penting, pendengar ya, untuk menjaga imunitas dan supaya tidak sakit kepala. Lalu juga tekanan darah tidak stabil.

pendengar, karena cuaca panas itu dapat membuat tekanan darah menjadi tidak stabil pada sebagian orang ya. Dan tekanan darah itu biasanya turun akibat kehilangan cairan berlebih, pendengar ya. Namun pada kondisi tertentu juga tekanan dan tekanan darah tersebut, pendengarnya, justru meningkat karena tubuh bekerja lebih keras untuk menyesuaikan suhu internal. Nah, kondisi ini juga berbahaya, pendengar, bagi penderita hipertensi maupun juga penyakit jantung ya. Lalu juga ada serangan jantung dan stroke. Nah, kalau cuacanya ekstrim itu membuat jantung itu bekerja lebih keras ya daripada biasanya, dan mengalirkan darahnya itu ke permukaan kulit agar tubuh dapat mengeluarkan panas yang panas mulai melalui keringat ya. Dan beban kerja jantung pun juga meningkat, pendengar, itu dapat memicu serangan jantung, lalu juga terutama pada orang-orang dengan riwayat penyakit kardiovaskular. Karena dari penelitian juga menunjukkan bahwa kematian akibat penyakit kardiovaskular itu yang disebabkan oleh panas dapat melonjak hingga 162%, pendengar ya. Itu juga berbahaya, harus diwaspadai. Kita harus, pokoknya kalau musimnya kayak gini nih, kadang-kadang tiba-tiba ada yang flu, sakit, panas, badan meriang. Nah, itu tandanya apa, pendengar? Tandanya untuk Anda semua harus banyak makan makanan bergizi yang pastinya ya, supaya bisa kuat, bisa sehat ya. Kalau sudah mulutnya pahit, nanti tidak doyan makannya ya. Ditemenin siang hari ini lagunya dari Pesawat Tempur, pendengar, untuk Anda.

Tahukah kamu istilah kuda hitam untuk menggambarkan tim yang juara padahal tidak diunggulkan ternyata bukan datang dari dunia olahraga, melainkan dari sebuah novel abad ke-19. Istilah Dark Horse pertama kali dipopulerkan oleh Benjamin Disraeli, seorang novelis yang kemudian menjadi Perdana Menteri Inggris. Dalam novelnya yang berjudul The Young Duke tahun 1831, dia menceritakan sebuah balapan kuda. Diceritakan ada seorang kuda hitam yang sama sekali tidak dikenal dan tidak masuk dalam hitungan taruhan. Tapi, secara mengejutkan, kuda ini melesat melewati kuda favorit di garis finish. Sejak saat itu, Dark Horse resmi jadi istilah untuk pemenang yang muncul tidak terduga. Awalnya, istilah ini hanya dipakai di pacuan kuda. Namun, di tahun 1844, istilah ini lompat ke dunia politik Amerika Serikat. Saat itu, James K. Polk secara mengejutkan memenangkan nominasi presiden dari Partai Demokrat padahal namanya hampir tidak pernah disebut sebelumnya. Sekarang, istilah kuda hitam mulai dipakai untuk apa saja. Mulai dari tim sepak bola papan bawah yang masuk final, sampai teman kelasmu yang pendiam tapi tiba-tiba jadi lulusan terbaik. Mereka semua adalah kuda hitam. Jadi, buat kamu yang merasa sering diremehkan atau tidak dianggap, jangan berkecil hati. Bisa jadi, kamu memang sedang menyiapkan kejutan besar ala si kuda hitam.

Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya. Kalau tadi kita sudah bahas sedikit ya terkait apa aja yang menyebabkan meningkatnya ya daya tahan tubuh ataupun juga gangguan kesehatan dan lain sebagainya, penyebabnya apa. Itu tadi sudah saya sebutkan pendengar, dan ini juga saat ini yang merasa ya, ketika kita merasa kekurangan nutrisi atau menambah asupan dari suplemen vitamin itu bisa menjadi solusinya pendengar ya. Namun juga perlu diwaspadai bahaya minum vitamin yang berlebihan. Banyak orang yang tidak menyadari pendengar ya, bahwa kelebihan vitamin dan mineral dalam tubuh itu dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan. Nah, oleh karena itu pendengar ya, pentingnya untuk memahami bahaya minum vitamin berlebihan dan selalu memperhatikan dosis yang dianjurkan pendengar. Karena bahaya minum vitamin yang berlebihan itu juga memicu ya dalam kesehatan tentunya. Dan meskipun kematian akibat overdosis vitamin atau mineral ini sangat jarang terjadi, hal ini tetap bisa terjadi jika seseorang mengkonsumsi dosis yang sangat tinggi dalam waktu singkat dan secara terus menerus ya. Ini dikutip dari Eating Well pendengar ya, dosis tinggi vitamin D, vitamin E dan juga zat besi dalam jangka panjang itu bisa menjadikan penyebab yang fatal ya. Gejala awalnya itu muncul biasanya pendengar itu sederhana, tetapi jika tidak ditangani dengan baik ya, biasanya muncul kondisi yang lebih serius, misalnya gagal organ atau pendarahan di otak ya. Nanti kita akan sampaikan beberapa bahaya minum vitamin yang berlebihan yang perlu pendengar juga waspadai.

Siang hari ditemenin sama lagunya T5 yang kau pendengar ya. Enak banget buat semangat kita di siang hari ini. Sambil ngobrolin tadi vitamin-vitamin yang kalau diminum secara berlebihan itu juga tidak sehat pendengar ya. Ada yang pertama interaksi dari obatnya. Nah ini dikutip dari halaman healthy ya. Mengkonsumsi suplemen dalam dosis tinggi dapat mempengaruhi cara tubuh menyerap obat tersebut ya. Resepnya yang sedang dikonsumsi atau misalnya vitamin K itu dapat mengurangi efektivitas pengencer ya, dan juga seperti warfarin sehingga meningkatkan resiko pembekuan darah dan berpotensi untuk menyebabkan serangan jantung atau stroke. Lalu begitu pula dengan vitamin C dan E yang berinteraksi dengan pengobatan kanker, sehingga penting berkonsultasi dengan tim medis sebelum menambahkan suplemen. Lalu yang kedua ada gangguan pencernaan kalau berlebihan pendengar. Itu gangguan pencernaannya seperti mual, muntah, diare atau kram perut ya. Dosis ini juga sangat tinggi ya zatnya, seperti asam folat, zat besi, magnesium, vitamin C. Itu seringkali memicu masalah di gangguan pencernaan. Jadi perlu dipahami pendengar ya, tidak boleh berlebihan, sesuai dengan porsinya saja ya, itu menjaga supaya manfaat ataupun kegunaan dari vitamin tersebut juga berfungsi dengan baik pendengar.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Oke, rapat kita mulai. Ada perkembangan isu apa ya yang harus saya tahu hari ini?
2: Ada, Pak. Sedang mencuat peristiwa tentang hujan deras yang berdampak banjir semalam. Dan adanya problem tentang perparkiran yang sedang viral. Saya dengarkan langsung tadi, Pak, lewat RRI Digital. Dan beritanya masih hangat.
1: RRI Digital? Lewat radio kantor?
2: Oh, bukan, Pak. Ini lewat aplikasi RRI Digital di HP. Jadi bisa dengar Pro 1, Pro 2, Pro 3, sampai RRI daerah.
1: Oke, coba saya lihat, tunjukkan ke saya aplikasinya.
2: Sebentar, Pak. Nah, ini, Pak, aplikasi RRI Digital.
3: Pro 1 RRI Surabaya, FM 99,2 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ah, suaranya jernih juga ya. Praktis juga. Bisa didengarkan sambil kerja nih.
2: Iya, Pak, betul. Dan informasi tetap jalan, pekerjaan juga nggak terganggu.
1: Oke, bagus itu. Tim kita perlu update terus tanpa harus berhenti bekerja ya.
2: Betul, Pak. Dengan RRI Digital, informasi nasional sampai daerah selalu siap didengar.
1: Butuh informasi yang cepat dan terpercaya? Dengarkan berita, dialog, dan siaran RRI kapan saja lewat RRI Digital. Satu aplikasi untuk update tentang Indonesia.
4: Mendingan terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya. Dan tentunya untuk bahaya-bahaya dari minum vitamin yang berlebihan ini juga menjadikan kita untuk tetap waspada ya. Walaupun itu konteksnya memang untuk menjaga imunitas dan kesehatan, tetapi harus digarisbawahi ya, kalau terlalu banyak bisa mengganggu pencernaan. Lalu ada toksisitas vitamin juga ya, ketika tubuhnya menumpuk terlalu banyak vitamin tertentu akibat konsumsi berlebihan. Contohnya seperti vitamin A itu dapat menyebabkan iritasi, kelelahan, mual, bahkan kerusakan hati. Lalu juga kalau vitamin D dikonsumsi secara berlebihan juga ada mual, muntah, sembelit ya, dan tekanan darah tinggi. Zat besi yang berlebihan juga itu dapat menyebabkan sembelit, nyeri perut, dan luka pada saluran pencernaan. Lalu juga kerusakan ginjal, pendengar, ini ya yang harus diwaspadai, karena suplemen dan obat-obatan itu diketahui dapat merusak ginjal jika dikonsumsi secara berlebihan. Ingat ya, sangat berisiko bagi yang memiliki masalah ginjal. Bahkan konsumsi vitamin C itu dalam jumlah besar juga dikaitkan dengan peningkatan risiko batu ginjal ya. Nah, cara menghindari bahaya vitamin yang berlebihan, pendengar, ataupun suplemen ya, itu perhatikan asupan hariannya juga. Banyak makanan modern yang mengandung lebih dari 100% rekomendasi ya asupan harian untuk beberapa vitamin dan mineral. Jika sudah mengkonsumsi makanan tersebut, sebaiknya dikurangi suplemennya ya. Jadi harus berimbang antara konsumsinya, konsumsi makanannya, dan juga vitaminnya. Lalu yang kedua adalah baca label produk, pendengar. Ini yang sangat penting. Produk herbal dan teh itu sering mengandung vitamin dan mineral. Pastikan tidak berlebihan, terutama zinc atau nutrisi yang lainnya yang dapat menyebabkan efek samping. Dan yang terakhir adalah konsultasi ke dokter dokter ya. Jangan sembarangan untuk mengkonsumsi suplemen ya tanpa pengawasan medis ya. Pastikan juga untuk Anda pendengar ya yang hanya suplemen untuk mengatasi kekurangan tertentu seperti vitamin D ataupun juga kalsium sesuai dosis yang dianjurkan, itu juga harus dikonsultasikan dengan dokter, karena bahaya minum vitamin yang berlebihan itu bisa menimbulkan berbagai risiko serius pendengar, mulai dari gangguan pencernaan hingga kerusakan organ vital. Itu ya yang harus kita waspadai kalau kita berlebihan mengkonsumsi vitamin ataupun juga suplemen.

0: Oke, rapat kita mulai. Ada perkembangan isu apa ya yang harus saya tahu hari ini?
1: Ada, Pak. Sedang mencuat peristiwa tentang hujan deras yang berdampak banjir semalam. Dan adanya problem tentang perparkiran yang sedang viral. Saya dengarkan langsung tadi, Pak, lewat RRI Digital. Dan beritanya masih hangat.
0: RRI Digital? Lewat radio kantor?
1: Oh, bukan, Pak. Ini lewat aplikasi RRI Digital di HP. Jadi bisa dengar Pro 1, Pro 2, Pro 3, sampai RRI daerah.
0: Oke, coba saya lihat. Tunjukkan ke saya aplikasinya.
1: Sebentar, Pak. Nah, ini, Pak, aplikasi RRI Digital.
2: Pro 1 RRI Surabaya, FM 99,2 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
0: Ah, suaranya jernih juga ya. Praktis juga. Bisa didengarkan sambil kerja nih.
1: Iya, Pak, betul. Dan informasi tetap jalan, pekerjaan juga nggak terganggu.
0: Oke, bagus itu. Tim kita perlu update terus tanpa harus berhenti bekerja ya.
1: Betul, Pak. Dengan RRI Digital, informasi nasional sampai daerah selalu siap didengar.
0: Butuh informasi yang cepat dan terpercaya? Dengarkan berita, dialog, dan siaran RRI kapan saja lewat RRI Digital. Satu aplikasi untuk update tentang Indonesia.
3: Laporan terkini.
4: Pendengar, kita hadirkan laporan terkini terkait hari ini ya, jemaah haji Jombang ya mulai bergerak ke Arafah. Informasi selengkapnya akan disampaikan Ana Kusuma. Silakan Ana.
5: Ya, baik pendengar, sebanyak 1.261 jemaah haji asal Kabupaten Jombang mulai diberangkatkan menuju Arafah untuk menjalani rangkaian puncak ibadah haji tahun 2026 ini. Dan pemberangkatan dilakukan secara bertahap pada hari ini Senin yang bertepatan juga dengan 8 Zulhijjah, meliputi kloter 60, 61, 62, dan 63. Dan seluruh jemaah bergerak dari hotel masing-masing menuju Arafah menggunakan armada bus yang telah disiapkan oleh pihak Maktab di Arab Saudi. Dari keterangan Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Jombang, Ilham Rohim, mengatakan bahwa seluruh petugas kloter, kemudian juga pembimbing ibadah, hingga tenaga kesehatan sudah melakukan pendampingan secara maksimal kepada para jemaah haji sejak sebelum memasuki puncak pelaksanaan ibadah haji atau Armusna ini. Pendampingan tersebut mencakup terkait dengan pembinaan ibadah, kemudian juga penguatan fisik, hingga pemantauan kesehatan jemaah secara berkala. Dan menurutnya kesiapan fisik juga menjadi salah satu faktor penting dalam menjalani seluruh tahapan armusna yang tentu sangat membutuhkan stamina dan juga ketahanan tubuh yang baik. Ilham juga menjelaskan bahwa pelaksanaan wukuf di Arafah nantinya akan berlangsung pada Selasa 26 Mei 2026 atau bertepatan dengan 9 Zulhijjah. Dan setelah prosesi wukuf selesai, jemaah kemudian nantinya akan diberangkatkan menuju Muzdalifah untuk melaksanakan mabit atau bermalam pada malam 10 Zulhijjah. Kemudian selanjutnya jemaah akan melanjutkan perjalanannya menuju Mina guna melaksanakan lempar jumroh sebagai bagian dari rangkaian ibadah haji. Secara umum pendengar, kondisi kesehatan jemaah haji asal Kabupaten Jombang sendiri dilaporkan dalam keadaan baik dan juga siap mengikuti seluruh tahapan puncak ibadah haji. Namun meski demikian, terdapat satu jemaah dari kloter 63 tepatnya yang dilaporkan tidak bisa mengikuti rangkaian armusna karena masih menjalani perawatan di salah satu rumah sakit di Arab Saudi akibat sakit yang diderita. Dan pelaksanaan ibadah hajinya pun akan dilakukan melalui proses badal haji. Berikut pendengar keterangan Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Jombang, Ilham Rohim, dalam sesi wawancara bersama dengan RRI.

Ya, terdengar para jemaah haji juga terus dihimbau untuk menjaga pola makan, kemudian juga memperbanyak waktu istirahat, serta mengurangi aktivitas fisik yang berlebihan agar kondisi tubuh tetap prima menjelang pelaksanaan wukuf. Kemudian selain menjaga kondisi fisik, para jemaah juga diminta mewaspadai cuaca ekstrim di Arab Saudi.

Salam olahraga, saya Muhammad Kusnaini. Mari kita rayakan semangat sportivitas, persatuan, dan kegembiraan dari seluruh penjuru dunia. Bersama RRI, kita sambut momen penuh aksi, harapan, dan sorak kemenangan yang menyatukan jutaan hati. Nikmati kemeriahan, dukung tim favoritmu, dan jadilah bagian dari euforia Piala Dunia 2026. RRI, sekali di udara, tetap di udara.

2026, jangan cuma lihat hasil pertandingan saja. Buat para pecinta sepak bola, ikuti siaran spesial Bincang Sepak Bola Piala Dunia 2026. Hadir live setiap hari di RRI Pro 1 Surabaya. Kami akan ajak Anda membahas berbagai hal menarik seputar Piala Dunia. Mulai dari jadwal pertandingan, prediksi tim unggulan, analisis strategi, pemain yang sedang bersinar, hingga cerita unik di balik panasnya persaingan sepak bola Piala Dunia. Nikmati serunya atmosfer dengan ikut bergabung secara langsung, menyampaikan pendapat, dukungan, hingga prediksi skor tim favorit melalui siaran interaktif di 99,2 FM Pro 1 RRI Surabaya. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Musik kita, musik Indonesia, Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.
1: Musik kita 100% Indonesia, pendengar, masih ditemani oleh Selia Ceni ya sampai jam 3 sore. Dan kita akan bacakan dulu lagunya yang bisa dipilih di hari Senin di Musik kita 100% Indonesia. Ada Dua Sejoli, Dewa 19, ada Cobalah untuk Setia Krisdayanti, lalu ada Sempurna, Andra and the Backbone, ada Hari yang Cerah Peter Pan, ada Posesif dari Naif, ada Celengan Rindu Firsa Bersari, lalu ada Milikmu Selalu Andin, lalu juga ada Salon Seven Sederhana, lalu ada Rahasia 2 Run, Senyumlah Atmes, lalu ada Tulus ya Sewindu, Liodra Sampaikan Rindu, dan yang terakhir ada Ari Lasso Cintailah Aku Sepenuhnya. Kita akan sapa, oke, belum tergabung kembali ya. Halo, musik kita
2: 100% Indonesia. Assalamualaikum Mbak Maya.
1: Waalaikumsalam. Oke, mau milih lagu apa Bu?
2: Krisdayanti.
1: Oke, silakan salamnya.
2: Salamnya buat semuanya, saya pendengar Pro 1. Selamat dengerin buat Mbak Maya Celia Cahyani. Selamat bertugas, semoga sehat selalu. Diberikan banyak umur, diberikan rezeki yang berkah.
1: Amin.
2: Amin. Kalau dalam dengan Allah Subhanahu wa taala, kalau pulang hati-hati.
1: Terima Amin. Kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Okay. Masih menunggu yang lainnya pendengar yang ingin bergabung. Halo, musik kita.
3: Musik kita 100% Indonesia. Assalamualaikum Mbak Sila.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Mau lagu apa, Bu?
3: Peter Pan.
1: Okay, silakan salamnya.
3: Lagunya untuk Umi Yanti Queen, Mama Agustina, juga Bu Dewi, Mama Yo, Bu Mimi, Bu Esther, Pak Freddy, juga Bu Sophia Saat, Bang Kobar, Bu Siti, Bu Bu Nur Fadila, Bu Mutiara, Bu Sulistiyawati di Sumatera Selatan, juga Pak Mariono di Tulungagung, Pak Mul, Pak Tua, Bu Idris, Pak Idris, juga Mas Paris. Terima kasih Mbak Mbak Celia.
1: Iya Bu.
3: Semoga paringi sehat selalu.
1: Amin.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sapa selanjutnya pendengar. Halo, musik kita.
4: Kita 100% asli Indonesia.
1: Okay.
4: Saya lebih memilih Piersa Bisari.
1: Okay.
4: Celengan Rindu.
1: Oke.
4: Okay. Celengan Rindu.
1: Iya, Mbak. Oke, okay. Silakan salamnya.
4: Salamnya buat salamnya saya titipkan pada Bu Isti sama Mbak Dian aja.
1: Oke.
4: Okay. Boleh kan?
1: Boleh.
4: Saya salamnya buat Bu Isti sama Mbak Dian.
1: Oke. Okay. Sudah?
4: Selamat beraktivitas, Celia.
1: Iya, oke. Okay. Terima kasih. Oke, okay. Terima kasih untuk Mbak Rika Herlin ya yang sudah telepon di Musik Kita 100% Indonesia. Halo, Musik Kita
5: 100% Indonesia.
1: Mm-mm.
5: Itu loh, Cintai Aku apa tadi itu, Mbak Lia? Cintai Aku, judulnya tadi itu loh, Lari Lasso apa?
1: Enggak mau.
5: Duh.
1: Cintai Aku Sepenuh Hati, bukan Cintai ya. Aku apa adanya.
5: Cintai Aku Sepenuh Hati.
1: Oke, salamnya silakan.
5: Namanya siapa dan dari mana penyanyinya itu?
1: Ari Lasso.
5: Iya, namanya bandnya apa dan dari mana?
1: Ari Lasso. Dari mananya aku enggak tahu, pokoknya penyanyinya Ari Lasso.
5: Kemarin kamu kan tanya aku seperti itu, penyanyinya siapa, bandnya apa dan dari mana?
1: Ya soalnya kan salah, jadi enggak ketemu lagunya.
5: So, aku kan punya Mbak Google, kamu enggak punya.
1: Iya, okay.
5: Oke. Terima kasih.
1: Sama-sama. Oke. Okay. Punya Mbak Google enggak tuh orang lagunya enggak muncul. Oke, okay, langsung saja selanjutnya pendengar ya. Makanya pendengar ya, kalau lagi bebas lagunya kan sudah dibilang tahun 2000 sampai tahun 2026 atau 2025 yang terbaru. Itu itu supaya kita tuh semuanya tuh update kalau lagunya jelas pendengar ya, bukan kita nggak mau muterin, tapi ya kadang-kadang tidak ketemu penyanyinya siapa, judulnya ada, habis itu penyanyinya salah, nanti marah-marah lagi. Repot ya pendengar ya. Kita coba siapa ada yang di WA? Belum ada. Oke, sambil menunggu yang lainnya kita putarkan dulu untuk Cobalah Untuk Setia.

0: Mendengar masih di musik kita 100% Indonesia. Sebelum kita melanjutkan untuk memutarkan lagu selanjutnya ya, kita sapa terlebih dahulu. Halo, assalamualaikum musik kita.
1: Musik kita 100% Indonesia.
0: Okay.
1: Assalamualaikum cantik.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau lagunya siapa, Bu?
1: Lagu siapa ya?
0: Kenapa?
1: Aku gak tahu.
0: Oke, yang belum dipilih ada Dua Sejoli, Dewa 19. Lalu ada Sempurna, punyanya Andra. Ada Posesif dari Naif. Ada Milikmu Selalu Andin. Ada Sederhana, Sela on Seven.
1: Naif aja.
0: Oke.
1: Naif aja, janji.
0: Siap, silakan salamnya, Bu Wati.
1: Salam lo, omangan lingkuin, Bu Siti Damiasif, Bu Wisa sama Bayati, Kata Dinda, Mas Miki, Mas Bandi, Mas Ali, Bu Nana, Bu Siti, Bu Siharo, Bu Atini, Bu Pak Mulyono, Pak Ilse, Bu Dewi. Untuk Mbak Siriannya, jaga sehatannya, Mbak.
0: Iya, Bu.
1: Simanya mendung.
0: Iya, betul.
1: Makasih banyak, Santi.
0: Sama-sama, Bu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Wati. Kita bacakan dulu yang ada di di mana nih ya. Kita Bu Siti Rumah ya. Coba kita dengarkan dulu ya voice-nya ya.
2: Musik kita 100% Indonesia. Ya, assalamualaikum Mbak Selia.
0: Waalaikumsalam.
2: Request lagunya Sela on Seven. Salamnya buat Oma Yanti Queen, Ibu Siti.

0: dan salam untuk semuanya. Buat Laselinya, selamat bertugas dan terima kasih.
1: Oke, terima kasih Bu Siti, sehat selalu juga yang ada di Tuban ya. Ini ada Pak Mariono karena lagunya sama dengan Bang Bolga tadi ya. Ari Lasso ya, salamnya buat Pak Sukarji, Bu Wira, Pak Mul, Pak Agus, Pak Faris, Bu Siti, semua pendengar Pro 1 RR Surabaya bersama Kasela Cahyani, selamat bertugas, diberi kesehatan, kebahagiaan, rezeki lancar, barokah, amin. Amin, amin, amin, amin. Terima kasih ya. Kita langsung saja putarkan lagu selanjutnya dari Peter Pan, Hari Yang Cerah.

0: Ci, kalau liburan sekarang, kamu pilih jauh atau dekat?
1: Justru pilih yang deket lah, banyak tempat bagus yang dulu gak kepikiran. Istilah anak sekarang tuh hidden gem.
0: Kayak pantai lokal atau desa wisata gitu gak sih maksudnya?
1: Iya, selain indah, manfaatnya juga langsung terasa.
0: Maksudnya, manfaat buat warga sekitar, gitu kan?
1: Betul, UMKM jalan, budaya hidup, lingkungan juga ikut dijaga. Jadi, wisata bukan cuma soal foto dan unggahan, tapi soal kita sebagai pengunjung. Kalau kita berwisata dengan peduli, ya kita pulang bukan cuma cerita, tapi juga memberi kontribusi untuk sektor ekonomi dan juga pariwisata dalam negeri.

0: Musik Kita, Pro 1 RRI Surabaya. Musik Kita 100% Indonesia. Kita langsung sapa pendengar ya. Halo, Musik Kita. Halo.
1: Halo, Musik Rukes.
0: Halo.
1: Ya, halo.
0: Iya, Musik Kita.
1: Musik Kita 100% Indonesia.
0: Oke, dengan siapa ini?
1: Mbak Tiara, Mbak.
0: Oh, oke. Mau milih?
1: Ibu Tiara.
0: Ya, mau milih lagunya siapa, Bu?
1: Mau pilih lagunya, boleh lagunya Gis ya?
0: Nah, ini tapi lagunya sudah disiapkan, Bu.
1: Oh ya, coba disebutkan namanya.
0: Yang belum lagunya terpilih ada ini, apa? Sederhana. Oh, yang belum terpilih Dua Sejoli, Dewa 19, Sempurna. Lalu juga ada Milikmu Selalu, Andin, Rahasia, Ran, Anmes, Senyumlah.
1: Yang pertama saja tadi, Mbak, Dua Sejoli.
0: Oh, oke. Okay. Silakan salamnya, yeah. Bu Tiara.
1: Iya, yeah, salam-salamnya buat... Ini kalau boleh kenalan siapa, namanya siapa, Mbak?
0: Mbak Celia.
1: Mbak Celia, Pelia.
0: Celia.
1: Elia.
0: S, Bu. Celia, S-E-L-I-A.
1: Celia, Pelia.
0: S, Celia, Ibu.
1: Oh iya, ya itulah. Ya, salam kenal ya dari Ibu Tiara. Selamat
0: baik
1: siang. Selamat siang, selamat bertugas. Ya, selalu, sukses selalu. Terus sama siapa yang ada di Palu, ada Ibu Parida, ada Ibu Wika, di Wonosobo ada Mas Andi di Sidoharjo, terus ada Mas Andi, Bang Andi Yudhistira di Lampung, ada Bang Lemang di Lampung. Buat semuanya aja, Mbak, tempat terkecuali.
0: Okay, terima kasih,
1: Ibu.
0: Sama-sama.
1: Selamat siang.
0: Okay. Halo, Musik Kita.
2: Okay. Musik Kita 100% Indonesia. Asli lu, Mbak Celia.
0: Oke, asli.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Lagu ini apa, Mbak?
0: Waduh.
2: Aku kasih ngelir.
0: Oke, lagu yang belum dipilih ada Sempurna dari Andra and the Backbone. Ada Andin, Milikmu Selalu. Ada Rai.
2: Langan-langan, Mbak. Besok mantap ucok-tok-tok, Mbak. Sempurna.
0: Oke. Okay. Baik.
2: Kita sempurna semuanya.
0: Mm-mm.
2: Sempurna itu apa? Mari mangan, raya-raya, ngombe. Lir-lir di mana guru? Wayahe Musik Kita on air gak iso mlebu tak jarno sih. Kok alhamdulillah bisa.
0: Siap.
2: Siap.
0: Salamnya buat
2: siapa? Gimana, pemuda?
0: Mendung aja, Pak, mendung.
2: Sama. Panas mendung gerimis, panas mendung gerimis gitu terus.
0: Siap, oke, Mbak.
2: Om, jaga kesehatannya semuanya ya.
0: Mm-mm.
2: Banyak-banyak minum air putih biar sehat, badan sehat. Insya Allah makan itu masih wak kerupuk sampai sambal. Enak, tenang.
0: Siap.
2: Oke. Salamnya, salam kenal untuk yang barusan on air itu ibu siapa?
0: Bu Tiara.
2: Oh iya, untuk Ibu Tiara salam kenal. Terus Mama Jo, Bu Siti Rumia, Pak Bandi. Tidak ketinggalan Bu Siti, Pak Suruan, Bu Dewi, Pak Idris, Abah Awi. Bang Kobar udah masuk ya?
0: Mm-mm.
2: Bang Kobar, Bu Wira, Pak Eri, Bu Nana, Bu Nur Fadila, Bu Titik Damyanti, Bu Artini, Bu Wati Ramli, yang terakhir Bu Istiharo sama Bu Yani Jaya, yang punya Gresik Ibu Dian.
0: Oke.
2: Selamat mendengarkan semuanya. Untuk Mbak Celia kalau ada salah kata mohon maaf dan terima kasih.
0: Sama-sama, terima kasih kembali.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. satu. Okay, kita sapa Bu Musdiati Wibowo. Selamat siang Bu Musdiati. Request lagunya Anmes. Salamnya untuk Bu Isti, Bu Siti, Bu Artini, Bu Titi, Oma Yanti, Queen, Mas Ali, semua pendengar Pro 1 RRI Surabaya. Okay, pendengar ya, Anmes ya, senyum ini ya, senyum lah. Okay, kita langsung saja putarkan pendengar untuk Anda di Musik Kita 100% Indonesia.

0: katanya di Surabaya lagi ada demo nih. Dengar-dengar dari grup WA, tapi aku nggak tahu sih detailnya kayak apa.
1: Ih, aku aja udah tahu loh, Mas.
0: Ah, masa?
1: Makanya, Mas itu buka dong rri.co.id. Nah, itu portal berita resmi RRI yang menyajikan informasi terkini dari seluruh Indonesia, termasuk Surabaya, Mas.
0: Serius? Aku pikir RRI itu cuma radio aja loh.
1: Sekarang nih, RRI sudah multiplatform, Mas. RRI.co.id itu portal berita yang menyajikan liputan real time, laporan eksklusif, dan analisis mendalam. Bahkan, portal ini masuk 30 besar situs berita online di Indonesia.
0: Wah, keren. Jadi aku bisa tetap update berita meski lagi liburan gitu ya sayangnya.
1: Betul dong, dengan rri.co.id, Mas nggak akan ketinggalan informasi penting. Yuk langsung buka sekarang.
0: Nah, ini dia berita lengkapnya tentang demo sayang. Terima kasih ya.
1: Sama-sama Mas, dengan rri.co.id, kita tetap terhubung dengan informasi terpercaya di mana saja.
2: Musik Kita, Pro 1 RRI Surabaya.
3: Musik Kita 100% Indonesia. Kita langsung sapa selanjutnya. Halo Musik Kita.
4: Halo Musik Kita, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.
4: Mbak, tinggal apa Mbak yang belum diputar Mbak?
3: Tinggal Tulus, Sewindu, Sampaikan Rindu, Liodra, terus ada Milikmu Selalu, Andin, sama Ran Rahasia Bu.
4: Itu ada yang Tulus aja.
3: Oke, silakan salamnya Bu.
4: Salam ya, tadi ada Bunda Tiara, salam kenal Bunda, ini dari Bu Istiharoh. Terus ada Bu Mus, Bu Nana, Oma Yanti, Bu Siti, Bu Mimi, Bu Titi, Bu Wira, Bunda Dewi, Teh Dinda, Bu Nunung, Mama Yu, Bu Artini, Bu Dian, Bu Yuni, Bu Siti Rumiah, Mas Ali, Mas Dio, Bang Kobar, Pak Tua, Mas Fikri, Pak Idris, Bung Kredi di Merauke, Pak Mulyono, Mas Asa Aba Abi, Bu Esther, Bunda Yani Jaya, Bu Ati Ramli, dan semuanya tanpa terkecuali. Buat Mbak Celia, di sini mendung Mbak, kalau pulang hati-hati.
3: Oke, Bu.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk seluruh pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada yang sudah gabungan di Musik Kita 100% Indonesia. Update lagunya ada... ini ada 3 lagu yang belum terpilih pendengar. Milikmu Selalu, Andin, lalu Raisa, Rahasia Ran, lalu juga Sampaikan Rindu dari Liodra. Kita langsung saja pendengar ya, untuk yang sudah ikutan bergabung di program Musik Kita 100% Indonesia.

Masih di musik kita 100% Indonesia, pendengar ya. Terima kasih untuk Anda yang masih stay tune di Pro 1 RR Surabaya. Kita kabarkan untuk sore hari nanti pendengar program Beranda Asta Cita Rumah UMKM ya, yaitu terkait komunitas UMKM berkolaborasi untuk naik kelas. Nanti akan dipandu oleh Dini Wardani ya. Ada ketua komunitas markas UKM dan sekretaris markas UKM ya. Nanti akan ngobrol tentang komunitas UMKM berkolaborasi untuk naik kelas ya. Masih ada beberapa lagu yang belum terputarkan untuk di musik kita 100% Indonesia. Kita akan hadirkan untuk Anda pendengar ya. Ada lagunya dari Anmes, Senyumlah.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya di program musik kita 100% Indonesia. Semua sudah dibacakan, semua sudah didengarkan, baik voice note maupun WA ya, yang sudah dibacakan Pak Mariono, Bu Artini, semuanya pendengar Pro 1 RRI Surabaya. Kita sapa, halo musik kita
2: 100% Indonesia.
1: Oke, dengan siapa ini?
2: Abawi.
1: Oke, Abawi. Lagunya tinggal 3, Abah mau milih apa?
2: Saya puter semuanya aja, Mbak.
1: Oke. Siap, silakan salamnya, Abah.
2: Oma Yanti, Bu Isti, Bu Wira, Pak Bambang, Mas Pandi, Tulang Kobar, Bu Siti Rumia, Mama Yu, Pak Ella, Mas Ali Asik. Matur nuwun, Mbak Sela.
1: Sama-sama, Abah. Oke, terima kasih. Siap. Oke, terima kasih, Abah. Ya, kita langsung saja pendengar ya, putarkan untuk komposisi lagu selanjutnya ya di program musik kita 100% Indonesia.

Pendengar masih di musik kita 100% Indonesia untuk Anda ya. Dua lagu terakhir nih, ada lagunya Sampaikan Rindu Leodra sama bonus satu nih pendengar kecil-kecilan dulu dari Sal Priadi ya. Masih ada yang mau gabungan kah untuk di program musik kita 100% Indonesia? Karena ini sudah di sesi yang terakhir pendengar. Untuk Anda terima kasih karena dua lagu terakhir, setelah itu kita berpamitan ya untuk pendengar. Dan di jam 14 lebih 49 menit kita kumandangkan azan asyar untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya. Dan untuk pendengar bisa terus stay tune di Pro 1 RRI Surabaya, akan nanti ditemani oleh Dini Wardani. Anda bisa bergabung ya di program Surabaya sore ini.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Allahu Akbar, Allah.

Selamat sore, pendengar, apa kabar Anda sore hari ini? Saya Dini Wardani hadir kembali ke ruang dengar Anda edisi hari Senin ya, tanggal 25 Mei 2026. Anda saat ini ada di program Surabaya sore ini, pendengar. Sesaat lagi kami hadirkan dialog beranda Asta Cita, dan sebelum kami hadirkan beranda Asta Cita ke ruang dengar Anda, kami hadirkan lintas informasi ke ruang dengar Anda.

0: Lintas Informasi.
1: Pendengar Lintas Informasi pukul 15 waktu Indonesia Barat bersama Dini Wardani. Pendengar, Kementerian Haji dan Umroh atau Kemenhaj Kabupaten Lamongan meminta seluruh petugas haji untuk meningkatkan kewaspadaan menyusul potensi gangguan kesehatan yang mengintai jamaah jelang puncak pelaksanaan ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina atau Armusna pada 26 Mei 2026. Kepala Kementerian Haji dan Umroh Lamongan Abdul Ghafur mengatakan suhu panas di Tanah Suci berpotensi memicu penurunan kondisi kesehatan jamaah, terutama kelompok lanjut usia dan risiko tinggi. Beralih informasi selanjutnya, pendengar, angka kemiskinan ekstrim di Jawa Timur mengalami penurunan signifikan. Berdasarkan data terbaru Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan PMK dan Badan Pusat Statistik per 28 April 2026, kemiskinan ekstrim Jawa Timur diklaim berhasil ditekan hingga menyentuh angka 0,29% pada tahun 2025. Dan Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa mengatakan capaian tersebut menjadi bukti bahwa pembangunan dan perlindungan sosial di Jawa Timur berjalan efektif, tepat sasaran. Pendengar, demikian Lintas Informasi pukul 15 waktu Indonesia Barat bersama Dini Wardani. Dapatkan juga informasi aktual lainnya dalam portal resmi kami di www.rri.co.id.
0: Demikian Lintas Informasi Pro 1 RRI Surabaya.

0: Pendengar, sore hari ini Anda ada di program Beranda Asta Cita edisi hari Senin tanggal 25 Mei 2026 dan saat ini kita akan membahas begitu ya, komunitas UMKM berkolaborasi untuk naik kelas. Sudah hadir di studio Pro 1 RRI Surabaya ada Pak Koko Mahargyo ya, beliau adalah ketua komunitas Markas UMKM dan juga ada Ibu Nur Farida, beliau adalah sekretaris Markas UKM ya. Kemudian ada juga yang juga hadir begitu ya, ada Cak Momon bagian umum di Markas UKM dan juga Om J manajer koperasi Markas UKM. Kita sapa dulu ya. Selamat sore Pak Koko.
1: Halo, sore.
0: Apa kabar hari ini?
1: Alhamdulillah baik. Semangat.
0: Semangat ya. Terima kasih Pak Koko untuk waktunya sore hari ini. Kemudian ada Ibu Nur Farida, selamat sore Ibu.
2: Ya, selamat sore.
0: Apa kabar hari ini, Bu?
2: Baik, alhamdulillah.
0: Baik, terima kasih sudah hadir di studio Pro 1 RRI Surabaya. Kemudian ini ada Om JK atau Cak Momon kah?
3: Cak Momon.
0: Cak Momon. Baik, apa kabar Cak Momon?
3: Iya.
0: Oke. Okay.
3: Baik, selamat sore. Salam sehat dan bahagia.
0: Baik, salam sehat dan bahagia. Terima kasih sudah hadir di studio Pro 1 RRI Surabaya. Kami juga membuka atensi pendengar 0315345474 dan juga di 0813314-992. Nah, kita ngobrol dulu begitu ya. Ini awalnya UMKM komunitas Markas UKM. Nah, ini seperti apa sih Bu? Mungkin atau Bu Farida atau Pak Koko, silakan untuk menjelaskan.
1: Markas UKM. UKM Markas. Ini bukan usaha kecil menengah loh ya.
0: Oh, apa itu?
1: Usaha kecil miliaran.
0: Oh, baik.
1: Doa kita bersama.
0: Baik.
1: Jadi Markas UKM ini muncul itu pada saat COVID.
0: Oke. Okay.
1: Waktu itu kan UKM, UMKM lagi terpuruknya. Akhirnya kita waktu itu diberi tempat di Kodam 5 Brawijaya.
0: Oke. Okay.
1: Awalnya kita di situ, berdiri di situ, kita berkantor di situ. Dan alhamdulillah pada saat COVID kita rutin melakukan pelatihan, pendampingan, ngumpulin teman-teman. Akhirnya dari situlah sampai saat ini alhamdulillah anggota kita sudah 1.500-an.
0: Oh, baik. Ya. Banyak sekali berarti ya. Untuk bergabung menjadi anggotanya seperti apa Pak Koko? Apakah ada syarat-syaratnya?
1: Yang pasti mau untuk berubah, mau untuk naik kelas.
0: Oke. Okay.
1: Bisa nanti lihat di IG-nya, ada di IG atau FB-nya, okay. TikTok-nya juga ada. Bisa
0: apa tuh di spill itu, IG-nya apa?
1: Markas UKM
0: official. Oke, Markas UKM official. Bayar nggak sih Pak kalau mau gabung?
1: Gratis
0: ya.
1: Nanti kalau ada pelatihan, sesekali ada yang berbayar, tapi banyak yang gratis deh.
0: Oke, jadi di Markas UKM ini yang penting punya produk dulu aja gitu ya?
1: Yes, betul.
0: Produknya sejauh ini apa aja nih Pak Koko?
1: Multi, semua dari F&B, non-F&B, craft, semuanya ada. Bahkan jasa ada ya.
0: Jasa juga ada. Oke, baik. Jadi didirikan tahun 2020-an saat COVID ya?
1: Iya, betul.
0: Hingga saat ini anggotanya sudah 1.500 orang.
1: Iya.
0: Di Surabaya aja atau dari beberapa daerah?
1: Se-Jawa Timur
0: ya? Iya. Oke, baik. Nah, ini ketemunya online atau ketemu offline?
1: Online awal-awal itu memang sering, tapi saat ini kita enggak pernah online, kita offline terus. Tiap bulan kita ada acara.
0: Oke, contohnya acara apa aja tuh Pak Koko?
1: Untuk bulan ini kemarin ada kurasi, kita kerjasama dengan Sampurna.
0: Oke.
1: Terus besok tanggal 30 itu kita ada ini
2: lomba
1: apa?
2: Lomba nasi goreng
1: di Balai Pemuda.
0: Lomba nasi goreng ya.
1: Iya.
0: Wah, ini menarik ini. Berarti kalau yang suka makan ini bisa join ya.
1: Yes, betul.
0: Baik. Nah, mungkin bisa di-spill Ibu Nur Farida begitu ya di sore hari ini. Nah, Ibu, apa sih Bu yang bikin Markas UKM ini berbeda dari yang lainnya?
2: Ya, Markas UKM ini salah satunya berkolaborasi dengan banyak pihak.
0: Okay.
2: Supaya nanti bisa cepat naik kelas. Contohnya salah satu kita pernah kolaborasi dengan Kasir Pintar.
0: Okay.
2: Terus ada juga dari DPRD, terus dari Dignas juga, dari koperasi.
0: Oke, okay. Mungkin handphonenya bisa dikecilkan Pak Mama? Nah, jadi delay ya. Jadi suara Dini ada dua akhirnya. Baik.
2: Jadi pelatihan dari istilahnya itu yang dari pemerintah itu kita ambil dari swasta juga.
0: Okay.
2: Yang penting buat kita untuk terus upgrade ilmu supaya naik kelas.
0: Jadi berkolaborasi bareng-bareng gitu ya Bu Nur Farida ya. Baik. Nah, kalau di bagian umum sendiri di markas UKM Ca Momon ini seperti apa perannya? Monggo silahkan.
3: Ya, untuk apa? Mengembangkan semua, dan kita sama aja bekerja sama dengan dinas-dinas terkait, misalkan dari koperasi dan UKM, terus habis itu dari ketenagakerjaan, terus dari dinas perindustrian, dan itu sering ada kepelatihan-kepelatihan yang bisa meningkatkan UKM kita, markas UKM kita. Jadi misalkan packaging apa dan swasta juga untuk pemasaran. Kayak Sampoerna nggih Mas nggih. Sampoerna. Ya apa aja yang bisa kerjasama. Kerjasama Bu. Misalnya kalau Pelindo gitu kan bisa kira gabung juga. Jadi yang penting kita bisa apa naik kelas gitu aja.
0: Yang penting bisa naik kelas ya. Kuncinya di situ. Nah, contoh nih mungkin Pak Kukum, Bu Nur Farida dan juga Pak Momon ya. Mungkin nih ada di ini nih punya produk gitu ya. Contohnya produk jual apa ya? Jual jilbab gitu. Nah, kemudian saya punya jilbab nih Bu, saya pengen gabung sama UMKM gitu ya. Ini saya ninggal barang aja atau gimana Bu?
1: Kalau ninggal barang itu nanti waktu kita ada kurasi atau ada penjualan ke toko-toko oleh-oleh atau pasar. Tapi untuk daftar tidak perlu. Jadi kita hanya setor nama usahanya, produknya apa, terus yang penting sekarang itu perizinan.
0: Jadi harus punya ini sertifikasi halal juga. Kalau
1: nggak punya, boleh nanti kita bikinkan.
0: Nanti kita bantu. Wah, luar biasa. Berarti dibantu all out gitu ya. Oke, kita sapa dulu. Halo, selamat sore. Oke, lepas ya. Dini masih buka line telepon 0315345474 dan juga di 081334-9992. Nah, berarti kalau belum punya usaha, izin usaha itu berarti nanti sertifikasi halal dibantu begitu ya Bu ya? Yeah. Nah, cara bantunya tuh bayar atau enggak atau gimana Bu?
2: Gini, untuk pertama kali itu kita belum punya NIB gitu ya. Nah, itu kita bantu. Kita bantu itu gratis, enggak ada biaya apapun. Kalau untuk sertifikasi halal itu tergantung dari pemerintah. Kalau masih ada kuota gratis, kita bantu gratis. Tapi kalau pas slotnya habis itu biasanya berbayar antara 250 sampai 500.
0: Baik. Jadi masih terjangkau lah Bu ya, segitu ya, 250 sampai 500 ya. Artinya tidak mahal banget gitu. Nah, ini kawan-kawan UMKM ini membantu teman-teman yang pengen berwirausaha begitu ya di markas UKM. Karena tadi UKM itu usaha kecil miliaran begitu ya.
1: Iya, betul.
0: Luar biasa. Nah, kemudian kalau bicara seputar UMKM gitu ya. Ini tadi udah dijelaskan juga tentang kolaborasi UMKM. Nah, berarti kan otomatis kan membangun jaringan bisnis kan juga bukan hal yang remeh ya. Artinya ini sangat penting. Tapi kan juga nggak gampang juga nih Bu Pak gitu ya. Nah, gimana nih cara memulainya untuk membangun jaringan bisnis UMKM? Silakan.
3: Ya, terima kasih. Untuk buka jaringan kita ya apa gabung dulu di markas UKM, nanti di situ ada komunitas macam-macam, dari usaha macam-macam. Nanti kalau memang belum punya izin misalkan NIB, PIRT atau halal, itu biasanya dibantu kita semua. Terus untuk merek juga kan diusahakan. Nah, kalau kita udah naik kelas ya nanti sudah terkenal, mereknya diambil orang nanti.
0: Jadi harus dipatenkan dulu ya Pak ya.
3: Jadi kita kerjasama dengan dinas. Misalkan kalau untuk merek itu dari dinas koperasi dan UMKM itu biasanya kita dapat gratis satu satu merek. Nah, untuk berikutnya ya berbayar, nanti tergantung. Kadang perdagangan juga mengeluarkan, perindustrian juga mengeluarkan. Nah, jadi kita gabung kolaborasi untuk kerjasama. Biasanya event-event pameran itu kita gabung di sana untuk memperkenalkan. Jadi kalau UKM itu kan ya bermacam-macam tadi.
0: Banyak
3: macamnya. Iya, ada yang harus pakai PRT. Halal itu ada yang bahkan ada yang BPOM itu juga kan, kalau yang itu monggo mungkin ditambahkan Mas.
0: Ditahan dulu, mungkin ada yang gabung ya. Halo, selamat sore.
4: Selamat
0: sore Bang Kobar. Silakan Bang Kobar, sore hari ini.
4: Betul, masalah UMKM aku dengar Mak Dedi. Saya respon mulai awal sampai akhir.
0: Oke,
4: silakan. Kalau kita bicara UMKM ya. UMKM sekarang, sekarang ya mulai apa enggak dengar dirimu abang-abang dan ibu-ibu. Di sana banyak apa yang bukan banyak ya sebagian Alfa dan Indomaret itu ditutup. Inilah kesempatan untuk UMKM sebetulnya. Pertanyaannya, ya tunggu dulu bang. Pertanyaannya, bagaimana bagi UMKM yang belum punya tenet, banyak belum punya paguyuban misalnya seperti apa yang Anda bicarakan tadi. Gimana caranya kita bisa bergabung? Tentang penyerahan yang terbaik, Mbak Dini Wardani.
0: Mater, thank you Bang Kobar. Nah, mau gak silakan Pak Koko, Pak Momon.
1: Jadi memang benar Alfamart Indomart ketika ditutup ini peluang besar. Apalagi sekarang kan ada Koperasi Merah Putih itu. Cuman jangan salah juga, Alfamart Indomart itu juga jadi sebenarnya jadi salah satu peluang pasar bagi UMKM. Karena produk-produk anggota kami juga nampang di situ, ada banyak. Jadi sekarang itu peraturan pemerintah semua tempat usaha seperti supermarket, swalayan, hotel, restoran dan lain-lain itu harus punya space untuk UMKM. Jadi sebenarnya kalau dari sudut pandang lain seperti itu. Cuman memang dengan munculnya Koperasi Merah Putih ini semoga memang seperti yang dicita-citakan pemerintah bisa jadi tempat kita untuk berdagang, untuk berjualan di situ, naik kelas.
0: Kolaborasi. Baik. Nah, kalau bicara tentang naik kelas sendiri ini caranya seperti apa sih Pak Koko dan juga Bu Nur Farida, Pak Momon, silakan.
1: Izin saya dulu ya. Kalau naik kelas itu sebenarnya ada tiga aspek. Go digital, go modern, sama administrasinya kan harus bagus. Jadi di Markas UKM ini kita ajarkan dari hulu ke hilir, semuanya kita ajarkan. Dan untuk saat ini yang paling banyak kita kejar itu soal digital marketing. Karena itu adalah penjualan yang terbaik bagi UMKM saat ini. Kita sering kok kita adakan pelatihan, bahkan kita punya tadi dikatakan Cak Momon ini kan kita ada komunitas-komunitas. Jadi di markas ini ada komunitas pengusaha travel, ada komunitas teman-teman digital marketing, komunitas pengusaha craft dan lain-lain. Di ada wadahnya sendiri. Jadi untuk teman-teman digital marketing ini bahkan kita buka layanan konsultasi gratis. Terus bahkan kita seperti kemarin itu kita bikin website landing page. Itu pun kalau berbayar pun website itu kita untuk UMKM hanya 250.000 loh. Untuk UMKM. Jadi memang kita kejarnya di digital marketingnya.
0: Digital marketing. Nah, ini paling banyak produknya produk apa? Apakah makanan kah atau atau mungkin fashion kah atau apa, Pak?
1: Mamin ya, paling banyak ya.
0: Paling banyak mamin. Makanan dan minuman
2: nih berarti. Mamin ini kita enggak hanya jualan yang istilahnya yang umum ya. Bahkan yang misalkan ya ada salah satu produk kayak kerupuk dari ikan lele itu, ada bandeng itu juga bisa dibikin macam-macam, enggak hanya ikan
0: itu. Jadi olahannya macam-macam gitu ya, Bu, ya.
2: Dan kita diajari juga oleh dinas itu untuk gimana sih caranya mengolah si bahan ini enggak cuma jadi satu produk aja. Abon juga bisa.
0: Harganya, Bu. Nah, ini mungkin dispil ya. Kalau itu ibu-ibu kan ini kan kaum mendang-mending gitu ya.
2: Kalau harga kita pastinya apa ini kompetitor. Jadi di istilahnya kita masuk kemana itu disesuaikan. Kalau misalkan kita jual di arena bazar atau kita jualan sendiri di rumah mungkin sangat terjangkau, tapi kalau sudah masuk ke hotel kita nitip, packaging harus disesuaikan. Jadi harga mungkin lebih di up lagi. Jadi fleksibel kita.
0: Lebih fleksibel begitu ya, Bu, ya. Dan tentunya ini juga diharapkan bisa terjangkau gitu. Baik. Nah, mungkin ada tips ya, Bu, ya. Mungkin sebelum kadang-kadang kan ini kan kita ini mau memulai UMKM itu kan kita tuh bingung ya Bu ya, untuk memulainya ini seperti apa sih? Kemudian kadang kita ini punya produk tapi bingung nih jualnya kemana. Nah ini permasalahan sejuta umat nih, seperti apa mungkin?
2: Kalau menurut saya pertama, walaupun kita nggak punya produk, nggak apa-apa, silakan gabung ke kita. Di situ nanti banyak sekali produk teman-teman itu yang di share itu bisa salah satu jadi inspirasi mungkin. Oh aku cocoknya jualan di sini, oh aku di sini. Nah itu bisa belajar. Kalau sudah punya produk, nah itu biasanya kita akan ada pelatihan-pelatihan. Ini packagingnya sudah bagus apa belum, sudah layak jual apa belum. Kalau sudah, nah mulai ikut marketplace. Kita biasa juga kolaborasi kayak ada TikTok Shop, terus ada Tokopedia, seperti itu. Nanti kita pelatihan, kita diundang, kita diajari caranya bikin seperti apa. Semuanya ada.
0: Baik, jadi semuanya
2: jangan
0: tersedia.
2: Jangan khawatir, nomor satu itu semangat dulu, niat langsung lakukan.
0: Baik. Tapi kalau melihat indeks ekonomi, kalau kata Gen Z begitu ya, di ekonomi seperti ini trennya jualan ini susah nggak sih Bu Pak? Atau mungkin bahkan ada beberapa penjualan ini sepertinya semakin hari semakin turun atau seperti apa mungkin?
3: Ya, mungkin monggo. Saya bisa nambahkan.
0: Monggo, ya. Pak Maman.
3: Kalau kita bikin produk itu mudah. Yang susah itu
0: bertahan.
3: Jualnya. Bukan bertahan, jualannya. Nah, jadi kita masuk pangsa digital atau pangsa offline itu macam-macam. Jadi yang dimaksud di sini naik kelas itu semuanya, Mbak. Itu naik kelas. Jadi misalkan dari omset dari yang itu sampai miliaran. Terus untuk pasar dari skala regional, nasional, bahkan insya Allah ekspor gitu. Dan terus untuk meningkat kelas lagi dari produk itu misalkan packaging, terus dari perizinan itu bisa, itu nanti dibina dengan teman-teman bisa meningkat. Jadi semuanya itu kita sudah siap kalau jadi miliarder. Karena harus perizinan itu dulu. Nanti untuk administrasi apa itu bisa. Ya, sekali lagi kalau yang penting itu produksi itu gampang, mudah. Cuma yang susah jualnya. Jualnya itu aja. Terima kasih dari saya itu.
0: Terima kasih, monggo. Mungkin Pak Koko ada yang ingin disampaikan Pak Koko untuk tambahan tipsnya seperti apa sih memulai usaha bagi pemula ini?
1: Jadi sebelumnya kita benahi dulu mindsetnya teman-teman, termasuk masyarakat ini mindsetnya tentang UKM itu keliru. Kelirunya gimana? Teman-teman rata-rata ngomong, kalau ngomong tentang UMKM itu adalah orang-orang yang berproduksi, ya kan? Padahal sesuai peraturan perundang-undangan, yang namanya UMKM itu adalah semua orang yang memiliki usaha itu dengan omset maksimal 5M. Iya betul, 5M berarti di bawahnya 5M itu 5M. UMKM. Jadi enggak hanya berproduksi termasuk reseller. Jadi tadi benar teman-teman yang enggak punya produk enggak usah khawatir, gabung aja bisa jadi reseller. Termasuk ada jasa juga. Makanya untuk saat ini kita gandeng semuanya termasuk orang-orang yang tidak punya produksi, mereka mau jadi reseller, yang penting mau usaha. Ayo gabung di Markas UKM. Nanti memang 50-60% kita memang tekankan di digital marketingnya. Apalagi sekarang ada zaman AI. Jadi Gen Z sekarang semua-semua serba AI. Jadi teman-teman ini yang terus terang anggota kami kebanyakan usianya itu 40 ke atas. 70% mak-mak 40 ke atas. Jadi, tapi ya alhamdulillah setelah kita ajarkan tentang AI, mereka gak kalah sama Gen Z sekarang. Bahkan setiap saat kayak gini nih sudah bikin foto AI. Fotonya Bu Ririt nanti kan jadi bagus lagi nanti di AI.
0: Jadi gak boleh gaptek gitu ya Pak.
3: Mungkin saya tambahi. Berarti kalau kita gabung di UKM ini jangan khawatir. Istilahnya anak-anak apa ini yang sekarang itu UMKM itu usaha makelar karo makelar. Yang lagi ngetren ini.
0: Iya, benar ya. Dari rakyat untuk rakyat.
3: Iya, betul. Dari makelar untuk
0: baik. Jadi sebegitu ketatnya UMKM kita saat ini begitu ya, Pak ya. Jadi enggak cuma barangnya aja, produksinya aja diperhatiin, tapi juga pemasarannya ini juga harus benar-benar didukung begitu ya. Apalagi digitalisasi, semua serba AI, semua bisa dimasukkan termasuk dengan desain branding gitu ya Pak ya. Nama brandingnya aja kadang, aduh ini punya usaha katakanlah tahu tek-tek gitu, mau dikasih nama apa? apa ya?
1: Iya.
0: Ini halalnya seperti itu sepele tapi ternyata ngefek juga ya Pak ya. Karena kan nama ini kan juga sebuah brand juga ya, brand image juga untuk rezekinya juga bisa dibilang ini kalau namanya kurang unik, kurang menjual. Nah, orang ini akhirnya enggak familiar. Nah, ini juga harus dipikirkan dulu begitu ya. Nah, kalau bicara seputar peluang usaha tahun 2026, ini peluang usaha untuk UMKM ini apa sih Pak? Silakan.
1: Kalau untuk UMKM sendiri sebenarnya saya lebih ini ke craft itu.
0: Oh, craft ya.
1: Sekarang grafik kenaikannya itu banyak. Jadi teman-teman craft seperti rumah rajut, jadi produk rajut itu ternyata ketika kita masuk ke hotel terus di Perak ini ada apa? Yang kapal pesiar itu ternyata laku keras. Laku keras, termasuk ada ini juga ecoprint seperti itu.
0: Okay.
1: Ternyata kok sekarang grafiknya malah naik daripada yang mamin itu. Mungkin itu bisa jadi acuan buat kita deh yang mau punya usaha.
0: Craft ya, dan craft ini nggak basi juga ya Pak ya.
1: Yes, betul.
0: Kalau makanan minuman ini biasanya kalau basi, nah ini pertanyaan juga. Kalau makanan minuman lagi banyak nih produksinya, terus bingung nih nggak kejual begitu Pak. Ini ketika basi, cara menghadapinya seperti apa?
1: Kalau ada beberapa makanan sih kalau memang udah basi ya sudah nggak bisa dipakai. Tapi ada sekarang contohnya nih di recycle lagi. Contohnya jadi makanan ini, makanan unggas. Kemarin itu kayak contohnya roti. Roti itu kebetulan ada anggota kita ini yang ayam SKB itu, ayam itu kampung ayam SKB. Terus ternyata dia ngambili di anggota kita yang produksi roti. Jadi roti-roti yang sudah kadaluarsa itu dijadikan makanan ayam.
0: Baik.
1: Itu
0: jadi
1: contohnya.
0: Jadi enggak terbuang sia-sia
1: Yes, betul. Kayak contohnya Mas Momon ini juga punya produk kopi. Jadi produk kopi ini kalau ampasnya itu kopi, itu enggak dibuang, ternyata untuk kecantikan.
0: Untuk masker apa bukan?
1: Untuk masker, betul. Sekarang sudah produksi teman kita yang di Rungkut itu apa Bu Isbi itu ya. Sekarang sudah produksi dari ampas-ampas kopi itu.
0: Masker kopi.
1: Iya, betul.
0: Oke, baik. Bisa dicoba nih Pak Momon ya. Harganya dijual berapa Pak Momon?
3: Oh, kalau kopi saya, kebetulan kalau saya ada 4 varian.
0: Empat varian.
3: Jadi murah. Jadi kita
0: Oke.

0: anu menjanjikan.
1: Oke, okay,
0: gak usah jadi pengusahanya. Jadi endorse saya.
1: Resellernya ya.
0: Endorse saya, endorse. Oh, okay. Memasarkan kopi anu itu, malah dia dapatnya lebih besar dari saya gitu.
1: Oh, baik.
2: Kebanyakan reseller itu malah untungnya lebih besar dari produsennya.
0: Tapi iya. Jadi menjelaskan ini kopi ini, kopi ini nanti jual kan dia dapat dari dapat dari anu, karena dia punya netizen banyak kan, dia dapat dari itu.
1: Oke, okay,
0: kreatif sekali itu.
1: Jadi ini juga
0: untuk
1: peluang
0: anak-anak muda,
1: peluang usaha juga gitu ya.
0: Oh iya, kelihatannya nggak kelihatan dia nggak bisa, tapi apa rupiahnya masuk terus.
1: Baik,
0: gitu-gitu masukan bagi
1: ya
0: anak-anak muda ini terutama. Jangan khawatir, konten kreator itu.
1: Konten kreator gitu ya. Jadi lebih justru mereka lebih banyak cuan daripada produsen.
0: Iya,
1: betul,
0: betul.
1: Baik, oke, ditahan dulu Pak Momon, Pak Koko dan juga Bu Farida ya. Kita jeda dengan satu informasi dari PT Bukabin berikut ini.
3: Jangan sampai ketinggalan kesempatan terbaik tahun ini. Bukabin Travel Fair hadir dengan berbagai promo spesial untuk tiket pesawat hingga paket umroh. Nikmati penawaran mulai dari flash sale dan cashback hingga 1 juta untuk tiket penerbangan domestik dan internasional. Grand prize tiket liburan gratis setiap harinya. Paket perjalanan umroh dengan penawaran spesial dari travel agent terpercaya. Cashback cabin points hingga 2 kali lipat. Gratis eSIM untuk pembelian paket umroh dan tiket penerbangan ke luar negeri hingga merchandise eksklusif dari Book Cabin. Dapatkan semua keuntungan hanya di Book Cabin Travel Fair. Catat tanggal dan lokasinya, 29-31 Mei 2026 di Mall Ratu Indah, Makassar. 5-7 Juni 2026 di Mall Kota Kasablanka, Jakarta. 12-14 Juni 2026 di Tunjungan Plaza, Surabaya. 19-21 Juni 2026 di Sun Plaza, Medan. Segera download aplikasi Book Cabin dan kunjungi eventnya sekarang. Book Cabin Travel Fair, umroh tenang, liburan senang.

2026, jangan cuma lihat hasil pertandingan saja. Buat para pecinta sepak bola, ikuti siaran spesial Bincang Sepak Bola Piala Dunia 2026. Hadir live setiap hari di RRI Pro 1 Surabaya. Kami akan ajak Anda membahas berbagai hal menarik seputar Piala Dunia. Mulai dari jadwal pertandingan, prediksi tim unggulan, analisis strategi, pemain yang sedang bersinar, hingga cerita unik di balik panasnya persaingan sepak bola Piala Dunia. Nikmati serunya atmosfer dengan ikut bergabung secara langsung, menyampaikan pendapat, dukungan, hingga prediksi skor tim favorit melalui siaran interaktif di 99,2 FM Pro 1 RRI Surabaya. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Anda masih ada dalam program Beranda Asa Cita Rumah UMKM, mendengar dengan tema Komunitas UMKM Berkolaborasi Untuk Naik Kelas. Masih bersama dengan Pak Koko Mahargyo, beliau adalah Ketua Komunitas Markas UKM, dan juga Ibu Nur Farida, beliau adalah Sekretaris Markas UKM, dan juga ada Cak Momon, bagian umum di Markas UKM. Kalau ngomongin bagian umum ini berarti semuanya ada Cak Momon pokoknya ya.
1: Insya Allah
0: gitu. Baik, jadi tadi udah di-spill Cak Momon bahwasanya kalau bicara seputar UMKM atau UKM gitu ya, ini gak cuman produknya atau orang yang jual produk aja, tapi juga endorse-nya ini juga merupakan salah satu bagian dari UKM juga begitu ya Cak Momon ya, karena mereka ini juga bekerja dalam senyap gitu.
1: Konten kreator itu.
0: Konten kreator ini juga merupakan bagian dari UKM juga ya, karena mereka ini juga memasarkan produk UKM. Nah, saat ini kalau kita melihat persaingan ini kan semakin ketat, persaingannya semakin luar biasa. Kawan-kawan UKM sendiri mulai dari kadang-kala ada yang banting harga begitu ya. Kemudian ada juga inovasi produk yang agar produknya ini bisa diterima ke masyarakat. Ada juga kawan-kawan UKM ini yang mereka ini juga berlomba-lomba untuk memiliki legalitas usaha, karena ini juga merupakan salah satu bentuk trust atau kepercayaan ke masyarakat begitu. Nah, bagaimana sih caranya agar mendapatkan pelanggan yang loyal nih Pak Koko, Bu Farida, dan juga Cak Momon? Karena kadang kan orang

0: kan beli sekali udahlah udah selesai gitu. Nah, itu jadi pelanggan loyal dia kan juga bentuk butuh hal untuk apa ya, bisa dibilang enggak gampang gitu ya untuk menarik pelanggan yang loyal. Monggo silakan.
1: Iya, yang pasti kan teman-teman ini kita selalu ngomong ke teman-teman, ayo kita jaga kualitas kita. Dan tidak hanya kualitas, tapi juga pelayanan. Jadi banyak produk yang serupa itu, tapi berbeda pelayanan saja. Contoh, contohnya nih saya sama Cak Momon ini sama-sama laki-laki. Saya orangnya mencureng aja. Cak Momon ini orangnya apa ya, suka guyon. Pasti orang akan milih Cak Momon. Jadi seperti itulah produk. Teman-teman juga seperti itu. Misalnya nih, contohnya kalau di WhatsApp sama customer, cepat dibales.
0: Harus fast respon,
1: harus, itu, fast respon itu harus ya, itu salah satu contohnya. Untuk harga sendiri kita juga ngajarkan tentang perhitungan HPP. Jadi benar tadi teman-teman ini seringkali mereka membanting harga biar laku. Jadi kita selalu mengajarkan ojo rek. Jadi paling tidak HPP ini harus dihitung. Misalnya nih ada biaya produksinya atau biaya operasionalnya itu harus dihitung. Dan alhamdulillah sekarang teman-teman UMKM ini apa ya, sadar akan HPP itu. Jadi sekarang harganya sudah lebih rasional, masuk akal, dan yang pasti lebih murah dari harga-harga perusahaan.
0: Baik. Itu tipsnya di situ begitu ya, Pak Ko ya. Mungkin Bu Ferda ada tips lain, Bu?
2: Ya, saya sendiri juga kan pelaku UMKM dan punya produksi. Saya produksi saya itu es kopior dari air kelapa asli. Ya, salah satunya kualitasnya itu jangan sampai dikurangi. Jangan sampai rusak. Kalau memang benar-benar apa ini rusak, jangan sampai keluar ke pasaran.
0: Nah, baik. Itu
2: kalau misalkan pun kelewatan ya, ada misalkan salah satu produk keluar tapi rusak. Nah, itu kalau saya pribadi itu langsung saya tarik, saya tukar baru. Itu salah satu. Jadi pelanggan merasa beli di kita itu percaya. Kalau ada apa-apa langsung tanggung jawab, langsung bisa langsung ganti.
0: Baik. Ya, seperti itu. Service ya, Bu ya. Ibaratnya bisa dibilang public service-nya ini harus baik begitu ya, Bu ya. Nah, kalau Cak Momon sendiri seperti apa?
3: Ya. Yang penting karena saya background-nya dari marketing ya. Jadi utamanya itu di pemasaran. Saya aslinya pemasaran, Aki. Kalau orang pemasaran itu bisa bikin produk.
0: Baik.
3: Tapi kalau orang produk belum tentu bisa jualan. Sementara karena ya belum bisa mengikuti yang digital, saya offline. Jadi saya di kebetulan produk saya kopi, Pak. Nah, jadi ada yang pasarnya menengah bawah dan menengah ke atas. Saya bikin 4 produk itu. Jadi saya masuk di warung-warung, terus di toko-toko, di pasar-pasar itu masuk, sudah masuk. Terus apa di kafe-kafe, sama di kayak koperasi-koperasi itu. Nah, memang tidak mudah membalik tangan. Enak yang ngomong, kok enak Mas punya sampean kok bisa masuk ke sana-sana. Itu yang diterima 5, yang ditolak 20. Yang penting UMKM itu semangat, tidak boleh loyo, tidak boleh cengeng, ya harus kuat.
0: Gitu. Karena yang dilihat enaknya doang.
3: Saya sering, saya sampai turun itu ke Bungkul itu saya jualan sendiri. Itu yang penting gebrak market dan untuk produksi harus dijaga.
0: Untuk jadi, produksi harus dijaga. Baik. Kemudian ada Bu Septia di WhatsApp ya, Bro Santai Radio Surabaya. Selamat sore Mbak Dini Wardani, Bapak Ibu narasumber. Salam sehat untuk semuanya. Saya mau menanyakan, bagaimana ketika saya ini punya produk sambal pecel, saya ingin membuat ini juga laku di pasaran. Bagaimana caranya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana agar sambal pecel ini itu bisa mendapatkan sertifikasi halal? Kalau halal sih insya Allah semua bahannya halal, karena dibuatnya juga dibuat dadakan, dan saya hanya open PO saja. Terima kasih. Terima kasih Bu Septia. Monggo silakan.
1: Bu Septia ya. Jadi untuk produk pecel sendiri banyak di tempat kami juga banyak, dan alhamdulillah yang pasti ini tentukan dulu tujuannya mau kemana. Mau ke ekspor atau hanya nasional saja. Kalau mau ke ekspor kan harus ada perizinan. Perizinan yang harus dipenuhi. Kalau di nasional aja PRT halal sudah cukup. Dan untuk halal sendiri pun sekarang pemerintah masih memberikan kuota gratis. Yang penting apa namanya yang kita bikin sumber dayanya bahan-bahannya tadi juga punya halal. Itu yang penting itu sekarang.
0: Baik.
1: Jadi insya Allah kuncinya sebenarnya teman-teman untuk naik kelas itu satu kok, berkomunitas itu aja. Karena kita nggak bisa kalau sendirian melawan perusahaan-perusahaan besar itu nggak bisa gitu, berat.
0: Oh iya Mbak Dini, mau tanya satu lagi, bagaimana cara menentukan harga produk yang tepat? Terima kasih. Baik, silakan Ibu Farida mungkin.
2: Ya itu HPP.
0: HPP itu tadi ya Bu.
2: Jadi
0: ya,
2: semua bahannya dikumpulkan terus dibagi, nanti keluar per item produk kita itu berapa. Nah jualnya bisa di upkan berapa persen.
1: Tapi jangan lupa dihitung juga biaya operasional. Kesalahannya teman-teman itu
2: jasa kita sendiri.
1: Biaya operasional itu enggak dihitung. Contohnya nih, kita kan produksi pakai listrik, itu enggak dihitung. Padahal harusnya dihitung. Jadi misalnya nih target, kalau sambal pecel tadi targetnya 1 bulan misalnya 10.000. 10.000 1 bulan listriknya kena 500. Ya tinggal dibagi aja 500.000 kali dibagikan 10.000 itu kena berapa? Itu harus ditambahkan. Kesalahannya teman-teman hanya dihitung bahannya saja. Itu.
2: Sama jasa kita. Kita sendiri itu harus dibayar.
0: Transportnya,
1: transportnya seperti itu.
0: Betul. Karena mungkin sejauh ini hanya dipasarkan ke ini aja ya,
2: kalangan sendiri.
0: Baik. Jadi memang hal yang seperti ini juga seperti tadi disampaikan Pak Momon, yang paling susah adalah menjualnya, begitu ya Pak ya? Menjualnya ini juga hal yang harus diperhatikan. Kadang udah produksi banyak, bingung mau dijual di mana. Baik. Nah, kalau bicara sebentar UMKM agar bisa menembus pasar nasional dan internasional ini, kuncinya apakah berkomunitas saja sudah cukup sih Pak, atau memang harus menguasai bahasa atau apa agar nggak ketipu ya ketika go internasional?
1: Iya, saya ngomong berkomunitas harus. Karena apa, di komunitas itu contohnya di tempat kita, kita akan ngajarkan contohnya dari packaging aja, dari kemasan. Itu kalau mau internasional ekspor itu harus dua bahasa. Kita juga bisa bikinkan soal desainnya. Terus juga untuk saluran penjualannya, digital marketingnya, kita harus kemana. Kalau ngomong tentang saya sendiri juga ekspor kaos. Kaos. Jadi kaos itu saya ekspor. Saya berjualannya di mana? Di Facebook Marketplace, di Alibaba. Kalau di Shopee kita nggak bisa. Jadi memang ada saluran-saluran digital marketing yang memang harus kita mainkan. Itulah kenapa kita harus berkomunitas. Termasuk sebenarnya Mbak, salah satu keuntungan berkomunitas ini kan soal permodalan. Jadi kebetulan teman kita ini ada satu, beliau ini manajer koperasinya. Jadi kita koperasi bukan koperasi permodalan sih. Koperasi kami pemasaran. Tapi kami bekerja sama dengan beberapa pihak seperti Bank Jatim, Bank BRI, leasing dan lain-lain, itu soal terkait permodalan.
0: Baik. Nah, bagaimana ketika modalnya ini terkendala modal begitu Pak? Apakah ada bantuan modal atau seperti apa?
1: Iya, benar. Jadi memang dengan kita kerjasama dengan beberapa bank dan leasing-leasing itu, kita jadi prioritas utama. Misalnya nih, dari kita punya pesanan by PO itu juga bisa. Mereka akan membantu. Atau kekurangan modal itu juga bisa. Bahkan sekarang itu ada layanan KUR. Kita kerjasama dengan bank-bank Himbara, bank-bank nasional pemerintah itu. Jadi kita punya prioritas. Jadi teman-teman yang ada di markas ini akan diprioritaskan. Kita akan mengeluarkan surat bahwa mereka benar-benar anggota markas.
0: Baik.
1: Seperti itu.
0: Jadi itu hal-hal yang harus diperhatikan juga, begitu ya, betul. Pak ya. Baik, kemudian kalau bicara seputar UMKM juga begitu ya. Nah, ini kalau bicara seputar menciptakan produk yang unik dan kompetitif, ini mungkin tipsnya apa aja sih Pak? Karena mungkin kalau kita contohlah Bu Septia tadi sambal pecel itu kan sudah banyak saingannya gitu ya. Mungkin Bu Farida yang lebih bisa dibilang lebih ngefeel gitulah ya. Karena sama-sama perempuan gitu ya.
2: Saya gimana Bu? Cerita sedikit ya tentang produk saya dulu awal-awal muncul itu, saya enggak jualan es kopior, tapi jualan manisan Bligo.
0: Apa itu Bu? Itu
2: Bligo itu blonceng. Apa ini, kayak buah, kayak labu itu loh. Nah, itu kita bikin sebuah produk manisan itu. Nah, waktu itu COVID juga karena apa, saya waktu itu jualan sabun, sabunnya apa melorot drastis, saya pindah ke makanan itu, saya produksilah si manisan ini, blonceng ini. Nah waktu itu karena tidak ada bahan lagi, tidak musim, saya bingung gimana caranya supaya keuangan tetap stabil kan gitu. Akhirnya harus pinter cari peluang. Jadi saya otodidak belajar cara bikin manisan yang lain-lain. Jadi sekarang saya punya manisan kolang-kaling, mangga, kedondong, terus salak. Jadi semuanya saya coba supaya tidak harus menunggu musim. Nah, terus lagi saya setiap kali bazar yang saya jual manisan itu tadi, banyak sekali orang cari minuman. Nah, itu peluang pasarnya, apa yang dibutuhkan masyarakat kita pikirkan supaya apa ya yang bisa kita jual selain manisan ini. Akhirnya saya keluar es kopior air kelapa asli sampai sekarang ini. Nah, karena sekarang yang lebih dicari itu es kopiornya, manisannya malah
0: turun.
2: Kalau es kopior ini selalu laku terus setiap hari. Tidak seperti manisan itu kalau lebaran, lebaran terus puasa. Nah, itu yang booming. Kalau yang minuman ini setiap suasana itu bisa. Jadi kita harus pinter-pinter cari peluang, cari kreativitas, cari yang bisa dijual itu apa.
0: Baik. Itu aja. Jadi harus ada substitusi produk gitu ya Bu ya?
2: Iya.
0: Kalau mungkin kalau lagi manisan, oh ini kapan ini kira-kira? Keluarnya. Kemudian keluarnya kapan? Oke. Jadi mungkin sambal pecelnya Bu Septia ini juga bisa switch juga ya kira-kira. Selain itu pendampingnya apa lagi gitu ya?
3: Iya. Mungkin saya bisa nambahin untuk Bu Septia. Jadi selain perizinan tadi, yang penting ada satu lagi itu kemasan. Mereng yang cakep. Karena apa? Pandangan pertama itu packaging. Itu yang mengena. Packaging. Tak kenal maka tak sayang. Lihat menarik langsung di, meskipun sambal pecel semua misalkan, maaf ya, di brand lainnya itu di toko market kan banyak sambal pecel, tapi kok menarik. Nah ini diambil dulu, perkara rasa kan nanti. Tapi kalau rasanya bagus malah dia repeat terus. Jadi packaging itu menentukan pandangan pertama itu.
0: Pandangan pertama.
3: Iya, itu aja.
0: Mau beli atau enggak, pokoknya packagingnya dulu ya Pak.
3: Iya, packagingnya dulu.
0: Baik, wah ini tips juga begitu. Kalau Pak Koko mungkin ada yang tambahin Pak Koko, packaging. Nah, mungkin ada selain packaging apa lagi mungkin?
1: Iya, sebenarnya kalau packaging itu kan tipsnya ini, tips sedikit soal packaging. Dari warna, psikologi warna, ternyata warna itu ada psikologinya. Untuk Mamin, psikologi warna terbaik itu adalah merah dan kuning. Ternyata merah kuning itu ketika dilihat orang itu bikin orang lapar. Makanya ternyata seperti itu. Saya belajar kaget. Ternyata makanya kayak McDonald kalau boleh nyebut merek-merek besar ya, itu kan warnanya pasti merah atau kuning. Seperti itu. Yang kemudian kalau saya sih itu tadi konsisten, intinya itu.
0: Ilmu juga ini ya, psikologi warna ini.
3: Iya betul. Dan mau berkembang.
1: Iya betul.
3: Mau ya naik kelas, mau enggak gitu.
0: Kalau hijau ini justru malah enggak ya Pak ya?
1: Hijau itu bikin adem. Jadi biasanya hijau itu dipakai seperti bank. Seperti leasing. Jadi orang kalau lihat hijau ini apa ya, nyaman gitu loh.
0: Jadi kalau lihat makan minuman hijau, wah ini bisa diutang. Iya, kredit dulu. Psikologinya gitu kan.
1: Iya, betul.
0: Oke, kalau biru Pak. Nah, mungkin bisa biru seperti
1: biru apa sih? Biru ini malah apa ya? Ibaratnya sebenarnya biru ini kan berani. Jadi untuk apa ya?
0: Untuk makanan
1: dingin-dingin ya. Jadi untuk minuman sebenarnya biru itu. Makanya banyak merek minuman kan warnanya pasti biru.
0: Jadi ini harus mungkin kalau untuk sambal pecel mungkin idealnya pakai warna memadukan itu ya Pak ya.
2: Kalau makanan itu tadi
1: merah atau kuning. Merah atau kuning, iya
0: betul. Baik, wah ini ilmu baru nih. Silakan Bu Septia, barangkali bisa pakai AI ya langsung.
1: Iya betul, AI kan sekarang enak. Tapi saya nambahin satu Mbak. Sebenarnya buat teman-teman Gen Z atau yang belum punya usaha, mau usaha, kuncinya sebenarnya satu. Ini kita ngomong belum punya produk ya. Sebenarnya kalau dari marketing yang terbaik itu kita bukan cari pasar untuk produk kita. Tapi kita cari produk yang dibutuhkan pasar. Sebenarnya itu kuncinya. Jadi yang mau punya produk, coba deh dicek. Sekarang di AI juga ada. Saya sekarang juga ngajarkan AI. Itu selalu saya ajak, ayo coba tanyakan di AI, apa produk yang paling banyak dibeli ternyata untuk saat ini yang paling banyak adalah skincare nomor satu. Kayaknya itu mulai usaha bagus ini.
0: Okay. Skincare ini mungkin orang-orang ini kayaknya glowing terus ya, Bu.
1: Iya.
0: Ya,
2: apalagi skincare yang, ya, yang dari bahan herbal alami. Kayak salah satu anggota kita itu bikin dari mawar,
0: masker
2: dari
0: kopi tadi ya.
2: Iya. Pemati. Pokoknya herbal-herbal itu sangat menjanjikan.
0: Oke, okay, ini ya. Tapi kalau balik lagi, kalau skincare berarti otomatis harus ada pendampingan dokter juga ya?
1: Ada.
2: Ada.
1: Ada. Dari Dinkes.
0: Dari Dinkes.
1: Izinnya beda lagi nanti.
0: Ya.
1: Kita bisa menjembatani ke Dinkes nanti.
0: Oke, okay, baik. Jadi ini peluang pasar yang saat ini mungkin bisa ditekuni gitu ya. Baik, nah mungkin nih Pak Koko, Pak Momon dan juga Bu Farida, kalau ngomongin tentang UMKM, pernah gak sih Pak gagal begitu ya? Nah bagaimana ketika UMKM ini menghadapi kegagalan dalam berbisnis? Contoh mungkin ya ekstrimnya adalah aduh gak laku, atau mungkin ekstrimnya adalah dapat saingan anggota bisnis baru nih, atau mungkin ekstrimnya karena digital kan biasanya kan ada orang yang iseng nurunin rate-nya dari mulai bintang 5 jadi bintang 1. Nah komplain-komplain yang memang itu disetting dalam tanda kutip. Nah seperti apa mungkin tips menghadapi kegagalan bisnis? Silakan.
1: Jadi, seperti Cak Momon tadi ngomong, dia diterima 5 ditolak 20. Dan itu semua kita ngalami. Okay. Yang penting kita harus bersabar, kita harus enjoy menjalani prosesnya. Pasti akan menuju kesuksesan kalau kita tetap enjoy di dalam proses. Banyak kok. Makanya kita selalu ngomong berkomunitas lah. Kenapa? Karena di dalam komunitas kami ini kan juga selain mereka berproduksi, mereka kan ada beberapa yang punya toko nih. Kita juga kerjasama dengan toko-toko modern di Malang Raya, di Kediri, Taupo, itu juga kita kerjasama. Jadi produk yang punya teman-teman ini bisa disalurkan ke situ. Misalnya nih, contoh yang kapan hari terjadi itu produknya masih ada, snack. Akhirnya waduh snackku kok masih ada ya, coba ditawarkan ke teman-teman. Ternyata teman-teman begitu di-share di grup, kan kita punya grup WA nih. Ada reseller, oh tak bawa 10, tak bawa 20, tak bawa 30, akhirnya kan habis.
0: Oh baik.
1: Itu. Mungkin itu salah satu
0: tips juga begitu ya Pak ya. Oke, baik Pak Momon ingin menambahkan? Monggo.
3: Ya ini ya itu tadi harus tahun banting. Tadi UMKM itu harus tahun banting. Nah kebetulan saya ini kan kalau terkenalnya itu kalau di komunitas saya ada komunitas itu ownernya Udi Dorang, usaha dagang dodol sembarang. Nah tadi kalau saya memang saya agak luas ya.
2: Palu
3: Gajah. Palu Gajah. Jadi lihat situasi gitu benar ya? Pak Koko. Jadi apa yang dibutuhkan ke pasar? Waktu COVID saya jual masker. Apa ya? Jual masker dan alkes itu bisa hidup.
0: Baik.
3: Karena kita kebetulan saya kan waktu itu pemasaran
0: online juga ya Pak ya?
3: Enggak. Okay. Pemasaran offline itu offline, importir. Jadi saya kerja di importir. Jadi banyak banyak ini. Banyak kenalan-kenalan. Jadi yang dibutuhkan apa? Masker, mengimpor dari Cina semua. Saya nggak punya modal. Tapi kepercayaan itu yang penting. Jadi kalau kita itu, kepercayaan itu nomor satu Mbak.
0: Trust ya.
3: Iya trust, iya. Saya ngambil barang, aku oleh ngambil barangmu. Oleh.
0: Baik.
3: Ya, silakan ngambil. Nah, asalkan kan langsung itu jadi modal saya. Jadi sampai terkenal ya, alkes waktu itu. Yang susah-susah itu order dinas PUPR itu dinas jam 8 malam apa toko-toko itu jam 8-9 malam ada butuh barang yang bisa itu Pak Momon karena apa? Kenal gudang-gudang itu jadi kenal importer-importer
0: itu harus dijaga
3: nah itu harus dijaga kepercayaan saya nggak punya uang tapi dinas salah satu dinas itu ada permintaan sekitar 25 juta.
0: Duh,
3: saya nggak punya gudang, tapi saya punya telepon. Hubungi teman ini ada, saya butuh biar dikirim ini. Ya, ya Pak, siap Pak, jam 6 pagi nanti saya siapkan. Nanti bisa buka gudang istilahnya, nggak punya toko. Sama kayak di pasar-pasar itu umum, sama dia nggak punya semuanya. Tapi kita misalkan di maaf ya di Raden Saleh. Itu toko ngomong ada orang beli ini pasarnya permintaan ini, bahwa dia nggak punya. Oh sebentar mas, tak lihat tak telepon gudang. Ternyata itu di toko lain, Pak. Yeah. Yang impor itu besar. Gitu. Monggo. Itu kepercayaan, sekali lagi kepercayaan dan semangat kerja keras itu aja.
0: Iya, iya. Nah, karena saat ini sudah menit ke 52 begitu ya. Dini udah dilambaikan tangan sama Mbak Leni ya. Mungkin sebagai closing statement Pak Koko, apa Pak Koko yang ingin disampaikan ke masyarakat?
1: Intinya kita kalau ingin bertahan sebagai UMKM dan naik kelas, yang pertama itu kan kita punya ilmunya. Ilmu ini ada gurunya, kita harus punya guru, kita harus punya mentor. Yang terakhir yang kita tekankan lagi tadi, kita harus berkomunitas, karena di komunitas ini segala-galanya ada. Kita punya permasalahan, kita ngomong di komunitas, pasti akan ada jalan. Baik. Yang penting nikmati prosesnya, jangan banyak protes. Intinya itu.
0: Baik, terima kasih Pak Koko. Bu Farida, monggo silakan, apa yang ingin disampaikan? Halo,
2: saya mau nitip pesan aja untuk pembukuan. Nah, ini mungkin teman-teman itu kadang-kadang tarso gitu bikin pembukuan karena dia produksi sendiri, kirim sendiri,
0: administrasi sendiri.
2: Nah, enggak diurusi untuk pembukuannya. Nah, ini salah, jangan seperti itu. Karena kalau kita butuh modal besar, dipercaya sama investor, itu nomor satu pembukuannya yang dilihat. Jadi pembukuannya jangan kacau, harus seberat apapun harus dikerjakan.
0: Seberat aja. Apapun. Jadi administrasi itu sangat penting begitu ya. Baik, Pak Mumun silakan apa yang disampaikan ke masyarakat.
3: Selain kepercayaan, jadi benar Mbak Ririt panggilannya itu manajemen. Jadi saya sendiri, saya sendiri itu jadi nggak asal, meskipun punya saya nggak asal enggak. Saya tetap gajian. Jadi itu gajian. Dari satu bulan misalkan, maaf ya, 3 juta, yaitu yang buat anu rumah tangga itu. Jangan, meskipun hasilnya lebih dari itu, jangan itu jangan diambil, kita nambah di modal gitu loh. Itu termasuk tadi Pak Koko untuk apa?
0: Manajemen ya.
3: Iya, manajemen harus.
0: Baik. Itu aja. Terima kasih banyak untuk waktu dan ilmunya di sore hari ini. Sama-sama. Ada Cak Momon, beliau adalah bagian umum Markas UKM. Terima kasih Cak Momon dan juga Ibu Nur Farida, Ibu Ririt begitu ya, Bu ya. Terima kasih, beliau adalah sekretaris Markas UKM dan juga ada Pak Koko Mahargyo, beliau adalah ketua komunitas Markas UKM. Terima kasih banyak Pak Koko, Bu Farida dan juga Pak Momon. Semoga lain waktu bisa bertemu kembali di studio Persatuan Radio Surabaya. Selamat sore, sukses selalu, salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.
0: Baik, pendengar saya sudah untuk dialog Beranda Asna Cita. Sesaat lagi kami hadirkan ke ruang dengar Anda Info Prima, kumpulan informasi dari kawan-kawan reporter se-Jawa Timur. Anda masih ditemani Dini Wardani sampai nanti berapa 20 waktu Indonesia Barat.
4: Jangan sampai ketinggalan kesempatan terbaik tahun ini. Book Cabin Travel Fair hadir dengan berbagai promo spesial untuk tiket pesawat hingga paket umroh. Nikmati penawaran mulai dari flash sale dan cashback hingga 1 juta untuk tiket penerbangan domestik dan internasional. Grand prize tiket liburan gratis setiap harinya. Paket perjalanan umroh dengan penawaran spesial dari travel agent terpercaya. Cashback cabin points hingga 2 kali lipat. Gratis eSIM untuk pembelian paket umroh dan tiket penerbangan ke luar negeri. Hingga merchandise eksklusif dari Book Cabin. Dapatkan semua keuntungan hanya di Book Cabin Travel Fair. Catat tanggal dan lokasinya, 29 sampai 31 Mei 2026 di Mall Ratu Indah, Makassar. 5 sampai 7 Juni 2026 di Mall Kota Kasablanka, Jakarta. 12 sampai 14 Juni 2026 di Tunjungan Plaza, Surabaya. 19 sampai 21 Juni 2026 di Sun Plaza, Medan. Segera download aplikasi Book Cabin dan kunjungi eventnya sekarang. Book Cabin Travel Fair. Umroh tenang, liburan senang. We'll be right back.

0: Sari berita. Gencarkan edukasi, Pemkab Magetan menargetkan nol kematian ibu melahirkan pada 2026. Kabupaten Jember menjadi wilayah terluas dalam program optimasi lahan pertanian di Jawa Timur. Gubernur Kofifah memastikan hewan kurban di Jawa Timur aman, sehat, dan mencukupi untuk seluruh masyarakat. Inilah info prima selengkapnya edisi Senin 25 Mei 2026 bersama saya, Madaristu. Pendengar dan pemirsa, Mall Pelayanan Publik MPP resmi di-launching. Pelaksana tugas PLT Wali Kota Madiun menekankan perizinan yang cepat dan bebas dari calo bagi masyarakat. Laporan selengkapnya Aris Deka.
1: Pelaksana tugas PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun resmi melakukan soft launching Mall Pelayanan Publik atau MPP. Fasilitas yang berlokasi di Jalan Trunojoyo nomor 120 Kota Madiun ini mengintegrasikan berbagai layanan dalam satu tempat. Saat ini terdapat 13 organisasi perangkat daerah atau OPD yang siap melayani 54 jenis perizinan masyarakat. Bagus menegaskan bahwa proses perizinan di Kota Madiun kini harus berjalan dengan cepat dan mudah. Ia juga meminta petugas bersikap transparan mengenai waktu tunggu dan aktif membantu masyarakat yang kekurangan syarat. Langkah integrasi ini menjadi bukti nyata komitmen Pemkot Madiun dalam merespon konsep Smart City. Bagus juga memastikan seluruh proses perizinan bebas dari praktik calo dan berjalan sesuai dengan aturan.
2: Adanya MPP ini sebagai tempat integrasi perizinan dari dinas-dinas untuk menjadi satu lebih cepat. Dan ini bukti bahwa pemerintah Kota Madiun respon terhadap Smart City, program Smart City. Dan juga seluruh perizinan sekarang nggak boleh perizinan lama susah. Madiun perizinannya semuanya mudah. Kalau calo-calo sekarang sudah nggak ada, nggak usum calo-calo yang Madiun ini. Begitu, calo-calo nggak ada. Izin semuanya sesuai aturan.
1: Ini dapat diperkuat dengan kehadiran 8 instansi vertikal tambahan untuk melengkapi layanan yang sudah ada. Sementara itu, Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau DPMPTSP Kota Madiun Sumarno mengatakan, instansi vertikal yang akan bergabung antara lain BPJS Tenaga Kerja, BPJS Kesehatan, Kemenag, Kejaksaan, Kepolisian, Taspen, serta BUMD setempat.
3: Kemudian saklar nanti ini sudah dalam tahap perencanaan, dan nanti insya Allah di pengerjaan di antara bulan Juli, Juni dan Juli.
1: Untuk mendukung penambahan layanan tersebut, pemerintah Kota Madiun juga menyiapkan anggaran pengembangan fasilitas MPP, salah satunya melalui dukungan Dinas PUPR untuk pengadaan sarana pendukung layanan. Menurut Sumarno, berdasarkan paparan desain perencanaan penambahan layanan dan fasilitas di MPP diperkirakan membutuhkan anggaran sekitar 800 juta rupiah. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
0: Gencarkan edukasi, Pemkab Magetan menargetkan nol kematian ibu melahirkan pada 2026. Selengkapnya Yusron Al-Fatah.
4: Pemerintah Kabupaten Magetan Jawa Timur melalui Dinas Kesehatan setempat menggelar workshop kesehatan ibu hamil. Berlangsung di indoor baru terangkil di Satu Mboro Kecamatan Karas, kegiatan ini menjadi bagian dari dukungan terhadap program nasional Gerakan Bumil Sehat yang digagas Kementerian Kesehatan untuk meningkatkan kualitas kesehatan ibu dan bayi serta menekan angka kematian ibu dan bayi. Di Satu Mboro dipilih sebagai lokasi kegiatan karena tercatat memiliki jumlah ibu hamil tertinggi di wilayah Magetan. Selain itu, tren ibu hamil dengan resiko tinggi dalam 3 tahun terakhir juga menunjukkan peningkatan, sehingga diperlukan intervensi melalui edukasi langsung kepada masyarakat. Bupati Magetan Nani Sumantri menegaskan pentingnya pemeriksaan kehamilan secara rutin sebagai langkah pencegahan resiko komplikasi saat persalinan.
5: Memeriksakan kehamilan selama hamil kurang paling sedikit 6 kali pemeriksaan dan USG 2 kali. Kami pun pada katanya di posyandu-posyandu yang ada di desa-desa maupun di postu-postu maupun di sarana-prasarana kesehatan yang ada di
4: Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan Rohmat Hidayat mengatakan kegiatan tersebut menyasar para ibu hamil beserta suami agar memahami pentingnya pendampingan selama masa kehamilan hingga pasca persalinan. Menurut Rohmat, komplikasi yang paling sering ditemukan pada ibu hamil di Magetan adalah hipertensi dan pendarahan. Kedua kondisi ini menjadi faktor utama yang berisiko menyebabkan kematian ibu jika tidak terdeteksi dan ditangani sejak dini. Ia menambahkan, peran keluarga dan lingkungan sekitar sangat penting dalam menjaga keselamatan ibu hamil. Untuk itu, Dinas Kesehatan menggaungkan gerakan Si Jamil, awasi dan jaga ibu hamil yang turut diluncurkan dalam kegiatan tersebut.
6: Kalau dari data yang kami peroleh, kebanyakan komplikasi daripada ibu hamil itu yang pertama adalah hipertensi. Hipertensi, dan itu juga banyak kita jumpai ibu hamil yang menderita hipertensi. Dan itu salah satu risiko tinggi untuk bisa terjadinya komplikasi di antara eklamsi, kejang saat kehamilannya. Kemudian yang kedua, pendarahan. Pendarahan pasca melahirkan. Itu juga harus perlu dipersiapkan dari mulai sejak sebelum hamil, selama hamil, sama persalinan. Dengan cara mengkonsumsi tablet tambah darah. Dan juga yang penting utama adalah kepedulian dari masyarakat di sekitar ibu hamil itu. Terutama keluarga intinya, suaminya, dan tetangga kiri kanan.
4: Berdasarkan data Dinas Kesehatan, pada 2025 terdapat 9 kasus kematian ibu di Magetan. Sebagian besar terjadi bukan saat proses persalinan, melainkan pada masa nifas atau hingga 42 hari setelah melahirkan. Adapun hingga Mei 2026, Dinkes mencatat belum ada kasus kematian ibu di Magetan. Pemerintah daerah pun menargetkan capaian nol kematian ibu hingga akhir tahun. Dari Kabupaten Magetan, Yusron Al-Fatah, RRI Madiun melaporkan.
0: Sebagian pelaku UMKM mengeluhkan harga plastik dan bahan baku yang naik, antara lain pengrajin keripik tempe di Ngawi. Imam Malik melaporkan.
7: Kenaikan harga plastik, minyak goreng, serta bahan baku berdampak pada sejumlah usaha di wilayah Kabupaten Ngawi. Antara lain, usaha mikro kecil menengah UMKM keripik tempe di Sadeng, Desa Karangtengah Prandon, Kecamatan Kabupaten Ngawi. Seorang pengrajin tempe, Kak Said, mengaku berupaya bertahan di tengah biaya produksi yang terus meningkat. Kenaikan harga bahan baku belakangan ini cukup signifikan, mulai harga kedelai, minyak goreng, hingga plastik kemasan.
8: Kondisi sekarang ya jalan terus, namun cara mengingat untuk bahan plastik sama semuanya naik, ya kita menyiasatinya dengan menaikkan harga. Namun untuk harganya itu pertama ya untuk para pelanggan itu ya mengeluh, tapi lama kelamaan karena berita di semua berita itu nah semuanya naik, ya lama-lama kelamaan menyadari.
7: Kak Said melanjutkan, harga kedelai mengalami kenaikan dari sebelumnya sekitar Rp9.000 per kilogram mencapai Rp10.600 per kilogram. Harga minyak goreng curah naik mencapai Rp21.500 per liter dari sebelumnya sekitar Rp18.000. Sedangkan harga plastik naik mencapai Rp74.000 per gulung dari sebelumnya sekitar Rp45.000. Kak Said berharap harga-harga bahan baku dapat normal kembali sehingga dapat memproduksi tempe setiap hari. Sekarang ini, ia hanya mampu memproduksi 3 hingga 4 kali dalam seminggu. Untuk menyiasati kenaikan harga bahan baku, ia menurunkan volume produksi. Di sisi lain, Kak Said terpaksa menaikkan harga jual kepada konsumen. Imam Malik, RRI Madiun.
0: Pendengar dan pemirsa, Anda masih di jalur info Prima RRI Madiun, jejaring dengan RRI Surabaya, Sumenep, Sampang, Malang, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Malang bersama Arga Saputra. Arga, silakan.
9: Terima kasih, Madaristu. Pendengar, pemerintah Kota Probolinggo menerima bantuan 200 drum aspal dari pemerintah Provinsi Jawa Timur. Laporan Hairul Umam Masdugi.
10: Pemkot Probolinggo mendapatkan bantuan 200 drum aspal dari pemerintah Provinsi Jawa Timur. Hal itu untuk mendukung perbaikan jalan di sejumlah titik ruas di jalan kota Probolinggo. Bantuan tersebut menjadi angin segar bagi Pemkot Probolinggo setelah anggaran perawatan jalan tahun 2026 ini yang dikelola Dinas PUPR Perkim telah habis digunakan sejak akhir Maret lalu. Seperti yang diketahui, Dinas PUPR Perkim Kota Probolinggo tahun ini hanya mengalokasikan anggaran sekitar 300 juta untuk pemeliharaan jalan di seluruh wilayah kota Probolinggo. Namun anggaran tersebut terserap dalam beberapa bulan pertama untuk penanganan jalan berlubang. Drum aspal tersebut cukup membantu pemerintah daerah untuk melakukan perbaikan jalan di beberapa titik prioritas sambil menunggu tambahan anggaran melalui perubahan APBD 2026. Rini juga mengapresiasi perhatian Pemprov Jawa Timur terhadap kondisi infrastruktur jalan di Kota Probolinggo.
11: Pada yang 200 trim dari Pemprov itu, memang kemarin kita sudah pertemuan-pertemuan ya, cuma nanti sekitar bulan akhir Mei ini atau Juni mungkin itu baru diserah terimakan. Ya alhamdulillah tetap itu bisalah untuk bertahan sampai dengan nanti pembahasan PAPBD.
10: Ia berharap bantuan tersebut dapat mempercepat penanganan jalan rusak yang selama ini banyak dikeluhkan masyarakat. Selain itu, Rini mengajak masyarakat untuk berperan menjaga fasilitas umum, khususnya jalan dan saluran drainase. Salah satu langkah sederhana yang dinilai penting ialah tidak membuang sampah sembarangan. Menurutnya, sampah yang merusak saluran air dapat menyebabkan genangan meluber ke badan jalan. Kondisi tersebut mempercepat kerusakan jalan karena terus tergerus air.
9: Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita akan ke RRI Jember. Sudah ada Aprilia Purbosari. Silakan, Aprilia.
12: Baik, terima kasih Arga. Kabupaten Jember menjadi wilayah terluas dalam program optimasi lahan pertanian di Jawa Timur. Berikut laporan Gia Deborah.
13: Andi Wijanarko selaku Direktur Pemetaan Lahan dan Irigasi Pertanian Direktorat Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian Kementerian Pertanian menyampaikan bahwa program optimasi lahan pertanian di Jawa Timur saat ini mencakup sekitar 19.000 hektar yang dikerjakan oleh 3 penyedia yakni Universitas Jember, Universitas Brawijaya, dan Institut Teknologi 10 November. Menurut Andi, lebih dari 50% kegiatan optimasi lahan di Jawa Timur berada di wilayah Jember. Hal itu disebabkan luas baku sawah di Kabupaten Jember menjadi salah satu yang terbesar di Jawa Timur.
14: Di Jawa Timur ini ada sekitar 19.000 hektar yang dikerjakan oleh 3 penelitian, yaitu Universitas Jember, kemudian Universitas Brawijaya, dan BTS. Dari 19.000 tersebut, tadi sudah disampaikan oleh Prof. Ini bahwa si Jember itu 10.600 sekian hektar, 670 hektar, artinya 50% ada di 50% ada di kegiatan di Jawa Timur, tapi misalnya ada di Universitas Jember ya, karena memang salah satu wilayah yang luas sawahnya di Jawa Timur yang relatif luas itu adalah di Jember dan optimalisasi lahan ini perlu intinya akan peningkatan IP dari IP 1, IP 2, dari IP 2, harapannya bisa ke 3, atau memang ke 2 setelah, atau 2, 5, seperti itu ya bro. Jadi, memang permasalahannya dari awal adalah Arduino.
13: Ia menjelaskan lebih lanjut program optimasi lahan tersebut diarahkan untuk meningkatkan indeks pertanaman atau IP. Namun demikian, Andi mengakui bahwa hingga saat ini pemetaan indeks pertanaman masih menjadi tantangan. Karena itu pihaknya membuka peluang kerjasama dalam penguatan pemetaan IP berbasis spasial agar proses perencanaan dan pelaksanaan optimasi lahan dapat berjalan lebih efektif. Gia Deborah, RRI Jember melaporkan.
12: Baik, selanjutnya kita ke RRI Surabaya bersama Dini Wardani.
15: Baik, terima kasih rekan Aprilia. Pendengar dan pemirsa, Gubernur Kofifa Indar Parawansa memastikan hewan kurban di Jawa Timur aman, sehat, dan mencukupi untuk seluruh masyarakat. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Farin Regi.
16: Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa memastikan ketersediaan hewan kurban di Jawa Timur dalam kondisi aman, sehat, dan mencukupi kebutuhan masyarakat. Hal tersebut disampaikan saat melakukan kunjungan ke Koperasi Ternak Gunung Rejo Makmur di Dusun Banyu Urip, Desa Gunung Rejo, Kecamatan Kedongpreng, Lamongan kemarin. Dalam kunjungannya, Kofifa mengatakan Pemprov Jatim turut menyalurkan bantuan hewan ke masjid-masjid agung di berbagai daerah. Menurutnya saat ini banyak titik peternakan yang dapat dikunjungi masyarakat untuk mengecek langsung kondisi sapi kurban, termasuk di wilayah Gunung Rejo, Lamongan. Kofifa juga mengapresiasi semangat para peternak yang dinilai tetap optimis di tengah dinamika ekonomi masyarakat. Bahkan berdasarkan laporan yang diterima, tingkat penjualan sapi kurban tahun ini mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya.
17: Nah, Saya menyampaikan terima kasih bahwa para peternak memiliki semangat yang luar biasa, dan apalagi kalau terkonfirmasi bahwa tingkat penjualan tahun ini lebih tinggi daripada tahun lalu. Nah, dari berbagai dinamika ekonomi yang sekarang ini kita lihat di tengah-tengah masyarakat, bahwa ternyata semangat untuk menjalankan ibadah itu tinggi sekali.
16: Ketua Koperasi Ternak Gunung Rejo Makmur, Suparto, menyampaikan untuk kebutuhan Idul Adha tahun ini, pihak koperasi menyiapkan sekitar 320 sapi kurban. Dari jumlah tersebut, sekitar 80% atau 268 ekor telah terjual ke sejumlah daerah seperti Surabaya, Gresik, dan Sidoarjo.
18: Kami sangat terbantu dengan program dari Dinas Peternakan lewat program vaksin gratis PMK, kemudian IB gratis juga, sehingga penyediaan bibit untuk penggemukan di kandang kami selalu bisa kita penuhi. Jadi secara reguler kita bisa penuhi, kemudian pemasaran kami kalau reguler bisa sampai ke Palangkaraya, Kalimantan.
16: Kofifa turut menyampaikan apresiasi kepada Pemkab Lamongan karena dinilai menjadi salah satu daerah dengan ketersediaan sapi terbesar di Jawa Timur. Arin Reki melaporkan.
15: Pendengar, populasi di Hungaria yang semakin menurun membuat potensi warga negara Indonesia yang bekerja di negara Eropa masih terbuka lebar. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Farida Kusnia.
19: Populasi di Hungaria semakin menurun. Hal ini disampaikan Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya UWKS, Profesor Raden Roro Nugrahini Susantina Wisnujati, usai mengisi sambutan dalam seminar Jalan Pintas Menuju Pasar Tenaga Kerja Eropa. Profesor Raden Roro Nugrahini Susantina Wisnujati berharap menurunnya populasi di Hungaria dapat membuka potensi warga negara Indonesia yang bekerja di negara Eropa itu terbuka lebar, termasuk bagi lulusan UWKS.
20: Ternyata tadi ditunjukkan populasi masyarakat Hungaria semakin menurun, sehingga harapannya lulusan Untas Wijaya Kusuma bisa bekerja di sana.
19: Di samping itu, Rektor UWKS Profesor Raden Roro Nugrahini Susantina Wisnujati melakukan kerjasama dengan Prometheus Academy agar lulusan UWKS bisa bekerja di Eropa. Pendiri Prometheus Academy, Neji David, mengatakan memberikan dan membuka lebih banyak peluang kerja seperti masyarakat di Eropa.
21: Created Prometheus Academy to give the opportunity equal and make the opportunities equal all over the world. So, Indonesian students and Indonesian fresh graduates get the same opportunity as the people in Europe. We open remote job opportunities and internships to European best companies. And with that, we are not just saying we are connected to you, we are guaranteed for that. And that's our main unique value that we always sell, that we always say that don't judge our company based on our performance. Judge us based on our failure, because there is a less failure.
19: Melalui seminar Jalan Pintas Menuju Pasar Tenaga Kerja Eropa, mahasiswa-mahasiswi UWKS mendapatkan wawasan dan peluang karir internasional secara langsung dari para praktisi dan industri profesional. Farida Husnia melaporkan.
15: Pendengar, RSUD Syarifah Ambami Rato Ebuh Bangkalan resmi mengoperasionalisasikan ruang hemodialisa terbaru sebagai bentuk komitmen dalam meningkatkan layanan kesehatan bagi masyarakat Bangkalan dan sekitarnya. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Ani Hasanah.
22: RSUD Syarifah Ambani Ratu Ebu Bangkalan resmi mengoperasikan ruang hemodialisa atau HD terbaru sebagai bentuk komitmen dalam meningkatkan layanan kesehatan bagi masyarakat Bangkalan dan sekitarnya, khususnya bagi pasien dengan penyakit ginjal yang membutuhkan terapi cuci darah secara rutin. Seusai meresmikan, Bupati Bangkalan Lukman Hakim berharap fasilitas dengan peralatan kesehatan yang modern ini sebagai upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.
23: Ini dalam upaya kita dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di bidang kesehatan. Bahwa di kita ternyata banyak warga atau masyarakat yang membutuhkan pelayanan untuk cuci darah. Yang kemudian sehingga kemudian kita dalam hal ini penambahan ibu ya, penambahan dan unit yang nantinya untuk supaya pelayanan ini lebih maksimal.
22: Dokter penanggung jawab unit dialisis Roshida Fajaria menuturkan, dengan penambahan alkes mesin cuci darah ini akan memotong daftar tunggu pasien. Meskipun penambahan ini masih jauh dari kata ideal dibandingkan dengan jumlah pasien yang perlu mendapatkan perawatan.
1: Sudah mencoba ngitung berdasarkan jumlah pasien dan jumlah pasien selama lebaran. Kita di sini baru ada 20 mesin. Jadi sebenarnya 20 mesin kita masih kurang sebenarnya. Cuma ini kan tidak bisa langsung nambah seperti itu. Jadi banyak proses yang harus dilalui.
22: Mengusung tema mengalirkan harapan menjaga kehidupan, kehadiran ruang hemodialisa ini diharapkan dapat memberikan akses pelayanan kesehatan yang lebih optimal, nyaman, dan berkualitas bagi masyarakat Madura, khususnya pasien gagal ginjal yang memerlukan terapi hemodialisa secara berkelanjutan. Ani Hasana melaporkan.
15: Mendengar waspada demam berdarah dengue atau DBD di musim pancaroba, PMI Kediri pastikan stok darah aman. Seperti dilaporkan Anne Kusuma berikut ini.
2: Memasuki musim pancaroba dengan curah hujan yang masih terjadi di sejumlah wilayah Jawa Timur pada pertengahan tahun 2026 ini, Palang Merah Indonesia, PMI Kabupaten Kediri, memastikan ketersediaan stok darah dan trombosit dalam kondisi aman. Kepala Markas PMI Kabupaten Kediri, Triatmono Wahyu Supriyadi, menjelaskan bahwa pihaknya telah memperkuat langkah antisipasi dengan melakukan pemetaan kebutuhan darah berdasarkan tren permintaan rumah sakit maupun fasilitas layanan kesehatan di wilayah Kabupaten Kediri. Ia menyebutkan, stok darah dan trombosit hingga saat ini masih mencukupi untuk mendukung pelayanan kesehatan, termasuk penanganan pasien DBD yang membutuhkan transfusi secara berkala akibat penurunan trombosit.
3: Jadi untuk PMI Kabupaten Kediri, untuk persediaan darah sampai saat ini aman. Jadi karena di musim kita kan musim kemarau sama penghujan. Nah, tapi kan apa, kan ini bukan kejadian yang luar biasa, sehingga sudah bisa diprediksi kebutuhan darah itu untuk trombosit kalau terkait DB misalnya, itu sudah diantisipasi, sehingga alhamdulillah persiapannya cukup selama ini. Yang dibutuhkan rumah sakit yang barangkali memerlukan untuk transfusi pasien DB gitu.
2: Sementara itu, staf Markas PMI Kabupaten Kediri, Eko David, menyampaikan bahwa selain mengoptimalkan layanan donor darah keliling, saat ini PMI juga mengimbau kepada masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap penyebaran DBD di musim pancaroba dengan tetap rutin membersihkan lingkungan dan juga genangan air yang berpotensi menjadi sarang nyamuk.
5: Kita setiap hari kan mesti modal juga ya. Kegiatan donor di luar juga banyak. Hari ini ada di Kecamatan Gandangan dan mana itu di MTS Kras dan besok ada di Balai Desa Dangseu.
2: PMI Kabupaten Kediri berharap partisipasi masyarakat dalam kegiatan donor darah juga terus meningkat di tengah kondisi cuaca yang masih tidak menentu. Anu Kusuma melaporkan.
15: Beralih ke informasi olahraga, pendengar, kompetisi sepak bola putri berjenjang dan rutin dinilai menjadi wadah penting untuk mencetak pemain muda berbakat serta membangun ekosistem sepak bola putri yang semakin kompetitif dan berkembang. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Agustin Irdiani.
24: Kehadiran sepak bola putri yang berlangsung rutin dan berjenjang diharapkan menggelorakan perkembangan sepak bola putri di Jawa Timur. Kompetisi seperti Hydro Plus Soccer League Regional Surabaya yang berlangsung untuk dua kategori usia yakni U15 dan U18 dan dilaksanakan mulai 11 Oktober sampai 23 Mei terbukti menghadirkan persaingan ketat antar tim serta pemain potensial terbaik di Jawa Timur. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Timur M. Hadi Wawan Guntoro turut mengapresiasi terlaksananya kompetisi tersebut. Ia menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang mampu ikut menggelorakan perkembangan sepak bola putri di Jawa Timur. Di sisi lain, Wakil Ketua Umum Satu KONI Surabaya, Rinto Ari Rahmanto, menegaskan pentingnya dukungan pihak swasta dalam pengembangan olahraga, khususnya sepak bola putri. Ia mengaku sangat berterima kasih kepada para sponsor yang telah mendukung terselenggaranya kompetisi tersebut.
25: Kalau kami dari KONI tentunya sangat terima kasih dengan sponsor. Tentunya tanpa campur tangan dari pihak swasta, kesempatan ini akan susah untuk bisa dilihat. Seperti disampaikan oleh Pak Kadis. Kami juga sangat terbuka untuk menjadi kontak dan sama-sama untuk menjalankan baik secara regional, provinsi, pemprov ataupun secara nasional bahkan internasional.
24: Sementara itu pada kategori U15 gelar juara berhasil diraih Arema FC Women. Di kategori U18 gelar juara diraih Tiger Football Academy. Juara dan runner-up di setiap kota akan mengikuti putaran National All-Star Hydro Plus Soccer League pada 5-12 Juli mendatang di Super Soccer Arena Kudus. Program ini bertujuan untuk membangun ekosistem positif untuk sepak bola putri di Indonesia. Agustin Irdiani melaporkan.
15: Pendengar dan pemirsa, demikian informasi dari RRI Surabaya. Selanjutnya kita beralih ke RRI Sumenep. Sudah hadirkan Gita Ayu. Gita, silakan.
0: Baik, terima kasih Dini. Penyelenggaraan Senam Anak Indonesia Hebat di Pamekasan sebagai puncak peringatan Hari Pendidikan Nasional 2026 berhasil mencetak rekor muri karena jumlah peserta terbanyak di Indonesia. Purnama Iswantoro melaporkan.
4: Pemerintah Kabupaten Pamekasan menggelar Senam Anak Indonesia Hebat di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan sebagai puncak peringatan Hari Pendidikan Nasional Minggu 24 Mei 2026. Senam tersebut dihadiri Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti serta diikuti 24.114 siswa PAUD, SD, dan SMP. Kegiatan itu berhasil mencetak rekor Museum Rekor Indonesia MURI sebagai penghargaan atas Senam Anak Indonesia Hebat oleh pelajar terbanyak. Mendikdasmen Abdul Mukti mengatakan, penyelenggaraan senam ini mendapat penghargaan rekor MURI karena jumlah peserta yang sangat banyak.
6: Penyelenggaraan Senam Anak Indonesia Hebat ini mendapatkan penghargaan rekor MURI dan ini merupakan capaian yang signifikan untuk memulai langkah dan semangat baru memajukan pendidikan di Pamekasan pada khususnya dan Indonesia
4: Barat. Menurut Mukti, program Senam Anak Indonesia Hebat sebagai salah satu upaya untuk membangun generasi sehat, kuat, dan hebat. Ia menekankan bahwa olahraga bagian dari pelaksanaan penguatan pendidikan jasmani, rohani, dan karakter. Dari Pamekasan, Purnama Iswantoro melaporkan.
0: Brace Junior Brando di laga menghadapi PSM Makassar mengantarkan tim berjuluk Laskar Sapeker bertahan di kasta tertinggi sepak bola tanah air serta meraih kemenangan di pertandingan penentu Super League. Taguan Novan Trian melaporkan.
7: Madura United akhirnya menuntaskan misinya untuk bertahan di Super League setelah menghempaskan perlawanan PSM Makassar dalam laga pamungkas di Stadion Gelora Bangka.

0: Ahmad Basuki usai laga bersyukur karena bisa membawa timnya bertahan di Super League musim depan. Rahmat menjelaskan, timnya bermain dominan di babak kedua usai beberapa perubahan yang dilakukan di ruang ganti. Menurutnya, tim tamu bermain sangat bagus dan menyulitkan pemain Madura United yang bermain agresif.
1: Ya, pertandingan sendiri berjalan sangat bagus, terutama di babak kedua. Di babak pertama kelihatan kami sangat frustasi, pemain terlihat sangat frustasi karena PSM ternyata bermain juga sangat baik hari ini. Baru di babak kedua kita bisa mengontrol pertandingan, kita bermain sedikit lebih tenang, pemain juga mengikuti semua instruksi yang saya arahkan setelah babak pertama selesai, ruang ganti, dan alhamdulillah game plan yang kami rencanakan berjalan dengan baik hari ini.
0: Sementara itu, pemain Madura United Giovanni Numberi mengatakan, kemenangan penting tersebut tidak lepas dari perjuangan dan kerja keras seluruh elemen tim yang terus berjuang hingga akhir musim. Menurutnya, situasi yang dihadapi Madura United sepanjang musim tidak mudah, sehingga hasil di laga terakhir menjadi momen yang sangat berarti bagi seluruh pemain dan tim pelatih.
2: Tentunya pertama-tama kita semua patut panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sebab hari ini semua mendapatkan hasil yang baik. Tentunya bukan karena kerja keras kami saya pemain, namun ada staf pelatih, semua elemen yang juga membantu kami dalam pertandingan kali ini. Dan tentunya ada rasa bangga dari kami untuk bisa membawa tim ini tetap bertahan di Liga 1.
0: Pertandingan pamungkas musim ini berhasil dilalui dengan kemenangan penting bagi Madura United. Dengan kemenangan Laskar Sapekra, Persis Solo harus terdegradasi ke divisi Championship musim depan, meskipun di pertandingan terakhirnya berhasil mengalahkan Persita Tangerang.
3: Baik, selanjutnya kita kembali ke RRI Madiun bersama Mada Ristu. Silakan Mada.
4: Ya, terima kasih Gita. Pendengar dan pemirsa RRI, kabar tadi mengakhiri info prima jejaring RRI Jawa Timur sore ini. Saya Mada Ristu mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, salam prima.
5: Telah kita ikuti info prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam prima.

Menjelang Piala Dunia FIFA 2026, perhatian pecinta sepak bola dunia bukan cuma tertuju pada negara peserta, tetapi juga pada satu pertanyaan besar. Apakah kita masih bisa melihat Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo bermain di panggung Piala Dunia? Messi sendiri sudah menorehkan sejarah besar bersama Argentina setelah membawa negaranya juara dunia tahun 2022 yang lalu. Banyak yang mengira itu menjadi penutup sempurna karirnya di Piala Dunia. Tapi hingga saat ini, peluang tampil di 2026 masih terus dibicarakan. Sementara itu, Cristiano Ronaldo juga masih menjadi sosok penting bagi Portugal. Meski usia tak lagi muda, Ronaldo dikenal punya fisik dan disiplin yang luar biasa. Kalau dua nama besar ini benar-benar tampil nanti, dunia mungkin akan menyaksikan salah satu momen paling emosional dalam sepak bola modern. Karena bukan cuma soal pertandingan, tapi tentang dua legenda yang sudah menemani perjalanan sepak bola dunia selama hampir dua dekade. Dan bisa jadi, Piala Dunia 2026 nanti akan menjadi panggung terakhir mereka di level tertinggi sepak bola dunia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Mukti, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia. Kepada seluruh pendengar Radio Republik Indonesia, khususnya RRI Surabaya, mari rayakan semangat sportivitas, persatuan, dan kegembiraan dari seluruh penjuru dunia dengan rangkaian acara dalam rangka menyemarakkan perhelatan Piala Dunia tahun 2026. Nikmati kemeriahan, dukung tim favoritmu, dan jadilah bagian dari euforia sepak bola dunia. Tetap jaga persatuan, jaga sportivitas dan kegembiraan bersama dengan masyarakat di seluruh dunia. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Waktunya Kentongan.
1: Mendengar saat ini 16:39 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan program Kentongan ke ruang dengar Anda. Kita buka dulu informasi yang dibawakan oleh kawan reporter Ani Hasanah melalui konsolidasi FRPB Jawa Timur bersama dengan BPBD Kabupaten Kota se-Jawa Timur. Penguatan kapasitas relawan kebencanaan di daerah diharapkan bisa semakin optimal dalam menghadapi potensi bencana di Jawa Timur. Berikut laporan selengkapnya.
2: Penguatan kolaborasi relawan kebencanaan menjadi fokus dalam konsolidasi Forum Pengurangan Risiko Bencana atau FPRB Jawa Timur bersama BPBD Kabupaten Kota se-Jatim. Kegiatan yang digelar secara bertahap di 5 Bakorwil ini menjadi wadah koordinasi berbagai unsur pentahelix dalam menghadapi ancaman bencana di daerah. Dalam kegiatan di Bakorwil Madiun, Kalaksa BPBD Jatim Gatot Subroto menegaskan, Forum PRB memiliki peran penting dalam upaya mitigasi dan pengurangan risiko bencana di masyarakat.
3: Kolaborasi dari 5 pilar tersebut sangat membantu untuk mengurangi risiko bencana. Kita tahu wilayah Jawa Timur, khususnya di Bakorwil, satu Madiun punya 13 ancaman. Seharusnya ada 14, satunya itu adalah likuidasi, tapi di sini tidak ada, sehingga ada 13 ancaman bencana. Dari 13 ancaman tersebut, bisa diminimalisir kalau ada kolaborasi. Inilah salah satu peran relawan.
2: Wilayah koordinasi Bakorwil Madiun sendiri diketahui menjadi salah satu kawasan rawan bencana, mulai banjir, longsor, angin puting beliung, kekeringan hingga kebakaran hutan. Ketua FPRB Kabupaten Ponorogo Muhammad Kujaini mengaku, forum konsolidasi ini penting untuk menyampaikan berbagai persoalan di daerah, mulai kelembagaan hingga dukungan program kebencanaan. Ia menyebut, FPRB Ponorogo selama ini aktif berkolaborasi dengan BPBD, lembaga, hingga organisasi masyarakat dalam kegiatan mitigasi bencana.
4: Alhamdulillah, di forum ini menurut saya sangat bermanfaat, sekali lagi sangat bermanfaat, karena di sini ada diskusi, juga ada sebuah kemitraan yang mana dari FPRB Provinsi Jawa Timur ini menggali apa kelebihan dan kekurangan saat ini yang sudah dibentuk FPRB di tingkat kabupaten.
2: Melalui konsolidasi ini, BPBD Jatim dan FPRB berharap penguatan kapasitas relawan kebencanaan di daerah dapat semakin optimal dalam menghadapi potensi bencana di Jawa Timur. Ani Hasanah melaporkan.
5: Waktunya Kentongan. Gempa bumi sanggup menjadikan kerusakan yang bervariasi tergantung pada kekuatan gempa tersebut. Berikut ini alat yang dipakai untuk mencatat kekuatan gempa, yaitu A. Seismograf, B. Altimeter, C. Anemometer, D. Termograf. Jawabannya adalah A. Seismograf. Seismograf adalah alat yang digunakan atau dipakai untuk mengukur kuat dan lemahnya suatu gempa bumi.
1: Pendengar, Jombang tengah menghadapi persoalan lingkungan yang kompleks. Alih fungsi lahan untuk kebutuhan industri dan hunian telah menyebabkan hilangnya sekitar 1.000 hektar lahan pertanian produktif dalam beberapa tahun terakhir. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Cantia.
6: Jombang tengah menghadapi persoalan lingkungan yang kompleks, mulai dari masifnya alih fungsi lahan produktif hingga peningkatan volume sampah yang signifikan setiap tahunnya. Nuzul, Koordinator Edukasi dan Kemitraan Sanggar Hijau Indonesia, mengungkapkan bahwa alih fungsi lahan untuk kebutuhan industri dan hunian telah menyebabkan hilangnya sekitar 1.000 hektar lahan pertanian produktif dalam beberapa tahun terakhir. Menurut Nuzul, fenomena ini berdampak langsung pada hilangnya area resapan air dan memicu bencana banjir tahunan. Ia menyoroti bahwa penanganan pemerintah saat ini masih cenderung menggunakan pendekatan teknis seperti betonisasi, alih-alih mengedepankan pendekatan ekologis.
7: Soal alih fungsi lahan, kemudian yang menyertainya, itu pemerintah harus secepatnya ini untuk memoratorium perizinan-perizinan alih fungsi lahan yang terutama untuk komersil dan juga perlu mengkaji ulang untuk jangka panjangnya.
6: Selain masalah lahan, persoalan sampah di Jombang juga dinilai mengkhawatirkan. Nyuzul menyoroti bahwa pengurangan sampah di tingkat hulu atau reduce belum berjalan masif. Meskipun telah ada peraturan Bupati nomor 56 tahun 2023 tentang pembatasan plastik sekali pakai, penegakan hukumnya dinilai masih minim. Ia menekankan pentingnya langkah preventif dari masyarakat seperti membiasakan membawa wadah sendiri dan mengolah sampah rumah tangga secara mandiri untuk mencegah timbulnya sampah sejak dari hulu. Cantia melaporkan.
5: Tips jaga kesehatan di musim hujan. Jangan biarkan aktivitas harianmu terganggu saat memasuki musim hujan. Menjaga kesehatan penting untuk membuatmu tetap produktif sekalipun cuaca sedang tidak bersahabat. Berikut ini adalah beberapa tips sederhana yang bisa Anda lakukan agar terhindar dari berbagai penyakit selama musim hujan. Pertama, jangan biarkan tubuh kehujanan. Selalu sedia payung sebagai alat proteksi diri jika suatu waktu turun hujan. Kehujanan bisa mengakibatkan suhu tubuh naik dan membuat Anda demam hingga masuk angin. Kehujanan juga berpotensi membuat Anda terserang penyakit ringan seperti flu dan batuk. Kedua, perhatikan asupan nutrisi. Memasuki musim penghujan sebaiknya tidak sembarangan dalam mengkonsumsi makanan. Tambahkan konsumsi vitamin C yang bisa membantu meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Vitamin C mampu menangkal flu dan infeksi yang kerap menyerang tubuh di kala musim hujan tiba. Ketiga, biasakan untuk selalu mencuci tangan. Mencuci tangan secara teratur adalah solusi terbaik untuk mencegah penyebaran virus dan bakteri penyebab flu dan batuk. Keempat, banyak konsumsi air putih. Saat musim hujan tiba, Anda juga dianjurkan untuk banyak mengonsumsi minuman hangat. Minumlah air putih sebanyak 6 hingga 8 gelas sehari. Dan terakhir, selalu sedia pakaian ganti. Saat risiko kehujanan tidak bisa dihindari, ada kemungkinan Anda menjalani aktivitas dalam kondisi pakaian yang basah. Jika ini terjadi, virus akan dengan mudah menyerang tubuh sehingga mengakibatkan demam dan flu. Cegah hal ini dengan menyiapkan pakaian ekstra di kantor selama musim hujan.
0: RRI, Radio Tanggap Bencana.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Halo, saya Rahmat, warga kota Surabaya sekaligus pencinta sepak bola. Menurut saya, ajang Piala Dunia ini merupakan ajang yang bergengsi dan juga saya tunggu-tunggu. Apalagi RRI juga turut menyiarkan pesta bola tersebut. Saya harap ini menjadi bukti bahwa sepak bola adalah milik semua kalangan, di mana lewat RRI, euforia gol dan drama di lapangan tetap bisa dirasakan hingga ke sudut-sudut kota maupun pelosok desa tanpa sekat. Selain itu, saya juga berharap momentum ini juga menjadi ajang pemersatu dan mempererat tali persaudaraan antar supporter, di mana kita bisa merayakan sportivitas sambil menyeruput kopi layaknya semangat wani yang selalu menjunjung tinggi kehormatan dan persahabatan.
1: Let's go Seattle! Sanders about to whoop SKC.
2: Kota Seattle melakukan sejumlah langkah taktis untuk mempersiapkan keamanan kota menyambut Piala Dunia 2026. Crime Stoppers of Puget Sound, Jim Fuda menjelaskan, langkah preventif harus diambil untuk mencegah terjadinya tindakan kejahatan. Mantan serif penyidik itu menilai, dengan agenda sebesar Piala Dunia, akan selalu ada potensi kejahatan yang hadir.
3: And whenever you have large crowds,
4: jika ada kerumunan besar, akan selalu ada pihak yang ingin mengacau. And create
2: some kind of turmoil. Menurut Fuda, salah satu tantangan yang harus dihadapi petugas keamanan di lapangan adalah pesawat nirawak atau drone. Namun Fuda meyakini hal ini dapat diatasi karena setiap agensi keamanan juga memiliki anti-drone untuk memastikan semua pihak nyaman selama berada di Seattle.
4: I mean, those drones can do kehadiran drone juga berpotensi sebagai ancaman, tapi setiap agensi keamanan juga punya drone untuk melakukan patroli.
2: Sementara itu, CEO penyelenggara Piala Dunia 2026 Seattle, Peter Tomozawa, memastikan Seattle telah siap menyambut ajang akbar sepak bola dunia tersebut. Karena percobaan parameter keamanan telah dilakukan sejak awal Februari lalu, saat parade kemenangan Seahawks di Super Bowl.
4: Kami telah mempersiapkan perimeter keamanan, sama seperti parade kemenangan Seahawks di Super Bowl. Saat itu seluruh kota terlihat berkilau dan hidup.
2: Beberapa persiapan keamanan juga telah dilakukan di Stadion Lumine Field yang akan menjadi lokasi pertandingan Piala Dunia. Penyelenggara disebut akan memasang pagar anti pajak sebagai langkah pencegahan. Piala Dunia dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 di 16 kota tuan rumah yang tersebar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Seattle sendiri akan menjadi tuan rumah untuk 6 pertandingan yang akan berlangsung di Stadion Lumine Field. Di antaranya 4 pertandingan penyisihan grup, 1 pertandingan babak 32 besar, dan 1 pertandingan babak 16 besar. Dari Jakarta, Nia Rabdulitiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat, mendengar kami hadirkan Cek Fakta hari ini bersama dengan Nita Silvia.
1: Cek Fakta. Cek Fakta.
2: Beredar sebuah unggahan di media sosial berupa tautan untuk mengakses program bantuan peternakan dari pemerintah periode 2026. Bantuan meliputi penyaluran benih ayam, ikan, sapi, dan kambing, serta modal usaha dan pakan ternak. Faktanya, klaim berupa tautan untuk mengakses program bantuan peternakan dari pemerintah periode 2026 adalah hoax. Laman tersebut bukan laman resmi pemerintah dan tidak terafiliasi dengan program bantuan dari instansi manapun. Tautan itu terindikasi modus pencurian data pribadi. Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Ditjen PKH Kementerian Pertanian, telah mengeluarkan imbauan soal penipuan berkedok bantuan hewan ternak.
1: Cek fakta selengkapnya, klik rri.co.

0: Rindu itu berat ya saat jarak menguji lagu yang cantik lah ya dari Raisa dan juga Ariel. Judulnya Senang Dengar Suaramu Lagi. Semoga masih senang dengar suara Dini lagi ya di sore hari ini. Saat ini 17:06 waktu Indonesia Barat. Dan tentu aja kawasan Surabaya dan sekitarnya kalau sudah jam-jam pulang kantor gak pernah absen dari yang namanya kemacetan. Apalagi harinya hari Senin dan juga hari Jumat. Harus ekstra sabar kalau melewati kawasan Surabaya dan sekitarnya. Mulai dari kawasan Panglima Sudirman, mengarah ke kawasan Jalan Darmo sampai mengarah kawasan Wonokromo, kemudian kawasan Jalan Ahmad Yani. Sore hari ini sudah mulai padat merambat ya sampai ke flyover Waru ya, sampai Gedangan sudah padat merambat. Kemudian hal yang sama kita juga melihat kawasan Rungkut Madia mengarah kawasan Dr. Insinyur Haji Soekarno sampai mengarah kawasan Kampus Syauner juga padat merambat. Dua arah mulai kawasan Jalan Raya Kertajaya Indah sampai mengarah ke kawasan ITS ya. Sore hari ini Manyar Kertoarjo juga padat merambat. Majen Sengkono Majen HR Muhammad ya, sore hari ini juga ada kepadatan arus lalu lintas. Kemudian hal yang sama juga terlihat di kawasan Jalan Demak Dupa, sore hari ini juga ada kepadatan arus lalu lintas. Kenjaran mengarah kawasan Gedung Cowek masih ramai lancar ya sampai arah Jembatan Suramadu. Kemudian kawasan Jalan Wiyung Masrib ini masih ramai lancar aja sampai Gunung Sari, masih ramai lancar aja sore hari ini. Sementara itu untuk informasi cuaca sore ini berdengar Surabaya dan sekitarnya ini diprediksi masih akan berawan ya. Jadi saat ini Surabaya diprediksi akan cerah dan juga cerah berawan dengan suhu berkisar antara 28 derajat Celcius sampai nanti merapat 23 waktu Indonesia Barat. Surabaya diprediksi ada di suhu 26 derajat Celcius ya. Cukup adem untuk kawasan Surabaya, jadi hati-hati di jalan bagi Anda yang saat ini ada di jalan ya. Oke, Dini mau nyapa, halo selamat sore. Selamat sore Budian Ciwol-Ciwol, apakah di Gresik juga padat merambat atau lagi hujan gak di sana sekarang?
1: Adem.
0: Adem ya.
1: Sore jam 3 hujan.
0: Oke, tadi udah hujan berarti ya di kawasan Gresik ya?
1: Sudah.
0: Oke, baik. Untuk
1: mendungnya aja.
0: Macet enggak Bu di kawasan Gresik?
1: Alhamdulillah lancar jaya.
0: Lancar jaya sentosa ya. Baik. Baik.
1: Kita masuk Idul Adha. Hari raya Idul Adha kurban. Ya, selamat menyambut datangnya hari raya.
0: Oke. Baik. Kurban perasaan aku tuh. Gimana dong? Ya kan? Enggak apa-apa lah. Yang penting tetap semangat gitu ya.
1: Itu aja korban tenaga itu bantu-bantu.
0: Baik, siap.
1: Hari ini
0: sampai pukul 20 waktu Indonesia Barat.
1: Di malam sampai jam 12.
0: Ada Mas Dio nanti malam ya.
1: Okay.
0: Yang menemani. Baik, terima kasih. Siap Budian Ciwol-Ciwol, sehat selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Ada Budian yang sudah menggambarkan untuk kawasan Surabaya sih, untuk kawasan ini ya, Gresik dan sekitarnya. Dini mau menyapa juga ada Mbak Rika Herlin. Halo Kak Dini Wardani, dengerin lagu Elantis Elemen dan Liodra Ailo Kak Dini. Oke, Dini mau menyapa, sama sore.
2: Selamat sore.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dengan Pak Setiawan.
2: Selamat sore, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Setiawan. Halo.
2: Halo. Tuban,
0: iya.
2: Alhamdulillah. Cuma.
0: Tuban, kenapa tuh? Cerah.
2: Tuban yang cerah ceria. Cuma saya kan tempatnya di desa. Saya kan di desa, jadi nggak ke kota ya. Ya nggak rame. Sangat itu. Saya mantan orang Kecamatan Tandes tahun 2000. Terus akhirnya pulang kampung Corona Ketuban.
0: Oh, baik. Aha, jadi sekarang di Tuban dari tahun berapa nih, Pak?
2: 2019 saya pulkam.
0: Baik. Oke. Terima kasih, Pak Setiawan. Berarti di kawasan Tuban saat ini belum hujan gitu ya?
2: Alhamdulillah terang benderang.
0: Terang benderang, baik. Terima kasih Pak Setiawan untuk informasi yang sore hari ini. Sehat selalu ya Pak Setiawan.
2: Putus siapa?
0: Okay. Iya, halo. Putus-putus nih suaranya Pak Setiawan. Iya.
2: Bisa.
0: Baik. Terima kasih Pak Setiawan. Selamat sore. Oke, ada Pak Setiawan ya di sore hari ini yang suaranya memang agak sedikit putus-putus ya. Karena di desa mungkin ya, jadi sinyalnya timbul tenggelam gitu ya. Gak apa-apa, yang penting sayangku jangan timbul tenggelam. Oke, karena saat ini 17.12 menit waktu Indonesia Barat mendengar dan Anda masih ditemani Dini Wardani. Satu kata dari Judika Dini hadirkan ke ruang dengar Anda.

Pendengar, saat ini 17:16 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan renungan agama Islam dengan tema Taubat bersama dengan Ustadz Muhammad Surur Suroto dari Studio Pro Satu RRI Surabaya. Kami ucapkan selamat mengikuti.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku pendengar RRI yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali orang-orang yang menganggap dirinya sebagai pendosa dan enggan untuk bertaubat karena takut tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal rahmat Allah jauh lebih luas dibandingkan dengan dosa-dosa yang telah kita perbuat. Sebanyak apapun dosa kita, rahmat Allah tetap lebih luas. Bukankah tatkala kita berbuat dosa, kita masih bisa menghirup udara ini dengan tenang? Bukankah ketika kita berbuat salah, kita tetap memiliki tempat tinggal untuk beristirahat dan berkumpul dengan keluarga kita? Ini merupakan bentuk kecil betapa Allah itu maha pemurah. Allah itu mempunyai sifat at-tawwab, yakni yang maha menerima taubat dan mencintai orang-orang yang mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sangat senang jika ada hambanya yang datang kepada Allah untuk bertaubat. Dan kesempatan untuk bertaubat diberikan oleh Allah kepada kita, sang pendosa ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Az-Zumar ayat 53. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Yang artinya, katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, sebesar apapun dosa kita, mari tetap kita berusaha untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa mengenal jenuh dan lelah, karena ketika dibandingkan dengan rahmat Allah, tentu rahmat Allah lebih luas daripada dosa-dosa kita. Semoga bermanfaat. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pendengar, sesaat lagi akan dikumandangkan azan maghrib untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya. Dari studio Pro Satu RRI Surabaya kami ucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga amal ibadah kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.

0: ummah was-salatil qa'imah ati Muhammadan al-wasilata wal-fadilah wab'atsu maqaman mahmudan alladhi wa'atta innaka la tukhliful mi'at. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam derajat yang tinggi dan pangkat yang mulia, dan berilah dia kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.
1: Selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga amalia kita diterima Allah Subhanahu wa taala.

Hadis hari ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aku dan orang yang memelihara anak yatim itu akan masuk surga seperti ini." Nabi memberi isyarat dengan jari telunjuk dan jari tengah dan merenggang keduanya. Hadis riwayat Bukhari.

memberikan rahmat kepadamu beserta malaikatnya, supaya dikeluarkan kamu dari kegelapan menuju sinar yang terang benderang. Tuhan Maha Pengasih atas mereka yang

Anda masih bersama Dini Wardani malam hari ini mendengar di 99,2 Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, jelang Hari Raya Idul Adha 2026, Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Peternakan DKP2P Kabupaten Tuban memberikan pembekalan dan pembinaan khusus kepada para juru sembelih halal atau juleha. Dalam program tersebut dilakukan untuk memastikan proses penyembelihan hewan kurban berjalan sesuai dengan standar syariat, higienis, dan profesional. Pelatihan itu mendengar menyasar para takmir masjid dan juga berbagai kecamatan di Kabupaten Tuban. Mereka dipersiapkan menjadi penggerak sekaligus sumber edukasi bagi panitia kurban di lingkungan masing-masing. Pengawas bibit ternak ahli muda DKP2P Tuban, Eni Dwi Sulistiawati mengatakan, pada tahun ini sebanyak 40 perwakilan takmir masjid mengikuti pembekalan tersebut.

Saat bangun tidur, pernahkah Anda merasa dalam keadaan tak berdaya? Terasa bingung atau sederhananya Anda lemot setelah bangun tidur? Bisa jadi Anda mengalami sleep inertia. Sleep inertia adalah istilah yang mengacu pada keadaan transisi antara tidur dan bangun. Ini ditandai dengan pusing yang Anda rasakan saat sesudah membuka mata, tetapi belum benar-benar terbangun. Pada saat itu, tubuh Anda belum bisa sepenuhnya bekerja, kewaspadaan masih rendah, dan ada keinginan untuk tidur lagi. Bahkan koordinasi tubuh menurun hingga 40%. Biasanya, sleep inertia berlangsung sekitar 5 menit atau bahkan 30 menit. Kebanyakan sleep inertia terjadi setelah seseorang melakukan tidur yang pendek. Jadi lemot setelah bangun itu bukan malas, tapi proses biologis yang normal, dan ini hampir dialami semua orang tanpa disadari.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

2026, jangan cuma lihat hasil pertandingan saja. Buat para pecinta sepak bola, ikuti siaran spesial Bincang Sepak Bola Piala Dunia 2026. Hadir live setiap hari di RRI Pro 1 Surabaya. Kami akan ajak Anda membahas berbagai hal menarik seputar Piala Dunia. Mulai dari jadwal pertandingan, prediksi tim unggulan, analisis strategi, pemain yang sedang bersinar, hingga cerita unik di balik panasnya persaingan sepak bola Piala Dunia. Nikmati serunya atmosfer dengan ikut bergabung secara langsung, menyampaikan pendapat, dukungan, hingga prediksi skor tim favorit melalui siaran interaktif di 99,2 FM Pro 1 RRI Surabaya. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Sore hari ini mendengar Surabaya memang sudah mulai agak sedikit landai begitu ya, tapi tetap aja masih ada kepadatan arus lalu lintas di beberapa titik kawasan Surabaya khususnya menuju ke Sidoarjo. Jadi bagi Anda saat ini ada di jalan, hati-hati di jalan, dan sesaat lagi kami hadirkan Lintas Informasi.

0: Lintas Informasi.
1: Mendengar Lintas Informasi pukul 18 waktu Indonesia Barat bersama Dini Wardani. Mendengar Komisi Pemberantasan Korupsi terus mengembangkan penyidikan dugaan suap kepengurusan jabatan, suap proyek dan juga gratifikasi di lingkungan pemerintah Kabupaten Ponorogo. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidik kembali menjadwalkan pemeriksaan sejumlah saksi terkait dengan pengembangan perkara dugaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Hari ini mendengar KPK menjadwalkan pemeriksaan saksi-saksi terkait dengan pengembangan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi. Beralih ke informasi selanjutnya, mendengar Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia menegaskan bahwa pelaksanaan ibadah sunnah tarwiyah bagi jamaah haji Indonesia tidak dilarang pada musim haji 1447 Hijriah atau 2026 Masehi. Meski demikian, amalan spiritual tersebut secara resmi berada di luar standar operasional prosedur atau SOP pelayanan haji yang difasilitasi oleh pemerintah. Guna menjamin perlindungan jiwa di tengah cuaca panas ekstrim Mekah yang diprediksi menembus 47 derajat Celcius. Otoritas terkait mengeluarkan aturan ketat. Jemaah yang memutuskan untuk melaksanakan napak tilas ini dilarang keras bergerak dengan metode berjalan kaki menuju kawasan Mina. Mendengar demikian Lintas Informasi pukul 18 waktu Indonesia Barat bersama Dini Wardani. Dapatkan juga informasi aktual lainnya dalam portal resmi kami di www.rri.co.id.
0: Demikian Lintas Informasi Pro 1 RRI Surabaya.

Idul Adha diperingati setiap 10 Zulhijjah sebagai hari besar umat Islam. Momentum ini mengingatkan kita pada kisah Nabi Ibrahim alaihi salam dan Nabi Ismail alaihi salam tentang ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nilai utama yang diajarkan adalah keikhlasan dan pengorbanan. Melalui ibadah kurban, kita belajar berbagi kepada sesama. Daging kurban menjadi simbol kepedulian dan kebersamaan. Idul Adha juga mengajarkan pentingnya empati terhadap yang membutuhkan. Setiap kebaikan yang dilakukan dengan tulus memiliki nilai ibadah. Mari jadikan Idul Adha sebagai momentum memperkuat iman dan kepedulian. Selamat Hari Raya Idul Adha. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita dengan rezeki yang cukup, hati yang lapang, dan iman yang kuat.

0: Sore hari ini mendengar Anda ditemani Dini Wardani, dan saat ini kita update dulu untuk informasi dari kawan-kawan reporter di sore hari ini. Kita coba temui reporter Ani Hasana, pendengar, yang akan melaporkan sore hari ini Fakultas Hukum UBAYA gelar seminar nasional yang membahas reforma agraria untuk ketahanan pangan. Kita ikuti update informasi bersama dengan reporter Ani Hasana.
1: Laporan terkini.
0: Ya, Ani Hasana, silakan laporan Anda.
2: Pendengar, Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Surabaya berkolaborasi dengan notaris dan PPAT atau pejabat pembuat akte tanah alumni UBAYA menggelar seminar nasional bertajuk Problematika LSD, LBS, LP2B dan lahan hutan dalam reforma agraria terkait ketahanan pangan nasional. Seminar yang diikuti ratusan peserta ini menghadirkan Direktur Land Reform Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, Rudi Rubiaya, dan Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum UBAYA, Dr. Yuan Nursari Simanjuntak, menyebut seminar ini dilatar belakangi adanya kebijakan reforma agraria untuk membangun ketahanan pangan yang dalam praktiknya memunculkan banyak persoalan, bahkan dianggap tidak adil bagi masyarakat. Yuan menambahkan, pendengar, seminar ini melengkapi rangkaian diskusi-diskusi ilmiah yang secara rutin diselenggarakan oleh Magister Kenotariatan Fakultas Hukum UBAYA. Dan ia menerangkan UBAYA secara konsisten ikut mengambil peran memberikan edukasi bagi masyarakat dan memberikan solusi bagi persoalan-persoalan di bidang kenotariatan dan pertanahan. Dan dalam pelaksanaannya, Magister Kenotariatan UBAYA bekerja sama dengan notaris dan PPAT alumni UBAYA atau NPAU. Dan sementara itu, Ketua NPAU Dr. David Haryo mengatakan kolaborasi ini sebagai bentuk sinergitas kuat antara alumni dengan UBAYA untuk melahirkan karya-karya strategis bagi kemanfaatan masyarakat luas. Demikian laporan Ani Hasana.
0: Baik, terima kasih reporter Ani Hasana dan selamat bertugas kembali. Diinformasikan oleh reporter Ani Hasana, pendengar, Fakultas Hukum UBAYA gelar seminar nasional yang membahas reforma agraria untuk ketahanan pangan. Dan Anda saat ini masih ditemani Dini Wardani. Sesaat lagi kita akan update informasi bersama dengan reporter Witra Adila, pendengar. Tentang apa? Sesaat lagi kami hadirkan ke ruang dengar Anda.

0: Pendengar, kita update bersama dengan reporter Witra Adila sore hari ini. Hari ini jemaah haji asal Kabupaten Tuban telah menuju Arafah dalam kondisi sehat dan bugar. Kita update informasinya bersama reporter Witra Adila.
1: Laporan terkini.
0: Witra, silakan laporan Anda.
2: Baik, terima kasih pendengar. Jemaah haji asal Kabupaten Tuban mulai hari ini telah bergerak dari hotel penginapan menuju Arafah untuk bersiap melaksanakan ibadah. Dan pergeseran ini memang dilakukan hari ini atau bertepatan pada 8 Dzulhijjah. Hal itu juga disampaikan oleh PLT Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Tuban, Bapak Abdul Ghofur, yang mengkonfirmasi bahwa seluruh jemaah beserta petugas haji saat ini dalam kondisi sehat, dan mereka juga telah dijadwalkan untuk mengikuti puncak ibadah haji di Arafah, ditandai dengan pergeseran mereka dari hotel menuju Arafah. Kemudian untuk mendukung kelancaran ibadah selama Armusna, dari Bapak Abdul Ghofur ini menghimbau agar seluruh kelompok bimbingan ibadah haji dan umroh atau KBIHU yang ada di Tuban bisa menggelar doa bersama di tanah air. Bahkan ia juga menyarankan agar KBIHU ini yang ada di Arab Saudi pun, pemimpin kloter, juga diharapkan bisa menyiarkan secara langsung atau berdoa secara langsung bagaimana prosesi di tanah air. Namun hal itu juga tidak diwajibkan, hanya apabila memungkinkan untuk dilakukan live streaming berdua dari tanah air dan juga dari tanah suci agar doa ini bisa sampai antar keduanya. Dan pendengar, saya akan menyampaikan atau memutarkan begitu ya hasil statement dari Bapak Abdul Ghofur terkait dengan pergeseran jemaah haji dari hotel menuju ke Arafah dan juga doa-doa yang beliau sampaikan agar jemaah di sana dalam kondisi sehat.
3: Mbak, saya sampaikan bahwasannya saat ini seluruh jemaah haji Kabupaten Tuban sudah bergeser dari hotel-hotel atau maktab jemaah Kabupaten Tuban menuju Arafah. Kita berdoa mudah-mudahan proses transisi dan menuju puncak haji ini seluruh jamaah Kabupaten Tuban diberi kemudahan, kesehatan, kelancaran, dan bisa melaksanakan rangkaian rukun haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Dan semoga semuanya selalu diberi kesehatan, pulang juga sehat, utuh, dan menjadi haji mabrur.
2: Sementara itu pendengar, dari pembimbing ibadah haji kloter 27 Kabupaten Tuban, Bapak Wahid Ahmad Ali, yang juga menjelaskan bahwa para jemaah ini telah melakukan berbagai persiapan. Salah satunya yaitu mengikuti kegiatan manasik yang dilakukan oleh petugas haji dan juga sudah mempersiapkan beberapa bekal begitu ya, seperti pakaian, kemudian obat-obatan dan lain sebagainya. Dan khusus untuk kloter 27 ini pendengar, mereka sudah dipersiapkan untuk berangkat sejak pukul 11.30 hingga 16 waktu Arab Saudi. Kemudian juga mereka menyampaikan bahwa suhu saat ini di Arab Saudi ini kurang lebih 40 sampai 45 derajat Celcius, yang artinya cukup panas. Namun Bapak Wahid sendiri menyampaikan bahwa para jemaah ini sebenarnya sudah mampu beradaptasi dengan baik. Hal itu juga dibuktikan dengan kondisi para jemaah dari Kabupaten Tuban ini seluruhnya dalam kondisi yang sehat. Sementara nanti di Armusna juga jemaah akan ditempatkan di dalam tenda. Namun meskipun kondisi jemaah yang cukup sehat, dirinya tetap menghimbau agar perjemaah ini tetap membatasi aktivitas di luar serangkaian ibadah haji wajib begitu ya, demi menjaga stamina agar harapannya ketika melaksanakan ibadah wajibnya mereka benar-benar dalam kondisi kesehatan yang cukup atau artinya dalam kondisi yang bugar seperti itu. Pendengar, mungkin informasi yang bisa saya sampaikan terkait dengan kondisi jemaah haji saat ini dari Kabupaten Tuban, bersama saya Witra Adila melaporkan.
0: Baik, terima kasih reporter Witra Adila dan selamat bertugas kembali. Diinformasikan oleh reporter Witra Adila, pendengar, hari ini jemaah haji asal Kabupaten Tuban telah menuju Arafah dalam kondisi sehat dan bugar. Dan Anda masih ditemani Dini Wardani sampai nanti merapat 20 waktu Indonesia Barat.

Lagu sekali ini saja dari Glenn Fredly dihadirkan ke ruang dengar Anda. Pendengar, kalau bicara tentang rupiah begitu ya, saat ini pemerintah Indonesia menegaskan bahwa kondisi ekonomi Indonesia masih stabil begitu ya dibandingkan dua dekade lalu, meski saat ini nilai tukar rupiah mengalami tekanan dolar Amerika Serikat. Stabilitas inflasi sektor perbankan yang dinilai hingga saat ini masih solid hingga ketahanan korporasi ini menjadi alasan pemerintah tetap optimis terhadap prospek pertumbuhan ekonomi nasional. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartanto

Di STO menjelaskan, pelemahan rupiah membawa dampak langsung terhadap tiga risiko utama perbankan, yaitu risiko likuiditas, risiko pasar, dan risiko kredit. Dari sisi likuiditas perbankan, khususnya likuiditas falas, terdapat kecenderungan seseorang memilih mengamankan asetnya dengan mencairkan simpanan rupiah di bank, lalu menyimpan dalam bentuk dolar Amerika Serikat. Ada juga kecenderungan mencairkan simpanan dolar untuk mendapatkan keuntungan sesaat dan konversi ke aset lain seperti emas. Dan risiko kedua adalah risiko pasar, karena jika bank memiliki posisi falas terbuka, maka akan berpotensi terkena revaluasi. Saat terjadi net short falas pada bank, maka rugi selisih kurs ini langsung tercatat berdampak pada laba rugi. Sementara risiko ketiga mengarah pada sektor kredit, dan terutama bagi para nasabah yang memiliki pinjaman dalam bentuk dolar Amerika Serikat tetapi menjalankan usahanya dalam negeri dengan pendapatan rupiah, maka akan berat membayar bunga dan cicilan. Kredit bermasalah perbankan atau NPL akan berpotensi mengalami peningkatan.

0: قائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود للذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan. Sesungguhnya engkau ya Allah, zat yang tidak akan mengubah janji.
1: Selamat menunaikan ibadah solat isya. Semoga amaliah kita diterima Allah subhanahu wa ta'ala.
2: Teruslah berbuat baik meski itu melelahkan, karena lelahnya akan hilang, sedangkan pahalanya insya Allah akan terus ada.

Sebelum kami ajak Anda untuk bergabung bersama dengan Pro 3 Jakarta, pendengar Dini hadirkan satu informasi ke ruang dengar Anda di malam petang jelang malam ini ya. Sore jelang malam ya hari ini. Pendengar, pemain asing Bruno Moreira asal Brazil memberikan sinyal akan meninggalkan Persebaya Surabaya usai berakhirnya kompetisi musim ini. Isyarat tersebut disampaikan pemain asal Brazil itu saat menyapa supporter dalam laga terakhir bersama tim berjuluk Bajul Ijo. Dalam kesempatan tersebut, pendengar, Bruno menyampaikan apresiasi kepada para pendukung Persebaya yang terus memberikan dukungan sepanjang musim kompetisi. Pemain berusia 27 tahun itu mengaku bahwa perjalanan Persebaya musim ini tidak selalu berjalan mulus. Menurutnya, timnya, maksud kami, sempat mengalami pasang surut performa, namun tetap mampu bertahan di papan atas hingga akhir kompetisi.

2026, jangan cuma lihat hasil pertandingan saja. Buat para pecinta sepak bola, ikuti siaran spesial Bincang Sepak Bola Piala Dunia 2026. Hadir live setiap hari di RRI Pro 1 Surabaya. Kami akan ajak Anda membahas berbagai hal menarik seputar Piala Dunia. Mulai dari jadwal pertandingan, prediksi tim unggulan, analisis strategi, pemain yang sedang bersinar, hingga cerita unik di balik panasnya persaingan sepak bola Piala Dunia. Nikmati serunya atmosfer dengan ikut bergabung secara langsung, menyampaikan pendapat, dukungan, hingga prediksi skor tim favorit melalui siaran interaktif di 99,2 FM Pro 1 RRI Surabaya. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: sesaat lagi kami ajak Anda untuk bergabung bersama dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Sentral yang diserahkan langsung dari Pro 3 Jakarta. Namun sebelumnya pendengar, kami hadirkan satu informasi ke ruang dengar Anda di sore hari ini pendengar. Dan pemerintah Kabupaten Jember ini menggelar pelantikan massal bagi ratusan kepala sekolah SD, SMP serta pengawas dan penilik sekolah di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Jember. Kegiatan ini pendengar berlangsung dan juga dipimpin langsung oleh Gus Fawait, Bupati Jember. Ada 734 kepala sekolah SD dan SMP resmi dilantik pada tahap pertama bersama dengan 43 pengawas dan pemilik sekolah. Pendengar, informasi tersebut kami hadirkan mengantarkan untuk informasi sebelum kita bergabung bersama dengan Pro 3 Jakarta tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat. Anda ditemani Dini Wardani sampai nanti merapa 20 waktu Indonesia Barat.
1: Kalau dengar kata Piala Dunia, biasanya yang langsung terbayang itu pemain bintang, gol-gol spektakuler, atau stadion megah. Tapi ada satu hal yang juga selalu ditunggu setiap edisinya, yaitu maskot resmi. Nah, untuk Piala Dunia FIFA 2026, sampai sekarang maskot resminya memang belum diperkenalkan secara penuh ke publik. Tapi biasanya, FIFA selalu menghadirkan karakter unik yang merepresentasikan budaya tuan rumah dan semangat sepak bola dunia. Kalau melihat edisi-edisi sebelumnya, maskot Piala Dunia selalu punya cerita menarik. Ada yang berbentuk hewan, makanan khas, sampai karakter lucu yang gampang diingat anak-anak maupun orang dewasa. Contohnya, di Piala Dunia 2022 lalu, ada Laib, maskot berbentuk sorban terbang khas Timur Tengah yang berarti pemain super berbakat. Nah, karena Piala Dunia 2026 digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, banyak pecinta sepak bola penasaran. Kira-kira maskotnya nanti bakal seperti apa ya? Apakah terinspirasi dari budaya Amerika Utara? Atau justru menggabungkan ciri khas 3 negara sekaligus? Yang jelas Sobat RRI, maskot bukan sekedar karakter lucu, maskot jadi simbol yang membawa semangat, keramahan, dan identitas dari sebuah piala dunia. Jadi sekarang tinggal menunggu waktu, siapa nih yang bakal jadi wajah lucu dan ikonik dari Piala Dunia 2026?

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita.
1: Dan kami tadi sudah membahas tentang rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi yang sudah disetujui oleh Bappenas, dan juga alhamdulillah anggarannya telah disetujui oleh pemerintah, sehingga tadi kami melakukan koordinasi-koordinasi.
2: Ya kalau kita ekonominya ini banyak dengan negara yang bukan pakai US dollar gitu ya, yang bisa langsung domestik, why not kita usahakan itu? Kenapa harus ke US dollar gitu ya?
0: Pemerintah menyepakati rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Sumatera. Bank Indonesia mengembangkan penggunaan mata uang lokal dalam transaksi bilateral. KJRI Johor Bahru memfasilitasi pemulangan 190 warga negara Indonesia dan PMI dari Malaysia. Inilah warta berita selengkapnya Senin 25 Mei 2026 bersama saya Fajar Nugroho. DPR bersama pemerintah menyepakati rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Sumatera. Berikut laporan Hana Syarif.
3: Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menyatakan, DPR bersama pemerintah telah menyepakati rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Sumatera. Sebelumnya, ia mengundang sejumlah menteri untuk mengikuti rapat koordinasi antara Satgas Pemulihan Pasca Bencana DPR dengan Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Sumatera Pemerintah di Kompleks Parlemen Jakarta pada hari ini. Dalam kesempatan itu, ia menyampaikan kedua pihak melakukan koordinasi agar teknis rencana kerja kementerian dan lembaga bisa berjalan dengan baik.
1: Dan kami tadi sudah membahas tentang rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi yang sudah disetujui oleh Bappenas, dan juga alhamdulillah anggarannya telah disetujui oleh pemerintah, sehingga tadi kami melakukan koordinasi-koordinasi agar kegiatan-kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi maupun secara teknis rencana kerja daripada kementerian dan lembaga bisa berjalan dengan baik.
3: Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menjelaskan, aktivitas pemerintahan di tingkat daerah mulai berjalan. Kendati demikian, ia menyebut sebagian masih memanfaatkan fasilitas sementara akibat dampak bencana. Selain itu, layanan kesehatan melalui rumah sakit dan puskesmas disebutnya telah beroperasi kembali. Dari segi infrastruktur, akses jalan dan jembatan nasional telah terhubung, walaupun di beberapa titik masih bersifat sementara.
4: Kemudian juga yang bagus listrik, ya, BBM, itu SPBU, internet, umumnya semuanya sudah berjalan lancar, kecuali beberapa desa yang terisolir, karena memang jalannya longsor, terutama di Aceh Tengah, di Tambori Tengah.
3: Sinkronisasi ini dinilai penting guna memastikan seluruh tahapan pemulihan berjalan sesuai target yang telah ditetapkan. Dengan masuknya fase eksekusi, pemerintah dan DPR berharap upaya ini dapat segera dirasakan oleh masyarakat yang terdampak bencana. Dari Jakarta Pusat, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bareskrim Polri memastikan gangguan sistem kelistrikan yang terjadi pada sejumlah wilayah di Pulau Sumatera tidak mengarah pada unsur kesengajaan. Berikut laporan Sugandi Avandi.
5: Dapat menghadiri acara rilis terkait dengan perkara yang cukup menjadi perhatian publik.
6: Pusat Laboratorium Forensik Puslavor Mabes Polri telah merampungkan investigasi atas insiden pemadaman listrik di Pulau Sumatera pada akhir pekan lalu. Wakabareskrim Mabes Polri Irjen Pol Nunung Syaifuddin mengatakan, investigasi lapang menemukan adanya kabel yang putus di lokasi tower transmisi di Desa Tempino, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi. Kabel putus diduga dipicu cuaca buruk sehingga mengakibatkan sistem transmisi keluar dari interkoneksi kelistrikan Sumatera dan memicu ketidakstabilan frekuensi serta tegangan listrik. Polisi memastikan tidak ada unsur sabotase atau tindak pidana. Kerusakan benar-benar terjadi secara ilmiah. Oleh sebab itu, Irjen Pol Nunung meminta masyarakat tetap tenang dan tidak terhasut berita bohong. Penjelasan itu disampaikan Irjen Pol Nunung dalam putaran pers di kantornya siang tadi.
5: Sampai dengan saat ini, bisa kami pastikan tidak ditemukan adanya indikasi sabotase ataupun unsur kesengajaan dalam peristiwa blackout tersebut. Dugaan sementara mengarah pada faktor teknis dan cuaca yang ekstrim yang menyebabkan gangguan pada sistem transmisi kelistrikan. Oleh karena itu, kami tekankan kepada seluruh masyarakat bahwa kami himbau agar tetap tenang dan tidak resah, serta tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum dapat dipastikan kebenarannya, serta adanya narasi-narasi yang menyesatkan bahwa seolah-olah ini adalah sabotase. Kenapa kami bisa pastikan ini bukan faktor sabotase? Karena kerusakan atau putusnya kabel atau jaringan ini tidak rapi. Dia lebih bersifat atau berbentuk serabut. Jadi kalau itu sabotase, pasti dia potongannya lebih rapi.
6: Sementara itu, Direktur Transmisi dan Perencanaan Sistem PT PLN Persero, Edwin Nugraha Putra, menjelaskan sistem kelistrikan Sumatera memiliki dua jalur utama transmisi yang menyalurkan daya dari wilayah selatan menuju utara. Pada saat gangguan terjadi, jalur transmisi mengalami gangguan akibat cuaca buruk berupa hujan lebat dan angin kencang. Efek domino mengakibatkan pemadaman di berbagai wilayah terdampak.
7: Nah, ini terjadi kemudian kedua sirkuitnya trip, sehingga jalur 500 kp keluar dari sistem. Ini diduga karena terjadi kondisi cuaca yang pada saat itu hujan dan angin kencang. Nah, ketika arilan arus yang biasanya menuju di jalur timur tadi menuju dari selatan ke utara itu putus, maka aliran tadi berbalik ke selatan dan berpindah ke arah barat, ke arah 275 KV.
6: Seperti diketahui, terjadi pemadaman listrik massal di sejumlah provinsi di Pulau Sumatera seperti Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, dan sebagian Sumatera Selatan. Dugaan sementara penyebab putusnya kabel transmisi masih dalam proses pendalaman dengan beberapa kemungkinan, antara lain faktor mekanis akibat gesekan dan faktor angin, faktor panas akibat sambungan longgar yang menimbulkan loncatan listrik, hingga faktor tarikan akibat cuaca ekstrim. Jaringan listrik saat ini dipastikan telah pulih kembali 100%. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bank Indonesia mengembangkan penggunaan mata uang lokal dalam transaksi bilateral dengan sejumlah negara untuk mengurangi penggunaan mata uang dolar Amerika Serikat. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
2: Untuk negara-negara yang memang transaksinya banyak langsung dengan bisa domestik, kenapa kita harus pakai dolar dulu? Karena kalau muter namanya muter.
8: Bank Indonesia akan terus mendorong penggunaan mata uang lokal atau local currency transaction LCT untuk transaksi ekonomi dan keuangan antara negara. Direktur Departemen Pendalaman Pasar Keuangan Bank Indonesia Ruth A. Cesoy Intama dalam kegiatan Bank Indonesia di Makassar akhir pekan kemarin mengatakan, saat ini Indonesia sudah menerapkan LCT dengan Malaysia, Thailand, Jepang, Korea Selatan, dan Tiongkok. Sehingga untuk bertransaksi dengan negara-negara tersebut, Indonesia tidak perlu menggunakan mata uang dolar AS karena transaksi bisa langsung menggunakan mata uang negara bersangkutan.
2: Ya, kalau kita ekonominya ini banyak dengan negara yang bukan pakai US dollar gitu ya, yang bisa langsung domestik, why not kita usahakan itu? Kenapa harus ke US dollar gitu ya? Jadi diversifikasi eksposur mata uang, efisiensi biaya transaksi, pengembangan pasar mata uang lokal, di regional, dan pengembangan akses partisipasi pelaku pasar.
8: Berdasarkan data Bank Indonesia, nilai transaksi LCT terus meningkat dari tahun ke tahun. Sampai April 2026, nilai transaksi LCT mencapai 22,61 miliar dolar Amerika Serikat, naik tajam hingga 309% secara tahunan dari 7,33 miliar dolar pada periode Januari hingga April 2026. Kepala Ekonom Permata Bank Joshua Perdede juga mendukung penggunaan LCT untuk transaksi bilateral antar negara. Penggunaan LCT menurutnya dapat mengurangi ketergantungan pada mata uang dolar sehingga dapat membantu menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Hanya saja menurut Joshua, Bank Indonesia harus berupaya lebih keras untuk mendorong bank-bank sentral negara mitra BI untuk juga menggaungkan penggunaan LCT.
9: Makanya memang kita juga perlu menggalakkan tadi namanya LCT, jadi saya juga menyuarakan juga LCT. Sekalipun memang juga harapannya pun juga kita juga mendorong Bank Indonesia menyuarakan ke peers central bank lain juga, ya, karena kita udah berkuar-kuar di dalam, bank sentral yang lain mungkin berkurang berkuar-kuar ke stakeholder-nya mereka.
8: Bank Indonesia menyatakan akan terus memperluas penggunaan LCT dengan sejumlah negara, antara lain dengan Singapura, India, dan Arab Saudi. Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Otoritas Jasa Keuangan OJK menegaskan pengembangan potensi ekonomi daerah menjadi salah satu kunci memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional. Zahratin Al-Jannah melaporkan.
10: Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menegaskan pengembangan potensi ekonomi daerah menjadi salah satu kunci memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional. Hal tersebut disampaikan Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderika Widyasari Dewi, dalam Konferensi Nasional Pengembangan Ekonomi Daerah 2026 di Jakarta hari ini. Ia mengatakan setiap daerah memiliki potensi unggulan yang perlu dikembangkan, mulai dari sektor pertanian, perkebunan, peternakan, hingga ekonomi kreatif. Ia menambahkan dukungan sektor jasa keuangan diarahkan untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional maupun daerah melalui berbagai program pengembangan ekonomi berbasis potensi lokal.
11: Dan disitulah peran OJK melakukan orkestrasi, baik itu dari sisi kebijakan maupun koordinasi lintas kementerian, lembaga, kemudian dari bagaimana dukungan sektor jasa keuangan untuk mendukung daerah-daerah ini bisa mengoptimalkan berbagai potensi yang ada. Jadi intinya bagaimana OJK melalui berbagai programnya memastikan dukungan terhadap pengembangan ekonomi Indonesia baik nasional maupun daerah, dalam hari konteks ada daerah, melalui dukungan dari sektor jasa keuangan.
10: Sementara itu, Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbahun menegaskan dukungannya terhadap langkah OJK dalam memperkuat pengembangan ekonomi daerah. Menurutnya hal ini penting untuk mempercepat pembangunannya inklusif dan dapat dirasakan seluruh masyarakat.
12: OJK hari ini dengan mengadakan sebuah konsolidasi nasional, sebuah upaya untuk pengembangan ekonomi daerah bersama menghadirkan seluruh stakeholder terutama dari daerah untuk mengingatkan kembali tentang sebuah kesadaran bersama bahwa konsolidasi nasional yang ada itu merupakan salah satu langkah yang penting dan strategis untuk kemudian kita bersama-sama menyatukan persepsi ekonomi Indonesia ke depan digabungkan dengan industri jasa keuangan itu.
10: Misbahun menambahkan, pengembangan ekonomi daerah harus berbasis pada potensi unggulan masing-masing wilayah, serta dibangun melalui sinergi kuat antara pelaku usaha dan industri jasa keuangan. Ia berharap forum tersebut menjadi bagian dari penguatan kolaborasi lintas sektor untuk mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis potensi daerah. Dari Jakarta, Zahratin Al-Jannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menjadwalkan pemeriksaan 4 pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai terkait pengembangan penyidikan kasus korupsi dugaan suap importasi barang di wilayahnya. Berikut laporan Hairul Umam.
13: Perkara terkait dengan bea dan cukai, hari ini penyidik melakukan penjadwalan untuk melakukan pemeriksaan kepada sejumlah saksi.
14: Komisi Pemberantasan Korupsi menjadwalkan pemeriksaan terhadap 4 pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Mereka akan diperiksa sebagai saksi terkait dengan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan ketiga pegawai tersebut yaitu Kanan, Budi Winanto, dan Sutopo yang merupakan aparatur sipil negara di lingkungan DJBC Semarang serta Aditya Rahmat Roni selaku pegawai DJBC Pusat. Selain 4 ASN tersebut, penyidik juga memanggil 2 pihak swasta sebagai saksi. Mereka yakni IGND Ni Narendra dan Dana. Di mana kuat dugaan KPK akan mendalami terkait aliran uang dan juga mekanisme di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
13: Perkara terkait dengan bea dan cukai, hari ini penyidik melakukan penjadwalan untuk melakukan pemeriksaan kepada sejumlah saksi, yaitu saudara KHN, BWN dan STP yang merupakan ASN di Ditjen Bea dan Cukai Semarang. Kemudian saudara IDN dan saudara DN yang merupakan wira swasta. Selain itu penyidik juga menjadwalkan pemeriksaan terhadap saudara ARR yang merupakan ASN pada Ditjen Bea dan Cukai.
14: Sementara itu, Ketua KPK Setio Budianto mengatakan belum memastikan langkah terkait pemanggilan terhadap Direktur Jenderal Bea dan Cukai Jaka Budi Utama, di mana memang nama Jaka muncul dalam persidangan suap importasi barang di Direktorat Jenderal Bea Cukai.
15: Ya, pastinya gini ya, pimpinan tidak akan mendahului karena ada strategi nanti yang akan dilakukan oleh para penyidik. Apalagi ini prosesnya kan untuk penerima sudah masuk dalam proses pemeriksaan di persidangan. Nah, strategi itulah nanti yang akan dilaporkan. Informasi yang didapatkan, kesesuaian antara pemeriksaan, artinya berita acara, apakah kemudian sesuai dengan hasil pada saat pemeriksaan di persidangan. Itu nanti pasti diolah oleh kedeputian penindakan, dan disitulah nanti dilaporkan strategi apa yang akan dilakukan oleh para penyidik.
16: Ada kemungkinan untuk dipanggil, Pak, karena kan saat ini masih diproses penyidikan, Pak, di...
15: Ya, makanya itu kan nanti akan dikaji, diolah, ya, kemudian dibahas, gitu. Kami pimpinan tidak akan mau mendahului, karena jangan sampai nanti mencampur adukan antara informasi yang berkembang, kemudian dengan apa yang didapatkan pada tahap pemeriksaan di persidangan maupun di pemeriksaan di penyidikan.
14: Sebelumnya memang nama Jaka Budi Utama muncul dalam sidang dugaan suap importasi barang dengan terdakwa pemilik PT Blue Ray Cargo yaitu Johnville. Fakta itu terungkap saat JPU memeriksa kasih intelijen Kepabayanan 1 Direktorat Penindakan dan Penyidikan DJBC Orlando Hamunangan alias Ocoy. Jaksa menjelaskan berdasarkan barang bukti yang disita, amplop bernomor 1 ditunjukkan kepada Dirjen Bea dan Cukai Jaka Budi Utama. Sementara amplop bernomor 2 disebut untuk Direktur Penindakan dan Penyidikan DJBC Rizal. Dalam perkara ini, KPK terus melakukan pengembangan untuk mengusut dugaan korupsi yang berlangsung di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Dari Jakarta, Hairul Mampo 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi penyelenggaraan ibadah haji dari Tanah Suci. Lebih dari 400 jemaah haji lansia dari Indonesia diikutkan dalam program Safari Wukuf yang dijalankan PPIA Arab Saudi. Berikut laporan Syariful Alam. Alam.
17: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Dapat kami informasikan sebanyak hampir 400 jemaah haji lansia Indonesia diikuti dalam program Safari Wukuf yang dijalankan petugas penyelenggara ibadah haji Arab Saudi atau PPIA Arab Saudi. Program ini dilakukan untuk mengakomodasi jemaah lansia agar dapat mengikuti ibadah wukuf di Arafah yang merupakan puncak sekaligus rukun utama ibadah haji yang wajib dilaksanakan oleh setiap jemaah. Hal itu dikatakan Kepala Bidang Lansia dan Disabilitas PPIH Arab Saudi, Supianto. Dijelaskan Supianto bahwa dalam program ini sebelum menjalani wukuf masing-masing jemaah dijemput dari hotel kediamannya oleh petugas haji yang tersebar di berbagai sektor untuk dihukumkan di hotel transit. Berikut keterangan Supianto.
18: Sebenarnya ini dalam rangka untuk apa ikhtiar kepada haji dan umroh, salah satu membentuk apa program saya berkolaborasi adalah membantu para jemaah haji lansia untuk beribadah ya di Tanah Suci tentunya ibadah haji. Jadi untuk memberikan kemudahan kenyamanan para jemaah lansia tentunya dan usia yang sangat lansia atau lansia yang membutuhkan bantuan yang orang lain gitu.
17: Dan ditambahkan Supianto, di hotel transit ini para jemaah beristirahat sebelum akhirnya diberangkatkan ke Arafah. Di hotel transit jemaah diberikan layanan baik biologi, psikologi, sosial dan juga layanan kesehatan. Jemaah juga mendapatkan layanan bimbingan ibadah. Nantinya pada 9 Zulhijjah atau Selasa 26 Mei besok, para jemaah akan dibawa menuju Arafah menggunakan bus. Setelah menjalankan safari wukuf, selanjutnya para petugas haji diberikan kesempatan untuk melakukan lontar jumrah jumroh. Adapun syarat jemaah yang dapat diikutkan untuk program safari wukuf adalah jemaah kategori lansia, lansia tanpa pendamping dan juga lansia yang membutuhkan layanan tambahan. Dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengembara untuk Indonesia.
0: Informasi dari luar negeri, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono memberikan apresiasi kepada 9 warga negara Indonesia relawan kemanusiaan Armada Global Sumut Flotilla atau GSF yang sempat dicegat Israel pada tanggal 18 Mei lalu. Sugiono mengatakan perjuangan dan politik luar negeri Indonesia mengharapkan perjuangan rakyat Palestina mencapai solusi dua negara, di mana keberanian kesembilan warga negara Indonesia relawan Global Sumut Flotilla merupakan upaya nyata dalam mendukung perjuangan Indonesia untuk Palestina.
19: Seperti kita ketahui bahwa perjuangan rakyat Palestina dan juga solusi dua negara yang kita harapkan adalah merupakan bagian dari perjuangan dan politik luar negeri Indonesia. Dan saya kira saudara-saudara kita, rekan-rekan kita ini memberikan upaya nyatanya dalam rangka mendukung perjuangan tersebut.
0: Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono turut menyampaikan rasa terima kasih kepada pemerintah Turki, Yordania, dan Mesir yang membantu koordinasi dengan dan juga negosiasi hingga kesembilan warga negara Indonesia dapat kembali ke tanah air, serta kepada Presiden Prabowo Subianto yang telah memberikan arahan Komisi 1 DPR RI, Global Summit Flotilla, serta Global Peace Convoy Indonesia. Konsulat Jenderal Republik Indonesia KJRI Johor Bahru Malaysia kembali memfasilitasi pemulangan 190 warga negara Indonesia yang bekerja migran Indonesia dari Malaysia. KJRI Johor mengatakan pemulangan ratusan warga negara Indonesia ini merupakan bagian dari komitmen berkelanjutan dalam memberikan perlindungan optimal bagi warga negara Indonesia di luar negeri. Beralih ke kabar dari dunia olahraga, Dragon Kuning Ladies membungkam Mojang Bandung Bedas Futsal dengan skor 2-0 dalam laga pembukaan pekan ke-6 kompetisi Women Pro Futsal League 2026 di Gor Bung Karno Sukoharjo siang tadi. Berikut laporan Nur Diansyah.
20: Coba kini masih makan kembali Bania Vanessa, sebuah akurasi Upania.
21: Dragon Kuning Ladies atau DKL bungkam Mojang Bandung Bedas Futsal atau MBB 2-0 dalam laga pembuka pekan ke-6 kompetisi Women's Pro Futsal League 2026 di Gor Bung Karno Sukaharjo, Kabupaten Sukaharjo siang tadi. Sejak peluit pertama dibunyikan, pertandingan langsung berjalan dengan intensitas yang ketat. Kedua tim saling jual beli serangan, namun disiplinnya barisan pertahanan membuat kebuntuan sulit dipecahkan. Tingginya tensi perlawanan di paruh pertama ini membuat sejumlah kartu kuning bagi para pemain MBB, yakni untuk Audina Rosalinda pada menit ke-11, sang kapten Lestari Dewi pada menit ke-17, dan Cindy Fitri Yunita pada menit ke-19. Memanfaatkan hal tersebut, DKL berhasil memecah kebuntuan gol lewat sepakan Maria Walder Trudis pada menit ke-19. Memasuki babak kedua, MBB mendekatkan daya gedor untuk mengejar ketertinggalan. Namun, skuad DKL asuhan pelatih Hajarul Susantowali tampil sangat solid meredam setiap gelombang serangan lawan. Kerasnya duel perebutan bola di babak kedua ini turut membuahkan kartu kuning bagi pencetak gol DKL, Maria, pada menit ke-25. Meski demikian, DKL sukses memperlebar keunggulan setelah Fadia Vanessa merobek gawang Mojang Bandung pada menit ke-33. Mengakhiri pertandingan dengan skor 2-0 untuk menangan clean sheet Dragon Kuning Ladies. Selesai pertandingan, pelatih Dragon Kuning Ladies Hajarul Susanto menyampaikan rasa syukur atas kemenangan tersebut. Ia juga turut menyampaikan rasa hormatnya kepada tim Mojang Bandung yang telah bermain apik.
22: Oke, untuk pertandingan siang ini, alhamdulillah kami diberi kemenangan, tapi respect juga untuk MBB, perlawanannya juga cukup bagus. Itu membalas untuk putaran pertama yang kami kalah. Untuk putaran kedua, alhamdulillah kami ada perbaikan. Kami belum puas karena masih banyak kekurangan, akan kami selalu perbaiki di setiap match pasti ada kekurangan. Untuk kedepannya semoga lebih baik lagi. Terima kasih.
21: Di sisi lain, pelatih Mojang Bandung Bedas Futsal, Derry Prediansyah, mengucapkan apresiasinya kepada seluruh staff, tim, dan para pendukung yang telah hadir menyukseskan jalannya pertandingan.
23: Yang pertama, saya ucapkan terima kasih buat para pemain dan coaching staff yang sudah berjuang. Terus, terima kasih juga buat semua pendukung yang sudah mendukung kita. Selamat buat Dracula atas kemenangannya. Kekalahan di putaran kedua kita evaluasi untuk match selanjutnya. Terima kasih.
21: Kemenangan vital dan raihan 3 poin penuh ini sangat berharga bagi Dragon Kuning Ladies untuk menjauhkan diri dari zona papan bawah dan terus memupuk asa mereka di persaingan klasemen sementara Women's Pro Futsal League 2026. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
20: Memanfaatkan corner kick, bumper yang matang ditujukan

demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRIprograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

Pendengar, Anda bersama dengan kami dalam program acara Kisah Inspiratif Persembahan Pro 1 RRI Surabaya. Kali ini saya, Nurun Zahra, akan mengajak Anda untuk mengikuti kisah inspiratif dari Nila Tanzil. Namun sebelumnya, kita dengarkan dulu satu lagu berikut ini.

Pendidikan merupakan fondasi utama dalam membangun masa depan bangsa. Namun, kenyataannya tidak semua anak Indonesia memiliki akses yang sama terhadap pendidikan, terutama di daerah terpencil. Di tengah keterbatasan tersebut, muncullah sosok perempuan muda yang mengabdikan hidupnya untuk membuka jendela dunia bagi anak-anak pelosok Indonesia. Sosok tersebut adalah Nila Tanzil. Nila Tanzil dikenal sebagai pendiri Taman Bacaan Pelangi, sebuah gerakan pendidikan yang menghadirkan taman baca dan pendampingan belajar bagi anak-anak di daerah terpencil Indonesia. Dengan semangat pengabdian, empati, dan konsistensi, Nila membuktikan bahwa perubahan besar dapat dimulai dari langkah kecil. Nila Tanzil lahir dan tumbuh di lingkungan yang menanamkan nilai kepedulian, empati, dan tanggung jawab sosial. Sejak kecil, ia dikenal sebagai anak yang peka terhadap lingkungan sekitar dan memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Orang tua Nila sangat menekankan pentingnya pendidikan, bukan hanya sebagai sarana akademik, tetapi juga sebagai cara membentuk karakter dan kepedulian terhadap sesama. Sejak usia dini, Nila gemar membaca buku. Aktivitas membaca bukan sekedar hobi, tetapi menjadi pintu awal baginya untuk memahami dunia yang lebih luas. Buku-buku cerita anak, pengetahuan umum, dan kisah tokoh inspiratif memberi Nila imajinasi sekaligus kesadaran bahwa tidak semua anak memiliki kesempatan yang sama untuk menikmati pendidikan. Di masa kecilnya, Nila juga sering melihat perbedaan kondisi sosial di sekitarnya. Hal ini perlahan membentuk kepekaan sosial dan empati yang kelak menjadi dasar kuat dalam perjalanan hidupnya.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama dengan kami dalam program acara Kisah Inspiratif. Titik balik kehidupan Nila Tanzil terjadi ketika ia berkesempatan mengunjungi daerah terpencil di Indonesia bagian timur. Dalam perjalanan tersebut, Nila menyaksikan langsung kondisi pendidikan yang sangat memprihatinkan. Nila Tanzil menyaksikan secara langsung kondisi pendidikan yang jauh dari kata layak. Banyak anak hanya memiliki buku pelajaran yang jumlahnya sangat terbatas dan digunakan secara bergantian, tanpa adanya buku bacaan lain yang dapat memperluas wawasan mereka. Proses belajar mengajar berlangsung di sekolah dengan fasilitas yang sangat minim, bahkan beberapa ruang kelas tidak memiliki perlengkapan belajar yang memadai. Di daerah tersebut juga tidak tersedia perpustakaan atau taman baca yang dapat menjadi tempat anak-anak mengakses ilmu pengetahuan secara bebas. Meskipun berada dalam keterbatasan, hal yang paling membekas di hati Nila adalah semangat belajar anak-anak yang tetap tinggi. Dengan penuh antusiasme, mereka datang ke sekolah, mendengarkan guru, dan menunjukkan keinginan kuat untuk belajar serta meraih masa depan yang lebih baik. Berangkat dari keprihatinan tersebut, Nila Tanzil mendirikan Taman Bacaan Pelangi. Awalnya, gerakan ini dimulai dengan langkah sederhana, mengumpulkan buku dan menghadirkannya kepada anak-anak di daerah terpencil. Namun, dalam perjalanannya, Taman Bacaan Pelangi berkembang menjadi lebih dari sekedar tempat membaca. Program ini mencakup pembangunan taman baca ramah anak, pendampingan belajar, pelatihan guru lokal, relawan pengajar, dan program literasi berkelanjutan. Nila percaya bahwa literasi bukan hanya soal membaca, tetapi juga membangun rasa percaya diri, imajinasi, dan mimpi anak-anak. Perjalanan Nila Tanzil dalam membangun gerakan literasi tidaklah mudah. Ia sering menghadapi keterbatasan dana yang membuat pengembangan taman baca berjalan lambat dan harus kreatif mencari solusi. Selain itu, akses ke daerah-daerah terpencil seringkali sangat sulit dengan medan yang berat dan transportasi terbatas. Sehingga, upaya membawa buku dan relawan ke lokasi memerlukan perencanaan matang dan energi yang ekstra. Di beberapa daerah, kesadaran akan pentingnya literasi masih rendah. Sehingga Nila harus bekerja keras untuk meyakinkan masyarakat dan anak-anak tentang manfaat membaca. Tidak jarang pula ia menghadapi keraguan dari berbagai pihak yang mempertanyakan apakah usahanya bisa berdampak nyata. Meski menghadapi semua tantangan itu, Nila tidak menyerah. Baik pendengar, sebelum melanjutkan ke kisah inspiratif dari Nila Tanzil, kita kembali mendengarkan satu lagu berikut ini.

Pendengar, dengan ketekunan dan komitmen yang tinggi, ia terus mengajak relawan, membangun jaringan komunitas, dan menumbuhkan kepercayaan dengan masyarakat setempat. Ia rela mengorbankan kenyamanan pribadi, waktu, dan tenaga, tetapi senyum dan semangat belajar anak-anak selalu menjadi sumber energi terbesar yang membuatnya terus melangkah dan tidak pernah kehilangan semangat. Perjuangan Nila Tanzil memberikan dampak yang sangat nyata bagi kehidupan anak-anak di berbagai daerah terpencil. Saat ini, mereka dapat mengakses buku bacaan yang sebelumnya sulit diperoleh, sehingga kemampuan membaca mereka meningkat dengan signifikan. Semangat belajar mereka juga tumbuh lebih tinggi. Dan banyak anak mulai berani bermimpi tentang masa depan yang lebih cerah. Perubahan ini tidak hanya dirasakan oleh anak-anak, tetapi juga oleh guru dan masyarakat setempat yang mulai menyadari pentingnya literasi. Kehadiran Taman Baca Pelangi berhasil menumbuhkan budaya membaca, membangun komunitas yang peduli terhadap pendidikan, dan membuka kesempatan bagi anak-anak serta masyarakat untuk belajar dan berkembang. Atas dedikasinya, Nila Tanzil menerima berbagai penghargaan nasional dan internasional. Namun, baginya, penghargaan bukanlah tujuan utama. Ia lebih memaknai keberhasilan dari perubahan kecil yang terjadi di kehidupan anak-anak. Kisah hidup Nila Tanzil adalah bukti nyata bahwa kepedulian, keberanian, dan ketulusan dapat menciptakan perubahan besar. Dari seorang perempuan muda dengan kepedulian sederhana, ia tumbuh menjadi tokoh inspiratif di bidang pendidikan Indonesia. Nila Tanzil mengajarkan bahwa pendidikan bukan hanya tugas pemerintah, melainkan tanggung jawab bersama. Dengan langkah kecil dan hati yang besar, ia membuka jalan bagi ribuan anak Indonesia untuk meraih masa depan yang lebih cerah.

Pendengar, usai sudah kebersamaan kita dalam program acara Kisah Inspiratif Persembahan Pro 1 RRI Surabaya. Akhirnya, saya Nurun Zahra mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa di kisah inspiratif selanjutnya.

Pendengar, saat ini 19:55 waktu Indonesia Barat, saatnya Dini Wardani pamit dari ruang dengar Anda dalam perjalanan Surabaya sore ini. Anda akan ditemani oleh rekan Dio Pratama dalam perjalanan Surabaya malam ini. Tepat pukul 20 waktu Indonesia Barat, pendengar, kami hadirkan mini drama produksi RRI Malang dengan tema Denting Tengah Malam. Dari Studio Pro 1 RRI Surabaya, kami ucapkan selamat mengikuti siaran kami dan selamat beristirahat. Sampai jumpa.

0: Iku gak bisa tahu musiknya gak terlalu serem gitu openingnya.
1: Alah, lah namanya kisah horor.
0: Iya sih.
2: Nah, ini udah pas waktunya kita kumpul nih.
1: Yee, dateng deh cemilan. Loh, Linanya mana?
2: Bah!
1: Astagfirullahaladzim. Heh, ini belum resmi mulai ya. Kartu kuning.
2: Sorry. Nih, minumannya Paduka Suprayoga.
0: Asik, lengkap list temen nonton. Teman kita gibahin makhluk halus malam ini.
1: Gibah jare. Ya wes, siapa dulu yang bersedia berkisah sik di pertemuan kali ini?
2: Aku sik.
1: Baiklah, silakan Tuan Putri Sita Marlena Peduli Sumatera.
3: Baiklah. Jadi, ini kisahnya dari temanku, si Intan.
4: Intan. Yang katanya indigo itu, Tasit.
3: Nah, iya, bener. Yang kapan hari kita sempat nongkrong di kafe Senen itu, yang kamu...
0: Loh, he? Lah jadi ngerumpi dewe.
3: Sorry. Oke. Jadi, gini.

0: Kayak biasa ya, Din. Kalau udah jam segini, ntar pasti bunyi.
1: Ih, ini udah berinding aja nih bulu kuduk. Kelihatan?
0: Ya mana kelihatan, wong kelap gini.
1: Ya makanya, nyalain lampunya. Terus kamu jangan jauh-jauh dong.
0: Ya, aku gak geser sama sekali ini.
1: Sini-sini agak mepet. Duh, kok jadi dingin gini sih?
0: Iya, takut itu. Ngotot mau nginep sini.

0: Itu beneran?
1: Iya, beneran. Biasanya kalau pas liburan gini kan sepi.
2: Aduh, kok beneran bunyi sih?
1: Gimana? Mau turun?
2: Kamu yakin?
1: Ya, aku sih terserah kamu. Aku sendiri udah lihat kok.
3: Ih, kamu kok bisa setenang itu sih?
1: Lah emang kenapa, Din? Kan gak ganggu. Toh, suaranya bagus.
3: Sakit emang ya, nak.
1: Ih, turun gak?
3: Iya deh, tapi beneran gak apa-apa kan ya?
4: Itu piano bunyi sendiri mesti pas tengah malam.
5: Iyo, si Intan bilang gitu. Nah, temennya mau buktiin.
6: Level 4 ini, Pak Dese. Main merinding aku.
5: Merinding yuk. Tapi minumku yuk jadi sikat lah.
6: Sorry, refleks. Terus, sit.
5: Nah, si Dina tuh akhirnya mau turun buat lihat sendiri.
1: Tuh, pianonya ketutup kan? Ruang tengahnya juga gelap.
3: Astaga, kok bisa?
5: Ayo turun. Sini aku kaneng. Pelan aja.
3: Aku takut, Atan.
1: Gak seperti yang kamu pikir kok.
3: Ayo, pelan-pelan dong jalannya.

0: Aku berjalan ke ruang tengah, mendekati piano tua itu, dan dari belakang tiba-tiba terdengar suara wanita dengan nada tidak senang.
1: Sedang apa kalian?
2: Astagfirullah. Selamat tengah malam, Tante.
3: Bu Ratna, kami hanya ingin lihat ini.
1: Lihat apa?
2: Saya yang pingin kok, Tante.
1: Kalian ini, kenapa gak tidur? Malah keliaran.
3: Bu, kami...
2: Udahlah, Intan, yuk balik kamar aja yuk.
1: Tunggu, tetap di sini.
2: Tante mau apa sama piano itu?
3: Tenang, tuh lihat.
1: Ini rekaman Caca waktu main piano ini. Waktu dia masih hidup.
3: Oh, jadi itu.
1: Iya, saya biasanya muter rekaman ini kalau sedang rindu. Saya tunggu waktu sepi seperti ini, supaya anak-anak kos gak ribut.
3: Bu, Caca pasti senang karena ibu masih sering muter ini.
2: Iya, Tante, pasti.
1: Iya, terima kasih. Sekarang kalian naik sana tidur lagi.
4: Wala rekaman, gak ada iparnu airek Tante itu.
3: Tapi, itu belum selesai.
5: Hah? Lah terus?
2: Gak enak ini perasaanku.
0: Iya, karena waktu mereka naik ke kamar dan rekaman sudah dimatikan Tante Ratna, piano itu beneran main lagi.

Bahasa di setiap negara mungkin berbeda-beda, tapi kalau sudah soal sepak bola, rasanya semua orang bisa ikut paham dan ikut merasakan. Itulah kenapa sepak bola sering disebut sebagai olahraga paling universal di dunia. Lewat ajang seperti Piala Dunia FIFA 2026, jutaan bahkan miliaran orang dari berbagai negara bisa bersorak di waktu yang sama. Ada yang nonton di stadion, di rumah, di warung kopi, sampai nobar bareng teman-teman. Menariknya lagi, sepak bola bisa menyatukan banyak perbedaan. Usia berbeda, bahasa berbeda, budaya berbeda. Tapi tetap bisa sama-sama tegang saat penalti atau sama-sama teriak ketika gol tercipta. Dan mungkin itu yang membuat Piala Dunia terasa spesial. Karena selama turnamen berlangsung, dunia seperti punya satu topik yang sama untuk dibicarakan. Orang yang biasanya tidak terlalu mengikuti sepak bola pun sering ikut larut dalam suasana Piala Dunia. Mulai hafal nama pemain, mendukung negara tertentu, sampai rela begadang demi menonton pertandingan favoritnya. Sepak bola juga termasuk olahraga yang paling mudah dimainkan. Tidak harus punya lapangan mewah atau perlengkapan mahal. Kadang cukup bola sederhana dan ruang kecil, pertandingan sudah bisa dimulai. Mungkin karena itulah sepak bola terasa dekat dengan banyak orang di seluruh dunia. Dan setiap 4 tahun sekali, Piala Dunia selalu mengingatkan bahwa sepak bola bukan cuma soal pertandingan, tapi juga tentang kebersamaan yang bisa dirasakan hampir seluruh dunia.

0: 99,2 FM Pro 1 Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Apa kabar semua pendengar Pro 1 Surabaya? Semoga sehat selalu semuanya. Senang sekali saya Dio Pratama bisa kembali menemani Anda dalam kebersamaan kita di rangkaian Surabaya malam ini, edisi hari Senin 25 Mei 2026. Ya, gak terasa ya, bentar lagi sudah ganti bulan lagi ya. Gak tahu yang lain kerasa apa enggak, kok saya sih gak kerasa ya. Tiba-tiba sudah 2026 itu kayak, kok tiba-tiba sudah di tengah-tengah gitu. Oh, sudah mau tinggal setengah lagi udah ganti tahun lagi, cepet banget ya itu. Tapi memang kalau banyak orang ya, kalau sekarang itu banyak yang ngomong di, kalau Anda udah mencapai usia 30 ya, terutama ini konteksnya di usia sibuk-sibuknya, di usia 30 ke atas itu bakal kerasa cepat ya. Jadi 30 ke 40 itu bakal kerasa cepat. Ada yang bilang kayak gitu, dan saya benar-benar ngerasa iya, kayaknya setuju deh. Kayak saya juga ngerasa kayaknya baru kemarin nginjek 30, sekarang tahun ini sudah 32 gitu. Benar-benar enggak kerasa, kayaknya cepat banget. Pencapaian juga belum tinggi-tinggi banget gitu. Kok tiba-tiba sudah 32 gitu. Nah, itu ya emang itu sedikit mitos kalau udah usia 30 itu jadi kerasa cepat. Nah, tentunya nanti kami akan mengajak Anda ya pendengar untuk menyimak bersama-sama ya semua program-program terbaik Pro 1 Surabaya tentunya. Yang setelah ini kita akan ngobras ya, ngobrol-ngobrol santai aja bersama mas-mas. Kemudian nanti selepas ngobras pukul 21 atau jam 9 malam kita hadirkan Ruang Rindu. Hari ini edisi manca. Oke, aku suka manca ya. Bebas ya nanti kalau sama saya tahunnya bebas. Apalagi di sini sebenarnya tulisannya oldies manca ya, tahun 60, 70, 80 ya, tapi kalau sama saya mah itu ya bebas ya tahunnya, mau tahun 50, 40, pokoknya ketemu lagunya aman ya. Boleh bahasa Inggris, boleh bahasa Tagalog ya, ada boleh bahasa Cina, China, Thailand sudah Tagalog ya, Trasak Chai Minoy. Terus India boleh, ada apa lagi? Jepang, boleh Jepang. Kan pernah itu ada yang request Jepang ya beberapa kali ya. Korea juga boleh lah. Spanyol boleh, Jerman boleh. Apalagi bahasa Arab boleh. Oke, ya, pokoknya nanti kan nanti di Ruang Rindu jam 9 ya. Kemudian nanti selepas Ruang Rindu juga pukul 11 malam atau 23 waktu Indonesia Barat, kita akan ikuti Dunia Dalam Berita ya, untuk bisa Anda dapatkan informasi dari dunia mancanegara tentunya ya. Kita sekarang sudah masuk dalam program Ngobras ya. Udah ngobrol santai bersama mas-mas, bersama saya Dio Pratama. Pengen ngobrol apa hari ini? Seperti biasa saya cari dulu topiknya. Saya belum menentukan topik apa ya. Permainan jadul atau jajanan jadul, boleh ya? Kayaknya seru. Permainan jadul dulu itu apa aja? Kalau saya sendiri dulu itu mainnya apa ya? Lompat tali itu apa? Lompat tali ya, tapi itu perempuan ya. Laki-laki dulu mainnya apa sih? Apa ya dulu laki-laki ya? Ya gopak sodor gitu, deli-delian. Kalau di Surabaya itu kan ngaran ini deli-delian ya. Gini, jadi boleh ya kita membahas tentang rasa kangen pada zaman SD atau zaman masih kecil lah. Dulu, zaman dulu itu mainannya apa sih? Kalau kan zaman dulu kan pasti nggak ada gadget ya, belum ada gadget ya. Kalaupun ada, mungkin HP-nya itu masih belum bisa connect internet gitu kan, masih itulah, cuma SMS aja. Nah, kalau dulu pasti anak-anak itu Lebih kalau nggak nonton TV ya pasti main di luar sama teman-temannya. Nah kalau main itu main apa? Apakah cuma ngerumpi aja? Kayaknya tidak mungkin anak zaman dahulu ngerumpi ya. Pasti ada yang dimainkan ya. Contohnya tadi gopak sodor, deli-delian tadi atau apa namanya pos-posan atau apa? Aku lupa. Mainan dulu itu apa aja, padahal banyak loh dulu ya. Saya sapa pendengar yang ada di lentil pun ngobras.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ngobras bersama Mas Dio Pratama. Mantap.
0: Mantap Bu Is.
1: Ya Allah.
0: Kabarnya gimana?
1: Di sini baru hujan Mas, ya Allah.
0: Baru hujan.
1: Sekarang sudah reda.
0: Enak Isis, kalau malam-malam hujan itu enak Isis kan.
1: Iya, tadinya sumuk terus agak lumayan wes Kak, sumuk lagi.
0: Lumayan dipakai tidur langsung Bu Is.
1: Iya, ini bersih-bersih Mas, saya Mas.
0: Bersih-bersih.
1: Ini radio-radio yang rusak-rusak ini tak kumpul-kumpuli. Radio saya ada 4.
0: Radio gede apa radio kecil-kecil?
1: Ya kecil-kecil itu Mas. Kalau rusak kan beli lagi, rusak beli lagi itu Mas.
0: Itu yang pakai baterai itu bukan Ibu?
1: Ya, pakai listrik dong.
0: Oh, pakai listrik.
1: Pakai baterai ya bagaimana Mas?
0: Bukannya
1: bisa
0: ada dulu ya.
1: Banyak.
0: Berarti masih punya ya Bu Is ya. Itu
1: iya,
0: radio kecil-kecil.
1: Pakai dicolokin lampu listrik aja.
0: Yeah, capek berarti Bu Is sekarang.
1: Iya, ya capek tapi kalau sudah dengerin ini ya capeknya hilang.
0: Kecilnya dulu sering main apa Ibu?
1: Mainnya macam-macam Mas Ibu dulu Mas.
0: Ingat enggak?
1: Ya ingat lah, teman-teman Ibu aja masih ingat saya nama-namanya.
0: Apa aja itu?
1: Kalau itu loh Mas, mainnya di garis bunder mari ngono, yang jadi kan di pinggirnya ta, terus muter gitu, yang di tengah-tengah kan itu yang gerombol-gerombol itu kalau kepegang kan jadi gitu Mas.
0: Oh, itu namanya apa ya itu ya?
1: Itu namanya bak sodor apa bak bunder enggak tahu, pokoknya dikeluarin gitu loh Mas.
0: Bunderin,
1: yang jadi itu keliling di garis-garisnya bunder itu sama tangannya ngerangkeh-ngerangkeh ngono Mas. Terus jadi kalau yang jadi itu ngalor gitu, orang yang di tengah itu gitu.
0: Oh iya.
1: Jadinya Ibu kalau itu suka kalah, suka kesenggol gitu jadi. Terus yang jadi itu kan tangannya panjang, anaknya kan tinggi.
0: Iya, menangan kalau panjang.
1: Anaknya tinggi kan jadi tangannya panjang. Halo, dulu main itu ya Allah enggak ingat waktu Mas. Kalau belum maghrib itu belum buyar. Kan halamannya kan luas-luas loh Mas.
0: Iya dulu masih
1: halamannya luas-luas. Kalau seneng lagi yang karetan itu Mas, loncat itu
0: ya,
1: yang sepatah kaki terus naik lagi, naik lagi kok bisa kok Ibu tuh loncat tuh.
0: Oh iya kan semakin tinggi ya.
1: Ya Allah seneng kalau inget dulu itu Mas. Sekarang nggak ada
0: yang main begitu anak-anak.
1: Padahal mereka HP sendiri-sendiri. Ya dulu wong radio aja kalau nggak orang kaya nggak punya radio Mas.
0: Benar.
1: Apalagi HP ini sopo wong pakai lampu aja lampu ublek itu.
0: Iya.
1: Tapi kok seneng ya, seneng gitu rasanya itu.
0: Iya.
1: Pulang sekolah itu makan sudah dipanggil temen. Cepetan main.
0: Yang seru emang zaman dulu
1: sampai
0: ya.
1: Sampai puas Mas kelas 3 sampai kelas 6 loh. Berapa tahun itu? Kalau okay. Udah SMP ya enggak wes, udah SMP enggak main lagi.
0: Loh, main Bu, masa enggak main?
1: Ibu SMP langsung ke Jakarta.
0: Oh, pindah kota.
1: Ibu saya kan ke Jakarta. Jadi Ibu di Jakarta, saya di Ponorogo. Baru saya lulus SMP, saya disuruh ke sana. Jadi ya saya di Jakarta 12 tahun. Dari masih lulus SMP, enggak SMA, enggak lulus SMP tok, terus sampai nikah sampai punya 4 anak 4 itu di Jakarta saya. Terus ke sini 96 ke Sidoarjo sini. Jadi dari 96 saya sudah di Sidoarjo sini.
0: Sidoarjo, berarti ya, sempat ngerantau ya.
1: Punya cucu 4.
0: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.

0: Nanti nanti lagunya Indonesia ta Mas?
1: Manca Ibu, manca.
0: Oh, manca. Mm-mm. Ya wis gak apa-apa.
1: Siap.
0: Nanti kalau request agak di kalau ngomongnya enggak bener dimaafin ya.
1: Enggak apa-apa Ibu.
0: Ngomong Inggris itu enggak kayak orang yang sekolah-sekolah SMA, kuliah gitu enggak, Ibu enggak ngerti.
1: Ya enggak apa-apa kalau misalnya nama penyanyinya apa judulnya lupa, boleh sambil dinyanyiin aja. Ya, siapa tahu ya. Saya tahu gitu.
0: Ya, ya Ibu, buat di... Mas Tio selamat tugas. Mudah-mudahan nanti Ibu enggak ngantuk bisa masuk.
1: Ya, siap Ibu. Terima kasih. Ya,
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Wis mainnya Gopak Sodor ya sama apa? Lop Matali. Ya dulu emang kecil saya kalau perempuan-perempuan cewek-cewek itu juga mainnya gitu lompat tali. Jadi pakai karet ya, bukan yang apa itu kalau sekarang itu namanya ngarani nih opo ya lali aku jenenge. Alatnya kan ada sendiri sekarang. Kalau dulu kan kita istilahnya ngerangkai dari karet gitu. Jadi karet disambung-sambung itu sampai panjang terus nanti dibuat lompat tali gitu. Nanti awalnya rendah, semakin tinggi itu. Ya tapi itu yang perempuan ya, saya sendiri enggak bisa main itu ya. Kita sapa yang ada di line telepon WhatsApp, ada Mama Yu. Halo. Aduh kayak ketempelan ini. Ketempelan ketumpuan itu. Telepon satunya.
2: Halo.
1: Halo Mama Yu. Selamat malam.
2: Halo.
1: Halo, apakah terdengar suara saya?
2: Tadi hilang. Sekarang udah.
1: Iya, tadi
2: sudah soalnya... ketemu. Halo.
1: Halo, ini kedengaran ya?
2: Iya.
1: Oke, gimana kabarnya Mama Yu?
2: Apa kabar Mas Dio? Oh, alhamdulillah sehat. Kabar Bali gimana?
1: Alhamdulillah sehat. Oke, boleh cerita masa ya, kecilnya main apa?
2: Cerita dulu Pak. Kalau di sini Opak Delian Mas namanya.
1: Oh, itu daerah mana ya?
2: Kata sama Delian itu. Daerah Tuban.
1: Daerah Tuban. Oh, bilangnya apa?
2: Iya.
1: Opak Delian.
2: Opak Delian gitu.
1: Opak Delian. Jadi yang itu kan yang mainnya yang satu jaga yang lainnya jadi, sembunyi kan.
2: Iya. Terus kalau gitu suka ngerjain Mas. Saya itu suka ngerjain sama temen tukar pakaian.
1: Oh gitu.
2: Sama perempuan. Iya, tukar pakaian.
1: Kok sempet
2: terus
1: ya, Bu?
2: Itu kan sembunyi. Iya. Kan di balik rumah gitu kan ada gang kan. Terus tukar pakaian, terus itu pantatnya di dinampakin sama yang jadi itu. Dor, siapa namanya gitu. Salah gitu.
1: Oh, harus tahu namanya ya kalau itu ya, nebak ya. Kalau misalnya ketemu orang harus nyebut namanya. Oke. Okay. Oh iya, aturannya gitu ya dulu ya.
2: Lucu kan. Tapi kita tukar pakaian gitu. Nah, itu tukar baju, terus habis itu pantatnya di itu dilihatin sama yang jadi itu, terus didor gitu. Keliru, gitu. Salah gitu.
1: Kecelik istilahnya, kecelik.
2: Kecelik.
1: Ya tapi kok herannya nggak malu mungkin tukar bajunya itu.
2: Masih kecil Mas, masih kecil. Iya, kelas 2 SD kok. Kan masih pakai celana dalam kan, gitu. Terus aku itu punya cerita Mas. Cerita waktu SD kelas 4 ya. Kan kalau hari Kartini kan pakai kebaya kan.
1: Ya.
2: Pakai kebaya. Terus aku kan kondenya kan pinjam punya tetangga waktu itu.
1: Kondenya pinjam. Nah,
2: setelah pinjam punyanya istrinya Pak Guru gitu Mas. Kan kita gak punya kan, pinjam. Terus habis pulang sekolah kan kondenya aku simpan di lemari tempat pakaian kan gitu. Nah terus aku kan punya kucing warna

0: hitam, hitam pekat kan. Terus habis itu makku tuh buka, kan nggak tahu kalau aku naruh bonde di pakaian kan, tak taruh situ kan belum tak kembaliin gitu. Terus kaget, makku tuh buka lemari, kaget. Ternyata bonde itu dikirain kucingku mas, dipukul-pukul mas, pukul-pukul. Dah, terus di belakangnya itu kan kucingnya di belakang makku kan, bilang ngeong-ngeong kan gitu, sama dipukul-pukul sambil kurang ajar, kurang ajar. Kok bisa nih gue nih? Gumbal kan gitu kan. Tahu-tahu kalau itu bukan kucing, bondenya jatuh mas.
1: Oh, baru sadar ya. Oh itu bukan kucing.
0: Baru sadar. Udah capek kalau mukul-mukul. Baru sadar kalau itu konde. kok kucingnya nih gurih. Ngirokin malah kucing gitu.
1: Iya. Kaget lah. Buka lemari biasanya isinya pakaian kok tiba-tiba ada berbulu-berbulu gitu.
0: Iya kucing dikirain. Kirain kucing. Ya. Menurut aku lucu sih, tapi nggak tahu ya kalau orang lain ya.
1: Ya itu mengagetkan ya untuk ibunya. Nanti
0: kan
1: ikut ya.
0: Nakal gitu, kucing nakal. Hah? Iya, insyaallah.
1: Kurang rindu ya. Oh, ya hari ini manca ya Mama Yu ya. Ditunggu, nggak apa-apa.
0: Iya. Okay. Kemarin-kemarin aku nggak bisa gabung sama Mas Ji itu kan. Diganti sama ini yang di RR itu ban gitu loh mas.
1: Oh gimana maksudnya?
0: Ya udah mas, kan siaran RR itu ban, jadi dipakai RR itu ban sendiri, jadi aku nggak tahu, nggak gitu. Bisa dengerin gitu loh.
1: Oh gitu, oke. Ya, itu saya baru tahu ibu. Oke, terima kasih Mama Ayu.
0: Terima kasih Mas Ji waktunya ya.
1: Ya sama-sama.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Oke. Saya sembari mengingatkan juga ya, hari ini nanti ruang rindunya manca, jadi disiapin ya lagu manca terbaiknya ya. Kalau tapi jaga-jaga disiapin satu lagi, siapa tahu saya tidak berhasil menemukannya yang pertama. Jadi disiapin cadangannya satu lagi. Kan kadang kalau manca ini nyebutnya ini agak susah ya gini. Emang tidak dipungkiri kalau dari telepon itu agak enggak jelas ya. Jadi bukan salah orangnya, tapi kadang masuk ke udara ini kurang jelas ya. Telinga saya juga kurang. Jadi disiapkan cadangannya. Kalau bisa sambil nyanyi dikit ya, biar kalau fungsinya nyanyi dikit itu saya sembari meraba-raba liriknya, saya ketik di bah Google, oh ternyata lagunya ini, jadi ketemu. Nah itu pun kalau liriknya benar ya. Oke, saya sapa lagi yang ada di line telepon, nanti kita istirahatnya jam ya 50 lah, menit 50. Saya sapa yang di line telepon dulu. Nobras.
2: I can't stop loving you, Joy Mirat Mama. Ngobras, malam Bang Dio.
1: Malam Bang Bolga.
2: Sehat tiba, ya Bang.
1: Sehat alhamdulillah gitu. Tiba-tiba nyanyi deh.
2: Ya katanya manca nanti Bang.
1: Ya nanti. Ini
2: kalau Indonesia nya gak itu yang aku nyanyikan nanti. Beda lagi Bang.
1: Apa?
2: Daripada ku simpan jadi rindu. Itu Bang, kali Indonesia.
1: Oh, itu beda lagi itu.
2: Dari lar itu Bang. Itu kan Indonesianya Bang.
1: Nah iya, maksudnya kan kayaknya enggak pernah dengar saya nyanyi itu.
2: Ya disimpan lah suara itu, jangan terlalu di lost lah. Lagu Nona Manis Nusa Tenggara Timur, tapi enak banget itu Bang.
1: Oh ya, itu putar ke kiri itu bukan?
2: Itu yang bukan. Oh nggak pernah dengarkan lagi ini ya Bang.
1: Yang kayak gimana? Nyanyi coba.
2: Daripada ku simpan jadi rindu.
1: Oh belum.
2: Lebih baik kau tahu yang ku mau, Memang ku suka kamu, memang aku sayang kamu. Beri tanda, jangan kau malu-malu. Enak ini bang.
1: Oke, mantap-mantap. Oke.
2: Mantap. Eh, mau cerita Nona Manis NTT.
1: NTT siap. Oke.
2: Nyanyi anti lari sih.
1: Oke, siap. Ini mau cerita nggak ini?
2: Ceritanya aku berdetek masalah kecil tuh bang. Kecil tuh dan musim-musiman bang. Kalau di sana ya, habis sekolah, habis apapun itu renang bang. Karena di daerah sana tuh ada air banyak dari perut bumi bang, keluar bang, nggak bisa habis air itu bang.
1: Daerah mana disebutin dulu?
2: Samosir bang.
1: Oh,
2: Samosir. Daerah kan dikelilingi danau bang.
1: Oke.
2: Dibuat mandi ya, dibuat segalanya, air dibuat mengalir ke sawah kemana aja. Jadi siap buat mandi, dibuat segalanya bang, karena air mengalir dari perut bumi nggak habis-habis, mulai dari opung, inang opung dulu, opung doli, nenek moyang lah ibaratnya ya bang. Itu kan dari perut bumi bang, keluar dari perut bumi. Buat kamar dua, sini buat perempuan, sini buat laki-laki. Seperti jalan pintu gitu loh bang.
1: Seperti
2: laki-laki
1: apa?
2: Nggak boleh ke sisi kiri, kiri itu perempuan. Yang kanan laki-laki, bapak-bapak, harus pokoknya laki lah bang.
1: Iya, yeah, iya. Yeah.
2: Jadi dibelah dua, seperti ada pagaran sedikit gitu. Air itu nggak bisa habis bang, dialirkan ke sungai buat begini, ke kemana aja dialirkan ke sawah buat ke tambak-tambak masyarakat apa saudara-saudara kita di situ bang. Itu aku ingat, aku habis kalau renang itu mencari kumbang apa bang, krecok.
1: Kumbang apa krecok?
2: Krecok. Orang sana bilang aku kembang bang.
1: Oh.
2: Apa krecok yang kul
1: yeah, gitu, yeah, bang. Kul.
2: Nah. Itu kan orangnya nggak mau makan bang. Aku makan itu bang, aku ambil, aku buang ekornya biar aku makan.
1: Oh, langsung orangnya dimakan?
2: Pantangan makan itu, nggak ngerti ya. Aku ikut-ikutan orang-orang Jawa kan, ada teman sekolahku banyak orang Jawa juga bang. Itu maksud... enak dimakan cok, itu enak. Yo masa, ayo coba. Akhirnya nggak dilarang sekarang, nggak boleh orang tua-tua datang ke situ bang mau diambil ya, nggak boleh. Uang itu tuh buat makan apa aja, buat campuran apa aja bang, buat agak kan habis nanti katanya orang-orang gitu. Kalau orang daerah situ sendiri satu desa nggak masalah, orang di luar desa yang datang campuran orang Jawa, orang apa itu datang mencari itu bang. Apa kalau di sini dijual bang itu bang, kul.
1: Ya,
2: orang sini kul.
1: Iya.
2: Yang bulat-bulat itu di sana nggak dimakan sama orang sana bang. Aku dulu yang nggak makan, nggak berani, nggak ada orang makan. Aku baru tahu dari teman-teman Jawa itu, wah enak itu cok, ini dikinikan kasih bumbu. Akhirnya cari aku bang. Ya gitu aja bang Dio.
1: Cerita
2: sedikit. Tapi yang aku kangen ini cuma tinju amatir bang, aku kan mulai kecil jago tinju bang.
1: Gitu, oke. Tinju amatir.
2: Setiap ada tinju, sebab aku latihan tinju itu pakai sar itu bang, anduk apa bahasa Jawa, anduk itu bang, anduk kecil, anduk bapakku yang ditaruh di leher itu aku buat. Tapi setiap anak punya itu kan bang, main tinju-tinjuan di belakang, teng gitu. Sampai besar akhirnya
1: ya itu
2: double. Oh, yo. Akhirnya double, tapi gede.
1: Ya masa ya, gedenya ninju-ninju ya orang.
2: Itu, bang. Double saya itu sudah selesai.
1: Iya. Oke,
2: terima kasih. Matur thank you. Maulah tegodang.
1: Matur thank you Bang Bulga. Enggak apa-apa. Kalau ya ada orang yang bilang double enggak apa-apa, tapi asal itu nanti tahu kapan waktunya berhenti ya, karena jangan dablek selamanya kan. Laki-laki itu pasti ada masanya dablek ya, tapi maksudnya dablek yang masih biasa-biasa aja ya, jangan yang terlalu frontal gitu. Jadi, tapi jangan sampai itu juga telat dablek juga. Jadi kalau udah gede baru dablek itu yang susah itu, malah susah ucul, nggak dableknya keterusan. Oke, waktu kita tinggal 4 menit, boleh ya satu lagi ngobras?
2: Ngobrol santai bareng Mas Gil.
1: Ya.
2: Iya.
1: Waduh, bentar ini kayaknya kayak saya ingat ini.
2: Ingat apa dong. Ya?
1: Aduh.
2: Yang di Batam.
1: Lah iya ini, tapi udah lama enggak pernah nelpon ini.
2: Udah ada 10 tahun lebih, iya. Satu hari lah.
1: Iya, ini kenal Mas Ju pokoknya.
2: Iya.
1: Namanya Mas Ju ya.
2: Iya, Mas Andi.
1: Mas Andi,
2: astagfirullah. Iya. Pripun pawartosipun, how are you today?
1: Wah, I'm good.
2: Wih, keren.
1: Oh, ayo.
2: Jadi tema, temanya tadi permainan atau makanan atau apa ini?
1: Tadi permainan sih aslinya tadi.
2: Permainan ya. Waktu kecil apa udah tua?
1: Kalau udah tua ada permainan ya boleh diceritakan, nggak apa-apa.
2: Iya, kalau Mas Andi jujur kecilnya super aktif
1: apa aja?
2: Iya, sampai manjat-manjat tembok. Semua permainan lah itu, apa yang lari-lari itu sampai nabrak tembok juga pernah.
1: Itu parkur namanya itu kayaknya ya. Parkur nggak sih?
2: Bukan, parkir.
1: Oh.
2: jadi Mas Andi alhamdulillah lah termasuk aktif. Memang beda sih anak-anak dulu sama anak-anak sekarang.
1: Beda
2: makanya
1: banget.
2: Kalau anak, iya, makanya kalau anak-anak dulu sekarangnya alhamdulillah banyak yang sehat.
1: Gimana maksudnya?
2: Karena iya, karena kan banyak bergerak, olahraga.
1: Oh, iya yang dulu.
2: Iya, dulu lari, berenang, sampai mau tenggelam. Iya, pernah waktu diajak sama saudara kan ke kolam renang waktu itu di Jakarta tuh tempatnya itu. Tempatnya kenal sama Advent Bangun, kenal?
1: Di mana itu?
2: Iya, Advent Bangun, pemain laga yang kalau itu yang film Jaka Sembung itu, yang sama Berry Prima.
1: Waduh, itu artis lama itu ya.
2: Kayaknya, iya, artis lama.
1: Oh,
2: karena saya, kan karena kan Mas Andi orang lama juga.
1: Kayak suaranya kayak masih muda kok.
2: iya. Ui, matur suwun. Nah. Karena kan itu apa? Belajar latihan vokal. Sama Bu Wira.
1: Oh, sama Bu Wira latihannya.
2: Iya, tapi Bu Wira enggak mau disebut. Katanya kalau bisa Mas Andi nyebutnya Pak Heri aja katanya. Kenal enggak sama Pak Heri?
1: Pak Heri, Heri siapa ini?
2: Pak Heri, suaminya Bu Wira.
1: Oh iya. Soalnya di sini ada reporter namanya Heri.
2: Oh juga. Iya. Oh jangan-jangan itu kali. Memang reporter.
1: Iya. Kan suaranya bagus itu juga, reporter juga.
2: Iya. Jadi Mas Andi memang dari SD udah disuruh sama abang bagian nerima telepon. Abang kan teknik komputer. Nah, dulu kan zaman tahun 80-90 kan belum ada handphone. Masih apa namanya, telepon rumah ya?
1: Ya, telepon rumah.
2: Nah, jadi kan kakangnya Mas Andi itu kan dia kalau kerja servis komputer kan biasanya malam. Sampai malam lah, pokoknya tengah malam lah. Jadi paginya kan ngantuk. Jadi Mas Andi yang suruh nerima telepon.
1: Jadi call center gitu ya.
2: Bukan lagi. Makanya Mas Andi ya kalau untuk speak ya bisa lah, dikit-dikit lah.
1: Oh, bagus lah.
2: Gitu. Pernah juga waktu security di Mall Taman Anggrek tuh. Mungkin kalau di Surabaya kayak ini kali ya, Summarecon lah. Atau yang mall terbesar di Surabaya tuh?
1: Itu Pakuwon Mall.
2: Oh, Pakuwon, iya betul. Nah, jadi kalau di waktu Mas Andi kerja kan security apartemen kadang kan suka itu apa, ngasih tahu yang punya mobil. Jadi perhatian.
1: Oke.
2: Mobil BP, kalau di Batam kan BP.
1: Oke.
2: Kodenya kalau Surabaya apa ya?
1: L.
2: AD ya? Oh, L. Iya betul. Nah, jadi ya dari situ mulai dilatih vokal lah.
3: Okay. Gitu, bahkan bahkan lomba nyanyi pun pernah juara satu, tapi tingkat RT aja.
1: Tetap itu luar biasa. Ada pialanya nggak?
3: Ada, dapat.
1: Nah, itu yang penting itu pialanya itu, kan bisa jadi pembuktian itu dari pialanya itu.
3: Iya, dapat cetiau, tahu cetiau nggak?
1: Cetiau itu bahasa Cina nggak sih?
3: Iya, tahu nggak? Di Surabaya kan banyak orang Chinese juga kan?
1: Iya banyak.
3: Cetiau itu
1: uangnya.
3: Cetiau itu uangnya 1 juta.
1: Wah, gede banget.
3: Iya, itulah. Jadi makanya Mas Andi ya sedikitnya ngerti lah kalau untuk nyanyi-nyanyi ya. Tapi nyanyinya nggak yang hebat-hebat, cuman yang lagu Sisgon aja itu.
1: Oh, iya. Ya nanti lah. Apa itu? Nanti itulah. Gabung terus nyanyi sedikit lah. Nanti.
3: Iya, boleh. Nanti tahun apa, tanggal 32 ya?
1: Lama banget. 32 nggak ada lagi.
3: Tuh ketawa Bu Wira. Bu Wira udah masuk ya?
1: Bu Wira ini lagi mau masuk, tapi waktunya habis Bu Wira. Nanti aja.
3: Bu Wira tahun depan aja lah, Bu. Kasih-kasih kesempatan Pak Heri.
1: Iya, Pak Heri. Ayo suami, masuk Pak Heri.
3: Iya, Pak Heri kan suami tercintanya.
1: Oke.
3: Okay. Iya, buat Mas Gio, semoga sehat. Rezekinya lancar Mas Gio ya.
1: Siap, siap.
3: Iya, makanya Mas Andi putra-putrinya kan ada di Salatiga. Itu makanya ya memang Mas Andi suruh tinggal di kampung, karena kan kalau di kampung itu masih ke sawah. Ya aktivitas olahraganya tuh lebih banyak dibandingkan di Batam.
1: Iya.
3: Kalau di Batam anak-anak banyak main gadget.
1: Iya benar.
3: Iya, jadi makanya kesehatan itu penting. Kesehatan itu nomor dua setelah iman. Karena kan kalau iman itu kan ya pribadi lah ya. Tapi kalau sehat itu kan untuk semuanya.
1: Iya benar.
3: Gitu, ya. Makanya Mas Andi pun kadang kalau dinasehatin sama Bu Wira suruh bangun pagi, Mas Andi bangun pagi. Iya, kalau kata siap. kalau kata Pak Heri enggak usah bangun pagi, ya udah ngikutin Pak Heri. Karena kalau Pak Heri enggak diikutin nanti enggak dapat uang belanja nanti Bu Wiranya tuh.
1: Ada aja.
3: Iya, okay, Mas Gio tetap semangat ya. Nanti ada itu ya, Ruang Rindu ya?
1: Iya, makanya nanti ikut gabung lah. Nyanyi-nyanyi dikit lah.
3: Oh, Mas Gio yang bawain.
1: Iya, saya yang bawa.
3: Emang pakai nyanyi-nyanyi?
1: Ya kalau nyanyi sedikit gak apa-apa gitu.
3: Oh dikit gak apa-apa ya,
1: satu bait lah.
3: Enggak, setengah album aja, jangan satu album.
1: Oh ya, habis durasi kita.
3: Iya lah, tetap semangat Mas Gio ya.
1: Siap-siap, terima kasih
3: Mas Andi. Matur nuwun sangat, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, terima kasih Mas Andi. Oke. Kita rehat sejenak ya, mendengarkan lagu sebelum nanti masuk ke Ruang Rindu ya. Biar saya mimik-mimik dulu ya. Ini istirahat sejenak ya. Lagu apa enaknya ya yang diputar ya? Kak Sheila, Cheryl Seinani, Siapa Suruh Jatuh Cinta. Ini baru kayaknya ya. Kita akan hadirkan ke ruang dengar Anda Cheryl Seinavia, Siapa Suruh Jatuh Cinta.

0: saatnya Ruang Rindu. Berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Pendengar, saat ini kita sudah masuk dalam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Hari ini kita akan menikmati lagu Manca ya. Oldies boleh, baru boleh, pokoknya manca, dan bahasanya pokoknya selain bahasa Indonesia ya. Jadi apapun, Tagalog boleh, China boleh ya, bebas ya. Kita akan sapa pendengar yang pertama. Orang rindu.
2: Berbagi rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum Mas Tio Pratama.
1: Waalaikumsalam Bu Siti.
2: Sehat Mas?
1: Sehat, alhamdulillah.
2: Oh, seger banget.
1: Sehat Bu Siti?
2: Oh, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah sehat.
2: Hawa enak.
1: Hawaii
2: Sriwing.
1: Lagune enak sing gawe nemani Sriwing apa iki lagune?
2: Westlife Angel.
1: Westlife?
2: Iya, Angel.
1: Oh, Westlife dengan sebentar loading komputer.
2: Bukan Westlife. Westlife.
1: Iya, Westlife kan, Westlife Angel kan.
2: Iya.
1: Kayak yang boy band itu kan?
2: Iya.
1: Oke, salam-salamnya.
2: Ya, salamnya tak salamnya kafe pokoknya. Salamnya buat Umi yang di Queen, Umi Gustia di Pondok Maritim, Bu Nama, Bu Nunu, Bu Yuni, Bu Mama Yu, Bu Siti Rumia, Bu Istiharo, Bu Titi Damayanti, Bu Ramli, Bu Wira, terus Pemela Lipisan, Bu Sri, Sri siapa? Sri Mesti Lali, Bu Sri Suhartini, terus. Jangan ketawa Mas.
1: Ya udah, saya diam deh.
2: Suhartini, Kuyani Jaya, Bu Ani Esther, Bu Nimus, Biati, Bu Tedinda, Mbak Pebi, Mbak Rika Herlin, Bu Mimi, Mas Dio, Mas Ali, Mas Andi, Mas Wandi, wes Pak Mulyono, Pak Wandi, Bang Kobar, Bang Freddy, Mas Dubet yo, sing sampean Mas Dubet menep gitu ya.
1: Sedati, Jebet PP Sedati.
2: Oh iya. Itu loh. Pak Andi Saseno. Kata saya ya. Lucu itu. Sama Pak Mariono sudah.
1: Sudah.
2: Pak Mariono sama Ni Asing juga. Bu Dewi, Pak Idris dan
1: semuanya. Siap.
2: Terima kasih banyak ya Mas Dio. Kalau pulang hati-hati.
1: Siap.
2: Semoga sehat selalu, panjang umur.
1: Amin.
2: Bahagia.
1: Amin.
2: Kasih keluarga. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Siti. Sehat selalu. Ditunggu lagu nih. Kita sapa yang di line telepon sebelahnya. Halo.
3: Halo.
1: Ya.
3: Ruang rindu. Berbagi rindu. Memori lewat lagu. Halo Mas Dio.
1: Iya Bu Titi. Tersambung kok.
3: Oh iya dengar. Oh enggak dengar Mas Dio.
1: Yang saya kedengeran kok suaranya Ibu.
3: Mohon maaf ya Mas Dio. Aku enggak punya HP. Saya punya hanya telepon rumah. Kalau bisa 74 dibuka dong Mas Dio. Mas Dio.
1: Yang 74 itu ya nanti saya coba sampaikan ke teknik lah. Soalnya yang
3: terima
1: bukan
3: ya,
1: kuasa Bu. Saya Bu.
3: Ya terima kasih Mas Jo. Saya lagunya Frank Sinatra Maui.
1: Frank Sinatra?
3: Ya Maui.
1: Frank Sinatra. Bentar, saya Oh My Way ya. Oke.
3: Okay. Iya. Ada.
1: Ketemu nggak ya? Frank Sinatra My Way. Oh, ada Ibu. Boleh.
3: Terima kasih Mas Yu. Lagunya untuk Umi Yanti Queen, Mama Agustina, juga buat Tini, Bu Sophia Saat, Bu Mimi, Bang Kobar, Mbak Siti, juga Mama Yu, Pak Dewi, Pak Idris, Pak Tua, Pak Mul, Pak Mariono di Tulungagung, Mbak Ella, juga Bu Mutiara, Bu Sulistiyawati, Bu Kustia, Bu Nur Fadila. Terima kasih Mas Jo, paringi sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Titi, sehat selalu. Oke, kita sapa satu lagi sebelum saya baca WhatsApp ya. Satu lagi di line telepon. Halo.
4: I can't stop loving you, Joy Mirat Mama.
1: Sampun. Judulnya?
4: I stop loving.
1: I can stop.
4: Stop loving you dari Engel Aberding, Engelbert.
1: Dari siapa?
4: Engelbert, Engel Aberding.
1: Engel Aberding. Tulisannya gimana?
4: Ting. Aberding. Aberding.
1: A
4: Burding.
1: Burding.
4: Ya, DNK.
1: DNK? DINK.
4: Ya, betul. Enggak D, enggak pakai G. Luar itu, Bang. Enak panggil lagu.
1: Boleh diulang itunya. I can't stop loving you.
4: Ya,
1: ini yang muncul ini bukan A Burding itu.
4: Ya, Bang. Charles Waling.
1: Ya.
4: Hey, Charles Waling. Ya.
1: I can't stop loving you ini nah, Ray ini Charles.
4: Yang, yang justru yang Angel. Aberding. Enak itu Bang.
1: Angel.
4: Ya, Aberding.
1: Angel. Angel itu angel ya tulisannya ya?
4: Ya betul, angel. Angel, angel Aberding.
1: Angel.
4: Singkatan dari Engelbert.
1: Halo?
4: Banyak kutian, Bang. Biasanya yang keluar dulu Roy Charles.
1: Biasanya habis gitu. Angel apa? Aberding.
4: Ya, betul.
1: A-M
4: Aberding. A
1: A
4: B U R D I N K. Aberding.
1: P U R
4: B B, Bang.
1: B I N K.
4: B O U R D I N K. Aberding.
1: Oh, Angel Bird Humperding. Astagfirullah. Humperding. Patesan enggak ketemu-ketemu.
4: Ya, tapi ada amnya ya.
1: Humperding.
4: Nah, betul itu.
1: Oke, ya udah.
4: Enak, Bang.
1: Iya, iya. Ya, oke.
4: Okay, itu kan banyak yang nyanyikan. Kan enggak tahu yang nyiptakan siapa itu. Sore Charles juga punya. Semuanya punya lah.
1: Iya, langsung salam-salam aja, Bang.
4: Ya, tadi salamnya ada Bu Titi, Damayanti, Indeng Wapun Yanti Kuining Siti, Ning Istikaro, Aba Awi, Bu Dewi, Mama Yu, terus Bang Freddy, Pak Bambang, Pak Tua, Pak Idris, Mas Bandi, Teddy Nay, Nong Pun Yanti Queen, Bu Nana, Bu Istikaro ya, sudah ya. Terus, ada lagi? Bu Yani Jaya. Sama lagi. Sudah, kalau di Sidoarjo, oh Pak Bambang, kalau di Sidoarjo, saya serahkan Bu Wira.
1: Siap.
4: Bu Dewi sama Pak Idris. Oh, enggak lupa, Pak Mul itu, biasanya onir itu Pak Mul. Pak Mul setahun setengah matang sama Bu Dian. Bang Dio Pratama, matu thank you so much.
1: Matu thank you so much. Oke, kita geser ke WhatsApp ya. Ada Mas Jebet, Ruang Rindu berbagi memori lewat lagu. Selamat malam, Kakak Dio. jepet PP Sedati tadi. Tadi katanya bisa request lagu Timur Tengah ya. Lo ya bisa dong. Request EBNL Geran yang nyanyi Nancy Adren ya. Salamnya buat Bu Nana dan Pak D Budi Kaltara. Terima kasih Mas Dio. Terima kasih Mas Bet. Ditunggu lagunya ya. Sehat selalu. Oke. Kita langsung saja sudah 4. Kita dengarkan tembang lagu pertama dari ini boyband favorit saya ya, Westlife dengan Angel.

0: Kembali dalam ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Saya baca WhatsApp dulu dari Bu Sri Suhartini. Selamat malam Mas Dio Pratama, ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Saya request lagunya Brian White dengan God Gave Me You. Salamnya buat Mas Ali, Pak Mul, Bu Siti, Bu Wira, Bu Mus, Bu Mimi, Bu Titi, Bu Nur Fadila, Bu Siti Rumia, Bu Wati, Om Ayanti. Buat Mas Dio Pratama, terima kasih banyak. Terima kasih banyak Bu Hatini, sehat selalu ya. Kita sapa yang ada di line telepon. Halo.
1: Berbagi rindu memori lewat lagu. Selamat malam Mas Dio.
0: Selamat malam Mbak Bawi.
1: Kalau tadi Tulang Kobar pesen lagu I Can't Stop Loving You ya Mas?
0: Iya benar.
1: Saya pesen lagu I Can't Wait Forever.
0: I Can't Wait Forever. Forever. Lagunya siapa? Kalau bahasa
1: Air Supply, Air Supply.
0: Air Supply ya. Okay. Yeah. Salam
1: untuk Bu Wira, Tulang Kobar, Pak Eri, Pak Bambang, Oma Yanti, Mbak Ella, Mama Yu, Bu Isti, Bu Dewi, Pak Idris, Mas Bandi, Mas Ali Asyik, Pak Mun, dan gak lupa Tulang Kobar alias Bang Kobar. Buat Mas Dio, matur nuwun.
0: Matur nuwun. Bawi, ditunggu lagunya, sehat selalu. Oke. Tadi apa lagunya? Bawi ya. I Can't Wait Forever, Air Supply. Oke. Ntar, saya menunggu tadi telepon biasa. Oke, sekarang kita sudah terhubung sama Mama Yu. Halo.
2: Halo, ruang rindu, berbagi rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum, Bang Dio.
0: Waalaikumsalam, Mama Yu. Lagunya apa?
2: Lagunya itu judulnya nggak tahu, nyanyinya nggak tahu. Nah. Tapi Indonesianya bisa lagunya.
0: Maksudnya Indonesianya bisa? Maksud ini lagu Indonesia ta?
2: Ada, enggak. Ada lagu mancanya. Mm-hmm. Gini loh, suaramu, suara hatiku. Bercumbu dalam mimpi, aku merindukanmu selalu. Pernah tahu? Kau bunga cintaku,
0: refnya apa?
2: Engkau yang kutunggu. Ini refnya. Engkau bunga rinduku. Engkau segar.

0: Berikut adalah rekomendasi. Enggak akan membuat enggak ada ternyata.
1: Enggak ada.
0: Enggak ada. Lagu cadangan mungkin.
1: Lagu India kalau gitu.
0: Oh, boleh. Oke, nih saya tunggu-tunggu. Lagu India apa?
1: Tumpah seair. You muskurai. Tum neno janik ya. Sabni bikahi. Abito merado. Jage nasotahi. Kya karo hai, kuchi kuchi hota hai. Kya karo hai, kuchi kuchi hota hai.
0: Siap.
1: Bisanya cuma itu.
0: Iya, tapi ini jarang loh di request kalau lagi mancang.
1: Iya.
0: Jadi kita nikmati aja ya.
1: Makanya enak di Mas Kiyo.
0: Salam-salamnya Mama Yu.
1: Salamnya yang barusan turun ya, Abah Awi. Terus ada Bu Siti. Terus tadi siapa tuh? Yang tadi-tadi itu aku lupa ya. Umayanti Queen, Ibu Wira, yang selalu membawa makna dan penuh warna. Juga Mas Asa, Pak Kennedy, Mas Andi, Mas Bandi, Mas Ali yang punya AWZ. Juga ada Bung Freddy, Bang Kobar, Pak Idris, Ibu Titik Damyati, Ibu Istiharo, Ibu Dewi, Bunda Nana, Ibu Siti, terus Ibu Wati Ramli, semangat Ibu, semoga segera dipulihkan ya.
0: Amin.
1: Kondisinya. Juga Mas Budi Saksena yang punya ting-ting Mas. Mas Dio ini orangnya cool loh.
0: Tahu dari mana?
1: Kan jarang tertawa, tapi nggak pakai hot. Kalau pakai hot kan
0: hot
1: jadi
0: cool.
1: Dispenser nanti.
0: Oh.
1: Hot and cool kan?
0: Hot and cool, oke. Okay. Siap, terima ya kasih Mama Yu.
1: Buat Mas Dio, yang terakhir gini Mas Dio. Kalau dulu kirim surat kan, nggak ada HP. Di akhir surat ini. Salam manis takkan habis, salam sayang takkan hilang.
0: Mantap.
1: Terima kasih Mas Dio. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mama Yu. Iya, itu sapaan itu ya. Zaman surat-suratan banget ya. Atau itu SMS singkat dulu. Kita geser ke WhatsApp lagi. Ini ada Pak Mariono. Malam ini WhatsApp-nya banyak ya. Ruang rindu dari Pak Mariono ya, ruang rindu berbagi rindu memori lihat lagu, minta diputarkan lagu Manca Everything You Go Away You Go Always Always Always ya, vers ini yang nyanyi Dino Fonseca. Salamnya buat Pak Sukardi, Bu Wira, Pak Mul, Pak Agus, Bu Siti, Bu Titik, dan semua pendengar Persatu Surabaya. Bersama Kak Di Pertama, selamat tugas, diberi kesehatan, kebahagiaan, rezeki, lancar, barokah. Amin. Amin, terima kasih Pak Mariono, ditunggu lagunya. Kita lanjut mendengarkan lagu selanjutnya dari Brian White, God Gave Me You.

0: Masih di ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Kita baca WhatsApp dulu dari Ibu Rika Erlin, ruang rindu berbagi memori lewat lagu. Puterin dong lagu The Cup of Life by Ricky Martin ya. Salam istirahat santai buat Mbak Dian, Mbak Mas Andi, serta Bu Siti Pasuruan. Mas Pratama tetap semangat. Ibu dikasih link YouTube-nya ini. Nah ini dong, membantu penyiar ini, gak perlu susah-susah nyari-nyari ya. Terima kasih Bu Rekailin, sehat selalu. Sama ada Pak D. Budi Kaltara ya. Ini ruang rindu berbagi memori lewat lagu. Mas Di Pratama, semoga sehat selalu serta sejahtera bersama keluarganya. Mama Genesis atau Pill Calling, Do You Remember? Saya ambil yang Mama Genesis ya. Salam buat Bunda Titi dan Mayanti, Pak Idris, Pak Bambang, dan Bung Kobar. Semuanya semoga sehat selalu. Amin. Mas Dio Kamsya, usahakan Genesisnya terputar. Siap, siap Pak D. Ditunggu lagunya ya. Sehat selalu. Oke, kita geser ke penelpon selanjutnya. Oh, terputus sayang sekali. Boleh saya tunggu? Oke. Halo.
1: Halo.
0: Ya.
1: Tuan rindu, tuan berbagi rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang susah ini. Kalau suaranya gini itu mesti antara Bu Mimi apa Bu Ella. Sama ya suaranya.
1: Sehat Mas Dio.
0: Sehat, sehat. Tapi ini sama dulu.
1: Ini saya.
0: Siapa?
1: Saya Mas Dio.
0: Bu Mimi.
1: Iya Mas Dio.
0: Iya Bu Mimi. Sehat. Kabarnya gimana, sehat ya?
1: Alhamdulillah luar biasa. Tetap tambah seger ini.
0: Oke, lagunya apa Bu Mimi? Alhamdulillah.
1: Lagunya ini ada yang miss call. Makasih yang miss call. Dolly Parton, You Are.
0: Dolly Parton.
1: Iya.
0: You are. You are. Bentar. Oh iya. Ada.
1: Pasti ada.
0: Salamnya.
1: Gitu loh. Salamnya buat yang miskol tadi ya, semoga sehat. Terus ada Bu Nana, Bu Siti, Bu Isti, Bu Titik juga, Bu Yuni, Bu Mustiati Wibowo, ada Bu Nur Fadila, ada Bu Wira, ada Om Ayanti, ada Om Agustina, Mas Ali, Mas Sakti, Mas Bandi, Mas Asa juga, Pak Awi, Pak Budi Sugisno yang di Kaltaru, terus Pak Freddy bersama Bunda, Tedindanya juga enggak ketinggalan ya. Terus apa lagi Mas Dewis buat semuanya?
0: Siap.
1: Bu Artini juga, semoga sehat buat semuanya yang lagi mantau. Maaf kalau belum kesebut ya. Semoga sehat dan selalu berbahagia. Buat siap. Mas Dewisnya, semoga diparingi sehat, rezekinya barokah, melimpah, dan selalu berbahagia bersama keluarga.
0: Amin.
1: Makasih Mas Dio, nanti kalau pulang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Sehat selalu Bu Mimi ya. Kita geser ke penelpon sebelahnya. Halo.
2: Halo juga. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Mas Kio, sorry. Saya pindah langsung ke kamar belakang, ini takutnya nguyung-nguyung. Oke. Saya request lagu Blue Eyes for You.
0: Boleh diulang Bu Wira?
2: saya request lagu Blue After You.
0: Blue itu biru ya?
2: Enggak. Ungu.
0: Oh, ungu.
2: Blue After You dari Russell Hitch.
0: Blue After You.
2: Mm-mm.
0: Oh, Bambang Tamfan, Russell Hitch, oke.
2: Okay. Oh iya, mantanku yang paling terbaik.
0: Oke, okay, salam-salamnya Bu Wira.
2: Oke, okay, salamnya lagu ini saya persembahkan untuk Mas Andi di Batam. Terima kasih Mas Andi telah menghibur saya and my husband. Telah membuat kami berdua ketawa dengan kehadiran Mas Andi yang 15 tahun sekali baru muncul, kadang muncul, kadang menghilang, begitu ya Mas Andi ya. Semoga Mas Andi sehat selalu, sukses selalu dengan bisnisnya, pokoknya tambah ganteng, tambah baik hati, tambah makmur, tambah kaya raya, tambah kaya, tambah sayang sama Bu Wira. Salah sama Mayuri. Terus untuk Mas Bandi, Mas Asa, Bu Eda, Mama Yu, Bu Hatini, Bu Musiati, Bu Wati sekeluarga, untuk Bu Nana, Bu Istikaro, Abah Awi, Pak Bambang, Pak Mariono, Pak Mulyono, Pak Idris, Bu Dewi, Bu siapa sih? Aduh. Bu Siti di Pasuruan, Bu Siti Mari Rami, dari sama Bapak? Oh, dari Pak Budi diingatkan suamiku ya, Pak Budi Saseno. Terus itu siapa lagi ya? Mbak Dian, Barika Herlin, aduh banyak-banyak grup, apa gila, siapa lagi? Bu Istikaro sudah ya? Bu Hatinya Bu Siti sudah. And semuanya yang Pak Bambang udah ya? Oh udah. Oke, okay, Mas Gio Pratama yang okay, ganteng, yang terkini, yang termasyhur, yang termakmur, yang selalu merindukan suaranya, saya ingat pernah akan penyiar Mas Abdi di penyiar RSBK dulu. Mirip banget.
0: Oh iya kan.
2: Jadi untuk Mas Gio, semoga makmur.
0: Amin.
2: Bahagia rumah tangga, kaya raya.
0: Amin.
2: Makmur ekonomi lahir dan batin. Amin. Terima kasih. Setelah pulang siaran jangan lupa baca doa. Semoga tiba dengan selamat sampai di tempat tidurnya. Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Wira. Oke, sehat selalu Bu Wira sekeluarga ya. Kita akan langsung hadirkan lagu selanjutnya ya. Tadi Ricky Martin dengan The Cup of Life.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Kembali di musik kita 100% Indonesia. Kita baca WhatsApp dulu seperti biasa, ada dari Bapak Kennedy. Assalamualaikum, selamat malam Ruang Rindu. Waalaikumsalam, berbagai rindu memori lewat lagu. Dari Kennedy Palembang, request lagu When a Man Loves a Woman dari Percy Sledge ya. Salamnya buat Ibu Ira, Bu Siti, Bu Siti di Pasuruan, Mama Yu, Bu Dewi, Bu Is, Bu salam kenal semua juga. Mas Tio salam sehat selalu, semoga sukses. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita sapa yang ada di line telepon.
1: Halo.

0: lewat lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dile, Bang.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ma.
0: Enggak, Bang aman kok. Bang Dile yang smart and humble. Alhamdulillah hujannya sudah reda. Lega saya, enggak ada geluduk. Lagunya kalau itu tadi udah pernah ya. Kalau yang ini hayaya udah pernah dengar belum itu?
1: Belum.
0: Oh, the border don't make Mexico way. This way.

0: of the border, down Mexico way. Nah, itu judulnya.
1: Mm-hmm. Judulnya apa?
0: Ya tadi, south of the border, down Mexico way.
1: South ya, south of the border. Oke.
0: Okay. Selatan dari dari selatan ya, kota perbatasan ke arah Meksiko. Ya.
1: Mm-hmm. Yang nyanyi siapa? Salah ya.
0: Soalnya ada hanya south of the border. Itu ada si penyanyi yang baru-baru, tapi pakai down Mexico.
1: Oh, down Mexico way ini.
0: Dan ada Engelbert masa kini, tadi Bang Kobar tuh Engelbert Humperdinck gitu loh, jadi bingung ya Bang Debra sama ya.
1: Ya itu untung saya nemu itu.
0: Alhamdulillah, saya udah mau masuk itu tapi nggak diangkat sama Bang De, ngasih tahu gitu loh. Cuman ada geluduk lagi. Tapi ya ada Engelbert Humperdinck, ada lagu aslinya itu si siapa? Jen Otre.
1: Jen Otre.
0: Tulisannya Gene.
1: Gene Autry.
0: Ya. Bacanya kan Jen Otre ya. Betul ya tadi ya.
1: Yeah.
0: South of the border, down Mexico way. Baik, ya penyanyinya itu ada ya, alhamdulillah.
1: Ada.
0: Ini memberitahukan tadi kemarin malam itu ada pendengar baru dari Jepang, hebat sama Mbak Dini ya. Mohon informasi sekali lagi, namanya tuh Pak Widi Sang. Saya nambahin sendiri aja, Oji Sang kan kok dari Jepang itu katanya.
1: Oh iya.
0: Betul tidak? Whiskey India Delta India lagi, betul tidak namanya itu Pak? Mohon for konfirmasi. Ini ada Bang De Pratama on air ya Bang. Saya tanya apakah spesifiknya dong di kota Tokyo, Osaka, apa Yokohama, apa Nagoya. Saya punya kerabat dan kenalan dulu di Gersik. Dia pernah lama tinggal bersama-sama dengan keluarga besar PT Petrokimia Gersik ya. Namanya Utsunomiya Okasang, ada Aoki, ada Watanabe, ada Sakura, Osin, kayak film aja. Baik, sapaannya namanya Widi, pernah dengar ya? Kemarin malam itu, baru dari Jepang. Mudah-mudahan bisa on air malam ini. Salam kenal ya, Pak Widi Ojisang. Nah, tambahannya Ojisang. Salam buat Kang Haji Ali Wasik serta Mbak Sri Kismawati, lalu buat Om Agustina, Bunda Sofia saat di Makassar, Niasi, Bunda Ati Sitruk, lalu Bunda Titi, terima kasih, Bu Titi Guru, Bu Wati, Bu Isti, Mbak Dian, Bu Siti Berlian, Bunda Susilowati Sumsel, Sumatera Selatan, Bunda Nana, Tedinda Bogor, Bunda Sri Suhartini, terima kasih ya, yang dikara Bunda Musdiati Wibowo, terima kasih, Bu Ani Esther, Bu Nur Wadila, Bu Nunung, Mama Yu, terima kasih dari Tuban, Bunda Siti Rumi Tuban, terima kasih sapaannya, Bunda Mimi, terima kasih, Bu Ani Esther, Mas Faris di Batu, lalu Mbak Feby, Nadio Sakti Pablo, Mama Desi dan Nenek di Kendari, Bunda Utri beserta Bung Freddy dan Ito Molana, terima kasih, Aba Awi, Naasa, Cucu Dava, terima kasih, Pak Bambang, Pondok Jati, Mas Bandi, Simolawang, Abi Wandi, buat Haja Umi Kustia beserta Abah Marioto di Pondok Maritim, Mas Afif di Sumenep, terus tadi ada siapa, Pak Kennedy ya di Palembang kemarin, terima kasih salamnya buat Pak Sujud Nusantara, Mas Andi Seksofon, Bang Andi Prabu Batam. Jangan lupa ya salamku buat Mas
1: Atit ya.
0: dan Mas Liga. Buat semuanya saja deh, terima kasih. Barokah sehat, barokah umur, tetap istiqomah, tawakal, senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin, amin, amin, amin. Salam buat Kakak Amel ya, sama bidadari cerdasnya. Assalam, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mama, sehat selalu. Kita geser ke WhatsApp, sudah ada Bu Wati. Halo. Halo. Bu Wati.
2: Amin. Bu Wati.
1: Halo.
2: Lagunya.
1: Boleh agak dikerasin Ibu.
2: Nothing gonna be.
1: Yang nyanyi siapa Ibu?
2: Aku sering minta aja.
1: Waduh, kesulitan Bu.
2: Ada. Lagunya ikut aja. Salamnya untuk Ma Bandi, Pak Tua, Mas Ali, Pak Idris, Pak Freddy. Sebelum Bang Kobar, Bu Ira, Om Ayali Win, Bu Nana, Mama Ayu, Bu Gustia, Bu Dian, Bu Siti, Tumban sama Bu Siti, Asyidua.

0: Selalu ya.
1: Sama-sama, sehat selalu juga.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berarti terima kasih. Mohon maaf saya kesulitan mencarikan lagunya. Tapi siapa tahu ada pendengar lain yang bisa membantu. Saya sapa pendengar selanjutnya. Halo.
2: Polo de Moskwa. Dan juga Mas Gio.
1: Kenapa?
2: Kenapa? Kalau itu tadi Bu Wati ya? Beliau tadi nyanyinya nyanyi apa?
1: Nah, itu kalau saya tahu itu saya nggak boleh kebingungan.
2: Enggak, siapa tahu tadi Mas Andi nggak dengar sih, soalnya kan kalau RRI digital ini kan dia delay.
1: Iya, delay. Gitu,
2: kalau kita pencet telepon otomatis.
1: Jadi saya ingat nadanya sih, nothing gone bad.
2: Oh, itu gampang gone. Itu.
1: Apa itu?
2: Gampang itu.
1: Apa itu? Sebutkan dong.
2: Nothing compares, nothing compares to you. Itu kalau nggak salah, siapa ya? Coba nanti di searching di
1: Google. Nothing compares to you.
2: Iya, dari siapa itu kalau nggak salah? Roxette,
1: bukan. Ini, Sinead O'Connor.
2: Benar.
1: Oh,
2: dia
1: hampir okay.
2: Sama.
1: Okay.
2: Bu seneng itu, Bu Wati seneng dia.
1: Oke, okay, Bu Wati. Iya, alhamdulillah kata. Ketemu Bu Wati. Terima kasih, iya. Mas Andi.
2: Iya, makanya kan itu gampang itu. Cuman ya memang kalau Bu Wati kan dia memang lebih spesifik. Gitu. Okay. Jadi kalau Mas Gio kan lagi agak-agak ngantuk.
1: Itu jadi, itu 100% benar itu.
2: Jadi nyambung kan. Yang masuk orangnya pendiam Mas Andi. Jadi nyambung lah.
1: Ini Mas Andi mau request gak?
2: Mau request itu aja lah apa. Apa nih yang melo apa yang jingkrak-jingkrak ya?
1: Jingkrak lah biar saya gak ngantuk lah.
2: Benar. Dari AC/DC lah.
1: ACDC.
2: Iya, bukan ACR, bukan HCRC. Bisa, bukan itu, bukan.
1: Lagu itu juga enggak tahu.
2: Iya. ACDC yang TNT, TNT.
1: TNT.
2: Iya, TNT kalau bahasa itunya kan.
1: CDC. Oke, salam-salamnya boleh deh.
2: Iya, buat yang pastinya dari sekian penduduk bumi, sekian miliar penduduk bumi yang Mas Andi salamin pertama buat Mas Gio. Iya, metugas sampai tuntas, semoga sehat Mas.
1: Siap.
2: Iya, rezekinya lancar Mas.
1: Amin.
2: Iya, tuh diaminin sama Bu Wira. Tadi Bu Wira nyanyi apa baca doa? Udah masuk dia ya?
1: Sudah.
2: Terus salam buat tadi Bu Wati, Bu Siti ya? Bu Istiqoroh, Mas Faris ya, Mas Faris, Mas Faiz apa, terus itu apa, Patua ya, ada Patua ya,
1: ada,
2: iya, salam buat semuanya lah nih karena udah mau imsak ini.
1: Iya.
2: Iya buat Mas Gio, makasih banyak, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Mas Andi, terima kasih. Oke, ditunggu lagunya. Ini udah menit-menit terakhir ini. Saya tompo semuanya saja ya. Ini tadi kurang siapa? WhatsApp. Ini Bu Nur Fadila sudah saya bacain belum ya? Cliff request Girl and Girl on the Bus. Belum ya? Oh sudah kok ya. Girl on the Bus apa belum sih? Saya bacain lagi aja dari Bu Nur Fadila. Requestnya lagu Girl on the Bus dari Cliff Richard, salamnya buat Bu Titi, Bu Is, Bu Wira, Bu Dewi, Bu Hartini, Bu Pak Idris, Pak Mul, Bu Nana dan semuanya, salam sehat buat Mas Nio yang bertugas. Matur nuwun ini penyiar ngantuk ini ya. Oke, saya sapa yang di telepon biasa lagi. Halo.
3: Berbagai rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum, selamat malam, Mas Gio.
1: Waalaikumsalam, Pak Idris.
3: Ya, langsung aja, Mas Gio ya.
1: Langsung boleh.
3: Like Superman Muhammad Ali.
1: Like Superman
3: Muhammad Ali.
1: Muhammad Ali. Muhammad Ali. Bentar.

0: Johnny Wicklin.
1: Oh, Black Superman Muhammad Ali. Johnny Wicklin.
0: Kita okay. Kan petinju kulit hitam yang hebat gitu. Legendaris.
1: Salam-salamnya Pak Idris.
0: Salamnya. Ya sudah panjang lebar yang lain juga ingin masuk. Panjang-panjang seperti orang berceramah.
1: Siap.
0: Singkat saja Mas ya.
1: Siap.
0: Untuk semuanya saja. Untuk wakil, terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Sehat selalu Pak Idris. Terima kasih. Oke. Oh, Buwati telepon lagi nih. Oh, saya angkat yang belum-belum aja ya. Nanti Buwati, semoga benar ya. Nothing compare ya. Halo.
2: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sulit dari tadi gak bisa masuk-masuk Mas Ibu Mas.
1: Iya. Mohon maaf ya Ibu ya.
2: Ya, soalnya yang diterima cuma satu-satu. Lama Mas, sulit Mas.
1: Iya, kita harus adil soalnya.
2: Kalau Mas itu 3-4 gitu. Satu-satu, aduh ini bisa masuk apa enggak. Itu Mas, lagunya ini aja Fernando Mas.
1: Fernando? Nah itu, judulnya apa itu Bu?
2: Ya ada itu.
1: Oh judul
2: barat. Tapi yang Mama Yu minta juga ada gitu loh. Mas Jumuter tadi yang diminta siapa itu tadi. Itu yang diminta sama Mama Yu tadi. Yang dilakukan Indonesia tadi.
1: Oh ini Fernando Abba ini ta?
2: Ya itu tadi loh. Mama Yu terus minta lagu India tadi loh. Datangnya ada. Tadi ada yang minta diputar sama Mas Dio tadi.
1: Iya soalnya nggak Mama Yu nggak nyebutin enggak, ini ayah enggak, Fernando. Enggak
2: itunya. Salamnya Mas Dio ya, Mas
1: Dio
2: ya. Salamnya buat Tumus, Bu Nana, Oma Yanti, Bu Siti, Bu Mimi, Bu Titi, Bunda Wira, Bunda Dewi, Teh Dinda, Bunda Nunung, Mama Yu, Bunda Hartini, Bunda Dian, Bunda Yuni, Bunda Siti Rumiah, Mas Ali, Mas Dio, Bang Kobar, Pak Tua, terus buat Tirameli, Bung Freddy di Merauke, terus Pak Mulyono, Abawi, Mas Asa, buat Tirameli, Bu Esther, Bu Yani Jaya, dan semuanya tanpa terkecuali.
1: Siap.
2: Buat Mas Dio, kalau pulang hati-hati ya Mas.
1: Siap Ibu Is.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Is. Ini geser satu lagi. Ada Pak Bandi, halo.
3: Berbagi rindu memori lewat lagu. Malam Mas Dio.
1: Malam. Pak Bandi, lagunya apa?
3: Michael Babel, Babel Mas Dio. Feeling good.
1: Michael Bubble. Bubble itu gelembung itu. Bubble feeling good.
3: Wangel masuk-masuk.
1: Wangel. Feeling.
3: Salamnya buat semua aja Mas Dio. Untuk Mas Dio-nya terima kasih.
1: Terima kasih. Pak Badi, ditunggu lagunya. Satu lagi kesempatan terakhir untuk melengkapi malam hari kita. Dari tadi belum dengerin lagu ini kita ya. Terakhir ya ini ya. Halo.
4: Halo, terakhir tapi cuma ngasih info aja Bang Dio. Yang aduh, diminta Mama gitu dari Sofi Bang Dio. Judulnya Aku Cinta Padamu, I Love You gitu loh Bang.
1: Oh, tapi saya sudah punya istri.
4: Loh, ya makanya Mama Jo malu kalau bilang I Love You, makanya terus biar kamu di prank gitu loh Bang Yo.
1: Gitu
4: biar kamu yang jawab. Kalau Mama Yu bilang kan malu juga.
1: Ya,
4: dari Sofi itu aslinya lagu itu. Judulnya I Love You.
1: Katanya Abba Fernando.
4: Abba kan Fernando. Yang dirukas Bu Istikaro. Yang dinyanyikan sama Mama Yu itu dari Sofi. Judulnya I Love You. I Love You Bang Dio.
1: Oh, gitu.
4: Enggak pakai Bang Dio, alap aja gitu aja.
1: Oke, ya terima kasih.
4: Ya, salam balik ya buat Pak Sukisno. Bang Dio kalau pulang nanti di jalan, utamakan keselamatan,
1: siap,
4: bukan kecepatan.
1: Siap.
4: Matur, thank you so much.
1: Matur, thank you so much. Oke. Boleh karena tadi Bang Bulga. Jadi saya masih membuka satu lagi. Terakhir. Halo.
5: Malam.
1: Malam.
5: Gongi.
1: Pak Babang.
5: Gongi tong woman.
1: Apa diulang?
5: Gongi tong woman.
1: Gongi?
5: Ya.
1: Gongi tong woman. Rolling Stones. Ya. Oke. Okay. Bentar, The Rolling Stone, Hong Kong Tong Woman. Oke, okay. Yeah. Alhamdulillah gampang ketemu. Oke, okay, salam-salamnya Pak Bambang.
5: Untuk semuanya, kan waktunya habis ini.
1: Ya, yeah, aman.
5: Yeah.
1: Ya, siap. Terima kasih Pak Bambang.
5: Jami.
1: Oke, okay. Lanjut kita dengarkan lagu. Alhamdulillah sudah lengkap semuanya 20 orang ya sudah request di malam hari ini. Terima kasih kepada 20 orang itu yang sudah berpartisipasi di Ruang Rindu pada malam hari ini. Kita akan hadirkan lagu selanjutnya ya. Oh, ini yang belum kuputar ada 1 2 3 4 5 6 7 8 8 lagu. Lanjut. 9 ding. 9 lagu. Kita akan hadirkan When a Man Loves a Woman by Percy Sledge ya.

Anda masih dalam rangkaian Surabaya malam ini. Sekarang kita sudah masuk di dunia dalam berita untuk informasi yang pertama, jumlah korban tewas akibat ledakan di dekat kereta khusus personel militer di Quetta, Pakistan hari Minggu 24 Mei mencapai 23 orang dengan sekitar 47 lainnya terluka. Kereta tersebut diserang oleh bom mobil. Jumlah korban serangan teroris bertambah menjadi 23 orang. Jenazah dibawa ke rumah sakit sipil Quetta dan sekitar 47 korban luka juga dibawa ke sana. Terdapat lebih dari 336 personil militer di kereta tersebut. Selain itu, sebagian besar korban ledakan itu merupakan perempuan dan anak. Investigasi awal menunjukkan kereta berhenti untuk instalasi gerbong tambahan bagi keluarga personil militer yang pulang untuk liburan Idul Adha. Informasi selanjutnya, Pakistan meyakini Amerika Serikat dan Iran dapat menandatangani kesepakatan sementara untuk mengakhiri konflik paling cepat pekan ini. Penandatanganan kesepakatan diperkirakan dapat dilakukan kapan saja pekan ini karena kedua pihak hanya masih berbeda pendapat mengenai beberapa isu operasional. Ini bukan semacam kebuntuan, seraya menyebutkan kedua pihak pada prinsipnya telah menyepakati rancangan kesepakatan satu halaman, sambil terus melanjutkan pembahasan mengenai masalah operasional terkait pembukaan kembali Selat Hormuz dan menghentikan blokade laut AS terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran. Menurut sumber tadi, perbedaan yang tersisa berkaitan dengan implementasi bukan prinsip politik yang luas. Sumber itu menambahkan bahwa Washington ingin mempertahankan kehadiran militer di kawasan, sementara Teheran menginginkan situasi seperti sebelum perang. Sebelumnya pada hari Senin, juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Ismail Bakai, mengatakan Teheran dan Washington telah mencapai kesimpulan atas sebagian besar isu yang dibahas, namun mengingatkan agar tidak menganggap kesepakatannya sudah dekat.

0: Eyang, aku itu suka banget lihat superhero di TV loh. Kalau Eyang suka superhero yang mana?
1: Superhero ya? Kalau Eyang ini dulu sukanya sama Gatot Kaca.
0: Hah? Gatot Kaca?
1: Iya.
0: Superhero dari mana itu Eyang?
1: Nah, Gatot Kaca ini superhero original asli dari Indonesia. Lebih tepatnya, dia ini adalah tokoh pewayangan Jawa.
0: Oh, Indonesia juga punya superhero ya?
1: Loh iya.
0: Kekuatannya apa sih, Ayang?
1: Kekuatannya Gatot Kaca ini dikisahkan luar biasa. Dia mampu terbang di angkasa tanpa menggunakan sayap, serta terkenal dengan julukannya, Otot Kawat Tulang Besi.
0: Wah, keren banget, Eyang.
1: Oh, iya.
0: Aku mau denger nih ceritanya Gatot Kaca dan tokoh wayang lainnya ya, Eyang.
1: Oke, Eyang nanti akan ceritakan semuanya.
2: Banggala menceritakan kehebatan sejarah, seni, dan nilai budaya kita kepada anak cucu kita. Karena di setiap cerita yang Anda bagikan, ada benih jati diri Indonesia yang akan terus tumbuh di hati para penerus bangsa.

Ada masih di dunia dalam berita. Untuk informasi selanjutnya, volume kelima buku Xi Jinping Tata Kelola China atau Xi Jinping The Governance of China telah diterbitkan dalam bahasa Prancis, Rusia, Arab, Spanyol, Portugis, Jerman, Jepang, dan Mandarin tradisional. Diterbitkan oleh Foreign Language Press, volume terbaru tersebut memuat kompilasi 91 karya lisan dan tulisan Xi yang juga menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Komite Sentral Partai Komunis Cina. Dari 27 Mei 2022 hingga 20 Desember 2024, beserta 41 foto yang diambil selama periode tersebut. Buku itu dibagi ke dalam 18 bagian berdasarkan topiknya. Buku tersebut mendokumentasikan praktik-praktik Komite Sentral CPC dengan Xi Jinping sebagai intinya dalam mendorong pembangunan berkualitas tinggi, semakin memajukan reformasi dan keterbukaan, serta membuat kemajuan nyata menuju pembangunan negara sosialis modern dalam segala aspek, di tengah lingkungan internasional yang keras dan kompleks serta tugas-tugas berat tentang reformasi, pembangunan, dan menjaga stabilitas dalam negeri menurut pernyataan tersebut. Buku tersebut sepenuhnya mencerminkan kearifan dan solusi yang disumbangkan oleh CPC untuk memajukan pembangunan komunitas dengan masa depan bersama bagi umat manusia.

Tahukah kamu, kalau istilah kambing hitam itu sebenarnya bukan tentang warna bulu hewannya? Istilah ini aslinya berasal dari sebuah ritual kuno yang sangat harafiah, di mana satu ekor kambing harus menanggung dosa seluruh penduduk kota. Ribuan tahun lalu, ada sebuah tradisi bernama ritual scapegoat. Saat hari penghapusan dosa, seorang pemuka agama akan meletakkan tangannya di atas kepala seekor kambing sambil membacakan semua kesalahan dan kejahatan rakyatnya. Tujuannya untuk memindahkan semua energi negatif atau dosa tersebut secara simbolis ke si kambing. Setelah itu, kambing itu dilepaskan sendirian ke padang pasir yang sangat jauh agar dosa-dosa tadi tidak kembali ke kota. Fakta uniknya, di bahasa aslinya tidak ada kata hitam. Mereka hanya menyebutkan scapegoat atau kambing yang terlepas. Istilah ini berubah menjadi kambing hitam di Indonesia karena secara budaya kita sering mengaitkan warna hitam dengan hal-hal yang buruk, sial, atau gelap. Jadi, kambing yang menanggung beban kesalahan itu kita sebut sebagai si kambing hitam. Meskipun ritual aslinya sudah tidak dilakukan, perilaku manusianya ternyata masih sama sampai sekarang. Kita sering mencari satu orang untuk disalahkan supaya kelompok kita terlihat bersih dan suci. Istilah ini bertahan selama ribuan tahun karena memang lebih mudah menyalahkan seekor kambing daripada mengakui kesalahan sendiri.

0: Wah Pak, enak juga ya makan di saung begini. Anginnya sejuk, nasinya wangi.
1: Ya iya toh Bu, cuma sayang berita panen kok belum terdengar ya Bu.
0: Loh, kan bisa buka RRI digital Pak.
1: Hah?
0: Sekarang itu semua berita ada di situ loh Pak. Berita pertanian juga lengkap.
1: Apa tadi? RRI digital?
0: Digital, betul.
1: Itu yang bisa dengerin dari HP itu ya?
0: Betul sekali Pak.
1: Oh.
0: Mau berita, mau musik, sampai siaran langsung RRI daerah, tinggal diklik aja. Nah, nggak perlu radio besar kayak dulu.
1: Wah, ternyata aku sudah mengunduh aplikasinya loh Bu. Cuman belum pernah tak buka. Coba ini tak kliknya.
0: Coba Pak.
1: Waduh, suaranya jernih banget Bu.
0: Betul kan?
1: Ini RRI Pro 1 bukan Bu?
0: Iyalah Pak, RRI itu sekarang memang makin maju. Petani juga harus ikut digital, biar gak ketinggalan zaman kan Pak?
1: Setuju aku Bu. Habis makan nanti, aku mau ngajari teman-teman kelompok tani buat ngunduh aplikasi RRI digital ini, Bu.
0: Nah, itu baru namanya petani modern.

Dari sawah sampai ke kota, dari lagu sampai berita, RRI kini ada di genggaman. Download aplikasi RRI Digital.

Pendengaran masih dalam rangkaian Surabaya malam ini di Dunia Dalam Berita. Untuk informasi selanjutnya, delegasi tingkat tinggi Iran yang dipimpin Ketua Parlemen Muhammad Beger Khalibah dan termasuk Menteri Luar Negeri Abbas Araghchi tiba di Doha, Qatar pada hari Senin. Menurut laporan kantor berita IRNA, kunjungan tersebut merupakan bagian dari upaya diplomatik yang dimediasi Pakistan untuk mengakhiri konflik yang sedang berlangsung antara Teheran dan Washington. Laporan itu menyebutkan konsultasi akan dilakukan dengan para pejabat senior Qatar terkait berbagai aspek perundingan untuk mengakhiri konflik tersebut. Ketegangan di kawasan meningkat sejak Amerika Serikat dan Israel melancarkan serangan bersama terhadap Iran pada Februari akhir. Teheran kemudian membalas dengan serangan yang menargetkan Israel serta sekutu-sekutu AS di kawasan Teluk, disertai penutupan Selat Hormuz sebagai bentuk pertahanan diri. Gencatan senjata sementara pun mulai berlaku sejak 8 April melalui mediasi Pakistan dan kemudian diperpanjang tanpa batas waktu oleh Presiden AS Donald Trump. Pada Sabtu pekan lalu, Trump mengatakan kesepakatan dengan Iran untuk mengakhiri konflik telah dirundingkan sebagian besar dan tinggal menunggu finalisasi.

Tahukah kamu, istilah kuda hitam untuk menggambarkan tim yang juara padahal tidak diunggulkan ternyata bukan datang dari dunia olahraga, melainkan dari sebuah novel abad ke-19. Istilah Dark Horse pertama kali dipopulerkan oleh Benjamin Disraeli, seorang novelis yang kemudian menjadi Perdana Menteri Inggris. Dalam novelnya yang berjudul The Young Duke tahun 1831, dia menceritakan sebuah balapan kuda. Diceritakan ada seorang kuda hitam yang sama sekali tidak dikenal dan tidak masuk dalam hitungan taruhan. Tapi, secara mengejutkan, kuda ini melesat melewati kuda favorit di garis finish. Sejak saat itu, Dark Horse resmi jadi istilah untuk pemenang yang muncul tidak terduga. Awalnya istilah ini hanya dipakai di pacuan kuda. Namun, di tahun 1844, istilah ini lompat ke dunia politik Amerika Serikat. Saat itu, James K. Polk secara mengejutkan memenangkan nominasi presiden dari Partai Demokrat padahal namanya hampir tidak pernah disebut sebelumnya. Sekarang, istilah kuda hitam mulai dipakai untuk apa saja. Mulai dari tim sepak bola papan bawah yang masuk final, sampai teman kelasmu yang pendiam tapi tiba-tiba jadi lulusan terbaik. Mereka semua adalah kuda hitam. Jadi, buat kamu yang merasa sering diremehkan atau tidak dianggap, jangan berkecil hati. Bisa jadi, kamu memang sedang menyiapkan kejutan besar ala si kuda hitam.

Anda masih di dunia dalam berita. Untuk informasi terakhir, pemerintah Malaysia siap menggugat Israel ke Mahkamah Internasional atas kasus dugaan penculikan dan penyiksaan terhadap para aktivis global Sumut Flotilla yang membawa bantuan kemanusiaan ke jalur Gaza. Menurut laporan media Malai, Menteri Besar Selangor Amiruddin Sari mengatakan Kuala Lumpur akan memulai proses hukum tersebut segera setelah tim pengacara menyelesaikan pengumpulan informasi dan bukti pendukung. Lebih dari 400 aktivis internasional di armada yang bertujuan menembus blokade laut Israel terhadap jalur Gaza untuk menyalurkan bantuan tersebut diserang dan ditahan oleh pasukan Israel di perairan internasional pekan lalu. Langkah hukum tersebut diambil menyusul dugaan tindakan brutal termasuk penculikan dan penyiksaan terhadap para aktivis armada, khususnya peserta asal Malaysia. Sari menambahkan langkah tersebut juga akan diikuti dengan tekanan diplomatik berkelanjutan oleh pemerintah untuk menuntut pembebasan penuh atas Gaza. Meskipun misi GSF 2.0 telah berakhir, komitmen Malaysia dan Selangor terhadap perjuangan Palestina akan terus berlanjut. Dia mengatakan ada rencana untuk membawa konferensi internasional terkait Palestina ke Malaysia pada masa mendatang guna memperkuat upaya advokasi Sari. Sari menambahkan Sumut 3.0 akan melanjutkan perjuangan hingga blokade terhadap Gaza dicabut.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Punya keluhan soal pelayanan publik seperti jalan rusak, listrik biarpet, air PDAM yang kurang lancar atau masalah pada pelayanan rumah sakit?
2: Jangan dipendam sendiri, sampaikan problem Anda lewat program Halo RRI.
1: Halo RRI, siap menerima apapun problem yang Anda alami, meneruskan info kepada pihak yang berwenang agar mendapatkan solusi yang terbaik.
2: Ingat ya, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik yang Anda alami dan dapatkan solusinya di program Halo RRI.
1: Setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat.
2: Hanya di Pro 1 RRI Surabaya FM 99,2 MHz.
1: Hubungi kami langsung di nomor telepon 031-534-5474
2: atau via WhatsApp di 081-3314-992. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

Pendengar, sebelum mengakhiri jumpa kita dalam rangkaian Surabaya malam ini, kita simak terlebih dahulu sebuah renungan malam edisi Senin 25 Mei 2026.

Ketika engkau fokus pada hal-hal baik dalam hidupmu, hal-hal baik itu akan semakin bertambah.

Pendengar dan demikian, selesailah tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, hari Senin 25 Mei 2026. Kami akan kembali di udara esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat. Akhirnya kami dan seluruh kerabat kerja yang berduka semalam ini mohon undur diri. Selamat malam, selamat beristirahat, dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Surabaya, program 1 FM 99,2 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat pagi pendengar di seluruh Jawa Timur, bahkan dimanapun saat ini suara kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Surabaya, program 1 FM 99,2 MHz. Kembali di udara menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Selasa 26 Mei 2026. Dari Jalan Pemuda 8290 kami ucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

99,2 FM Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada, senang sekali di kesempatan hari Selasa 26 Mei 2026. Kembali kami Pro 1 RRI Surabaya hadir untuk menemani Anda beraktivitas mulai dari pagi, siang, sore hingga malam nanti. Dan perjalanan Surabaya pagi ini, seperti biasa saya Sari Julia temani Anda hingga nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat. Kami akan ajak Anda sesaat lagi untuk mendengarkan bersama paket rekaman program Mutiara Pagi berkaitan dengan tema kita di edisi kali ini adalah keutamaan menuntut ilmu. Nanti kita akan dengarkan tausiah dan juga mukadimah dari Ustadz Nur Adi Septanto dari PW Persis Jawa Timur. Kemudian juga tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat kami hadirkan buletin warta pagi berisikan sejumlah kabar dari rekan-rekan reporter. Di antaranya, Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Jombang memastikan jamaah haji telah mendapatkan pembinaan terkait kesiapan kesehatan maupun tata pelaksanaan ibadah haji. Petugas haji dihimbau untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap jamaah lanjut usia dan resiko tinggi, serta sejumlah informasi lain yang akan kami hadirkan juga untuk Anda. Merunut pada beberapa informasi tersebut, nanti sesi dialog aspirasi pukul 8 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat, kami ajak Anda berbincang berkaitan dengan tema menjemput puncak haji di Padang Arafah bersama dengan Bapak Imam Mawardi Litwan, Sekretaris Pimpinan Wilayah IPHI Jawa Timur, dan juga Bapak Dr. Haji Muhammad Asadul Anam MAG, Pelaksana Tugas atau PLT Kepala Kanwil Kemenhaj Jawa Timur. Anda juga kami undang untuk bisa berinteraksi bersama kami via line telepon dan juga WA di Pro 1 RRI Surabaya. Selain itu juga, program Jatim hari ini juga masih akan kami hadirkan untuk Anda. Serangkaian informasi dari rekan-rekan reporter di wilayah Jawa Timur berdasarkan peta peliputan yang akan kami hadirkan pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Selain itu juga, program acara kami lainnya, di antaranya ada program 100% Indonesia Nasional, kemudian juga ada Beranda Asa Cita dirangkai dengan Info Prima berjaringan dengan Korwil 10, ada program Kentongan, kemudian juga Anda masih bisa mengikuti Ngobras, ada mini drama, dan yang pasti Ruang Rindu. Jadi apapun aktivitas Anda pendengar, jangan lupa untuk terus mendengarkan siaran kami hanya di Pro 1 RRI Surabaya. Sesaat lagi kami ajak Anda untuk mengikuti program Mutiara Pagi

0: Mutiara Pagi, hanya di Pro 1 RRI Surabaya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Untuk edisi hari Selasa 26 Mei 2026, sedianya kita akan bersama dengan teman-teman di SF, karena satu dan lain hal begitu ya berhalangan, kami akan putarkan paket rekaman berkaitan dengan tema Mutiara Pagi kita edisi kali ini adalah keutamaan menuntut ilmu bersama dengan Ustadz Nur Adi Septanto dari PW Persis Jawa Timur. Selamat mendengarkan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Segala puji hanya bagi Allah. Kita memuji dan memohon pertolongan serta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berlindung atas aktivitas amal perbuatan yang kita lakukan namun kita tidak menyadari bahwa itu adalah keburukan. Dan tentunya orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, maka tidak satu pun kekuatan bisa menyesatkannya. Dan siapapun yang Allah biarkan larut dalam kesesatan, maka tak satu pun manusia dapat mengeluarkan dia dari kesesatannya itu. Kita bersaksi, pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi, tidak ada sasaran ibadah yang hak yang sebenarnya kecuali hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sekutu bagi Allah, tidak ada tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan kita bersaksi pula bahwa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba Allah dan utusan Allah Subhanahu wa taala. Pendengar, pada kesempatan pagi hari ini kita berjumpa kembali insyaallah, mudah-mudahan senantiasa dalam keberkahan dan memanfaatkan momen pagi hari setelah kita menunaikan ibadah sholat subuh berjamaah. Mungkin bagi sebagian beraktivitas di rumah, ada sebagian yang sudah mulai beraktivitas di luar rumah, mungkin juga ada yang sedang di dalam perjalanan. Mudah-mudahan bisa menemani nih di suasana pagi hari ini yang mudah-mudahan Allah memberikan kelapangan hati untuk kita memulai aktivitas dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Pendengar, di dalam ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala banyak sekali perintah-perintah yang terkait dengan seruan untuk bertakwa. Paling tidak Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa membacakan 3 ayat penting tentang seruan bertakwa. Ya, di dalam surah Ali Imran ayat 102 Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacakan untuk para sahabatnya ketika di momen-momen penting untuk menasihati para sahabatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepadanya dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Kemudian ayat yang kedua, pendengar yang dirahmati Allah, di surah An-Nisa ayat pertama. Ini juga seruan, ajakan untuk bertakwa kepada seluruh manusia, bertakwa kepada Rabb yang telah menciptakan kita, yang telah menghidupkan manusia dari satu jiwa, kemudian Allah jadikan pasangannya, Nabiullah Adam alaihissalam berpasangan dengan Hawa, lalu dari kedua pasangan ini lahir anak keturunan yang begitu banyak hingga hari ini. Dan ayat yang ketiga adalah di surah Al-Ahzab. Kalau tadi di surah An-Nisa ayat pertama, kita bacakan aja ya pendengar. Mudah-mudahan dengan membaca Al-Quran ini, kan Nabi bersabda kalau seorang ya qara'a harfan min kitabillah, membaca satu huruf dari kitab Allah, maka Allah akan berikan pahala 10 kali lipatnya setiap hurufnya ya. Pendengar, a'udzu billahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhannasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsira wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wahai manusia, bertakwalah kepada Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dari diri yang satu, Adam alaihissalam, dan Allah menciptakan pasangannya Hawa dari dirinya, dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya kamu saling meminta, dan jagalah, peliharalah
hubungan kekeluargaan di antara kalian. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kalian. Dan ayat berikutnya di surah Al-Ahzab, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illahi wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Niscaya Allah akan memperbaiki amal-amalmu dan mengampuni dosa-dosamu. Dan barang siapa mentaati Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia menang dengan kemenangan yang besar. Pendengar, kalau kita merunut hidup kita ini, diawali dari orang tua kita, ya, bertemu dalam ikatan pernikahan dengan hubungan yang halal, yang dibenarkan. Sebelum pernikahan hubungannya terlarang. Setelah ada aktun nikah, ada ijab kabul, maka semua yang tadinya dilarang menjadi halal, bahkan bernilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka nikmat apalagi yang harus kita dustakan? Tidak ada kenikmatan Allah yang layak didustakan. Maka ingatlah kita kepada Allah ketika Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Ya, ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku akan ingat kepadamu, dan bersyukurlah. Jadi diantara wujud dari mengingat Allah adalah mensyukuri anugerah Allah Subhanahu wa taala, dan jangan mengingkari, jangan kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Pendengar, kalau kemudian kita urut kembali bahwa nikmat-nikmat Allah yang sudah kita rasakan sebelum kita dilahirkan, kita sudah merasakan nikmat Allah. Nikmat berada di rahim ibu yang penuh dengan penjagaan, yang penuh dengan keamanan, tempat yang kokoh, yang lembut di dalam rahim itu, yang kokoh namun lembut, kuat namun penuh dengan kelembutan. Maka kalau kemudian manusia mencoba-coba melakukan perhitungan terhadap nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, niscaya tidak akan sanggup menghitungnya. Allah Subhanahu wa taala menyebut di dalam surah Ibrahim ayat 34. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana ladzalumun kafar. Dan jika kamu mencoba menghitung nikmat-nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan dapat menghitungnya. Sesungguhnya manusia sangat zalim dan sangat mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah sudah mengingatkan buat kita semua, buat manusia, bahwa anugerah Allah, kalau kemudian manusia tidak mensyukurinya, ini akan menjadikan manusia orang yang zalim, orang yang sangat kufur, mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa taala, karena mereka tidak mensyukuri nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepada mereka. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena itu memang di antara sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang keadaan manusia, ternyata manusia ini punya celah, ya, sehingga mereka tidak memberdayakan nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya. Sehingga ada yang lalai dari mensyukuri nikmat Allah, ada yang lupa terhadap nikmat yang Allah berikan kepada kita, bahkan ada yang sengaja nikmat Allah itu digunakan untuk hal-hal yang justru tidak sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasulnya. Nabi bersabda tentang ada dua kenikmatan yang sering sekali dilupakan oleh manusia. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam salah satu sabdanya, diriwayatkan dalam Sahihul Bukhari, juga di dalam Imam Tirmidzi, dalam Ibnu Majah, dalam Musnad Ahmad, kemudian Imam Ad-Darimi, Imam Al-Hakim, dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nasi as-sihhatu wal faragh. Dua nikmat yang banyak manusia tertipu dengan keduanya, yaitu nikmat sehat dan waktu luang. Banyak di antara manusia yang tidak menggunakan waktu sehat dan waktu luangnya dengan sebaik-baiknya.
dia tidak menggunakan untuk belajar tentang Islam, dia tidak menggunakan untuk menimba ilmu syar'i. Padahal dengan menggunakan, dengan hadir ke majelis ilmu, pengajian, ya, yang di dalamnya diajarkan Al-Quran dan Al-Hadis menurut pemahaman salafus salih, para sahabat-sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, maka akan bertambahlah ilmu, meningkat keimanan, bertambah ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tentu ini juga akan menambah amal kebaikan. Sebagai apa? Sebagai bekal kita untuk menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi pagi-pagi ini pendengar yang dirahmati Allah, kita sudah mulai nih dengan menimba ilmu, dengan mendapatkan pengetahuan melalui majelis RRI yang memfasilitasi kita untuk menyampaikan al-Islam, menyampaikan nasihat, menyampaikan dakwah yang kita kaji dari kitab-kitab para ulama. Maka mudah-mudahan Allah membuka hati seseorang. Allah memberikan taufik kepada kita di atas ajaran Islam. Ditetapkan hati kita dalam keimanan, diberikan kesanggupan untuk istiqomah, serta diberikan taufik oleh Allah untuk menjalankan syariat Allah subhanahu wa ta'ala secara utuh, menyeluruh, dan kontinu, terus menerus, sampai kemudian kita dipanggil untuk kembali menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah senantiasa memberikan kemudahan, jalur-jalur yang nikmat, jalur-jalur yang dipenuhi dengan kebaikan dalam menuntut ilmu syar'i, merasakan kelezatan menuntut ilmu, diberikan pemahaman yang benar tentang Islam, diberikan kesanggupan untuk mengikuti kebenaran itu sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang muslim tidak akan sanggup melakukan agamanya dengan benar, menerapkan nilai-nilai ajaran Islam dengan benar, kecuali dia mau mempelajari, mau menjalankan dengan pemahaman sesuai dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, yang kita dapatkan dari kitab-kitab hadis, kitab-kitab para ulama yang sudah mencatat, menghimpun dengan susah payah. Dan hari ini kita kemudian menikmati pemahaman itu dengan mengkajinya dan menyampaikannya untuk seluruh manusia. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udhu billahi minasyaitanir rajim, walladhi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liudhirahu ala dini kulli walau karihal musyrikun. Dialah Allah yang mengutus Rasulnya dengan membawa petunjuk dan agama yang hak, agar dimenangkan Allah terhadap semua agama, walaupun orang-orang musyrik tidak menyukainya. Yang dimaksud dengan al-huda atau petunjuk dalam ayat ini di surah At-Taubah ayat 33, pendengar, ya, ini adalah ilmu yang bermanfaat. Dan yang dimaksud dengan dinul haq, agama yang benar, adalah amal solih. Allah subhanahu wa ta'ala mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menjelaskan kebenaran dan membedakannya dari kebatilan. Menjelaskan nama-nama Allah dengan sifat-sifatnya, dengan perbuatan-perbuatannya, hukum-hukum dan berita yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala, serta memerintahkan untuk melakukan segala apa saja yang bermanfaat bagi hati, bagi ruh, bagi tubuh kita. Sehingga beliau, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memerintahkan kepada umatnya agar mengikhlaskan ibadah semata-mata karena Allah subhanahu wa ta'ala, mencintai Allah, berakhlak mulia, beradab dengan adab yang baik, melakukan amal-amal solih, melakukan ketaatan demi ketaatan, beralih dari kebaikan pertama menuju kebaikan berikutnya. Begitu seterusnya perbuatan atau amaliyah yang dilakukan oleh hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, tentu kita berharap hidayah
yang ada sekarang ini kita syukuri dengan terus meningkatkan kualitas pemahaman kita, meningkatkan tahapan-tahapan dalam menuntut ilmu, sehingga kita sadar bahwa tanpa ilmu, tanpa kita kemudian mau meluangkan waktu, tanpa kemudian kita bersungguh-sungguh mendapatkan ilmu, mencari ilmu, maka sulit kemudian kita bisa istiqomah. Oleh karena itu, mudah-mudahan dengan menuntut ilmu sebagai jalan yang lurus untuk membedakan antara yang benar dan yang salah, untuk membedakan mana tauhid, mana syirik, mana sunnah, mana yang bid'ah, mana yang ma'ruf, mana yang mungkar, sehingga ini bermanfaat, dan kita juga tahu mana yang membahayakan kehidupan akhirat dan mana yang menyelamatkan dari siksa Allah Subhanahu wa taala, membawa kita kepada kebahagiaan fid dunya wal akhirah. Jadi seorang muslim tidaklah cukup hanya dengan menyatakan keislamannya tanpa kemudian melakukan usaha untuk memahami Islam.

beliau wafat pada tahun 671 Hijriah. Berarti sekarang kalau era milenial ini adalah tahun 1440-an lebih ya, maka sudah 800 tahun yang lalu ya, Imam Al-Qurtubi memberikan penjelasan bahwa hukum menuntut ilmu itu terbagi menjadi dua kelompok besar. Pertama, hukumnya wajib, seperti menuntut ilmu tentang ibadah sholat, menuntut ilmu tentang tuntunan berzakat ya, bagaimana ukuran-ukuran yang harus dizakati dari harta, dari barang-barang atau dari perdagangan, dari jual beli, dari investasi, kemudian dari perkebunan, pertanian, kemudian dari emas ya, perak dan seterusnya, berapa nilai yang harus dikeluarkan untuk zakatnya. Maka ini harus kita pelajari ya, dan tidak harus menunggu kaya baru belajar zakat ya. Justru dengan belajar zakat memotivasi kita untuk betul-betul memberikan dampak ya, sehingga pada saat kita memiliki harta, maka kita sudah memiliki ilmunya bagaimana tasarruf atau membelanjakan harta sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak salah ya, karena ini kewajiban yang harus ditunaikan bagi setiap individu muslim, termasuk juga mempelajari tentang puasa. Bagaimana puasa yang harus dilakukan seorang muslim ya, kewajibannya selama bulan Ramadan, apakah semuanya wajib atau ada yang terhalang dari ibadah puasa itu, misalkan orang yang udzur secara syar'i, pekerja berat, orang yang sudah lanjut usia, anak-anak, perempuan hamil, kemudian orang yang haid dan seterusnya, ya akan mengandung konsekuensi dari kewajiban berpuasa. Nah, kalau kita tidak memiliki ilmunya, tidak memiliki pengetahuan tentang ibadah puasa, maka apa jadinya? Kualitas puasa kita mungkin berantakan ya, karena mungkin yang diwajibkan atau yang diharuskan itu tidak bisa disempurnakan karena kurangnya ilmu. Nah, inilah yang dimaksudkan dalam riwayat yang menyatakan bahwa menuntut ilmu adalah satu kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap individu muslim. Nah, kemudian yang kedua adalah yang hukumnya fardu kifayah. Jadi menuntut ilmu tentang hal-hal yang pembagian berbagai hak, tentang pelaksanaan hukum had ya, hukum-hukum yang berkaitan dengan pidana, bagaimana mendamaikan orang yang bersengketa ya, tidak semua memiliki kewajiban untuk mempelajarinya. Nah, sebab tidak mungkin semua orang dapat mempelajari itu semua, dan apabila diwajibkan bagi setiap orang, tidak mungkin semua orang bisa melakukannya atau bahkan mungkin dapat menghambat jalan hidup mereka, sehingga hanya beberapa orang tertentu saja yang diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menunaikan kewajiban untuk mempelajari ilmu-ilmu yang sifatnya fardu kifayah. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini ada satu motivasi yang penting bagi kita, karena ternyata jalur menuntut ilmu, jalur mempelajari pengetahuan ini oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dinilai ya, atau diberikan satu keutamaan ya, menjadi wasilah kemudahan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam hadis yang cukup panjang dikatakan di sana bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Wa majtama qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat 'alaihimus sakinatu wa ghashyatuhumur rahmatu wa haffatuhumul malaikatu wa dzakarahumullahu fi man 'indahu." Ya, barang siapa menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Tidaklah satu kaum berkumpul di salah satu rumah Allah, yaitu masjid, untuk membaca kitabullah lalu mempelajarinya di antara mereka, melainkan ketentraman turun atas mereka, rahmat meliputi mereka, malaikat juga mengelilingi mereka, dan Allah menyanjung mereka di tengah para malaikat yang berada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi pendengar, menempuh jalan untuk menuntut ilmu mempunyai dua makna. Pertama, bahwa menempuh jalan dengan artian yang sebenarnya itu berjalan kaki ya, menempuh jarak dari satu tempat ke tempat berikutnya. Ada jarak yang harus dia tempuh, ada rentang ya, waktu untuk menuju ke tempat di mana dia akan mempelajari suatu pengetahuan.

7 majelis-majelis yang di sana akan dipelajari satu pengetahuan. Kemudian makna yang kedua yaitu menempuh jalan atau cara yang kemudian dengan cara itu mengantarkan seseorang untuk mendapatkan pengetahuan. Mungkin dengan menghafal, dengan mempelajari dengan penuh kesungguhan, membaca, menelaah kitab-kitab para ulama, bahkan kemudian menuliskannya serta berusaha untuk memahami apa yang dia pelajari. Dan cara-cara yang lain yang dapat mengantarkan seseorang untuk mendapatkan ilmu syar'i. Misalkan dengan teknologi sekarang kita tetap berada di rumah, tapi cara kita untuk mendapatkan ilmu dengan Zoom ya, dengan aplikasi broadcast ya, siaran dengan banyak orang yang hadir tetapi di tempatnya masing-masing, hadirnya secara di dunia maya, dalam jaringan online. Maka ini adalah cara-cara yang dapat mengantarkan seseorang untuk mendapatkan ilmu syar'i. Nah, ini menjadi bagian penting bagi kita bahwa tuntunan Islam ini akan relevan, akan senantiasa beriringan dengan zaman. Tidak akan lekang tuntunan Allah dan Rasul-Nya yang kemudian bisa sesuai dengan seluruh zaman. Ini adalah salah satu tanda bahwa ajaran Islam ini adalah ajaran dari Allah Subhanahu wa taala, bukan bikinan manusia. Sebab kalau bikinan manusia mungkin dia akan terbatas oleh masa-masa di mana perkembangan pada saat itu saja, baik itu perkembangan sosial, ilmu pengetahuan maupun teknologi. Tetapi karena ajaran Islam ini sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala, maka relevansinya dengan seluruh zaman itu pasti akan dapat melakukan atau dapat sesuai dengan perkembangan zaman. Di antaranya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi dengan pemaknaan bahwa cara untuk mendapatkan ilmu hari ini tentu ada perkembangan secara teknis. Dulu orang harus melakukan perjalanan sehari, dua hari, bahkan berbulan-bulan untuk mencapai sumber pengetahuan. Orang dari daerah tertentu harus melakukan perjalanan panjang, ya berhari-hari, bahkan berbulan-bulan ya untuk mendapatkan satu pengetahuan. Tetapi hari ini kita bisa sharing secara langsung ya, bertatap muka, tetapi dengan fasilitas teknologi yang berkembang hingga hari ini. Dan itu real time ya, di saat yang sama, di waktu yang sama, meskipun berbeda tempat. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, poin yang kedua, Allah memudahkan baginya jalan menuju surga. Ini keutamaan yang luar biasa. Allah janjikan untuk orang-orang yang bersedia mau meluangkan energi, kesempatan, tenaga, pikiran untuk belajar, untuk menuntut ilmu. Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Ini juga memiliki dua makna sesungguhnya. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan memasuki surga bagi orang-orang yang menuntut ilmu yang tujuannya adalah mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala ya, sehingga untuk mendapatkan ilmu dia mengambil manfaat dari ilmu syar'i dan mengamalkan konsekuensinya. Jadi ilmu yang dia pelajari kemudian dia fahami lalu diamalkan, maka itu dengan sendirinya sebagai konsekuensi dari dia berilmu, berpengetahuan lalu dia amalkan dari pengetahuan yang sudah dia dapatkan, maka Allah akan permudah. Itu konsekuensi yang logis bagi mereka yang kemudian mau mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian makna yang kedua, Allah akan memudahkan baginya jalan ke surga kelak pada hari kiamat ketika melewati as-sirat ya. Allah akan memberikan kemudahan, dimudahkan dari berbagai kekhawatiran, dimudahkan dari berbagai ketakutan yang ada sebelum maupun sesudahnya. Wallahu taala alam bisawab. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu kita berharap ya, generasi saat ini, remaja yang hari ini tumbuh akan menjadi calon-calon pemimpin bangsa, orang tua yang memberikan arahan, memberikan bimbingan, memberikan ruang dan waktu untuk berbicara, berdialog, berbincang ya, tentang pentingnya belajar ilmu-ilmu syar'i, tentang pentingnya kita mempelajari ilmu yang semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, pendengar, generasi ini yang kelak akan menggantikan posisi kita yang hari ini umurnya sudah mendekati 60, bahkan mungkin sudah lebih dari 60. Kita akan bergantian. Kita akan digantikan oleh generasi-generasi sesudah kita. Allah tidak menciptakan manusia ini akan kekal abadi, tapi Allah memberikan batas. Allah menetapkan
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan merasakan kematian, ya. Dan detik-detik kematian itu tak satu pun manusia mengetahui kapan pastinya itu terjadi. Bahkan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh seorang sahabat tentang peristiwa hari kiamat, justru Nabi sallallahu alaihi wasallam menanyakan, "Apa yang sudah engkau persiapkan?" Jadi Nabi ketika para sahabat bertanya, ya, jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, karena memang Rasulullah Muhammad ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala puncak kefasihan, ya. Fudiltu 'alal anbiya'i bisittin. Nabi sallallahu alaihi wasallam diberikan keutamaan dibandingkan nabi-nabi yang lain, ada 6 kelebihan. Nah, salah satunya jawami'ul kalim. Nabi diberi kemampuan berbahasa yang fasih, atau dalam pengertian lain puncak kefasihan itu dimiliki oleh Nabi SAW sebagai anugerah dari Allah, keutamaan beliau sebagai Rasul SAW. Nah, Nabi ketika ditanya sahabat tentang kapan kiamat itu terjadi, Nabi justru kemudian menggunakan bahasa, lalu apa yang sudah engkau persiapkan untuk menghadapi hari kiamat itu. Nabi berbalik bertanya, wa ma'adatta laha. Kalau kamu bertanya tentang hari kiamat, kalau engkau bertanya tentang peristiwa yang amat dahsyat itu, yang diantaranya kiamat itu adalah kematian. Kematian tiap-tiap individu adalah kiamat-kiamat kecil yang menunjukkan itu adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Justru Nabi sallallahu alaihi wasallam mempertanyakan, "Kalau engkau bertanya tentang kiamat, apa yang sudah engkau persiapkan untuk menghadapi kiamat itu? Apa yang sudah kita berdayakan dari potensi yang Allah berikan untuk menyambut kiamat itu?" Jadi ini menggugah, ya, pertanyaan yang disampaikan kepada Nabi, kemudian feedbacknya, balasan atau jawaban dari Nabi sallallahu alaihi wasallam membuat kita merenung, "Iya, apa yang sudah kita persiapkan untuk menyambut hari kiamat?" Nah, ini adalah poin penting sesungguhnya. Kalau kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membuat pertanyaan seperti ini mendorong kita untuk, ya Allah, banyak yang dari waktu yang sudah terlewatkan, dari 40 tahun yang sudah kita lewati, dari 50 tahun mungkin hari ini yang kita sudah usianya 50 tahun, yang sudah kita manfaatkan, sudah kita isi dengan berbagai aktivitas. Allah berikan penglihatan, masih baik. Allah berikan pendengaran, masih baik, masih berfungsi dengan baik. Allah berikan akal pikiran, juga masih berfungsi dengan baik. Tidak pikun, tidak linglung, ya, tidak bingungan, tidak kagetan, ya, tidak terlalu khawatir, tidak macam-macam dari ketakutan, kekhawatiran. Allah masih berikan berbagai kenikmatan itu. Penglihatan yang masih berfungsi dengan baik, tetapi belum tentu digunakan untuk melihat yang baik-baik. Pendengaran yang masih berkualitas baik, ya, jelas, terang, itu juga belum tentu untuk mendengarkan yang baik-baik. Pendengaran yang baik ini oleh manusia kadang dimanfaatkan untuk mendengar sesuatu yang tidak baik. Demikian pula penglihatan yang sudah diberikan ini, apakah kemudian semua, ya, 100% kita manfaatkan untuk melihat yang baik-baik? Ya, tentu kita menyadari ada saja penglihatan yang baik ini jatuh pada penglihatan yang tidak dicintai, tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada saja pendengaran kita mendengarkan kalimat-kalimat yang tidak baik. Ada saja pikiran kita melayang kemana-mana sehingga pikiran kita menjadi kacau, memikirkan sesuatu yang tidak baik. Nah, tentu ini introspeksi. Wa ma'adatta laha tadi. Apa yang sudah kau persiapkan sehingga engkau bertanya tentang kiamat? Sementara renungkanlah apa yang engkau persiapkan untuk menyambut hari kiamat. Nah, kalau ini kita tidak memiliki ilmunya, kita tidak memiliki pengetahuannya, lah bagaimana kita akan menyikapi persoalan-persoalan seperti ini? Ini adalah bagian penting untuk kita mampu mempelajari, mencari petunjuk yang untuk mengantarkan kita kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala, mencapai kebaikan di mana Allah yang akan meridhoi dalam kebaikan-kebaikan itu. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka ketika orang mau bersedia, ya, memberikan porsi waktu untuk menuntut ilmu, ya, Allah mudahkan
jalan kita menuju surga. Sesungguhnya malaikat akan meletakkan sayapnya kepada orang yang menuntut ilmu karena ridho dengan apa yang mereka lakukan. Dan sesungguhnya seorang alim yang mengajarkan kebaikan akan dimohonkan ampun oleh makhluk yang ada di langit maupun yang ada di bumi. Ya, ini ada di riwayat Ahmad ya dan Abu Dawud. Jadi keutamaan dari menuntut ilmu akan sangat banyak sekali pendengar. Keutamaan orang yang mengajarkan tentang ilmu ya juga itu mendatangkan satu keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau sedikit sekali ya, sedikit ya, kita coba merenungkan ya apa yang dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Jika kita melihat para sahabat radhiyallahu anhum, mereka bersungguh-sungguh bermujahadah dalam menuntut ilmu syar'i. Bahkan para sahabat yang perempuan juga bersemangat menuntut ilmu. Mereka berkumpul di suatu tempat, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatangi mereka untuk menjelaskan tentang Al-Qur'an, untuk menjelaskan tentang As-Sunnah. Ya, oleh karena itu komunitas-komunitas yang hari ini kita perhatikan banyak sekali ya, komunitas yang kemudian terbentuk dari lingkungan keluarga ya, kemudian dari lingkungan teman kerja, dari lingkungan penggemar sesuatu ya, mungkin penggemar otomotif, penggemar olahraga. Tidak sekedar mereka berkumpul, tapi kita sudah melihat sejumlah di antara mereka kemudian memanfaatkan komunitasnya ini untuk berbagi pengetahuan. Sehingga hadirnya mereka di komunitas itu, mereka berada di komunitas itu tetap membawa jati dirinya sebagai seorang muslim, seorang muslim ya, tetap membawa jati dirinya sebagai seorang yang beriman, yang memiliki tanggung jawab untuk saling mengingatkan dalam kebenaran dan kesabaran, saling menjaga diri dari hal-hal yang bisa melalaikan manusia dalam memanfaatkan waktu dan kesempatan, agar manusia tidak tadi seperti hadis yang di awal tadi disampaikan, manusia ini seringkali lalai dalam dua hal, yaitu sehat mereka dan waktu luang mereka, supaya kita tidak masuk dalam kelompok yang lalai dari memberdayakan anugerah Allah Subhanahu wa taala. Pendengar, kita tentu sekali lagi terus ya haus untuk menambah pengetahuan ya, dengan penuh kesabaran, karena sabar itu sangat membantu kita dalam segala aktivitas ya. Inna sabra yu'inu ala kulli amalin ya, sabar itu akan sangat membantu dalam setiap aktivitas kita ya. Sabar dalam menuntut ilmu, sabar ketika berusaha ya memilah ya, kesempatan kita ini, tanggung jawab kita banyak. Kita sadar bahwa al-wajibat aksaru minal awqat, kita sadar bahwa kewajiban-kewajiban kita ini jauh lebih banyak daripada waktu yang tersedia. Tapi kemudian kita bisa memiliki skala prioritas untuk menentukan bahwa ini yang harus segera saya tunaikan, ini yang bisa belakangan, ini yang harus segera saya sampaikan, dan ini mungkin bisa kita undur sesaat, nanti kalau memang ada waktu lagi kita akan sampaikan. Jadi kita mempunyai skala prioritas untuk menetapkan sikap, untuk menetapkan urutan mana yang harus dipelajari, urutan mana yang harus kita kerjakan, urutan mana yang menjadi prioritas utama dalam hidup kita ya. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seluruhnya, baik laki-laki dan perempuan, kita memiliki tanggung jawab untuk mempelajari ilmu syar'i. Karena itu, dengan ilmu inilah, ilmu yang kita pelajari, kita dapat mengerjakan amal-amal solih. Kita bisa mengetahui mana yang mendatangkan ridho dan cinta Allah, dan juga kita berusaha menjauhi dari segala sesuatu yang mendatangkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Pendengar, ini sebagai bagian dari ikhtiar kita untuk thalabul ilmi. Meskipun ya kita tidak pernah berjumpa, hanya melalui udara ya, melalui gelombang yang disiarkan oleh
Radio Republik Indonesia ini, kita bisa mendapatkan pengetahuan, kita bisa mendapatkan ilmu, sehingga ilmu itu membuat motivasi kita semakin meningkat, ketaatan kita semakin bertambah, keimanan kita terus terjaga, keistiqomahan kita juga akan terus abadi, langgeng. Mudah-mudahan Allah meridhai amal ibadah kita. Terima kasih pendengar yang dirahmati Allah. Mudah-mudahan kita akan bertemu kembali di kesempatan yang lain. Dan akhirnya saya Nur Adi Septanto dari Pesantren Persatuan Islam atau dikenal dengan Persis, dan posisinya sekarang ada di Bangil, ya, Jawa Timur. Kita akan bertemu kembali di lain kesempatan. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita untuk menjawab atau menyambut panggilan Allah dengan segera, agar kita termasuk dalam hamba-hamba Allah yang patuh dan taat kepada aturan dan petunjuk Allah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minna wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sari berita, Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Jombang memastikan jamaah haji telah mendapatkan pembinaan terkait kesiapan kesehatan maupun tata pelaksanaan ibadah haji. Petugas haji diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap jamaah lanjut usia dan resiko tinggi. Pendengarin La Warta Pagi selengkapnya edisi Selasa 26 Mei 2026 bersama saya, Sari Julia.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Jamaah haji asal Kabupaten Jombang siap menjalani rangkaian puncak ibadah haji 2026. Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Jombang memastikan jamaah haji telah mendapatkan pembinaan terkait kesiapan, kesehatan maupun tata pelaksanaan ibadah haji. Ana Kusuma melaporkan.
2: Sebanyak 1.261 jemaah haji asal Kabupaten Jombang menuju Arafah untuk menjalani rangkaian puncak ibadah haji tahun 2026. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Jombang, Ilham Rohim, menjelaskan seluruh petugas kloter, pembimbing ibadah, hingga tenaga kesehatan telah melakukan pendampingan kepada seluruh jemaah sejak sebelum pelaksanaan Armusnah. Dari total 1.261 jemaah haji asal Kabupaten Jombang yang saat ini berada di Tanah Suci Mekah, seluruhnya disebut telah mendapatkan pembinaan terkait kesiapan kesehatan maupun tata pelaksanaan ibadah haji. Secara umum, kondisi kesehatan jemaah dilaporkan baik meski terdapat satu jemaah dari kloter 63 yang masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Arab Saudi sehingga pelaksanaan hajinya dibadalhajikan.
3: Untuk kondisi jemaah haji hampir itu semuanya sehat. Kalau yang 63 ada satu yang dibadalhajikan karena masih dirawat di Rumah Sakit Arab Saudi. Jadi wukufnya itu adalah tanggal 9, akan tetapi jamaah sudah diberangkatkan ke tanggal 8 Dzulhijjah, sehingga di tenda Mina bisa istirahat cukup dengan makan sesuai dengan ketentuan dari panitia penyelenggara haji di Arab Saudi.
2: Sementara itu, pembimbing ibadah kloter 61 Kabupaten Jombang, Muhajir, menyampaikan bahwa sebanyak 380 jemaah dalam kloter tersebut diberangkatkan menuju Arafah menggunakan armada bus yang telah disiapkan oleh pihak maktab. Petugas juga mengingatkan para jemaah agar mewaspadai cuaca panas ekstrim di Arab Saudi yang diperkirakan mencapai 41 hingga 47 derajat Celcius.
4: Alhamdulillah, sebanyak 380 jemaah dari kloter 61 Jombang diberangkatkan menuju Arafah.
2: Petugas haji meminta seluruh jemaah untuk membatasi aktivitas di luar tenda selama rangkaian Armusnah berlangsung guna menghindari risiko heat stroke ataupun dehidrasi. Ana Kusuma melaporkan.
0: Sementara itu, Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Lamongan mengimbau seluruh petugas haji untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap jamaah lanjut usia dan resiko tinggi guna mengantisipasi potensi demensia serta gangguan kesehatan saat puncak pelaksanaan ibadah haji di Armusnah. Berikut laporan Farin Regi.
5: Puncak pelaksanaan ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina, potensi demensia mengintai jemaah haji Risti asal Lamongan. Berdasarkan suhu sekarang di Arab Saudi, di angka 43 hingga 44 derajat Celcius menjadi perhatian serius bagi petugas kesehatan haji Lamongan. Kepala Kemenhaj Lamongan, Abdul Ghafur, mengingatkan seluruh petugas kesehatan dan pendamping jemaah untuk meningkatkan pengawasan terhadap jemaah lansia dan kelompok berisiko tinggi. Menurutnya, kondisi cuaca berpotensi memicu gangguan kesehatan, termasuk penurunan kesadaran dan gangguan daya ingat atau demensia pada jemaah yang memiliki penyakit bawaan maupun kondisi fisik rentan.
6: Kemudian saat ini kondisi cuaca Arab Saudi ini dilaporkan memang cukup panas ya. Suhu saat ini sekitar 43 sampai 44 derajat Celcius. Ini kami menghimbau kepada tim kesehatan dan seluruh petugas haji untuk mengantisipasi jamaah-jamaah Risti maupun jamaah-jamaah lansia ya, agar terhindar dari demensia ya.
5: Sementara itu, Indra, salah satu petugas kloter 32, telah melakukan survei di lokasi tenda di Mina dan Arafah tempat para jemaah akan bermalam. Seluruh fasilitas telah dipersiapkan dan berharap pelaksanaan ibadah dapat berjalan lancar.
7: Nah, ini sudah ready, tinggal masuk ya. Nih ada bantal-bantalnya. Ya, pokoknya tidur gitu aja, kan cuma semalam ada di sini. Nah, di sini ada toilet, udah ready juga. Kita ada dua, ini nanti campur ya. Antara Masyarul Haram sama Al-Azhar sama beberapa petugas dan juga kesehatan mungkin di sini. Kalau di sini juga memungkinkan juga di sini nanti boleh. Nanti yang tiga-tiga di belakangnya sini satu sama di sebelah situ satu.
5: Abdul Ghafur meminta seluruh jamaah disiplin mengikuti arahan petugas kesehatan haji di Tanah Suci, termasuk menjaga pola istirahat, mencukupi kebutuhan cairan tubuh, serta membatasi aktivitas fisik yang berlebihan menjelang Armusnah. Farin Reki melaporkan.
0: Pendengar, jamaah haji asal Kabupaten Tuban telah menuju ke Arafah. Seluruh jamaah dipastikan dalam kondisi sehat. Berikut laporannya disampaikan Witra Adila.
8: Jemaah haji asal Kabupaten Tuban telah berpindah dari hotel penginapan menuju Arafah untuk mempersiapkan pelaksanaan ibadah wukuf. Pergeseran jemaah ini berlangsung pada Senin 25 Mei 2026 atau bertepatan pada 8 Dzulhijjah 1447 Hijriah. PLT Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Tuban, Abdul Ghofur, mengkonfirmasi bahwa seluruh jemaah beserta petugas haji asal Tuban saat ini dalam kondisi sehat. Mereka telah dijadwalkan segera mengikuti puncak ibadah haji di Arafah ditandai dengan pergeseran mereka dari hotel menuju Arafah.
9: Saya sampaikan bahwasannya saat ini seluruh jamaah haji Kabupaten Tuban sudah bergeser dari hotel-hotel atau maktab jamaah Kabupaten Tuban menuju Arafah. Kita berdoa mudah-mudahan proses transisi dan menuju puncak haji ini seluruh jamaah Kabupaten Tuban diberi kemudahan.
8: Sementara itu, pembimbing ibadah haji Kloter 27 Kabupaten Tuban, Wahid Ahmad Ali, menjelaskan bahwa para jemaah telah melakukan berbagai persiapan matang sebelum menuju ke Arafah. Persiapan tersebut meliputi pemantapan manasik haji khusus armusnah yang diberikan oleh petugas penyelenggara ibadah haji, serta pembekalan rohani sebagai penguat mental jemaah.
10: Persiapan yang sudah dilakukan jemaah untuk menuju Arafah, yang pertama, semua jemaah sudah mengikuti manasik persiapan armusnah yang diselenggarakan oleh TPIH Kloter 27 Kabupaten Tuban, yang mana jamaah sudah mempersiapkan bekal apa saja yang dibawa, yakni menggunakan tas armusnah dengan membawa baju ganti untuk kegiatan di tanggal 10, 11 hingga 12 karena jamaah kloter 27 mengikuti nafar awal.
8: Meski demikian, pihak pembimbing tetap menghimbau agar para jemaah bisa membatasi aktivitas di luar rangkaian ibadah wajib demi menjaga stamina. Dari Tuban, Witra Adila melaporkan.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Terima kasih Anda masih bersama kami. Warta pagi ini disampaikan Radio Republik Indonesia Surabaya dan dipancarluaskan oleh RRI Kediri dan RRI Tuban. Informasi selanjutnya pendengar, Gubernur Jawa Timur memastikan ketersediaan serta kesehatan hewan ternak kurban menjelang Hari Raya Idul Adha dalam kondisi aman dan juga mencukupi. Ani Asana melaporkan.
11: Gubernur Jawa Timur Khofifa Indar Parawansa memastikan ketersediaan serta kesehatan hewan ternak kurban di Jawa Timur dalam kondisi aman dan mencukupi menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah atau 2026 Masehi. Berdasarkan laporan Dinas Peternakan di Kabupaten Kota se-Jawa Timur, total ketersediaan ternak kurban tahun 2026 mencapai 2.055.978 ekor. Sementara itu, proyeksi kebutuhan ternak kurban di Jawa Timur pada Idul Adha tahun ini diperkirakan mencapai 427.060 ekor.
12: Kita ingin memastikan bahwa ketersediaan stok hewan kurban, terutama sapi di Jawa Timur ini cukup jumlahnya, aman kondisinya, sehat sapinya.
13: Betul.
12: Itu menjadi penting, cukup aman dan sehat. Oleh karena itu, bagi yang membutuhkan hewan kurban, saya rasa banyak titik kandang yang bisa ditengok, bisa dicek bahwa sapinya aman dan sehat.
11: Berdasarkan pemantauan di lapangan, harga sapi kurban mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya. Harga per ekor sapi hidup naik sekitar 5 juta hingga 10 juta rupiah. Meski demikian, omset penjualan mengalami kenaikan dibanding tahun 2025. Sementara itu, harga kambing dan domba cenderung mulai stabil dibandingkan kondisi pada akhir tahun 2025 hingga awal tahun 2026, berada pada kisaran harga 3 juta hingga 5 juta rupiah per ekor. Ani Hasana melaporkan.
0: Di tengah tantangan ekonomi dan geopolitik global, penjualan otomotif di bulan Januari hingga April 2026 justru mengalami pertumbuhan 21% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Berikut laporan Ermina Jin.
13: Pelemahan nilai tukar rupiah hingga 17.805 per dolar Amerika Serikat pada Senin 25 Mei 2026 ternyata belum menekan pasar otomotif. Di tengah tantangan ekonomi dan geopolitik global, penjualan otomotif periode Januari-April 2026 tumbuh 21% dibanding periode yang sama tahun lalu. Momentum ini dimanfaatkan penyelenggara Indonesia International Motor Show atau IIMS Surabaya 2026. Project Manager IIMS 2026 Rudy MF menyebut tren konsumsi otomotif tetap kuat meski rupiah melemah dan daya beli masyarakat disebut tertekan. Pada IIMS Jakarta 2026 sebelumnya mencatat transaksi 8,7 triliun rupiah dengan 580 ribu pengunjung, naik dibandingkan tahun 2025 sebesar 8 triliun rupiah. Di Surabaya, penyelenggara mentargetkan 32 ribu pengunjung dan transaksi 265 miliar rupiah.
14: Kalau melihat di periode April bahkan sampai Mei, melihat rilisnya dari para brand roda 4, roda 2, rasanya belum terlalu signifikan. Bahkan para brand banyak memberikan promo-promo, tambahan-tambahan benefit untuk pelangsang tanda kutip konsumen tetap membeli. Kita tetap berharap nilainya stabil, terjaga untuk ke depan, juga tidak signifikan terhadap perubahan harga. Tapi kalau dilihat trennya di Mei jelang IIMS Surabaya ini belum ada dampak signifikan.
13: Ketua Umum Kadin Jawa Timur Adik Dwi Putranto menjelaskan, pelemahan nilai tukar rupiah memberikan dampak berlapis terhadap dunia usaha dan industri nasional, terutama industri manufaktur, farmasi, otomotif, dan tekstil.
15: Ya memang satu karena ada dolar pasti naik, sudah hampir 18.000, dua BBM naik. Ini kan memang semua ini berdampak akan menaikkan biaya. Dampaknya seperti itu.
13: Oleh sebab itu, Kadin Jawa Timur mendorong industri untuk mulai mencari dan bermitra dengan pemasok lokal sebagai alternatif pengganti atau substitusi bahan baku impor dalam menghadapi dampak pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Ermina melaporkan.
0: Negara-negara di Eropa Timur masih membutuhkan tenaga kerja dari luar negeri, termasuk dari Indonesia, terutama untuk mengisi posisi di sektor manufaktur. Farida Usnia melaporkan.
16: Eropa Timur masih membutuhkan tenaga kerja dari luar negeri, termasuk Indonesia. Saat di UKWMS kemarin, manajer proyek perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia, PT Eka Santi Jaya Mulia Muhammad Dani SM Rabbani mengatakan, negara Slovakia, Hungaria, Bulgaria membutuhkan tenaga kerja Indonesia di bidang manufaktur. Selain itu, Muhammad Dani SM Rabbani mengungkapkan usia tenaga kerja yang dibutuhkan minimal 18 tahun.
17: Seperti pengelasan, perakitan mobil, lalu maintenance mesin dan semacamnya. Tapi untuk pengelasan, itu Eropa spesifik, bukan SMAW, tapi GMAW. Itu ada lebih teknikal ya, bahasa-bahasa teknikal pengelasan seperti itu, teman-teman RRI. SMA, SMK bisa-bisa banget lewat kami, asalkan umurnya sudah 18 tahun. Karena syarat wajib mendaftar visa, itu 18 tahun, tapi kalau paspor kan umur 17-19 sudah bisa kan. Tapi kalau visa untuk bekerja itu harus 18 tahun dulu. Maksimal rata-rata 35 atau 40, tergantung pekerjaannya.
16: Sementara itu, pendiri Prometheus Academy, Neji David, mengatakan platform pendidikan daring inovatifnya sudah bekerja sama dengan PT Eka Santi Jaya Mulia.
18: You have to get the certificate because the certificate is the key point, is the key for the European companies as a trust. Because the biggest difficulties in remote working is the trust. So we ensure the trust for you and also for the companies. And we create a willingness and a good working balance for you and the company. After you get the certificate, we connect you directly with the European company. And you don't have to afraid that your CV and you will not invite you for interview, because we guarantee you that you will get the interview and you will get directly connected with all the companies.
16: Neji David menjelaskan Prometheus Academy menyediakan pendidikan berkualitas tinggi dan terjangkau berstandar Eropa bagi siswa di Indonesia dan negara Asia lainnya. Dia menambahkan fokus utamanya membekali siswa dengan keterampilan praktis sebelum menjembatani ke perusahaan Eropa. Farida Usnia melaporkan.
0: Di tengah masifnya perkembangan era digital dan media sosial, sinergi antara keluarga, institusi pendidikan, dan dukungan pemerintah sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang aman bagi kesehatan mental remaja. Cantia melaporkan.
19: Kesehatan mental remaja kini menjadi perhatian serius di tengah masifnya perkembangan era digital dan media sosial. Dosen Manajemen Universitas Bahauddin Mudhari Madura, Faiza Fitria Amali, menyoroti bahwa tekanan akademik, pergaulan sosial hingga media sosial dapat memicu tantangan emosional yang berat bagi remaja. Menurut Faiza, media sosial seringkali menciptakan perbandingan sosial yang tidak sehat dan tekanan untuk menampilkan sisi kehidupan yang ideal. Jika tidak dikelola dengan baik, kondisi ini dapat menurunkan prestasi akademik, mengganggu konsentrasi hingga memicu perilaku menyakiti diri sendiri. Oleh karena itu, penting bagi orang tua, guru, dan lingkungan sekitar untuk menjadi support system yang aman.
20: Kalau di era digital, kita kayak media sosial, itu biasanya para remaja itu bisa terhubung sekitar kurang lebih 24 jam. Namun koneksi ini, itu seringkali menciptakan kayak perbandingan sosial yang tidak sehat. Kayak banyak remaja merasa tertekan, terus menampilkan sisi yang terbalik dari di kita masing-masing, seperti itu.
19: Kesehatan mental bukan hal yang tabu untuk dibicarakan, melainkan aspek krusial yang harus dijaga bersama. Masyarakat, khususnya orang tua dan tenaga pendidik, diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman agar remaja tidak ragu untuk berbagi keluh kesah. Dengan sinergi antar keluarga, institusi pendidikan, dan dukungan pemerintah dalam menyediakan akses layanan kesehatan mental yang terjangkau, masa depan generasi penerus bangsa diharapkan dapat terjaga dengan lebih baik. Cantia melaporkan.
1: Info olahraga.
0: Info olahraga pagi ini, mendengar pelatih Persebaya meminta tim untuk tetap fokus dan rendah hati jelang menghadapi musim depan di mana klub akan berusia 100 tahun. Agustin Irdiani melaporkan.
21: Kendati berhasil membawa Persebaya Surabaya finish di peringkat keempat kompetisi musim ini, pelatih Persebaya Bernardo Tavares memilih tetap merendah menghadapi musim depan yang bertepatan dengan usia klub ke 100 tahun. Ia mengingatkan seluruh elemen tim untuk tidak memberikan tekanan berlebihan kepada pemain karena ekspektasi supporter dipastikan meningkat. Pelatih asal Portugal tersebut menyatakan fokus utama tim adalah bekerja keras dan berkembang secara bertahap, bukan langsung berbicara soal gelar juara.
22: I since 2004 without winning nothing, okay? So we need to be humble. I know and understand that we're going to make 100 years next season, but we need to be humble. Not put pressure on them.
21: Persebaya sejak tahun 2004 tidak memenangkan gelar apa-apa, jadi kita harus rendah hati. Saya tahu musim depan adalah ulang tahun ke-100 Persebaya, tetapi jangan memberi tekanan berlebih kepada pemain, biarkan kami bekerja dan mencoba memberikan yang terbaik.
22: If you can bring this for next season, in all the matches, I think the players not come bicycle, they come from motorcycle running, because this is extra energy. This is fantastic.
21: Selain itu, Persebaya yang menutup musim dengan catatan impresif setelah mencatat 6 pertandingan beruntun tanpa kebobolan, menurut Tavares merupakan pencapaian yang layak masuk sejarah klub karena menunjukkan solidnya permainan tim secara menyeluruh. Menurutnya, catatan clean sheet bukan hanya keberhasilan lini belakang ataupun penjaga gawang, melainkan hasil kerja kolektif seluruh pemain di lapangan. Agustin Irdiani melaporkan.
0: Siwo Kota Kediri PWI Kediri Raya menggelar turnamen olahraga domino tingkat pelajar sekota Kediri. Selain untuk mencari bakat baru, turnamen ini sekaligus mengenalkan domino sebagai olahraga berprestasi kepada para pelajar. Berikut laporan Ayu Citra.
23: Untuk mencari bakat baru di bidang olahraga domino, saat ini Siwo Kota Kediri PWI Kediri Raya menggelar turnamen olahraga domino tingkat pelajar sekota Kediri. Hal itu tampak pada agenda turnamen domino yang diadakan di kampus UIN Syekh Wahid Kediri. Pada agenda itu, Ketua Siwo Kota Kediri PW Kediri Raya, Kurniawan, mengatakan bahwa agenda ini diadakan untuk mengenalkan domino sebagai olahraga berprestasi kepada para pelajar dan juga menghapus stigma negatif tentang domino yang identik dengan permainan judi.
24: Untuk animo, kemarin memang dari sekolah-sekolah sempat ada yang minta tambahan tim karena kami memang slotnya masing-masing satu, ya terpaksa kami tahan dulu karena ini masih cabur baru, kita perkenalan kepada sekolah-sekolah khususnya pelajar agar nanti ke depan mereka bisa semakin tahu olahraga domino ini dan nanti kalau ada kegiatan lagi bisa semakin meriah.
23: Sementara itu, tampak pada kegiatan tersebut Kepala Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Wilayah Kediri, Adi Pranitno, yang mengatakan pula bahwa turut memberikan apresiasi kepada pertandingan tersebut. Hal itu sekaligus sebagai bukti bahwa domino juga mempunyai potensi besar jika diarahkan ke jalur positif.
25: Intinya mohon bantuan agar menginformasikan kepada pelajar untuk mengikuti turnamen domino yang bertempat di UIN Syekh Wahid. Saya berpikir Bu saat itu, domino masa ada? Saya itu, karena begini Bapak Ibu, saya ini ketua Gapsi Nganjuk.
23: Diketahui pada ajang tersebut diikuti oleh peserta dari 11 sekolah tingkat SMA dan SMK sederajat di Kota Kediri. Kemudian akan terpilih 3 pemenang sebagai juara 1, 2, dan 3. Ayu Citra melaporkan.
1: Demikian info olahraga.
0: Pendengar, dengan berakhirnya info olahraga, maka usah sudah untuk Warta Pagi edisi hari ini. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di www.rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Sari Julia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.
1: Telah kita ikuti Warta Pagi RRI Surabaya.

0: Selamat pagi untuk Anda para pendengar Pro 1 RRI Surabaya yang baru saja mendengarkan kami di Pro 1 RRI Surabaya. Saya Sari Julia temani Anda di edisi hari Selasa 26 Mei 2026. Gak kerasa begitu ya, begitu cepat waktu berlalu, kita sudah mendekati akhir bulan Mei. Bagaimana kabar Anda di kesempatan kali ini? Semoga masih tetap bersemangat untuk kembali lagi melanjutkan aktivitas keseharian Anda ya. Tentu setiap hari kita akan menjumpai banyak hal, termasuk juga tantangan-tantangan dalam kehidupan. Namun dengan semangat kita mudah-mudahan bisa menuntaskan segala sesuatunya dengan lancar. Jangan lupa berdoa ya untuk bisa memulai hari ini agar diberi kelancaran dan juga perlindungan oleh Tuhan dalam menjalani kehidupan dan juga aktivitas kita keseharian. Tentunya Anda juga bisa berbagi kabar bagi kami gitu ya. Untuk edisi kali ini, line telepon dan juga WA tetap terbuka untuk Anda. Sudah mulai hafal ya pastinya untuk line telepon 534-5474 ataupun WA 081-331-4x992. Beberapa hari terakhir ini, Surabaya itu kondisinya mendung begitu ya. Ya karena memang BMKG juga memperkirakan bahwa meskipun kita sudah mulai masuk untuk musim kemarau, namun agaknya hingga akhir Mei ini kita masih ada di masa peralihan, masa transisi atau pancaroba, sehingga kemungkinan-kemungkinan hujan itu juga masih akan terus terjadi. Di sekitaran Surabaya kemarin ada hujan rintik-rintik lah ya, tidak terlalu deras, tapi ya lumayan untuk membasahi bumi di tengah kondisi cuaca yang mulai terik begitu ya. Untuk hari ini pun begitu, BMKG Juanda juga masih memperkirakan ada potensi hujan ringan di sekitaran wilayah Jawa Timur mulai dari pagi, siang, sore hingga malam nanti, dan dominasinya cerah berawan. Suhu udaranya 11 hingga 33 derajat Celcius, kelembapan udaranya 51 hingga 100% dan angin dari arah utara dengan kecepatan 5 hingga 30 km per jam. Anda juga diminta untuk mewaspadai perubahan cuaca yang mungkin saja terjadi sewaktu-waktu. Pagi ini saya juga mau ajak Anda menyimak satu kabar begitu ya dari dunia internasional. Jadi Amerika Serikat dan Iran pendengar dilaporkan menyepakati pembukaan penuh Selat Hormuz dalam waktu 30 hari sebagai bagian dari kerangka awal kesepakatan perdamaian kedua negara. Wah, tentunya kita sangat-sangat berharap kondisi kembali normal begitulah ya, lepas dari perseteruan, pertikaian gitu ya, dan peperangan yang terjadi di Timur Tengah. Nah, kita juga berharap ada upaya begitu ya untuk terus menegakkan yang namanya perdamaian. Dan melansir dari Washington Post begitu ya, kesepakatan tersebut juga mencakup perpanjangan gencatan senjata selama 60 hari guna memberi waktu bagi kedua pihak mencapai penyelesaian akhir konflik. Dan dalam proposal tersebut, Iran itu disebut akan membuka kembali Selat Hormuz secara bertahap dan menjamin jalur pelayaran kembali normal dalam 30 hari. Pada tahap awal, Amerika Serikat ini disebut akan melonggarkan blokade serta mencairkan aset Iran yang dibekukan. Dan kesepakatan awal itu juga memuat penundaan pembicaraan nuklir untuk dibahas lebih lanjut di kemudian hari. Namun hingga kini proposal tersebut masih menunggu persetujuan resmi dari pihak Iran. Semoga lah ya dua negara ini mau begitu ya untuk bisa duduk bersama mewujudkan perdamaian dunia. Karena tentu dampaknya luar biasa. Semenjak ditutupnya Selat Hormuz, negara-negara mengalami ya pasang surut berkaitan dengan kondisi ekonominya. Nah, ini yang kemudian kita harapkan gitu ya. Kapan sih muncul pertanyaan gitu ya? Kira-kira perang ini usai gitu ya. Tentu kita berharap bahwa ini adalah kabar baik yang kemudian kedua negara itu mau mewujudkan kesepakatan perdamaian. Ya, tentu ini harapan kita bersama sehingga kondisi dunia semakin membaik, Indonesia pun juga semakin pulih dan kuat begitu ya. Tentunya berkaitan dengan kondisi-kondisi akhir ini yang boleh dikatakan tidak baik-baik saja. Ya, semoga kita berharap kedua negara tersebut menemui kesepakatan berkaitan dengan perwujudan perdamaian dunia.
1: Motivasi hari ini. Tidak perlu menjadi seseorang yang serba bisa. Tekuni saja salah satu bidang yang paling kamu suka. Kemudian, jadilah seseorang yang hebat dengan bidang tersebut.
2: Sekarang ini, orang mudah berbicara apa saja, terutama di media sosial. Iya ya, kadang lupa kalau sopan santun itu tetap penting.
3: Padahal cara kita berbicara menunjukkan sikap kita ya.
2: Benar, tata krama mencerminkan bagaimana kita menghargai orang lain. Bukan hanya kepada yang lebih tua, tapi ya kepada siapa saja.
3: Betul, termasuk saat kita berbeda pendapat atau sedang emosi. Kalau bisa disampaikan dengan baik, suasana juga pasti lebih tenang.
2: Menjaga sopan santun dan tata krama adalah wujud saling menghargai dalam kehidupan bermasyarakat.

Pagi ini saya juga mendapat kiriman informasi beserta foto begitu ya. Ada di kawasan Tuban dengan Bapak Setiawan Mujari yang mengatakan memang ini kondisi cuacanya masih redup alias mendung tipis begitu ya. Nah ini Anda juga boleh tambahkan informasi-informasi lain yang melengkapi juga kabar-kabar dari para pendengar yang pagi ini juga memberikan informasinya. Tentunya mungkin ini akan sangat bermanfaat untuk Anda yang melakukan perjalanan di beberapa kawasan yang ada di sekitaran Jawa Timur. Berkaitan dengan blackout di Sumatera begitu ya, tentu terus upayanya dicari tahu karena banyak yang menyebut bahwa apakah ini ada sabotase dan lain sebagainya. Berkaitan hal tersebut, Badan Reserse Kriminal Bareskrim Kepolisian Negara Republik Indonesia Polri menyatakan tidak ada sabotase terkait kejadian lampu mati massal atau blackout di Sumatera pada hari Jumat 22 Mei yang lalu. Dan Irjen Nunung Syaifuddin, Wakabareskrim Polri, dalam konferensi persnya pada hari Senin 25 Mei kemarin menyebutkan pihaknya sudah memeriksa sejumlah saksi dan hasil penyelidikan sementara blackout terjadi karena faktor teknis dan juga cuaca ekstrim sehingga menyebabkan gangguan pada transmisi kelistrikan. Irjen Nunung juga mengimbau masyarakat tidak perlu resah dan jangan terpengaruh informasi atau narasi yang belum jelas kebenarannya. Jadi ini dari hasil penyidikan sementara bahwa dikatakan bukan sabotase, karena masyarakat tentu bertanya, kalau di wilayah Sumatera itu sampai 3 hari begitu ya. Kemarin para pendengar juga mengeluhkan gitu ya, ada di Sidoarjo itu 4 jam, kemudian di Gresik sekitar 2 jam, ada yang 30 menit gitu ya, di Tuban itu juga cukup lama begitu ya, dan lain sebagainya. Banyak masyarakat yang kemudian mengkaitkan juga karena tentu di media sosial itu beredar informasi-informasi dengan begitu masifnya begitu ya, bahwa dikaitkan juga dengan kondisi di luar negeri yang sampai berhari-hari dan lain sebagainya. Kemudian juga ada yang menyatakan apakah ini bentuk sabotase dan lain sebagainya. Sudah ditegaskan oleh Bareskrim Polri bahwa ini bukan sabotase atau tidak ada sabotase terkait lampu mati massal atau blackout di Sumatera pada hari Jumat yang lalu. Kendati demikian pendengar, Badan Perlindungan Konsumen Nasional BPKN ini mendukung langkah dari class action atau gugatan kelompok kepada PT PLN menyusul terjadinya pemadaman listrik massal atau blackout di sejumlah wilayah Sumatera dan Aceh pada hari Jumat yang lalu. Ketua BPKN Mufti Mubarok ini mengatakan bahwa pemadaman listrik berskala besar ini menimbulkan kerugian luas bagi masyarakat dan juga pelaku usaha hingga pelayanan publik. Tidak hanya mengganggu aktivitas harian warga ya, blackout itu juga berdampak terhadap roda ekonomi dan juga stabilitas keamanan serta ketertiban masyarakat. Jadi BPKN RI ini memandang bahwa masyarakat sebagai konsumen berhak untuk mendapatkan pelayanan listrik yang aman, andal, dan berkelanjutan. Nah, ketika terjadi pemadaman massal dalam durasi yang cukup lama dan berdampak luas, dikatakan Mufti, maka masyarakat memiliki hak untuk meminta pertanggungjawaban. Dan Mufti menilai langkah class action ini merupakan hak konstitusional dari konsumen yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Oleh karena itu, BPKN mendukung upaya hukum masyarakat apabila ditemukan adanya unsur kelalaian dalam pengelolaan sistem kelistrikan. Dan ia juga meminta PLN terbuka kepada publik terkait penyebab utama blackout tersebut, serta langkah mitigasi yang akan dilakukan agar kejadian serupa tidak terulang kembali. BPKN juga mendorong pemerintah dan PLN memperkuat infrastruktur ketenaga listrikan nasional, termasuk sistem cadangan dan mitigasi gangguan agar pelayanan kepada masyarakat tidak mudah lumpuh akibat gangguan jaringan. Karena listrik ini kan merupakan kebutuhan dasar kita begitu ya. Dan karena itu gangguan layanan dalam skala besar tidak bisa dianggap sebagai persoalan teknis biasa. Sehingga BPKN ini mendorong masyarakat atau memperbolehkan masyarakat ketika ingin menggugat PLN berkaitan dengan matinya listrik secara massal di Sumatera. Ya karena itu tadi ini adalah berkaitan dengan kebutuhan dasar kita begitu ya. Sehingga kalau terjadi kelalaian-kelalaian ya PLN harus bertanggung jawab.

0: bahwa bagaimana menjamin juga ketersediaan listrik itu secara nasional agar tidak terjadi lagi di wilayah-wilayah lainnya. Ya tentu dari sini akan ada upaya evaluasi dan pembelajaran begitu ya, bahwa sudah ditegaskan tidak ada sabotase. Kalau toh memang ada kerusakan di gardu induk ataupun juga misalnya kelalaian hingga mengakibatkan padamnya listrik secara massal, ya PLN tentu harus bertanggung jawab dan menyampaikan penyebab itu secara transparan sehingga ada upaya untuk memperbaiki dan di kemudian hari tidak terjadi lagi hal-hal serupa.
1: Sudah siap menyambut kemeriahan Piala Dunia 2026? Jangan cuma lihat hasil pertandingan saja. Buat para pecinta sepak bola, ikuti siaran spesial Bincang Sepak Bola Piala Dunia 2026. Hadir live setiap hari di RRI Pro 1 Surabaya. Kami akan ajak Anda membahas berbagai hal menarik seputar Piala Dunia. Mulai dari jadwal pertandingan, prediksi tim unggulan, analisis strategi, pemain yang sedang bersinar hingga cerita unik di balik panasnya persaingan sepak bola Piala Dunia. Nikmati serunya atmosfer dengan ikut bergabung secara langsung, menyampaikan pendapat, dukungan, hingga prediksi skor tim favorit melalui siaran interaktif di 99,2 FM Pro 1 RRI Surabaya. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: satu Ruang Rindu juga saya putarkan spesial untuk temani Anda yang pagi ini mungkin sudah berkutat lagi dengan aktivitas Anda, mengantarkan anak-anak pergi ke sekolah ataupun sudah berkendara di jalanan kota Surabaya menuju tempat aktivitas Anda, atau mungkin menikmati menu sarapan pagi gitu ya. Ya, semangat itu harus ditumbuhkan mulai dari pagi hari ketika kita bangun. Ya, ada hal-hal baik gitu ya, ketika kita sholat subuh, berdoa begitu ya. Kemudian sarapan pagi, hal-hal yang mungkin bisa membangkitkan semangat itu perlu dilakukan. Tenang saja. Untuk minggu ini ada teman-teman bilang itu long weekend. Cukup panjang gitu kan ya. Besok hari raya Idul Adha disambung dengan cuti bersama begitu kan ya. Hari Jumat itu ada WFH bagi teman-teman ASN. Kemudian weekend Sabtu Minggu dan hari Senin tanggal merah untuk peringatan hari lahir Pancasila. Total 6 hari. Ya, teman-teman yang swasta ada yang mengikuti, ada yang tidak begitu ya. Tapi apapun itulah ya, mau menikmati long weekend ataupun tidak, ya tentu kita harus mengisi hari-hari kita dengan kegiatan-kegiatan yang positif dan juga produktif tentunya. Begitu ya, apalagi untuk Anda yang punya target untuk bisa menggapai mimpi, cita-cita, dan harapan. Ya pastinya kami masih akan tetap hadir temani Anda. Nah, untuk Anda pagi ini juga yang sudah mengaspal di jalanan kota Surabaya, titip informasi gimana pantauan arus lalu lintasnya, termasuk juga cuaca gitu ya. Karena tadi di Tuban agak-agak mendung untuk pagi ini gitu ya. Bagaimana di sekitaran tempat tinggal Anda ataupun beberapa kawasan yang Anda lalui. Pagi ini lepas dari begitu banyak yang dibicarakan sebuah lagu begitu ya. Ya ini bercandaan begitu ya tentang MBG yang kemudian dikaitkan dengan sosok Menteri ESDM Bahlilah Dahlia begitu ya. Itu viral memang ya dan banyak digunakan masyarakat dan menjadi perbincangan. Tapi kita tidak akan sedang membahas itu, tapi kita coba bahas berkaitan dengan program MBG. Ini sebenarnya kalau dilihat begitu ya, ada begitu banyak support begitu tentang program dari pemerintah. Agaknya masih menemui sejumlah tantangan ketika diimplementasikan di lapangan. Kalau pemberian makan itu kan banyak ya dari negara-negara maju lainnya, dan kita harusnya belajar dari sana dan berkaca pada kesuksesan mereka, sehingga di Indonesia pun ini bisa dilakukan, utamanya bagi mereka yang membutuhkan begitu ya. Mereka-mereka yang membutuhkan, karena tentu ketika program ini dijalankan tepat sasaran dengan pola-pola yang baik, ya tentu akan menghasilkan sesuatu yang baik pula. Nah, berkaitan hal tersebut, Badan Gizi Nasional pendengar meluncurkan aplikasi review menu makan bergizi gratis MBG untuk memfasilitasi guru dan kepala posyandu menilai kualitas makanan yang diterima penerima manfaat. Jadi ini kalau di sekolah itu kan guru juga bertanggung jawab untuk melihat ini menunya apa saja begitu ya, mereview gitu ya, apakah juga sesuai dengan yang dibutuhkan anak-anak atau seperti apa. Nah, ini yang kemudian BGN membuka aplikasi review menu makan bergizi gratis, dan penilaian dilakukan melalui sejumlah indikator seperti ketepatan waktu distribusi, karena tentu ada jamnya begitu ya, aromanya, rasanya, hingga variasi menu makanan. Sony Sonjaya, Wakil Kepala BGN, Senin kemarin ini menyebut aplikasi ini dibuat agar penerima manfaat ikut terlibat dalam pengawasan kualitas program MBG sekaligus menjadi sistem deteksi dini jika ditemukan masalah di lapangan. Jadi ya tentu ya, kalau kita melihat ada kok pemberian makan bergizi gratis yang mereka SPPG-nya bertanggung jawab, sehingga penerima manfaatnya seneng banget menerima, bahkan SPPG-nya pun bisa menerima masukan-masukan gitu ya. Dan banyak komentar juga dari penerima manfaat bahwa ya harusnya seperti ini, tapi tidak menutup kemungkinan ada SPPG-SPPG yang ya itu tadi masih belum menjalankan SOP-nya dengan benar, gak punya SLHS gitu kan ya, menunya juga asal, itu banyak juga dijumpai. Nah, ini yang kemudian diharapkan bisa menjadi masukan guru, kepala posyandu bisa mereview begitu ya makanan yang diberikan kepada penerima manfaat. Jadi berkaitan dengan distribusinya, aromanya, rasanya, hingga variasi menu makanannya. Kita tentu berharap gitu ya, dari adanya review ini ada upaya perbaikan-perbaikan lah ya, tidak ditemui lagi adanya keracunan. Miris, kasihan juga anak-anak yang seharusnya mungkin bisa ceria gitu ya, beraktivitas, harus itu tadi terkena dampak dari keracunan akibat pengolahan makanan yang nggak benar. Yang terbaru ada di Surabaya begitu kan ya. Dan memang ini upaya ya untuk bisa terus melakukan evaluasi demi evaluasi. Dan sebagai informasi pendengar, hingga Sabtu 23 Mei kemarin tercatat sudah ada 1.707 laporan masuk dan sebanyak 99,88% menyatakan makanan layak konsumsi. Sementara tingkat ketepatan waktu distribusi makanan mencapai 97,95%. Ya agaknya memang ini harus disampaikan secara transparan begitu ya. Prosentase-prosentase ini memang disampaikan secara benar, secara transparan, agar itu tadi kalau toh memang ini sebagai bentuk upaya evaluasi melibatkan sekolah dan juga kepala posyandu untuk penanggung jawab penerima manfaat. Nah, ini diharapkan ya itu tadi bisa dimanfaatkan sebaik mungkin. Kritikan, saran, masukan itu benar-benar bisa dilakukan upaya perbaikan agar ya itu tadi kasus-kasus serupa tidak terjadi. MBG yang kemudian tidak sesuai dengan kebutuhan gizi atau hanya sekedar diberikan secara asal begitu ya, ataupun itu tadi memunculkan keracunan, itu bisa diminimalisir dengan adanya aplikasi review ini, sehingga transparansi itu juga menjadi salah satu kunci agar kembali lagi begitu ya program MBG ini bisa berjalan dengan baik.
1: Salam olahraga, saya Muhammad Kusnaini. Mari kita rayakan semangat sportivitas, persatuan, dan kegembiraan dari seluruh penjuru dunia. Bersama RRI, kita sambut momen penuh aksi, harapan, dan sorak kemenangan yang menyatukan jutaan hati. Nikmati kemeriahan, dukung tim favoritmu, dan jadilah bagian dari euforia Piala Dunia 2026. RRI sekali di udara, tetap di udara.

Ada tim yang datang ke Piala Dunia sebagai penantang. Ada juga yang datang membawa sejarah panjang. Di antara 48 negara peserta Piala Dunia FIFA 2026, satu nama ini masih menjadi langganan terbesar sepanjang sejarah, yaitu Brasil. Hebatnya lagi, Brasil bukan cuma sering tampil, mereka menjadi satu-satunya negara yang selalu lolos di setiap edisi Piala Dunia sejak pertama kali digelar tahun 1930. Artinya, selama ada Piala Dunia, Brasil selalu ada. Dari generasi ke generasi, negeri Samba ini gak pernah kehabisan pemain berbakat, mulai dari Pele, Ronaldinho, sampai Neymar. Belum lagi koleksi 5 trofi juara dunia yang masih menjadi rekor sampai sekarang. Makanya, setiap Brasil bermain di Piala Dunia, atmosfernya selalu berbeda. Ada ekspektasi besar, ada permainan indah, dan ada sejarah panjang yang ikut dibawa ke lapangan. Dan di Piala Dunia 2026 nanti, Brasil kembali datang bukan sekedar untuk meramaikan pertandingan, tapi untuk menjaga nama besarnya di panggung sepak bola dunia.

Kita jeda sejenak ya. Kita akan bergabung bersama Pro 3 Jakarta untuk Warta Berita Nasional. Lepas dari itu nanti kita akan ajak Anda membahas begitu ya berkaitan dengan puncak Haji 2026 yang nanti kita juga akan bahas dalam sesi dialog aspirasi. Pastikan Anda untuk tetap bersama kami mendengari Pro 1 RRI Surabaya.

0: Pada momen Hari Raya Idul Adha, kalau kita lihat series sejak 2022 hingga 2025, terlihat bahwa secara umum pada momen Idul Adha terjadi inflasi.
1: Mengatasnamakan yayasan, mampu menampung beberapa permohonan titik. Nah, kemudian barulah pada membayar orang-orang yang dihubungi itu, ada yang 25 juta, ada yang 50 juta. Namun kemudian tidak kunjung mendapatkan ID SPPG karena dia bukan orang yang mendaftarkan.

Sari berita pagi hari ini, Badan Pusat Statistik BPS mengingatkan potensi inflasi saat Hari Raya Idul Adha 2026 atau 1447 Hijriah. Satgas Makan Bergizi Gratis MBG mengusut kasus dugaan sindikat penipuan pendaftaran SPPG.